0: kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
1: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
3: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama elit global. Cuma yang saya amati ada 3 catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
4: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Merujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif serta pengembangan etanol E20 untuk bensin menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial

Pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar

0: Indonesia. Menurut Heni, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Braun, Nathaniel Braun berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
2: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Braun, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Braun sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Braun di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara Grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia. ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
5: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Korannya koran. Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
8: Indonesia menyapa pagi.

Kesenjangan antara konsumsi minyak nasional sebesar 1,6 juta barel per hari dengan produksi lokal yang hanya 600 ribu barel menyebabkan Indonesia tergantung pada impor. Dan menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto mendorong pemanfaatan bahan baku lokal melalui program biodiesel B50 dan bioetanol E20. Langkah ini menjadi bagian dari reformasi struktural untuk memperkuat ketahanan energi nasional dari gejolak global. Bagaimana sebenarnya kesiapan kita di lapangan, khususnya dalam menyambut transisi energi ini?

Nanti kami akan hadirkan perbincangannya terkait dengan ketahanan energi bersama dengan narasumber kami dari Dewan Ekonomi Nasional, dan Anda pun juga dapat memberikan pendapat Anda ataupun harapan Anda terkait dengan Indonesia dalam mempercepat program ketahanan energi nasional ini di 021-352-3172, 384-4545, kemudian 386-2375, dan 386-6712.

0: E20 adalah jenis bahan bakar minyak atau BBM yang merupakan campuran dari 20% bioetanol atau etanol nabati dan 80% dari bensin murni. Dan untuk memahami, nanti kami akan mencoba untuk memperdalam perbincangan di pagi hari ini. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional, Den Saleh Abdurrahman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Saleh Abdurrahman, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mas Rudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Nah. Kabar baik juga, Pak, ya, pagi hari ini, ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Mantap. Pak, ya, sebenarnya target utama dari kebijakan B50 dan E20 ini apa, Pak?
2: Ya, seperti tadi Mas Rudi sampaikan bahwa kita itu, presiden itu kan pada era beliau ini ingin mempercepat, memperkuat ketahanan energi.
0: Ya.
2: Ketahanan energi dan swasembada energi. Dua jenis sumber energi kita yang kita bisa produksikan dari dalam negeri gitu ya, tanpa impor, itu adalah biodiesel dan bioetanol. Begitu Mas Budi.
0: Oke, jadi dua ini yang bisa kita produksi di dalam negeri, Pak, ya?
2: Ya, artinya itu kita punya sumber daya energi yang lain juga ya.
0: Ya.
2: Terbarukan, ya kan, untuk listrik ya, kita punya PLT, PLTA, PLT panas bumi, biomasa, macam-macam. Yang ini yang terbarukan ya, yang fosil kan ada gas, ada batu bara, ada minyak. Yang terbarukan, untuk sektor listrik itu pada umumnya kita menggunakan PLTA, ya kan, kemudian PLT bayu, PLTS, surya, ya kan, kemudian PLT biomasa. Ya Mas ya. Nah, untuk sektor transportasi ya memang pilihannya itu nggak banyak.
0: Oke.
2: Okay. Sebagai opsinya itu kalau transportasi ini kan yang menggunakan mobil listrik.
0: Iya. Yeah. Iya.
2: Yeah. Atau motor listrik. Tetapi yang majoritas kita itu kan masih menggunakan
0: fosil.
2: Bahan bakar yeah. fosil. Nah, ini bahan bakar fosil ini seperti tadi disampaikan oleh RRI di editorialnya,
0: ya.
2: Itu memang kita masih impor kita itu masih cukup tinggi, Mas.
0: Ya, 1 juta barel.
2: Ini yang menjadi ya. Concern, betul. Jadi kalau kita pakai persentase itu, impor crude, impor minyak mentah kita itu hampir 40%,
0: okay.
2: 38%.
0: Ya.
2: Ya. Kemudian impor bensin. Impor gasoline, mogas kita, motor gasoline itu sekitar 33-30. Jadi masih besar. Impor LPG kita lebih besar lagi.
0: Iya.
2: Nah ini kalau dibiarkan terus-menerus, apalagi kita itu impornya dari Timur Tengah yang sering bergejolak, maka kerentanan pasokan energi kita itu menjadi terancam.
0: Yeah.
2: Jadi kurang secure. Gitu.
0: Yeah. Baik. Tapi kenapa nih Pak Saleh? Sektor transportasi itu menjadi fokus utama dalam ketahanan energi kita, paling tidak dalam pengurangan impor bahan bakarnya nih Pak.
2: Ya karena sektor transportasi itu masih menggunakan atau mayoritas BBM yang kita produksi, yang kita impor itu digunakan untuk sektor transport.
0: Ya.
2: Zaman-zaman dulu kita masih menggunakan diesel untuk listrik, tapi sekarang sudah jauh dikurangin, sehingga mayoritas kebutuhan BBM itu untuk sektor transportasi. Nah, kita tahu fungsi sektor transportasi bagi kehidupan kita sehari-hari.
0: Ya.
2: Kan sangat-sangat krusial, Mas ya.
0: Ya.
2: Sangat krusial. Soalnya itu harus secure, harus dijaga, diamankan.
0: Ya. Ketersediaannya.
2: Iya. Ketersediaannya betul.
0: Baik. Kalau begitu Pak, kalau memang sektor transportasi ini menjadi fokus utama, biodiesel dan bioetanol tadi, dan bagaimana strategi memastikan pasokan bahan baku keduanya itu betul-betul mencukupi terus Pak?
2: Ya betul. Nah kita untuk yang biodiesel itu, kalau yang biodiesel itu kan kita mulai Juli ini direncanakan pemerintah itu akan masuk ke B50. Ya kan? Nah B50 ini sudah dihitung semua kebutuhan peningkatan pasokan biodieselnya ya kan, misalnya dari 15 juta ton kebutuhan untuk sektor biodiesel ini sudah di pihak pemerintah. Kami juga dari Dewan Energi Nasional telah mengadakan koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk dari produsen CPO gitu maksudnya, ya sehingga kebutuhan biodiesel kita itu mungkin dengan B50 akan naik menjadi sekitar 20 juta kiloliter.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Dan itu insya Allah bisa dipenuhi oleh produsen kita.
0: Ya. Artinya kita
2: sedangkan,
0: silakan Pak Saleh.
2: Sedangkan bioetanol itu memang kita saat ini kan masih dalam rata persiapan kalau boleh dibilang gitu ya. Persiapan karena target pemerintah untuk memperlakukan E5 atau bioetanol campuran 5% di JBU kita ya. Jadi karena kita produksi dalam negeri itu masih terbatas. Sebetulnya bioetanol ini sudah kita rencanakan itu lama, sudah lama. Sejak 2009 itu, 2008-2009 sudah pernah diuji coba di, bukan diuji coba, pernah dipasarkan di Surabaya. Namun karena mungkin waktu itu kita konsumnya itu belum terlalu tinggi ya untuk ketahanan konsumsi, maka tidak berkembang karena pasokannya terbatas ya kan, karena perlakuan pemerintah yang masih memberikan cukai di harga bioetanol itu sehingga menambah kos, sehingga menjadi mahal, HIP-nya cukup tinggi. Kemudian singkat cerita tidak berkembang. Nah, ketika impor kita ini makin tinggi, kemudian kondisi dinamika global semakin sensitif, maka kita nggak punya pilihan, harus segera memulai dengan serius ya, dengan konsisten kebijakan bioetanol itu. Tidak bisa lagi trial and error. Jadi kalau memang misalnya pemerintah sudah menargetkan di Juni di Juli, per Juli ini adalah untuk E5 di Jawa,
0: okay.
2: Jawa di Jawa Barat termasuk Yogyakarta, itu maka sudah harus disiapkan dengan baik. Ya kan? Maksud saya itu dari sistem tadi disampaikan, dari segi pasokannya saat ini belum optimum. Ya kan? Baik. Belum bisa seluruh pemasok fuel grade bioetanol itu. Jadi bioetanol yang bisa digunakan untuk bahan bakar. Ya kan? Jadi kadarnya itu tinggi. Nah, itu belum semua perusahaan itu
0: mampu siap untuk itu, Pak,
2: merevitalisasi
0: siap,
2: pabriknya.
0: Okay. Ya
2: kan? Jadi sudah ada mereka yang punya pabrik, tapi kemudian karena tidak ada demand, maka mereka tidak melanjutkan. Tetapi bisa direvitalisasi, menurut informasi mereka, bisa direvitalisasi. Yang penting pemerintah itu konsisten. Dan saya lihat pemerintah konsisten dalam hal ini.
0: Okay. Dan untuk mencapai target penggunaan bioetanol tadi, Pak, terobosan pemerintah seperti apa ini? Agar kendala biaya yang tinggi tadi, dan juga keterbatasan pasokan bioetanol tidak seperti tahun 2009 lalu tidak terjadi lagi nih, Pak.
2: Ya, memang kalau kita mau bicara kesiapan secara komprehensif, maka ketersediaan bahan bakunya dulu yang harus menjadi perhatian. Ya kan? Kita mesti inventar, sudah kita inventarisasi saat ini mungkin 3 perusahaan yang siap beroperasi. Ada di Lampung, ada 2 di Jawa Timur. Ya. Itu sudah siap beroperasi. Kemudian yang kedua tentu adalah harganya. Harganya. Kita tidak punya sistem seperti di BPDKS, ya kan? Di mana ada ekspor CPO, kita kenakan pajak atau pungutan ekspor. Itu pungutan itu digunakan untuk memberikan insentif kepada, jika harga biodiesel itu lebih mahal, maka diberikan insentif kepada produsen biodiesel itu, sehingga harga jual ke Pertamina, ke masyarakat itu bisa disesuaikan kira-kira. Nah, kalau bioetanol kita belum punya skema itu, belum punya. Sehingga perlu ada tentu nanti di seperti yang disampaikan oleh para produsen bioetanol juga perlu penyesuaian HIP, Mas Rudi.
0: Karena jadi berbeda skemanya ini, Pak, ya, dengan
2: harga indeks pasar itu harus yang tidak bisa lagi diterapkan seperti sebelumnya. Jadi harus disesuaikan dengan perkembangan pasar.
0: Baik.
2: Nah, ini yang sudah kita sampaikan ke pemerintah untuk menjadikan perbaikan sebelum mungkin tanggal 1 Juli ini diimplementasikan di Jawa.
0: Iya. Baik.
2: Demikian.
0: Baik. Pak Saleh, kami izin break dulu sebentar ya, Pak, ya. Nanti kita lanjut lagi, Pak. Karena ada informasi singkat yang harus kami hadirkan terlebih dahulu. Baik, pendengar, perbincangan bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman akan kami lanjutkan sesaat lagi.
1: Kilas Berita.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. DPR RI menilai kenaikan harga BBM Pertamax sejak 10 Juni 2026 dapat menimbulkan potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi. Jika perubahan pola konsumsi ini terjadi secara masif, hal ini bisa menimbulkan kelangkaan di lapangan. Anggota Komisi 12 DPR RI Maitri Citrawardhan meminta pemerintah memastikan stok, distribusi, dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh haknya. Menyoroti tertundanya pembayaran gaji P3K di beberapa daerah selama 3 hingga 4 bulan terakhir, anggota Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf menilai pemenuhan gaji ASN dan P3K dapat mendongkrak daya beli masyarakat.
1: Salah satu bentuk pembelanjaan dari masyarakat itu adalah gaji. Kenapa? Begini Pak, ini kalau kita bicara P3K atau mungkin yang tadi ASN ya, ketika mereka memiliki gaji, maka mereka akan belanja. Nah, sementara kalau kita lihat, faktor penunjang kekuatan kita itu adalah yang namanya belanja rumah tangga. Artinya apabila pembelanjaan mereka itu beli LPG, beli listrik, beli macam-macam, itu maka kekuatan ekonomi kita akan muncul. Banyak ini P3K kita di daerah yang belum menerima gaji 3 bulan, 4 bulan terakhir ini.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Menanggapi data Kemnaker tentang lonjakan angka PHK, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani Aher meminta pemerintah agar program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP tidak hanya memberikan bantuan tunai, melainkan perlu dioptimalkan sebagai jembatan bagi pekerja untuk kembali ke dunia kerja melalui pelatihan kompetensi dan akses informasi pasar kerja.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Baik pendengar, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman. Pak Saleh, terima kasih masih bersama kami, Pak. Iya, Pak Saleh, kalau saya ingin ke biodiesel dulu Pak ya, atau B50 tadi ini, artinya target pemerintah dan menggunakan 50% bahan bakar minyak fosil. Dan tadi Bapak katakan juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk produsen CPO itu sendiri. Nah, bagaimana Pak, Dewan Energi Nasional juga menyelaraskan antara kebutuhan energi dengan kebutuhan pangan di masyarakat ini Pak? Bagaimana?
5: Oh, betul. Dan itu sudah dirancang sedemikian rupa, Mas. Kan kita produksi kita sawit sudah kita bagi lah, kira-kira bisa untuk biodiesel maupun untuk CPO. Ya, kan? Dan itu, nah memang kita juga atau pemerintah karena kebutuhan biodiesel itu yang semakin meningkat, juga pangan kita semakin meningkat, maka kan kebutuhan terhadap bahan baku CPO juga meningkat. Nah, bagaimana caranya? Yang menurut saya yang dipilih saat ini adalah kita meningkatkan produktivitas gitu loh, per hektar. Kita itu ingin, kenapa kalau misalnya di negara lain seperti Malaysia bisa produktivitas per hektarnya tinggi, sedangkan kita kurang dari situ. Nah, ini perlu ada peningkatan kemampuan kita untuk meningkatkan produktivitas. Misalnya menjadi 6 ton per hektar dari sekarang sekitar 2 ton. Nah, ini perlu konsentrasi ke situ karena demand-nya besar, dan kalau kita ingin agar ketahanan energi, swasembada energi kita berhasil, maka dari tetapi tentu sekali lagi kita ingatkan bahwa penanaman kelapa sawit itu juga harus mematuhi seluruh itu aturan-aturan lingkungan termasuk daya dukung lingkungan. Jadi kita tidak bisa mengorbankan daya dukung untuk tujuan-tujuan ekonomi semata. Kita tidak ingin misalnya bencana yang terjadi di Sumatera, ya kan, karena perubahan tata guna lahan yang demikian drastis besar itu menyebabkan bencana berulang. Dan sebab itu perlu ada pengaturan yang betul-betul ketat. Nah, apakah kita akan membuka lahan baru? Apa malah kita lebih fokus ke peningkatan produksi kita
4: yang sudah ada saat ini ya.
5: Yang sudah ada. Nah, ini penting agar betul-betul pengusahaan energi pangan itu tidak menimbulkan impact atau dampak terhadap lingkungan hidup kita. Itu penting.
4: Karena kalau bicara energi kan tentu tidak lepas dari investasi Pak ya, dari investor di situ ya. Dan seperti apa sejauh ini Dewan Energi Nasional juga melihat regulasi kita itu semakin ke depan akan semakin baik, semakin menarik minat investor untuk energi hijau di dalam negeri, Pak?
5: Kalau biodiesel ini sebetulnya ekosistem bisnisnya itu sudah berjalan.
4: Iya.
5: Jadi produsen kita ini produsen terbesar CVO di dunia misalnya.
4: Iya. Ya.
5: Sekarang pun kita menjadi produsen biodiesel terbesar. Artinya ekosistem yang perlu kita benahi itu di sisi bioetanolnya.
4: Bioetanol. Oke.
5: Bioetanol. Karena ini kan belum banyak. Kita bisa belajar dari negara lain, Brazil dan Amerika yang sudah demikian berkembang. Mm-hmm. Nah, bioetanol ini memang ada beberapa hal yang menjadi concern dari para pengusaha kita, ya kan? Yang disampaikan dalam rapat-rapat koordinasi dengan kami di Dewan Energi Nasional, ya kan? Kita misalnya salah satunya itu soal cukai. Nah, ini memang sudah ada solusinya, ya kan? Menteri Keuangan mengatakan bahwa cukai bioetanol untuk fuel grade ini sudah jauh bisa lebih disederhanakan, ya kan? Meskipun kita meminta sebetulnya waktu itu agar pembebasan cukai itu diberikan atas produk dari badan usaha, tetapi rupanya itu ada aturan-aturan di mana harus dikeluarkan, dibebaskan itu per daerah, ya kan? Sehingga surat Jawa Timur sudah selesai, kemudian DKI Jakarta dan sebagainya. Harusnya menurut saya itu bisa lebih dipercepat. Ya, memang tujuannya itu untuk kemandirian ketahanan energi swasembada ini, semua regulasi harus dibikin mudah. Kemudian yang kedua tentu dari sisi harga. Banyak concern dari para pengembang ini bahwa harga indeks pasar yang dilakukan pemerintah perlu direvisi sehingga lebih mencerminkan balance win-win gitu ya, antara produsen bioetanol dengan off-takernya, dengan konsumen. Nah, ini yang kita juga sudah sampaikan agar harga yang wajar gitu ya. Harganya itu bukan tentu harga seperti harga market di luar yang mungkin mahal, tetapi harga yang sesuai biaya produksi dan sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Ya kan? Ini yang concern daripada para pengusaha ya, produsen bioetanol misalnya. Sehingga saya juga minta supaya Kepmen SDM tentang HIB itu direvisi, ya kan?
4: Right.
5: Kemudian juga tentu insentif.
4: Yeah.
5: Dan juga kita berharap bahwa pembangunan bioetanol ini, Mas, ini kita bisa lakukan di seluruh Indonesia dengan teknologi baru.
4: Baik.
5: Di mana kita tidak lagi menggunakan pangan seperti tebu, ya. Tetapi kita sudah menggunakan yang non-pangan, rumput gajah.
4: Iya.
5: Itu bisa dilakukan.
4: Baik.
5: Yang penting ada dukungan dari pemerintah.
4: Ya.
5: Sehingga ini bisa kita kembangkan di seluruh Indonesia.
4: Baik,
5: memunculkan ekonomi-ekonomi baru.
4: Ya. Pak Saleh, kami meng-highlight tadi yang dua hal tadi ini, Pak. Cukai dan harga ini, Pak. Dan misal setelah kendala cukai itu dapat disederhanakan, seberapa cepat aturan baru ini bisa memacu produksi bioetanol secara massal di lapangan. Kemudian masalah formula harga yang sedang disiapkan ini betul-betul adil bagi pengusaha dan sekaligus tentunya tetap terjangkau oleh masyarakat.
5: Kalau
4: seperti apa formulasinya,
5: jadi,
4: Pak?
5: Jadi kalau kami berharap itu tantangan atau kendala-kendala regulasi ini kan internal pemerintah sebetulnya. Mestinya itu bisa cepat dikerjakan. Gitu. Jadi kalau memang kita itu ingin misalnya itu memulai 1 Juli E5 itu, maka menurut saya itu semua tantangan, apakah itu soal revisi peraturan menteri tentang harga indeks pasar bioetanol, kemudian cukai, itu dibikin betul-betul selesai gitu.
4: Okay.
5: Jadi tidak ada lagi faktor wah ini masih nunggu ini, masih nunggu itu, masih menunggu persetujuan. Mestinya ini secara koordinasi bisa dilakukan dengan cepat, sehingga memberikan signal kepada produsen bioetanol baik yang existing, yang sudah produksi, maupun yang akan melakukan revitalisasi pabriknya, maupun yang akan invest, gitu ya. Karena kita tahu ada beberapa perusahaan besar juga invest misalnya di Papua, ya kan? Mereka juga menunggu ini konsistensi kebijakan pemerintah.
4: Okay.
5: Kita juga berharap, ya kan? Yang saya katakan tadi masuk dia. Jadi swasembada energi itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi. Tapi dia juga menjadi bagian dari pembangunan ekonomi daerah. Jadi tidak bisa lagi kita centralize pembangunan pemasok bioetanol itu satu dua tempat.
4: Baik.
5: Kita harus siapkan itu di semua tempat yang potensial gitu ya. Caranya bagaimana? Tentu dengan sumber-sumber selain tebu lah, misalnya jagung atau yang istilahnya itu generasi kedua.
4: Ya.
5: Generasi kedua itu generasi yang tidak bertubrukan dengan pangan.
4: Baik.
5: Nah ini yang kita juga Ibu agar segera disiapkan dan tidak perlu lama gitu. Roadmap itu tidak harus lama disusun sekian sebelum Juli ini sudah
4: baik
5: selesai, sehingga orang bisa berjalan cepat, berlari untuk mencapai target.
4: Ya, terakhir Pak Saleh, singkat saja Pak. Jadi kapan lama target waktu agar kita bisa bebas dari import minyak, Pak Saleh?
5: Wah, itu menarik itu. Tapi kalau kita mendengar apa itu pernyataan pemerintah itu, kita akan best effort gitu ya. Best effort itu kalau bisa impor solar kita sudah bisa kurangi, bahkan tidak lagi impor solar. Kemudian impor bensin ini yang akan sangat bergantung pada diversifikasi energi. Ya.
4: Okay.
5: Satu lewat bioetanol,
4: dua
5: lewat mobil listrik, motor listrik. Kalau crude oil, kalau minyak mentah mas, mungkin kita masih perlu waktu. Dan mungkin agak susah kita itu tidak impor. Karena produksi kita turun terus. Jadi strateginya ya diversifikasi di sisi hilirnya. Jadi bagaimana cara kita mengurangi kebutuhan minyak mentah itu di sisi hilir untuk bensin? Ya tentu dengan diversifikasi di sisi hilirnya. Sehingga demand untuk di sisi hulunya, minyak mentahnya turun. Sehingga beban impor kita turun.
4: Baik.
5: Itu kira-kira mas.
4: Pak Saleh, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak.
5: Sehat selalu Pak
4: dan para pendengar. Demikian tadi kami telah hadirkan perbincangan bersama dengan narasumber kami dari Dewan Energi Nasional, Saleh Abdurrahman.
3: Wawancara Pro 3.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah Indonesia mendorong peningkatan investasi dari Uni Emirat Arab untuk mendukung hilirisasi industri, memperkuat rantai pasok nasional, dan meningkatkan ketahanan pangan melalui kerjasama ekonomi yang semakin erat antar kedua negara. Lebih lanjut disampaikan, UEA atau Uni Emirat Arab berkomitmen memperluas investasi di Indonesia, termasuk melalui Abu Dhabi Export yang akan berfokus pada penguatan sektor pangan dan agribisnis nasional guna mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain di sektor pangan, Indonesia dan Uni Emirat Arab juga memperkuat kerjasama di bidang infrastruktur, salah satunya dengan Abu Dhabi Sport yang menyatakan kesiapannya untuk pengembangan bandar udara di Bali melalui pelaksanaan studi kelayakan. Gubernur Jambi Al Haris melepas 83 anggota kontingen Pesparawi untuk mengikuti pesta paduan suara Gerejawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat, serta memberikan dukungan penuh agar mereka dapat meraih prestasi dan mengharumkan nama daerah. Al Haris menilai Pesparawi tidak hanya menjadi ajang perlombaan tetapi juga sarana pembinaan mental dan juga spiritual bagi umat Kristen Protestan melalui lagu-lagu yang mengandung pesan dan ajaran keagamaan. Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah, Abraham Tambun, mengatakan bahwa kontingen Jambi akan mengikuti 10 cabang lomba dari 12 kategori yang dengan persiapan yang telah dilakukan secara intensif dan berharap kontingen Jambi mampu membawa nama baik di tingkat nasional melalui torehan prestasi. Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran telah tercapai serta menyampaikan rencana pembukaan kembali Selat Hormuz dan penghentian blokade maritim Amerika Serikat. Pengumuman tersebut disampaikan setelah Pakistan sebagai mediator menyatakan kedua pihak telah mencapai kesepakatan untuk menghentikan operasi militer yang berlangsung selama konflik di kawasan Timur Tengah. Dan sementara itu Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif mengatakan sejumlah pertemuan teknis akan digelar sebelum penandatanganan resmi perjanjian damai yang dijadwalkan berlangsung di Jenewa, Swiss pada 19 Juni mendatang. Informasi dari dunia olahraga, Jerman mengawali perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan yang meyakinkan 7-1 atas Curaçao pada laga perdana grup E yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Felix Mecha membuka keunggulan Jerman melalui gol tercepat turnamen sejauh ini, sementara Kai Havertz mencetak 2 gol dan 4 gol lainnya disumbangkan oleh Nico Schlotterberg, kemudian Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, serta Dennis Undav. Dan pada pertandingan tersebut, Curaçao sempat menyamakan kedudukan melalui gol Livano Comencia pada menit ke-21. Tetapi Jerman kembali menguasai pertandingan dan memastikan kemenangan yang membawa mereka ke puncak klasemen grup E dengan 3 poin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen, atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
4: Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.
5: Korannya Quran. Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
6: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangian. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangyang gedari, ada sangyang wenare, dan ada sangyang-sangyang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
7: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
8: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
9: Catatan peristiwa.
10: Tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. Hari ini dimaksudkan agar lansia diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelecehan dan pengabaian finansial, emosional, atau fisik dapat menjadi masalah sehari-hari yang nyata bagi beberapa orang tua di dunia. Untuk itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 Juni sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue. Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni 2010. ASEAN Dengue Day atau ADD digagas dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue.
11: Indonesia menyapa pagi.
12: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia menyapa pagi dan kami masih akan membahas tema sebelumnya yaitu persiapan pemerintah menuju ketahanan energi. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangan bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman terkait dengan bagaimana strategi percepatan untuk penggunaan biodiesel dan bioetanol dan juga biodiesel ditargetkan B50 kemudian bioetanol menjadi E20. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pakar energi dari Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, untuk melihat seberapa cepat atau seperti apakah persiapan pemerintah saat ini untuk menuju ke ketahanan energi. Dan silakan untuk Anda juga dapat memberikan pendapat Anda melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888 atau langsung dapat menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.

0: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan saat ini memang ketergantungan bahan bakar minyak kita masih cukup besar, yaitu sekitar 1 juta barel dari kebutuhan nasional 1,6 juta barel. Dan tadi kami berbincang percepatan terkait dengan bioetanol dan juga bioenergi. Dan kini kami akan membahas hal tersebut, persiapan pemerintah menuju ketahanan energi bersama dengan pengamat energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa. Pak Iwa, selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pemerintah menuju ketahanan energi. Bapak melihat apakah peluang Indonesia untuk mencapai kemandirian energi itu seperti apa sejauh ini melalui program tersebut, Pak?
3: Baik, terima kasih. Jadi tentu program ini baik dan dalam rangka menempatkan kemandirian energi sebagai agenda utama ini sangat penting ya, dan baik. Dan pertanyaannya, kalau itu bisa, ya tentu harusnya bisa, karena kita punya sumber daya alam yang mumpuni dan cukup untuk mendukung itu semua. Jadi kalau kita sudah kuat energinya, harapan saya tidak tergantung impor, maka ketahanan energi ini akan sejajar dengan ketahanan pangan. Jadi ini harus memang menjadi prioritas. Nah, cuma masalahnya adalah untuk mencapai itu perlu komitmen yang kuat dan program yang konsisten. Saya kira itu yang perlu dilakukan.
2: Oke. Dampak positif yang paling nyata bagi perekonomian kita paling tidak ini, Pak Iwa, ketika kita berhasil mengurangi impor BBM, apa ini, Pak?
3: Ya, jelas dong, saat pasti ketergantungan impor, di mana tadi disampaikan kita sudah mencapai 1,6 juta barel per hari ini, sementara kita masih di kisaran 700-an produksi sendiri, artinya impornya sangat banyak. Ini dengan situasi dunia yang tidak baik-baik saja, ini akan tentu mempengaruhi biaya atau APBN, yang akan mempengaruhi APBN di dalam pengadaan impor. Ini sangat penting untuk menurunkan itu. Itu satu hal. Belum lagi adalah kita tahu juga dampak impor itu adalah salah satu dampaknya adalah mengenai kurs. Jadi valuta kita makin turun. Nah ini itu dampaknya sangat sangat besar. Sehingga pengurangan ini menjadi sangat penting. Pengurangan ini adalah program yang saya dengar salah satu ada dua, B50 dan E20. Nah, dua hal itulah yang kalau memang itu kita menjadi tujuannya, kejar dengan

0: pertama adalah tentu adalah pemerintah langsung membuatkan regulasi. Yang saya dengar B50 sebetulnya sudah tes dalam proses uji coba, segera saja, jangan ditunda-tunda, lakukan dan uji coba bahwa ini tepat untuk B50 ini, lalu membuat regulasi untuk mempercepat, speed up lah ya kira-kira gitu, itu satu. Ya. Demikian juga untuk E20, juga demikian. Nah kemudian juga bagaimana mendistribusikan informasi ini agar seluruh masyarakat yang mampu mensuplai ini, ya, mampu mempunyai berbagai macam tanaman yang bisa mensuplai ini, baik sawit maupun tebu, kemudian juga singkong dan sebagainya untuk etanol ini, ini kan bisa dibangun juga bersama-sama dengan grassroots atau masyarakat petani-petani. Bayangkan kalau ini berjalan, ini adalah akan menjadi ekosistem yang dibangun, supply chain yang terbangun dengan baik. Maka bukan hanya menurunkan ekonomi, bukan hanya menurunkan import, tetapi juga ekonomi masyarakat juga terbangun, gitu. Jadi dolar turun dan ini menurut saya connecting atau hubungannya ini kalau program ini terintegrasi dengan baik, ini sangat akan membangun ekonomi kita. Maka itu.
1: Satu atau sektor yang paling difokuskan adalah sektor transportasi, Pak, ya. Untuk itulah B50 dan E20 itu digenjot terus untuk produksinya. Iya. Tetapi secara teknis, Pak, seberapa siap sih, Pak, mesin kendaraan masyarakat kita ini untuk bisa menerima bahan bakar B50 dan E20, Pak?
0: Begini, menurut saya sih masyarakat akan menerima itu. Saat harga bahan bakar biasa, BBM biasa, saya bilang konvensional ya, konvensional itu naik dan itu terasa sekarang bagi masyarakat, apalagi kalau sekarang itu masih ditahan kan, Pertalite masih ditahan, harga subsidinya sudah tinggi, kemudian harga solar diesel juga makin tinggi. Kalau dilepas sedikit-sedikit, diimbangi dengan masuknya B50 ini, masyarakat suka tidak suka, mau tidak mau akan menerimanya. Itu yang pertama dari sisi harga. Yang kedua, dari sisi sosialisasi. Ini sangat penting bahwa pemerintah sudah melakukan uji coba dan ini berhasil. Dan konon saya mendengar hasil uji ini membuat bahwa mesin, gitu kan, masyarakat khawatir dengan mesinnya ini malah lebih baik bisa secara performanya. Nah, informasi inilah yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Yang berikutnya, yang ketiga, tentu perguruan tinggi juga harus terlibat di dalam hal ini. Selain untuk mensosialisasikan, juga adalah terlibat di dalam penelitian yang lebih advance. Banyak penelitiannya yang bisa diinikan, termasuk logistik. Karena ini juga logistik sangat penting.
1: Baik. Pak Iwa, untuk B50 khususnya, ini kan memang bahan dasarnya adalah CPO dan sawit ini, Pak, ya. Sementara sawit juga menjadi kebutuhan pangan nasional kita. Dan tadi juga disampaikan bahwa bagaimana caranya meningkatkan produktivitas luasan dari sawit kita. Sehingga mungkin saja tanpa harus membuka lahan baru, tetapi tingkat produksinya juga cukup meningkat. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah memang kedua jenis ini, B50 ataupun E50 itu selalu mengandalkan dari bahan baku pangan, Pak? Ada tidak alternatif lain yang non-pangan ini, Pak?
0: Saat ini yang kan proven, kita bicara proven ini, bahan baku itu memang dari kita sebut pangan. Tapi kita misalkan melakukannya adalah misalkan kita pakai sawit itu tidak semuanya tentunya adalah tentu karena ada misalkan 50% pakai sawit kita sendiri, yaitu di mana devisa nggak kebuang keluar tuh, karena ini kan ini kan bisa dihitung. Maksud saya ketika kita sawit kita istilahnya ekspor, kita memang mendapatkan gitu sesuatu gitu ya. Tapi sisi lain kita import bahan bakar itu kan bisa dihitung mana yang menguntungkan, maka bisa dihitung. Ini salah satu yang perlu dihitung adalah katakan 50% sawit itu buat kebutuhan dalam negeri itu sebagai itu. Dan ini saya kira ada pasar yang pasti buat CPO ini gitu. Jadi menurut saya ini semuanya bisa dihitung dan kita bicara kepentingan nasional, bukan kepentingan seorang lah kira-kira begitu.
1: Artinya sawit

0: untuk energi tidak akan mengganggu stok minyak goreng, begitu Pak ya, gampangnya ya. Dan
1: Ya,
0: bioetanol bahan dasarnya tebu ini tidak akan mengganggu produksi gula nasional juga, seperti itu skema yang tadi Anda sarankan ini, Pak Iwa ya.
1: betul. Itu kan di sawit juga ada, misalkan TBS tangkal buah,
0: Segar.
1: tangkal buahnya itu juga bisa menjadi,
0: Oh.
1: kita kembangkan menjadi, istilahnya menjadi energi. Jadi saya kira sawit itu banyak yang
0: Oke.
1: bisa kita kembangkan jadi energi. Nah, ini masalah sekali lagi,
0: Ya.
1: saya nggak melihat komitmen gitu ya, kuranglah komitmen. Keinginan ada, tetapi mungkin komitmennya ada, tetapi tidak konsisten sampai all out. All out sampai selesai, karena ini masalahnya masalah nasional,
0: Ya.
1: dan masalah lagi internasional yang harus kita hadapi, gitu.
0: Oke, baik. Kemudian ini Pak, setelah itu jadi kan tentu kan menjadi konsumsi masyarakat, bahkan juga mungkin produsen. Seperti apa mengenai formula harga yang ideal, baik itu untuk produsen nanti dan juga untuk masyarakat atau konsumen di sini Pak?
1: Nah, soal harga ini saya belum bisa menyampaikan jujur saja, karena ini kan harus dihitung dengan baik. Karena
0: Ya.
1: itu bukan semata biaya pokok produksi semata, tetapi di dalamnya adalah logistik. Ya, di dalamnya logistik sampai, karena kan kita bicara bukan hanya satu tempat,
0: Ya.
1: tetapi seluruh Indonesia. Nah, logistik ini menjadi salah satu bagian harga yang mempengaruhi, gitu. Nah, jadi soal harga tentu saya yakin, cukup yakin bahwa kalau ini kita jalankan dengan tadi bahasa saya yang jelas, komit dan konsisten, ya, perhitungan yang banyak yang sudah dilakukan ini, harganya saya kira tidak akan melampaui harga dari harga dari BBM konvensional. Saya yakin itu. Tapi harganya harga non subsidi ya, jangan harga subsidi gitu.
0: Iya,
1: Harga
0: iya.
1: non subsidi pasti ini lebih murah. Belum lagi dampak yang lainnya adalah tentang energi, kita sebut energi terbarukan dalam rangka menurunkan emisi, dan kita juga tentu akan dihargai oleh
0: Iya.
1: dunia karena kita juga bagian daripada menuju net zero emission,
0: Iya.
1: kira-kira gitu.
0: Oke. Kalau sebenarnya seberapa besar pengguna ketika kita menggunakan B50 dan E20 ini berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon nasional ini, Pak?
1: Kalau kita sebut B50,
0: Ya.
1: artinya B50 itu kan berarti 50%
0: Ya.
1: biodiesel
0: Ya.
1: gitu ya, yang
0: 50%
1: satu
0: bensin.
1: lapor. Ya, kalau seluruhnya kita lakukan ya 50% gitu kan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi
0: Mudahnya
1: ini
0: gitu ya.
1: kira-kira, iya, ini sedangkan untuk apa? Untuk BBM biasa, bukan non solar gitu kan, untuk
0: Ya.
1: solar
0: Ya.
1: itu juga kita bisa sama saja dengan etanol gitu ya,
0: Ya, ya.
1: yang misalkan 1 liter bensin E20 isinya 80% bensin murni, sisanya 20% etanol misalkan. Ini tergantung programnya dan kesiapan tadi, ekosistem yang dibangun, supply chain yang baik, di dalamnya ada
0: Oke.
1: logistik yang baik, maka menurut saya ya gitu. Pemerintah menurunkan berapa sih? Kira-kira gitu bahasanya. Menurunkan 10%, 20%, 50%.
0: Ya, ya. Kalau negara lain, Pak, ada yang berhasil tidak menjalankan program serupa? Dan mungkin
1: Wah,
0: apa yang bisa kita pelajari itu?
1: yang saya dengar sudah yang cukup lama berhasil ya. Brasil sudah cukup lama. Daerah Latin itu mereka sudah cukup lama melakukan itu. Mereka berhasil kok. Gitu. Itu salah satu yang saya paham. Yang
0: Oke.
1: saya ingat gitu ya.
0: Ya. Baik, Pak. Kembali ke B50 dan E50 ini, Pak. Ini kan bahan bakunya sawit dan juga tebu ya. Dan memang sangat bukan, ya artinya ada potensi tergantung dengan faktor cuaca. Dan itu akan berdampak pada ketersediaan tentunya. Nah, apa rekomendasi Anda untuk mengantisipasi resiko perubahan cuaca terhadap produksi bahan baku, baik sawit misalnya atau tebu ini, Pak?
1: Ya, pastilah akan mempengaruhi itu ya. Tetapi kan begini, ya, artinya kan itu adalah sistem yang dibangun selama setahun, bukan bicara bulanan,
0: Ya.
1: bicara setahun. Jadi ada masanya panen, di mana panen itu adalah mempersiapkan masa yang bukan tidak ada sama sekali, berkurang. Tapi hanya karena berkurang, maka sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini kan program bisa program tahunan, bahkan 5 tahunan di dalam pengadaan suplai tersebut. Satu itu ya. Yang kedua adalah teknologi. Ya, saya kira teknologi smart farm itu harus dikembangkan. kita hanya sering mendengar saja gitu atau melihat nonton di belahan dunia sana itu bahwa farm itu sudah mengembangkan secara smart, artinya bahwa selain teknologi tumbuh yang lebih cepat gitu ya, yang lebih cepat, kemudian juga bagaimana memproduksi secara massal. Nah, ini menurut saya sangat penting gitu. Jadi bahwa menumbuh kembangkan ini dengan teknologi dan pengetahuan, dengan teknologi dan pengetahuan tentang tumbuhan tersebut, dan saya kira banyak para pakarnya, saya bukan pakarnya, kita banyak pakarnya, kita punya perguruan tinggi yang menghasilkan para ahli seperti itu, banyak juga di pertanian dan sebagainya. Nah ini, tapi saya balik kadang-kadang ya ini tidak berjalan itu karena tadi tidak komit ya dan tidak konsisten, sehingga ketika dibangun petani membangun seperti itu, nah kebijakan sudah berubah, bisa terjadi berubah, itu kan berbahaya. Ketika ini sedang ditumbuh kembangkan, sistem lagi berjalan, tiba-tiba misalkan karena dunia tiba-tiba tekanan barat harus impor tambahan lagi atau ada bahasanya ada mafia lah internasional dan kita impor lagi BBM konvensional, nah itu mendistrak atau merusak sistem yang kita bangun. Nah ini peran pemerintah harus menjaga itu.
0: Saya kira itu. Terakhir Pak Iwa, cara terbaik memberikan pemahaman atau mengedukasi masyarakat kita agar tidak ragu beralih ke bahan bakar nabati ini, Pak. Silakan.
1: Ya, yang pasti adalah masyarakat harus paham bahwa krisis energi itu akan terjadi dengan situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Ya, itu. Jadi hanya itu, bagaimana masyarakat memahami itu. Kemudian kita jangan terlalu dimanjakan juga dengan subsidi. Ini memang berat pemerintah menghadapi masalah subsidi ini. Tetapi kita harus mulai berani secara perlahan-lahan dan pasti melakukan pemahaman bahwa subsidi itu tidak bagus untuk masyarakat. Untuk bukan masyarakat, untuk negeri ini. Bahwa subsidi ada tetap. Tapi saya lebih senang subsidi langsung. Ya, bukan subsidi melalui perusahaan negara gitu. Dan yang terakhir tentu sekali lagi bahwa mari bekerja sama lintas dibangun program pemerintah, perguruan tinggi dan industri serta lembaga masyarakat untuk bersama-sama memberikan kepada masyarakat kita mensosialisasikan kondisi yang tidak baik-baik saja ini, masa depan energi ini yang saya khawatir kalau ini terjadi berbahayalah buat kita ya, kalau kita masih energi konvensional. Saya kira itu.
0: Terima kasih Pak Iwa Garniwa untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi Pak Iwa.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, kami akan lanjutkan untuk perbincangan di pagi hari ini dengan tema yang berbeda terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup memperketat pengelolaan limbah program MBG atau Makan Bergizi Gratis untuk mencegah pencemaran lingkungan. Dan program MBG kini wajib memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Setiap dapur atau SPPG penyedia makanan harus diharuskan mengelola limbah cair dan memilah sampah harian secara berkala agar tidak memicu pencemaran. Dan pemerintah juga telah menyiapkan langkah pembinaan hingga sanksi bagi pengelola yang belum memenuhi standar mutu baku, maksud kami standar baku mutu. Dan seperti apa sebenarnya penerapan aturan pengelolaan limbah ini di lapangan? Nanti kami akan mencoba berbincang bersama dengan pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH, Pengendali Dampak Lingkungan, Ahli Madya KLH BPLH, Harni Sulistyowati. Dan mungkin Anda juga mengetahui atau memiliki pengalaman bagaimana untuk dapat mengolah limbah agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Seperti apakah limbah, terutama limbah organik ini dapat diolah menjadi hal yang bermanfaat tentu nantinya. Dan silakan kami tunggu untuk partisipasi Anda juga di 021-352-3172, 384-4545. Dan kini kami sudah tersambung melalui telepon bersama dengan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya KLH BPLH, Harni Sulistyowati.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Harni, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan KLH yang memperketat pengelolaan limbah program MBG atau Makan Bergizi Gratis untuk mencegah pencemaran lingkungan ini, Bu. Jenis limbah yang paling banyak dihasilkan dari operasional dapur SPPG dalam program ini apa ini, Bu?
2: Ya, biasanya dari kegiatan SPPG ini sama dengan kegiatan rumah tangga ya, karena masak-masak, jadi ada dari kegiatan dapur maupun ada dari aktivitas pekerjanya.
1: Oh, ada dari dapur, ada dari aktivitas pekerjanya?
2: Iya, ya, betul.
1: Kenapa pengelolaan limbah di dapur SPPG ini perlu untuk diperketat, Bu?
2: Ya, karena kan sebetulnya SPPG juga sama dengan kegiatan lain, masuk ke kategori usaha atau kegiatan. Jadi memang harus dipersyaratkan memenuhi harus air limbahnya harus diolah dan harus memenuhi baku mutu air limbah yang sudah kita tetapkan. Nah, ada beberapa hal kalau misalnya tidak diolah, ini akan mencemari ke lingkungan dan biasanya mengakibatkan bau ya, jadi karena tidak diolah.
1: Itu dan saya pernah melihat langsung nih, Bu ya, pengolahan sisa-sisa atau limbah SPPG ini kan sebagian besar adalah organik ya, Bu. Dan itu misalnya contoh sisa makanan ini langsung diambil oleh pihak yang memiliki industri ikan, ternak ikan atau bahkan bisa dijadikan maggot dan lain sebagainya. Termasuk juga sisa air cucian dari omprengan pun itu bisa dialihkan untuk peternak cacing. Seperti itu. Kan itu sudah cukup bagus pengolahannya saat ini. Apakah KLH menemukan ada yang tidak melakukan pengolahan limbah dengan cara yang baik dan tepat ini, Bu?
2: Ya, betul. Jadi memang belum semua SPPG ini melakukan pengolahan air limbahnya. Kan tadi yang seperti saya sampaikan bahwa air limbah itu tidak hanya dari yang ini aja ya, yang dari aktivitas untuk dapurnya, tapi juga untuk pekerjanya kan ada mandi cuci kakus juga gitu. Itu juga harus dilakukan pengolahan. Jadi kalau memang bisa dilakukan pemanfaatan lain itu lebih bagus. Jadi sekarang kan sudah ke sirkular ekonomi ya, bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Itu lebih bagus.
1: Jadi kalau begitu, Bu Harni, apa syarat utama agar sebuah dapur SPPG ini dinyatakan ramah lingkungan?
2: Ya, kalau karena kami dari Direktorat Perlindungan Pengelolaan Mutu Air, mungkin kami konsentrasi di tentang air limbahnya ya. Jadi nanti SPPG ini sebelum melakukan kegiatannya harusnya merancang unit pengelolaan air limbahnya. Jadi untuk menentukan unit pengolahan air limbah ini, mereka harus bisa memastikan dulu baku mutu yang akan diacu itu yang mana. Misalnya kan kita sudah menentukan baku mutu berdasarkan volume air limbah. Nah, nanti volume air limbah yang mereka hasilkan dirancang kira-kira berapa, nanti menggunakan baku mutu yang mana. Setelah itu, mereka mempelajari karakteristik air limbahnya. Kan ada yang dari dapur, mungkin dapur satu dengan dapur yang lain tidak sama. Menu makanannya juga tidak sama. Nah, itu harus diketahui juga gitu ya, selain volume tadi. Kemudian juga untuk mencapai target baku mutu itu, unit pengolahan limbah yang cocok seperti apa. Nah, itu yang nanti mereka harus rencanakan.
1: Kalau begitu, seperti apa Bu? Bentuk fasilitas pengolahan air limbah yang diwajibkan untuk pengolah dapur?
2: Ya, kalau di peraturan keputusan menteri itu ada yang kami persyaratkan minimal ada teknologi yang kita inginkan, unit prosesnya kita sampaikan, dan kami juga memberikan contoh cara menghitungnya. Jadi sebetulnya sudah ada panduannya di dalam keputusan menteri lingkungan hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 2760 tahun 2020.
1: Dan apakah teknologi pengolahan air limbah ini, Bu, cukup mudah diterapkan oleh pengelola yang berada mungkin di daerah-daerah, Bu?
2: Ya, mungkin ini memang menjadi salah satu kendalanya memang. Kalau untuk membangun pengolahan air limbah itu memang tidak murah ya. Pasti ada ininya, karena tergantung dari teknologinya tadi yang dipilih atau yang digunakan seperti apa. Kalau misalnya untuk memenuhi yang ada disyaratkan di dalam keputusan menteri tersebut, mestinya bisa juga nanti bisa lebih murah kalau misalnya perangkatnya, duitnya di lebih kecil gitu ya, maksudnya yang pakai yang option gitu misalnya, itu mungkin bisa dipiasatinya dengan begitu. Tapi memang tantangannya adalah anggaran.
1: Jadi permasalahan itu di anggaran ini, Bu ya. Nah, mungkin bentuk edukasi awalnya seperti apa yang bisa diterima atau disampaikan kepada pengelola dapur yang mungkin belum memahami banyak tentang hal ini, Bu?
2: Ya, kami sudah melakukan beberapa kali konsultasi publik ya. Sosialisasi lebih tepatnya. Kalau konsultasi publik saat sebelum dilakukan penyusunan peraturan. Tapi setelah peraturan ini terbit, kami harus melakukan sosialisasi. Dan kami sudah melakukan beberapa kali sosialisasi, baik di melalui online maupun offline ya. Sudah kita lakukan di beberapa pertemuan-pertemuan. Baik, kita juga kerjasama dengan MBK, itu juga sudah melakukan beberapa kali sosialisasi juga, kami dilibatkan di sana.
1: Oke. Baik, Bu Harni, terima kasih banyak, Bu, sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di pagi hari ini, Bu. Ya, salam sehat, selamat pagi.
2: Ya. Selamat pagi, Mam.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya KLH BPLH, Harni Sulistiyawati.
0: Pro 3.
1: Dan kami akan lanjutkan perbincangan sebelumnya terkait dengan persiapan pemerintah untuk menuju ketahanan energi. Dua narasumber tadi kami sudah hadirkan dalam perbincangan di pagi hari ini, dan kami juga ingin mendapatkan pandangan dari sisi ESDM terkait dengan persiapan pemerintah, terutama bicara tentang B50 dan E20 atau biodiesel. 50 yaitu mencampur 50% bensin, kemudian E20 etanol, 20%-nya adalah penggunaan dari 20 dan masih menggunakan bensin. Dan seperti apa sebenarnya kesiapan kilang-kilang kita, terutama kilang Pertamina, untuk bisa memproduksi B50 tadi? Dan kapan uji coba B50 dan E20 ini bisa dilakukan di masyarakat? Kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi atau EBTKE di Kementerian ESDM, Profesor Dr. Elia Enia Listiani Dewi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, Prof. Enia, selamat pagi, Prof.
3: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, persiapan pemerintah untuk menuju ke ketahanan energi ini menjadi topik kami di pagi hari ini. Kalau kesiapan untuk kilang-kilang kita, terutama kilang Pertamina, kalau kita bicara di B50 sendiri, bagaimana nih, Prof, sampai dengan saat ini, Prof?
3: Di sini B50 kan kita sudah mendengarkannya waktu itu ada arahan dari Pak Menteri dari pemerintah sudah sepakat bahwa B50 bisa mulai di 1
1: Juli.
3: Juli mendatang, jadi bulan depan. Memang kita sudah mempersiapkan untuk secara teknikal itu sudah dari awal 2025 uji laboratorium sudah ada, lalu pada akhir 2025 kemarin 9 Desember itu kita sudah go untuk road test mulai dari Argo 0 km. Dan itu kita serentak lakukan persiapan teknis ini memang dibutuhkan karena untuk benar nggak sih kita bisa go B50 begitu kan. Nah, road test itu adalah uji terakhir pada situasi kondisi yang memang benar dipakai. Nah, itu kita uji serentak untuk 6 sektor, yaitu sektor otomotif, sektor pertambangan, sektor perkapalan, sektor perkeretaapian, lalu untuk alat pertanian. Jadi al-sintan itu alat pertanian. Lalu yang terakhir ke genset. Jadi genset itu biasanya karena dipakai di rumah sakit, di pembangkit PLN gitu ya. Itu yang perlu storage lebih lama gitu. Jadi genset itu secara khusus kalau 3 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, bagaimana sih dia bisa masih bisa start atau enggak. Nah, ini sudah kita lakukan dan bisa selesai. Ada beberapa yang sudah selesai, jadi tinggal kereta api saja, karena kereta api saja itu baru mulai setelah Lebaran. Nah, itu yang memang kita uji serentak waktu itu yang lokomotifnya saja dibawa ke lab, terus kita uji dengan kereta yang sekarang melaju dari Jakarta Senen ke Pasar Turi Surabaya, lalu Senen ke ke mana itu yang Jogja itu, yang Jogja tapi bukan Tugu, satu lagi apa
1: stasiunnya
3: kok lupa. Ah, Lempuyangan, betul Mas. Nah, itu yang sekarang udah uji B50 dan sedang jalan terus. Ini cuman itu saja yang nanti sampai Oktober. Oktober tahun ini.
1: Artinya kendaraan masyarakat menggunakan B50 sudah dijamin aman, Bu ya, melalui uji proses yang
3: sudah
1: begitu
3: selesai.
1: Panjangnya sudah
3: betul,
1: selesai.
3: Betul, uji itu menghasilkan menghasilkan performa mesin yang sangat bagus, Pak. Jadi dari B40 yang sekarang ada naik ke B50 itu tidak ada signifikan perbedaannya. Karena kita ngukur dari uji filternya, apakah terjadi fogging atau enggak. Nah, itu filter itu yang seharusnya 10.000 diganti, 10.000 km diganti, ternyata sampai 27.000 km baru diganti. Jadi malah lebih dari ketentuan dari perusahaan spare partnya gitu. Jadi performanya waktu itu kita minta Gaikindo berkomentar, terus asosiasi, mas, semua asosiasi itu kita libatkan. Jadi mereka berkomentar, loh kok bagus ya begitu. Nah, harapan mereka ini tetap dijaga dong kualitasnya seperti itu. Nah, ini yang kita respon dengan mempertahankan spesifikasinya. Lalu spesifikasinya itu juga lebih bagus dari B40. Jadi lebih kadar airnya kita lebih turunkan, persyaratan lain tentang monogliserit juga kita keturunkan. Jadi intinya itu kita jaga FAME-nya. Nah, bagaimana dengan blending solarnya? Blending solarnya kita melakukan sebetulnya di laboratorium kita melakukan uji 2 jenis solar. Jadi solar yang setan number-nya 48 dan setan number yang 51. Jadi secara teknis memang ada 2 parameter variabel. Untuk setan number itu berarti bahwa kandungan sulfur yang ada di solar itu makin rendah kalau angka setannya makin tinggi. Nah, Pertamina itu memproduksi yang CN48 dan 51, dua-duanya diproduksi Pertamina. Nah, ini ke depan kita berhitung bahwa impor solar tidak akan terjadi lagi karena Pertamina sudah bisa membuat dengan RDMP kilang Balikpapan. Sekarang kan masih terus running ya untuk memproduksi. Nah, nanti kan harus ada stok dulu, terus apa perbandingan antara dia mau produksi setan 48 atau setan 51 begitu tuh dihitung. Sekarang sedang dihitung. Nah, kita harapkan nanti dengan adanya B50 ini memang tidak ada lagi impor solar. Jadi itu yang akan dikeluarkan mungkin insya Allah sih hari ini Kepmennya bisa ditandatangan Pak Menteri ya
1: Ya, baik.
3: untuk karena sudah di meja beliau dan beliau sudah sepakat ini
1: Ya.
3: mandatory gitu. Mandatory. Nah, nanti tinggal PR saya beberapa hari ini adalah volume, mengenai volume, dan itu kita bahas. Nah, ini kalau saya melihatnya dengan situasi sekarang ini, pemerintah kan merespon secara positif ya, menaikkan sumber daya alam kita yang
1: Ya.
3: dibuat secara mandiri
1: Ya.
3: bisa digunakan lebih. Jadi ini kekuatan kita yang tidak bisa dicontoh negara lain, karena
1: Oke.
3: tidak ada negara satupun di dunia yang pakai 50% bio energi
1: Ya, lagi ya.
3: di campuran
1: Ya.
3: solarnya,
1: Ya.
3: ya, di campuran dieselnya ya.
1: Oke. Baik. Nah, tapi menjaga pasokan bahan bakunya di hulu ini bagaimana nih, Bu? Itu tadi yang juga kami perbincangkan dengan dua narasumber sebelumnya nih, Bu.
3: Oh ya. Nah, dari sumber itu saya mendengarkan, tapi correct me ini ya, if I'm wrong, itu CPO,
1: Ya.
3: CPO sendiri kan bertambah nih. Saya mendengar dari Dijen apa Kementan ya,
1: Ya.
3: Kementerian Pertanian, bahwa bertambah CPO-nya. Jadi secara supply feedstock,
1: Cukup
3: kalau
1: aman.
3: untuk B50 cukup.
1: Ya.
3: Nah, PR-nya ini saya sedang, jadi saat ini volume yang sedang digunakan itu kita berhitung dari seluruh pabrik BUBBN, Badan Usaha Bahan Bakar Nabati yang ada, itu yang ikut program kan jumlahnya 28 ya,
1: Oke.
3: 28 perusahaan.
1: Ya.
3: Ada yang baru dua. Nah, di sini apa namanya itu kapasitas produksinya itu baru sekitar 79% dari kapasitas terpasang. Nah, ini kalau kita bisa naikkan kapasitasnya menjadi 85%, jadi dia kapasitas perusahaan itu biasanya dia melakukan spare gitu loh, cadangan ya, nggak dipakai, ada slot yang nggak dipakai.
1: Ya. Yeah.
3: Nah, ini bisa dinaikkan sampai dengan 85% sehingga
1: Oke.
3: cukup. Nah, ini yang sedang saya komunikasikan secara mesin itu cukup.
1: Baik, baik, Bu.
3: Nah,
1: Ya.
3: kadang-kadang perusahaan ada yang 90, wah saya
1: Oke.
3: sudah 99% gitu. Ya sudah, kamu berarti bisa investasi atau
1: Oke.
3: ekspansi lagi begitu.
1: Ya, B50 itu tidak hanya untuk sektor transportasi masyarakat, tapi untuk sektor industri apakah juga diwajibkan ini, Bu?
3: Iya, untuk semua sektor.
1: Untuk
3: Kan
1: semua
3: nanti
1: sektor ya.
3: kita
1: Oke.
3: menguji saja di
1: Untuk
3: enam
1: semuanya
3: sektor
1: ya.
3: kan semua.
1: Artinya buat
3: Iya.
1: semuanya nih, Bu Enia ya.
3: Betul.
1: Oke.
3: Betul.
1: Kalau E20
3: Betul.
1: sendiri bagaimana nih, Bu?
3: Oh, kalau etanol
1: Iya.
3: ini target dari pemerintah adalah memulai bioetanol itu bisa digunakan di masyarakat itu 2028 untuk 20%.
1: Oke. Okay.
3: Jadi 1 Januari 2028 itu 20%. Tetapi untuk bioetanol juga sama kondisinya dengan biodiesel bahwa yang dicampurkan adalah yang harus dari produksi lokal.
1: Yang harus dari
3: Jadi
1: produksi lokal.
3: bioetanolnya
1: Oke. Okay.
3: harus dari lokal.
1: Ya. Yeah.
3: Nah, pabrik bioetanol sekarang itu ada 13 perusahaan, tetapi kan terbagi.
1: Ya. Yeah.
3: Dia setor ke makanan dan minuman, ada
1: Ya.
3: yang setor ke farmasi, ada yang memang dedicated untuk kendaraan,
1: Ya.
3: bahan bakar ya, bahan bakar. Nah, ini harus ditumbuhkan di berbagai lokasi, di berbagai pulau dengan bahan baku yang ada. Sekarang
1: Baik.
3: pemerintah note tiga,
1: Ya.
3: bahan bakunya adalah ketela, jagung, dan
1: Tebu.
3: tebu.
1: Ya.
3: Ya, tetapi itu semua waste-nya ya, bonggolnya ya,
1: Ya. Ya.
3: bonggolnya gitu. Jadi kalau kalau tebu molasisnya, lalu kalau jagung bonggolnya, lalu kalau kasava apa ketela ketela yang yang besar itu loh, mukibat yang nggak dimakan itu.
1: Iya,
3: Nah,
1: iya.
3: bahan bakunya dari situ.
1: Oke.
3: Lalu perlu diklarifikasi kalau memang semua yang akan digunakan untuk bahan bakar ini campurannya harus dari lokal.
1: Ya.
3: Kita tidak impor, Pak. Jadi kita sudah mengeluarkan peraturan Menteri SDM nomor 4 tahun lalu itu
1: Baik.
3: semua bahan yang dicampur baik itu ke diesel ataupun ke bensin itu harus dari lokal.
1: Baik. Iya.
3: Begitu.
1: Baik. Ibu Enia Listiani Dewi, terima kasih banyak untuk waktunya
3: Ya.
1: sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Ibu. Mudah-mudahan ini
3: Terima
1: sukses
3: kasih.
1: lancar, masyarakat semua menggunakan ini Ibu
3: Amin.
1: ya.
3: Ya.
1: Energi lokal kita. Terima kasih Ibu. Sehat selalu. Selamat
3: Baik.
1: pagi. Ya.
3: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian tadi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau IBTKE di Kementerian ESDM, Profesor Dr. Enia Listiani Dewi.
0: Wawancara Pro 3.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan tidak boleh ada titipan dari pihak manapun dalam penentuan calon siswa sekolah rakyat karena program tersebut hanya diperuntukkan bagi anak dari keluarga tidak mampu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dan ia mengatakan siswa sekolah rakyat dipilih dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah termasuk anak yang tidak sekolah, putus sekolah atau berpotensi putus sekolah melalui pendataan petugas dan persetujuan orang tua sebelum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah dan kementerian. Selain itu, Mensos juga menegaskan, selama 11 bulan pelaksanaan, siswa sekolah rakyat menunjukkan perkembangan positif seperti lebih percaya diri, disiplin, sehat, dan memiliki semangat untuk meraih cita-cita. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara, Ulias Taha, mengatakan pendidikan pesantren berperan penting dalam melahirkan generasi yang berkarakter, berakhlak, serta berprestasi di berbagai bidang. Sementara Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara, Basri Sainong, menegaskan pendidikan pesantren memberikan bekal ilmu agama, kedisiplinan, dan kemandirian yang menjadi dasar pembentukan karakter santri. Sehingga ia mengajak para santri yang telah lulus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta menjadi teladan di masyarakat dengan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama di pesantren. Kepolisian Johor, Malaysia menangkap 4 warga negara Malaysia yang diduga menganiaya asisten rumah tangga atau ART asal Indonesia setelah kasus tersebut dilaporkan dan viral di media sosial. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI melalui KJRI Johor Bahru di KBRI Kuala Lumpur memberikan perlindungan kepada para korban selama proses hukum berlangsung, termasuk menjemput korban dan menyiapkan pendampingan hukum. Kasus tersebut terungkap dari laporan salah satu korban pada 13 Juni lalu yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian setempat dan proses penyelidikan terhadap para pelaku masih terus dilakukan. Informasi dari dunia olahraga, Jepang terhindar dari kekalahan setelah gol menit akhir Daichi Kamada membuat laga berakhir imbang 2-2 melawan Belanda pada pertandingan perdana grup F Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat. Belanda sempat unggul melalui Virgil van Dijk dan Crescencio Somerville. Namun Jepang mampu menyamakan kedudukan lewat Keito Nakamura dan memastikan hasil imbang di akhir laga. Dan hasil ini membuat Jepang dan Belanda sama-sama mengoleksi 1 poin, sementara Swedia dan Tunisia masih berpeluang memimpin klasemen grup F jika meraih kemenangan pada pertandingan lainnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Penanganan bencana alam terus
3: memakan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
5: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
6: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
7: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan nanti kami masih akan hadirkan perbincangan terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 dan dampaknya terhadap pelaku UMKM yang ada di berbagai daerah di tanah air. Dan pemerintah berharap bahwa dengan momentum Piala Dunia ini akan menyemarakan kegiatan masyarakat, paling tidak juga memberikan dampak positif terhadap transaksi ekonomi di masyarakat dan juga UMKM itu sendiri. Dan memang kemarin kami sempat hadirkan perbincangannya, dirasakan cukup besar dampaknya, baik dari sisi sektor makanan dan minuman dan juga untuk atribut-atribut yang diperlukan atau memang yang diinginkan oleh masyarakat. Kemarin kami berbincang dengan pengusaha jersey di Kota Ambon yang memang mengatakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam momentum Piala Dunia 2026. Dan nanti kami akan juga mencoba untuk mendapatkan informasi seperti apakah dampak yang terjadi yang dirasakan terhadap pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Tapi sebelum itu, kami akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami pada pagi hari ini. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafid, mendorong pemerintah pusat memberikan subsidi untuk harga kebutuhan pokok. Langkah ini perlu diambil untuk mengurangi beban masyarakat di tengah lesunya perekonomian nasional saat ini. Reni Kurniawati melaporkan. Leni.
2: Ya, baik, mendengar Pro 3 RRI, anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafid mendorong pemerintah pusat memberikan subsidi untuk harga kebutuhan pokok. Dan langkah ini perlu diambil guna mengurangi beban masyarakat di tengah lesunya perekonomian nasional saat ini. Dan menurut Muin, kondisi ekonomi nasional yang tengah lesu imbas dari naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Dan hal ini memiliki dampak nyata terutama bagi masyarakat kelas menengah bawah. Dan menurut anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafid, imbas kenaikan dolar suka tidak suka berpengaruh terhadap kenaikan sejumlah kebutuhan pokok yang sangat memukul masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Berikut adalah pernyataan dari anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafid.
3: Pemerintah pusat ini ya sejujurnya memberikan semacam apa tekanan-tekanan ya, masalah subsidi, masalah sembako, minimal ada subsidi dari pemerintah pusat kepada apa kepala supplier untuk bisa menormalkan kembali masalah harga-harga kebutuhan pokok, karena itu yang sangat dirasakan oleh apa oleh masyarakat kita ini, baik menengah terutama menengah apa ke bawah itu sangat merasakan efeknya, meskipun juga orang kaya merasakan, tapi kan lebih berdampak cukup terasa di menengah ke bawah daripada menengah ke atas.
2: Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa program koperasi desa juga Kelurahan Merah Putih atau KDMP bisa menjadi solusi, sehingga Muin juga berharap program ini bisa berjalan optimal. Bahkan menurutnya melalui KDMP, ia juga berharap pemerintah bisa menghadirkan harga kebutuhan pokok yang murah yang bisa dijangkau masyarakat di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang sulit. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Leni. Bertepatan dengan 500 tahun Kota Jakarta, Gubernur Pramono Anung berharap Jakarta Fair Kemayoran 2027 lebih meriah. Noviana Gebi melaporkan. Novi. Ya, silakan ya. Novi.
4: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap gelaran Jakarta Fair tahun 2027 dapat lebih meriah karena bertepatan dengan 500 tahun atau 5 abad Kota Jakarta. Menurut Pramono, Jakarta Fair merupakan salah satu ikon utama Jakarta. Oleh sebab itu, ia berharap Jakarta Fair dapat semakin diminati dan meriah dari tahun ke tahun. Pramono juga ingin Jakarta Fair tidak hanya dinikmati oleh warga ibu kota saja, melainkan juga daerah-daerah lainnya. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
5: Penyelenggaraan Jakarta Fair ini menjadi istimewa ketika pemerintah DKI Jakarta tahun depan akan menyambut 500 tahun Jakarta. Dan 500 tahun itu momen yang spesial. Tidak banyak kota yang secara khusus bisa mempersiapkan diri untuk menyambut 500 tahun Jakarta. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada acara Jakarta Fair ini, saya sungguh berharap mudah-mudahan tahun depan buat nanti lebih meriah, yang hadir lebih banyak, dan juga transaksinya buat UMKM lebih dari 9 triliun. Karena tahun lalu sudah lebih dari 7 koma. Dan saya dengar hari tahun ini mudah-mudahan bisa 8 triliun UMKM transaksi di tempat ini. Kalau bisa 8 triliun, saudara-saudara sekalian, dari tahun ke tahun rekor itu terpecahkan. Maka saya berharap tahun depan ketika Jakarta.
4: Sementara itu pendengar, Direktur Utama PT Jakarta International Expo sekaligus Ketua Umum Panitia Jakarta Fair Kemayoran 2026, Siti Harta Timurdaya mengatakan, Jakarta Fair yang digelar mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 tersebut menghadirkan 150 band top papan atas. Pada tahun ini juga terdapat 2.800 perusahaan yang berpartisipasi sebagai peserta dengan 1.800 stand yang terdiri dari UMKM dan perusahaan besar nasional serta internasional. Hartati berharap acara tersebut dapat menjadi salah satu ruang yang mempertemukan pelaku usaha perdagangan dan perindustrian serta kreatif industri termasuk UMKM. Demikian, Noviana Jebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten secara resmi memulai dropping air bersih ke kawasan rawan kekeringan dampak kemarau. Pelepasan pengiriman bantuan air bersih dilakukan Bupati Klaten berserta jajarannya. Dari RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan. Adam. Ya, silakan Adam.
6: Ya, mulai hari ini pemerintah Kabupaten Klaten ini melakukan pengiriman bantuan air bersih untuk daerah rawan kekeringan atau rawan kesulitan air bersih yang terjadi di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Tadi pelepasan dropping air bersih ini dilakukan oleh Bupati Klaten, Hamnang Wacari Sumenyo di halaman Pendopo Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, Sahruna. Dan kami sampaikan bahwa kondisi musim kemarau yang terjadi sekarang ini memang sudah berdampak kepada sejumlah desa di kawasan lereng Merapi dengan mengalami kesulitan air bersih karena tandon-tandon mereka sudah mulai mengering. Dan bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat di kawasan tersebut. Demikian Bupati Klaten Hamenang Wacari Sumoyo kepada wartawan.
7: Untuk kali ini di kawasan lereng Merapi kita targetkan 1.000 tangki. Per hari ini kita kirim, per hari itu kita kirim 15 tangki sampai nanti tidak mencukupi. Nah, semoga dengan kegiatan drogasi ini bisa mencukupi kebutuhan warga masyarakat di lereng Merapi.
6: Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Sahruna menyebutkan bahwa setiap harinya untuk melakukan pengiriman bantuan air bersih tersebut sebanyak 5 tangki yang diarahkan ke sejumlah desa antara yang Tegal Mulyo, Telokowatu, dan Desa Tangkil. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan warga di kawasan tersebut yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Dari Klaten, Adam Santo, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Hari ini siswa TK di Surabaya menggelar acara prasiaga basuh kaki ibu, prosesi bakti di mana anak membasuh dan membersihkan kaki ibu.

0: Kegiatan yang dilakukan yakni diantaranya yakni basuh kaki orang tua yang nantinya dipusatkan di Taman Flora Surabaya dan juga di sekolah masing-masing dengan mengusung tema yakni bakti kecil cinta besar untuk orang tua. Dan memang sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, TK Islam Pusat Surabaya ini juga menggelar kegiatan prasiaga ibu dan anak yang diisi dengan membasuh kaki ibu sebagai simbol penghormatan dan juga bakti kepada orang tua. Dan kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemecahan rekor MURI yang digagas Wacap Surabaya yang puncaknya akan berlangsung pada 20 Juni mendatang. Dan dalam keterangan sendiri, Kepala TK Islam Center Dwi Istiawati mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai bakti dan juga penghormatan kepada orang tua sejak usia dini. Dan menurutnya anak-anak perlu dibiasakan untuk menghormati dan juga menyayangi orang tua sebagai bagian dari pembentukan karakter dan juga jalan meraih keberkahan hidup. Dan menurutnya kegiatan ini juga tidak sekedar bagian dari pemecahan rekor saja, tetapi juga sarana pendidikan karakter yang mengajarkan nilai bakti, hormat, cinta serta tanggung jawab kepada anak-anak.
1: Mengadakan kegiatan prasiaga dan kegiatan membantu kaki ibu ini dalam rangka kegiatan dari kuat siap terbuka terkait dengan rekor MURI membantu kaki ibu. Tujuannya adalah supaya anak ibu senantiasa berbakti kepada orang tua dan mencari keberkahan dari Allah.
0: Iya, dan memang untuk di Surabaya sendiri kegiatan ini yang dipusatkan pada 20 Juni mendatang ini akan dipusatkan di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya dengan beberapa rangkaian kegiatan lain yang juga merupakan rangkaian dari kegiatan Kuarcap Surabaya, diantaranya pengukuhan beberapa pengurus dan juga beberapa rangkaian kegiatan yang lainnya. Dan semangat tersebut juga sejalan dengan slogan kegiatan yakni prasiaga berbakti tanpa henti, mengabdi sepenuh hati. Demikian dari Surabaya, Agus Tiga terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mewujudkan industri sawit yang ramah lingkungan, Kabupaten Sintang bersama dengan WWF hari ini membahas tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan. Dari RRI Sintang, Suryatini melaporkan. Suryatini, silakan. Ya, terputus sambungan telepon kami dengan Suryatini, reporter RRI Sintang. Kami akan mencoba untuk dapat tersambung kembali dan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu. Warga desa di wilayah pegunungan di Kabupaten Bogor menyiapkan pembangunan instalasi air bersih untuk menghadapi kemarau panjang pada tahun ini. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan. Yofri.
3: Ya, air ini.
2: Halo Yofri, silakan.
3: Ya baik, saudara pendengar, warga Desa Nanggung, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Cibude, Kabupaten Bogor mengalami krisis air bersih. Dan kondisi itu dirasakan bertahun-tahun akibat kondisi perkampungan di Kampung Nanggung, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Cigudeg berada dalam kutub bertebing. Sehingga kebutuhan air minum atau air bersih mereka bergantung dari sumber mata air yang ada di kawasan pegunungan yang lokasinya lebih tinggi dari dataran perkampungan warga di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Cigudeg. Dan kemarin melalui alokasi dana yang dialokasikan dari dana desa untuk tahun anggaran 2026 ini, warga desa dengan kondisi keuangan yang cukup terbatas itu pun bergotong royong membangun fasilitas air bersih yang dapat mengaliri ke rumah mereka tanpa tergantung kondisi cuaca yang ada di kawasan bukit dan kaki Gunung Salak di bagian barat Kabupaten Bogor. Meski anggarannya terbatas, namun mereka dapat menyediakan kurang lebih 200 gelondong pipa dan juga 10 meter berupa sambungan pipa karet yang dapat digunakan di area-area yang sulit berkelok, menurun dan menanjak. Meski anggarannya tidak terlalu besar, namun warga dapat mensiasatinya sambil menunggu dari bantuan dari pemerintah setempat. Dan sementara itu, salah seorang pengelola

0: Kaur Kestra Desa Bangun Jaya, Ujang Johan, mengatakan penyelenggaran sumber air bersih secara swadaya tersebut memang belum dibentuk dalam badan usaha. Namun dirinya dan juga kelompok masyarakat lainnya memastikan jika pelayanannya lebih mengutamakan kepada kemampuan ekonomi dan kondisi warga secara objektif. Berikut penuturan Kaur Kestra Desa Bangun Jaya.
1: Karena air ini baru terlaksana tahun sekarang, padahal orang Kampung Nanggung Desa Bangun Jaya sangat membutuhkan sekali pada airnya, bahkan masyarakat juga sangat antusias. Semuanya pada pengen memasang. Tapi karena keterbatasan anggaran, terus terpasuk meteran, sampai sekarang belum ada lagi. Jadi nunggu tahap 2. Jadi yang sudah terpasang itu 59 konsumen.
0: Dan saudara pendengar, sebelumnya pemerintah daerah Kabupaten Bogor juga melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran di wilayah barat Kabupaten Bogor, khususnya di kawasan Tebingan dan juga area-area yang masuk kawasan hutan di Gunung Salak, seperti Kecamatan Cigudeg, kemudian juga dan Kecamatan Nanggung, dan sebagian Jasinga. Hanya infrastruktur yang dibangun masih bertahap, berupa jalan penghubung antar kampung, namun untuk fasilitas lainnya seperti saluran irigasi dan juga sumber mata air atau pipanisasi mata air ke perkampungan di kawasan tersebut baru dianggarkan pada tahun ini untuk direalisasikan pada tahun 2027 mendatang melalui Dinas BPKPP dan juga DPMD Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofi Haryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya. Joshua. Halo, Joshua.
3: Ya, Rudi juga mendengar Pro3 RRI. Saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pada pagi menjelang siang hari ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan menerima kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Berdasarkan yang kami terima informasinya bahwa kedatangan dari Presiden Jerman ini merupakan yang pertama kalinya dengan melakukan pertemuan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Di mana dalam kesempatan kunjungan tersebut, ini nantinya akan membahas sejumlah kerjasama-kerjasama yang strategis yang memang dapat meningkatkan hubungan bilateral dan juga diplomasi antara Indonesia dan juga Jerman. Sementara itu, berdasarkan informasi yang kami terima pula, bahwa terkait dengan kedatangan ataupun kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter, ini kami mendapatkan informasi bahwa telah mendarat ataupun telah tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. Persiapan pun saat ini dilakukan di mana tepat saat ini saya melaporkan bahwa pasukan berkuda saat ini tengah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Presiden Jerman Frank-Walter dan juga sejumlah pasukan berbaris lainnya yang telah bersedia di depan halaman Istana Merdeka Jakarta. Kami nantinya akan menyampaikan secara langsung terkait dengan kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter dan juga terkait dengan rangkaian pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Jerman Frank-Walter di Istana Merdeka Jakarta. Demikian sementara Rudi yang dapat kami sampaikan dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Siombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, dan kita beralih ke informasi lainnya, mewujudkan industri sawit yang ramah lingkungan, Kabupaten Sintang bersama dengan WWF hari ini membahas tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan. Dari RRI Sintang, Suryatini melaporkan. Suryatini, silakan.
4: Ya, saat ini saya berada di Aula CU Lingkumbang Sintang dan saat ini sedang dilaksanakan dialog tim sana daerah kelapa sawit yang berkelanjutan ya, dengan tema nanti ada tinjauan kebijakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang dan bersama WWF dan instansi terkait. dan memang dialog saat ini masih jeda beberapa menit dan nanti akan dilanjutkan kembali. Dan kami melihat di ruangan ini ada puluhan ya peserta yang hadir untuk mengikuti acara ini. Dan saat ini saya bersama Pak Arief. Kita akan sapa dulu Pak Arief, posisi sekarang jabatan sebagai apa Pak Arief?
5: Saya di dinas sebagai sekretaris dinas perkebunan peternakan, tapi ada tugas memang di saya SK Bupati bahwa saya merangkap sebagai kepala sekretariat tim peternakan daerah kelapa sawit berbanjar
4: Sedang. Ya, Pak Arief, hari ini saya melihat ada puluhan peserta ini hadir untuk mengikuti kegiatan. Apa sih Pak tujuan pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini?
5: Kalau tujuan kegiatan kita sebenarnya kan rutin dulu ya pertemuan untuk TPD. Tim TPD ini rutin. Cuma hari ini kita fokus pada tinjauan kebijakan. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian daerah. Tapi pelaksanaan dan implementasi di lapangan ini masih kadang-kadang masih rendah lah apa pelaksanaannya. Dan kadang-kadang masih banyak regulasi yang terbit tapi tingkat kepatuhan pelaku usaha baik itu perusahaan perkebunan maupun masyarakat pelaku pekebun itu masih belum maksimal pelaksanaannya.
4: Ya. Pendengar mengingat kurang maksimalnya seperti yang telah disampaikan oleh Pak Arief tadi sehingga pemerintah Kabupaten Sindang bersama WWF hari ini menggelar kegiatan dialog tim pelaksana daerah kepala kelapa sawit berkelanjutan ini tinjauan kebijakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yang diselenggarakan di Aula TU Kling Kumang Sintang. Dan nanti juga akan diadakan diskusi dan dialog bersama tim yang telah dibentuk. Kemudian memang undangan kami melihat sangat terbatas. Ini hanya puluhan peserta yang berkaitan erat dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Demikian, saya Suryatini dari Sintang, Kalimantan Barat.
2: Ya, terima kasih Suryatini untuk laporan yang Anda sampaikan di pagi hari ini.
6: Memori kolektif bangsa.
7: Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
8: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja. Sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
9: Waktu diminta rumusa, ngersa dalam Sultan Hamengkubuwono IX ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
10: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
6: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
11: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah berencana mewajibkan nomor izin berusaha atau nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM di marketplace. Sebagai insentif, biaya layanan platform didiskon sebesar 50%. Dan kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan aturan dagang sekaligus meringankan beban biaya pedagang kecil. Tetapi, bagaimana kesiapan platform digital dalam menerapkan masa transisi tersebut? Kami akan hadirkan perbincangannya, UMKM di marketplace akan wajib NIB, biaya layanan dipotong 50%, bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA, Budi Primawan. Selamat pagi Pak Budi Primawan.
2: Selamat pagi Mas Budi.
1: Iya, IDEA menanggapi bagaimana nih Pak mengenai rencana wajib nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku UMKM digital ini Pak?
2: Oke, Mas. Sebenarnya kewajiban UMKM memiliki NIB itu sudah ada sejak tahun 2019.
1: Oke.
2: Tapi jadi kewajiban seller. Lalu karena ada pandemi dan segala macam, pemerintah menutup mata. Jadi berusaha aja dulu, nanti urus NIB belakangan gitu. Nah kalau sekarang ditekankan lagi di Perpendat nomor 19 tahun 2026, maka ini mereka diharuskan memiliki NIB dulu.
1: Misal saya nih pelaku, saya punya pelaku usaha digital di marketplace, belum punya NIB, ngurusnya gimana sih nih Pak Budi?
2: Ngurusnya itu harus di OSS, Kementerian Investasi. Di sini saya lihat makin pentingnya peran pemerintah dalam menginformasikan dan membantu atau memfasilitasi pedagang itu mendapatkan OSS-nya, NIB-nya
1: NIB.
2: Oke. Iya, kami akan selalu taat lah. Kami akan selalu mengikuti. Itu adalah kewajiban dari seller.
1: Iya. Syaratnya apa aja ini untuk seorang pelaku usaha digital untuk bisa mendapatkan NIB ini?
2: Itu ke OSS, Window Shopping. Di situ akan didapatkan nama, alamat, dan lain sebagainya. Gitu.
1: Dan kalau IDEA sendiri melihat kesiapan para pedagang-pedagang digital ini di marketplace, sejauh mana mereka siap menghadapi aturan tersebut, Pak?
2: Pedagang di marketplace ada berbagai bidang ya, yang menengah dan besar. Kami lihat sudah banyak yang punya NIB, yang menjadi masalah yang mikro dan kecil ini. Kami harapkan pemerintah bisa memberikan fasilitasi dengan baik gitu kepada mereka, sehingga kami dari marketplace akan membantu, akan sehingga teman-teman penjual itu bisa mendapatkan NIB. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah.
1: Berapa sih Pak biaya normal untuk pengurusan atau untuk mendapatkan NIB ini Pak?
2: Tidak ada Mas.
1: Free itu ya?
2: Free. Cuma kalau ada yang menggunakan agency atau kita berbayar.
1: Artinya kan pemerintah sebagai insentif ini memberikan biaya layanan platform di diskon sebesar 50%. Maksudnya apa ini ya? Diskon sebesar 50%
2: itu. Belum selesai ya. Peraturannya masih rancangan peraturan Menteri UMKM. Masih kita tunggu terbitnya. Kedua, yang 50% ini kami masih berdiskusi dengan kementerian terkait mengenai tata laksana dan implementasi kebijakan tersebut. Jadi nanti juga nggak akan begitu aja di akan ada syarat-syaratnya seperti misalnya mesti produksi atau menjual produk dalam negeri secara keseluruhan gitu.
1: Oh, oke.
2: Nah, dan ini hanya untuk mikro dan kecil.
1: Mikro dan kecil saja.
2: Menengah atau ke atas itu tidak bisa.
1: Oke. Ya, kalau rekomendasi dari IDEA sendiri, siapa nanti yang menanggung beban diskon 50% itu kalau begitu? Platform atau pemerintah?
2: Sebenarnya kita belum bisa bicara lebih banyak. Menunggu, karena kita masih dalam diskusi dengan pemerintah nih.
1: Okay.
2: Mekanisme gimana? Apakah itu berlaku untuk semuanya? Banyak hal yang perlu dibicarakan.
1: Okay.
2: Apakah kalau pedagang berdagang di 4 platform, misalnya semuanya mendapat hal yang sama?
1: Ya.
2: Gitu.
1: Tapi untuk bisa menentukan ini adalah pedagang besar, menengah, kecil, bagaimana pendataannya itu, Pak?
2: Nah, itu datanya di server UMKM. Jadi pedagang akan mendaftar ke server UMKM ini, lalu kami akan mendapatkan informasinya.
1: Tapi kalau platform tidak perlu melakukan verifikasi kapsan NIB penjual, yang penting ada selesai, begitu atau gimana nih Pak?
2: Kalau menurut peraturan nomor 19 itu kami sekarang jadi wajib. Gitu.
1: Oh.
2: Wajib, tapi untuk pedagang yang baru itu 6 bulan masanya. Sedangkan untuk pedagang yang sudah berjualan di marketplace, 18 bulan ya kalau nggak salah.
1: 18 bulan, oke. Okay. Tapi sekarang sudah terintegrasi ya antara platform dengan OSS yang tadi Anda sebut tadi ya, One Stop.
2: Platform belum, Pak.
1: Oh, belum?
2: Itu hanya buat penjual dengan OSS-nya.
1: Oh.
2: Itu,
1: jadi
2: sama sekali tidak terlibat,
1: Pak. Oh, jadi belum sampai ke sana ini ya?
2: Ya.
1: Oke. Ada nggak tanggapan dari IDEA menanggapi kekhawatiran pedagang mengenai nantinya itu NIB keterkaitannya dengan pajak nih? Gimana?
2: Kalau dengan pajak itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Yang sekarang sedang kami banyak bicarakan itu PMK 37 tahun 2025, yaitu tentang bagaimana platform menarik pajaknya gitu. Nah, sebenarnya kalau punya NIB nggak punya NIB sebagai pajak pajak kan mereka harus bayar pajak.
1: Iya. Baik. Pak Budi Primawan, kami izin dulu bentar Pak ya. Untuk break sebentar saja Pak untuk sebuah informasi singkat. Nanti kita lanjut lagi, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan lagi Pak. Baik. Nah, peringat tetaplah bersama kami, perbincangan masih akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini. Nanti kami akan kembali berbincang bersama dengan Budi Primawan terkait dengan pelaku usaha di untuk NIB atau nomor induk berusaha.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Ini gak ada suara. Luar ruas jalan. Jakarta akan ditutup secara situasional selama kunjungan Presiden Frank-Walter Steinmeier Senin 15 Juni 2026 atau hari ini. Penutupan dilakukan untuk mendukung rangkaian kegiatan kenegaraan Presiden Jerman selama berada di ibu kota. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Budi Primawan. Pak Budi, terima kasih Pak masih bersama kami.
2: Ya. Baik, Pak.
1: Apa yang akan dilakukan oleh platform jika penjual ternyata belum memiliki NIB setelah tenggat waktu yang ditentukan tadi ini, Pak?
2: Nah, itu nanti akan kami bicarakan dengan Kementerian Perdagangan, baik Dirjen Perdagangan Dalam Negeri maupun Dirjen PKPN, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
1: Ada tidak Pak kekhawatiran ketika ini diberlakukan, diwajibkan, ternyata nanti pedagang ya udah aja saya jualan di media sosial, tidak di e-commerce. Bagaimana?
2: Mungkin itu ada ya yang model seperti itu. Tapi sekarang kan gini, pedagang itu hybrid mas. Tidak hanya berjualan di marketplace. tapi berjualan di e-commerce atau di social commerce atau malah punya chat sendiri atau offline juga tidak tertutup kemungkinan mereka punya offline, punya toko offline atau ikut pameran offline. Okay. Jadi sebenarnya perubahan cara berjualan ini itu sama dengan perjualan perubahan cara membeli. Orang dekat e-commerce sekarang kadang mereka periksa harganya di dengan e-commerce lalu membelinya di offline atau sebaliknya. Di offline mereka melihat barangnya, coba sepatunya, jatuh-jatuhnya beli di online. Okay. Jadi kita sih terbuka aja kalau mereka merasa perlu apa ke sosial media, silakan. Tapi yang didapatkan dari marketplace itu adalah kepercayaan. Kita sangat pedagang juga semua menjadi satu, mulai membeli barang, pembayaran menggunakan pembayaran digital, lalu pengiriman melalui logistik yang kami tunjuk dan lain sebagainya. Jadi kami masih melihat bahwa sebagian besar pedagang akan masih menggunakan marketplace.
1: Marketplace, oke. Okay. Nah, mungkin ada aja Pak ya, mungkin pedagang yang belum optimal memahami dari sisi pengguna teknologi. Kalau dari platform sendiri, ada tidak Pak nanti bentuk pendampingan yang diberikan?
2: Kami akan menyiapkan mereka, meminta mereka untuk apply LEB. Tapi dari pemerintah kami mohon agar membantu mereka dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian UMKM, dari Kementerian Investasi sendiri, itu agar bisa gimana caranya kita bisa mendapat. Jadi ini akan jadi multi sektor collaboration gitu.
1: Oke. Kan tadi Bapak katakan saat ini masih dalam perencanaan pembahasan baik dengan pemerintah termasuk di dalamnya ini Pak. Nah tentu juga pembahasan atau perbincangan bersama dengan teman-teman di pedagang. Nanti bagaimana ini pihak platform sendiri atau ide apa yang tidak menampung aspirasi para pedagang ini untuk nanti disampaikan kepada pihak pemerintah Pak?
2: Nah kami selalu kami ini kan ada di tengah-tengah gitu. Jadi pedagang mempunyai aspirasi dari pemerintah juga punya rambu-rambu tertentu. Nah kami berusaha di tengahnya gitu. Dari pedagang ini pun kami akan membantu, kami akan kerjasama dengan pemerintah, kami akan membantu mereka untuk mendorong mereka mendapatkan MIB ini. Sebenarnya kalau di marketplace, kalau masih lihat, kalau di toko resmi atau di mall ya, Plus Mall, Shopee Mall atau Bilibili Mall, itu sudah punya MIB semua.
1: Pedagangnya. Sudah ya, punya
2: yang
1: itu ya?
2: Belum itu,
1: yang belum?
2: Ya, yang belum itu yang di marketplace gitu. Yang di pasar umumnya gitu.
1: Yang di marketplace-nya belum.
2: Banyak, benar, karena banyak pedagang perorangan, banyak tidak aware tentang ini gitu.
1: Iya. Baik, harapan terbesar ide ya untuk masa depan ekosistem belanja online kita seperti apa ini Pak Budi?
2: Nah, kita berharap bahwa digital economy platform ini akan menjadi terus berkembang dan terus menyiapkan buat para penjual maupun para konsumen sehingga pada saatnya nanti kita menjadi platform yang adil, berguna dan bermanfaat bagi masyarakat penjual, pembeli maupun platform itu sendiri.
1: Oke. Pak Budi Primawan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
2: Ya. Selamat pagi Pak.
1: Demikian tadi Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Budi Primawan. Kami berbincang mengenai UMKM di marketplace akan wajib NIB atau nomor induk berusaha. dan biaya layanan dipotong 50%. Ditegaskan tadi, biaya potongan ini diberlakukan untuk mereka pengusaha ataupun pelaku usaha dengan skala menengah dan skala kecil.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan pendengar, Anda nanti masih dapat mengikuti tema-tema perbincangan lainnya, baik dalam Indonesia Menyapa Pagi ataupun Indonesia Menyapa Siang, termasuk juga informasi-informasi dari reporter kami di berbagai daerah juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentu Anda juga dapat terus menyimak perkembangan Piala Dunia 2026 yang selalu kami hadirkan di pertandingan-pertandingan yang menarik. Seperti pada pagi hari tadi kami hadirkan pertandingan Belanda dan Jepang, dan tentu rekan-rekan yang akan menyampaikan di Piala Dunia juga akan terus memberikan pertandingan-pertandingan menarik, pertandingan-pertandingan penting dari gelaran Piala Dunia 2026. Termasuk salah satunya tema perbincangan nanti adalah bagaimana UMKM dapat memanfaatkan momentum Piala Dunia ini untuk meningkatkan omset mereka, dan harapan pemerintah adalah terjadinya transaksi ekonomi, perputaran ekonomi di antara masyarakat. Karena bukan tidak mungkin perhelatan Piala Dunia merupakan momentum yang sangat ditunggu masyarakat. Tidak sedikit masyarakat kita yang memanfaatkan untuk menyaksikan pertandingan secara bersama, dan tentu di situ diharapkan terjadinya transaksi ekonomi yang cukup besar bagi pelaku UMKM. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti rekan saya Safir Amali akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang. Sampai jumpa.
4: Korannya koran. Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Ketenagakerjaan membuka pendaftaran program pemagangan Jepang dan pelatihan Kaigo melalui platform Skill Hub dalam ekosistem Siap Kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar siap bersaing di pasar kerja internasional khususnya di Jepang. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bina Lavotas Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan bahwa program tersebut membekali peserta dengan keterampilan teknis, kemampuan bahasa Jepang, serta etos kerja sesuai standar internasional melalui pelatihan pra-keberangkatan dan pengalaman kerja di perusahaan Jepang. Selain pemagangan, Kemnaker juga menyediakan pelatihan Kaigo selama 6 bulan bagi calon caregiver yang mencakup pelatihan bahasa Jepang dan kompetensi perawatan lansia sesuai standar layanan kesehatan di Jepang. Berita dalam negeri lainnya. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 menyediakan total 245.980 kursi untuk jenjang pendidikan negeri, SPMB bersama dan juga sekolah swasta gratis. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, SPMB dirancang agar proses penerimaan murid baru berjalan objektif, transparan, dan inklusif melalui berbagai jalur penerimaan seperti prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi. Selain itu, pelaksanaan SPMB juga dilakukan secara daring atau hybrid serta luring sesuai dengan jenjang pendidikan dengan seluruh proses dipastikan tanpa pungutan biaya serta dapat diakses melalui laman resmi Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Beralih ke berita internasional. Sebanyak 11 penerjun payung dan 1 pilot dilaporkan tewas dalam kecelakaan pesawat yang jatuh sesaat setelah lepas landas dari Bandara Memorial Butler di negara bagian Missouri, Amerika Serikat. Berdasarkan keterangan Federal Aviation Administration atau FAA, pesawat tersebut sempat berbelok tajam ke kiri setelah gagal mencapai ketinggian yang stabil sebelum akhirnya jatuh di dekat area landasan pacu sekitar pukul 11.35 kemarin waktu setempat. Sementara itu, otoritas setempat masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dan belum mengidentifikasi para korban, serta proses pencarian dan penyisiran di lokasi kejadian masih terus dilakukan. Berita olahraga, Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Chelsea, Marc Cucurella, dengan nilai transfer sekitar 60 juta euro pada bursa transfer musim panas ini. Kesepakatan tersebut terdiri dari biaya tetap sebesar 55 juta euro dan bonus 5 juta euro. Sementara proses administrasi akhir masih diselesaikan sebelum transfer resmi diumumkan dalam waktu dekat. Meski masih terikat kontrak dengan Chelsea, Cucurella disebut terbuka untuk pindah setelah sebelumnya diminati sejumlah klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro3 RRI, saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zain.
2: Salah. Rudy Garcia dong. Ya? Nggak kenal Zain itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Selamat pagi pendengar Pro3 RRI, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat menjalani aktivitas di hari Senin, 15 Juni 2026. Bersama saya Safira Amali akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengan Anda. Dan nantinya dalam setiap perbincangan, Anda juga bisa bergabung interaktif untuk menyampaikan komentar ataupun pertanyaan kepada narasumber kami melalui line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 0213866712 atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 0813993998888.

Dan pendengar, pagi ini kami masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026 ya. Euforinya tidak hanya terasa di dunia saja ataupun di luar negeri saja, tapi juga termasuk di Indonesia, termasuk di Aceh juga ya. Ini ada sejumlah warung kopi yang menyediakan fasilitas nobar ataupun nonton bareng dan turut meramaikan Piala Dunia 2026. Bagi para pemilik warung kopi, momentum ini juga tentu membawa dinamika tersendiri ya, baik dari sisi peningkatan pengunjung, kemudian fasilitas yang disiapkan hingga menjaga kenyamanan pelanggan saat melakukan nonton bareng. Nah, kita akan coba mengulik ya cerita di balik ramainya nobar Piala Dunia di warung kopi bersama dengan narasumber yang masih kami hubungi ya saat ini.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. Hari ini dimaksudkan agar lansia diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelecehan dan pengabaian finansial, emosional, atau fisik dapat menjadi masalah sehari-hari yang nyata bagi beberapa orang tua di dunia. Untuk itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 Juni sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue. Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni 2010. ASEAN Dengue Day atau ADD digagas dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue.
0: Indonesia menyapa pagi.

Ya, pendengar, euforia Piala Dunia masih terus bergema hingga hari ini. Sejak dibuka pada beberapa hari lalu, dimulai antusias masyarakat di seluruh dunia, penjuru dunia, ini tertuju pada Piala Dunia 2026. Di Jakarta sendiri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menangkap momentum ini dengan menyiapkan sejumlah fasilitas publik untuk masyarakat agar mereka bisa menikmati pertandingan secara bersama-sama. Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov DKI Jakarta menghadirkan alternatif ruang kebersamaan dengan menjadikan gelanggang olahraga atau GOR sebagai lokasi nonton bareng Piala Dunia 2026. Langkah ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga memperkuat interaksi sosial di ruang publik yang aman dan juga tertata ya. Dan sejumlah GOR sudah disiapkan dengan fasilitas pendukung sehingga masyarakat bisa menikmati pertandingan dengan nyaman. Selain sebagai bentuk pelayanan publik, kegiatan ini juga diharapkan mampu menghidupkan kembali fungsi GOR sebagai pusat aktivitas masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan melalui olahraga di momentum Piala Dunia 2026 kali ini. Anda mungkin punya cerita tentang nonton bareng di wilayah Anda, silakan hubungi kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Sapa ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Udin? Piala Dunia nonton di mana aja nih?
1: Dengerin dari radio aja.
0: Oke. Ada ini tidak Pak nonton bareng di wilayah Boyolali Pak? Euforianya seperti apa? Boleh diceritakan juga ke pendengar lainnya.
1: Di masyarakat misalnya ada TV gitu ya di pinggir jalan gitu nonton bareng-bareng gitu.
0: Ada ya di beberapa titik di jalan-jalan di pinggir-pinggir jalan ada masyarakat yang berkumpul untuk nonton bareng ya. Jadi euforianya sangat terasa sekali.
1: Iya.
0: Oke. Ada informasi apa lagi Pak di Boyolali?
1: Sudah itu dulu.
0: Gitu. Tapi Pak Udin, jagoannya siapa di Piala Dunia 2026? Negara mana nih Pak Udin?
1: Jagoannya sih Indonesia.
0: Tapi kita tidak masuk ya Pak Udin ya?
1: Iya, kalau tidak masuk ya jagoannya yang menang aja.
0: Oke, yang mana aja ya. Yang penting turut meramaikan Piala Dunia 2026 ya Pak Udin.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Saya juga masih nantikan ya informasi dari Anda bagaimana suasana nonton bareng Piala Dunia 2026 selain mendengarkan dari RRI juga, karena kami juga menyiarkan beberapa pertandingan yang kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk bagaimana Anda menyimak jalannya pertandingan bersama dengan sejumlah sportcaster yang akan menemani Anda ya untuk di jalannya pertandingan.

0: Ya, terkait dengan euforia Piala Dunia 2026, kita juga akan pantau ya di wilayah Aceh, termasuk pemilik Pak Yos Kupi. Ini sudah tersambung bersama kami, kita akan coba kulik bagaimana euforia di sana. Kita akan berbincang dengan Pak Mai Yusri.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Yus.
2: Ya, selamat pagi Bu.
0: Salam sehat. Bagaimana kabarnya di Aceh?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, sehat Bu.
0: Sehat-sehat.
2: Iya,
0: iya. Oke. Di Piala Dunia bagaimana Pak warung kedai kopinya? Cukup ramai kah atau seperti
2: ya,
0: apa?
2: Alhamdulillah Bu, lumayan ramai.
0: Mendapatkan berkah juga ya dari Piala Dunia ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ada aktivitas apa? Nonton bareng juga di sana disiapkan atau apa? Silakan diceritakan.
2: Ada disiapkan dua layar tancap, satu TV.
0: Sejak kapan Pak sudah persiapan yang dilakukan di apa? Kedai Yos Kopi ya?
2: Iya, Pak Yos Kopi,
0: Pak Yos Kopi. Ya, silakan.
2: Dari pembukaan kemarin tuh udah udah kita mulai.
0: Oh, sudah ramai ya, sudah mulai dilakukan.
2: Iya.
0: Ini bukanya setiap hari, Pak, Yos Kopi ini?
2: Bukanya 24 jam.
0: 24 jam? Oh, oke. Okay. Paling ramai di jam-jam berapa tuh mereka datang, pengunjung mulai datang?
2: Maksudnya?
0: Pengunjungnya untuk paling ramai, iya, ini kan jamnya ada
2: untuk
0: yang
2: nonton
0: siaran.
2: Bareng, untuk nonton bareng ya?
0: Iya.
2: Paling setengah-setengah jam sebelum ini atau lebih awal mungkin ya.
0: Oke.
2: Okay. Macam semalam kadang kan siapa jam di jam berapa di jam 12 semalam ya. Jam 12 itu dari jam 8 itu udah order tempat apa namanya? Kursinya dulu kan.
0: Booking ya. Booking kursi ya.
2: Booking.
0: Oke. Okay. Bisa menampung berapa banyak pelanggan Pak di sana? Kedainya.

0: Kalau untuk sekarang ini memang belum ada, ini kan. Nanti mungkin kalau udah mendekati final, mungkin itu ada mungkin Insya Allah.
1: Ya, semaraknya akan lebih terasa ya ketika mendekati final.
0: Ya, mendekati nanti kan.
1: Oke, tapi
0: Paling nanti ya
1: ya.
0: hadiah-hadiah dari ini kan,
1: Oh,
0: dari apa? Dari ada
1: sponsor
0: itu
1: juga ya untuk menyiapkan
0: sponsor
1: hadiah-hadiah.
0: dari jarum-jarum.
1: Oh, oke, baik. Kalau untuk apa namanya dampak dari Piala Dunianya seperti apa sih, Pak? Boleh diceritakan terkait dengan omset, kemudian permintaan masyarakat terkait dengan kebutuhan menu-menu seperti itu seperti apa, Pak?
0: Itu kan sebenarnya sih sama aja, cuman paling kan di ramainya tadi kan, untuk istilahnya kita bisa menyambung silaturahmi,
1: Ya, baik. Ada
0: jadi
1: ini kan,
0: teman-teman
1: ya.
0: yang nggak pernah jumpa bisa jumpa dengan ini ada di Piala Dunia ini kan.
1: Iya, jadi berkahnya tidak hanya untuk UMKM, kedai kopi, tapi juga mempererat silaturahmi untuk orang-orang yang mungkin
0: Benar.
1: jarang bertemu. Ini momennya berkumpul di warung kopi Pak Yaskupi ya, untuk
0: Benar, benar,
1: bertemu
0: benar,
1: kembali.
0: benar.
1: Tapi dengan ramainya pengunjung saat ini, ada tambahan karyawan tidak?
0: Yang cadangan ada, biasa kan ada yang cadangan itu kan. Pasti ada
1: Diperbantukan
0: kan nggak
1: juga
0: mungkin
1: ya.
0: pasti ya kita masukkan jadi apa? Jadi pemain.
1: Pemain
0: yang
1: tambahan ya,
0: cadangan kan.
1: cadangan ya. Sama seperti sepak bola ya, ada pemain cadangan juga ya,
0: Enggak
1: Pak
0: ada
1: Yos ya.
0: cadangan. Kalau nggak nanti kan ada yang waktu libur kan nggak ada yang ganti gitu.
1: Oke. Kalau di Pak Yos Kopi ini menu andalannya apa sih?
0: Menu andalan pangsit ada.
1: Itu makanan ya, pangsit.
0: Mie pangsit ada, apa mie sop kampung ada. Habis itu
1: Kalau
0: geprek, nasi goreng.
1: Kalau kopinya sendiri apa nih yang menjadi cirinya, ciri khasnya? Kan banyak ya kedai kopi di sana ya. Apa yang menjadi keunggulan dari Pak Yos Kopi?
0: Apa kalau bahasa di sini itu BMW biasanya ya,
1: Apa tuh?
0: boh mano wing ya,
1: Artinya apa tuh?
0: telur telur kucuk apa namanya kopi kucuk telur gitu,
1: Oh, jadi kopinya dicampur dengan telur, kemudian
0: dikocok tuh apa telurnya dulu, kopinya dulu apa namanya apa telurnya dulu di apa di
1: dimasukkan ke dalam gelas,
0: dikocok
1: kemudian,
0: dulu, nah baru kasih kopi.
1: Wah, oke, itu cukup banyak ya apa minatnya ya dari pengunjung yang hadir di sana.
0: Iya,
1: Sehari
0: itu
1: bisa.
0: tak singkatan kalau di sini BMW namanya kan, Boh Mano Uwing
1: Boh
0: singkatan
1: Mano Uwing.
0: kalau bahasa Acehnya. Benar, benar, benar.
1: Oke, kalau sehari bisa habis berapa banyak tuh? Berapa gelas kopi yang terjual?
0: Berapa ya? Lumayan lah, insya.
1: Kira-kira.
0: Kira-kira sekitar berapa ya? Aduh, puluhan lah paling ya.
1: Oke, jadi minat masyarakat untuk menonton Piala Dunia ditemani kopi dan juga makanan
0: Ya.
1: pendamping juga cukup meningkat ya di akhir-akhir ini.
0: Ya, benar-benar.
1: Oke, baik. Kalau begitu, apa harapannya untuk event-event besar seperti ini ke depannya terhadap warung kopi Pak Yos Kopi ya? Tentunya di Piala Dunia juga.
0: Maksudnya?
1: Apa harapannya, apakah tambah ramai ataupun nanti omsetnya meningkat seperti itu Pak Yus?
0: Oh, tambah ramai, alhamdulillah kan tambah ramai. Omsetnya pasti, kalau udah ramai kan pasti meningkat, insya
1: Apalagi
0: Allah ya.
1: menjelang semifinal dan juga final ya nanti.
0: Semifinal itu alhamdulillah pasti pasti penuh itu, insya Allah.
1: Oke. Baik, kalau begitu terima kasih ya Pak Yus sudah berbagi
0: Boleh.
1: cerita pagi ini. Nanti kapan-kapan kalau misalnya
0: Boleh,
1: kita ke
0: boleh,
1: Aceh
0: boleh.
1: kita mampir ya ke kedainya Pak Yus
0: Oh,
1: Kopi ya.
0: pasti. Bila katakan si pangsit nanti ya.
1: Waduh, terima
0: Ya.
1: kasih banyak.
0: Pangsit, boleh. Mie Bangladesh juga ada.
1: Waduh, jadi ngiler nih kita di sini nih, jadi
0: ya,
1: pengen coba
0: insya
1: ya.
0: Allah nih. Karena kan pas depan RRI nih loh.
1: Oh iya,
0: Pas di depan.
1: RRI.
0: RRI Tempo Tengah, Blok Semawe.
1: Oh, RRI Blok Semawe, baik. Nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sana ya, Pak
0: Alamat ya.
1: Yos.
0: Boleh.
1: Baik.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Terima kasih,
0: Ya,
1: Pak
0: terima
1: Yos.
0: kasih.
1: Sukses selalu.
0: Ya,
1: Selamat
0: kasih
1: pagi.
0: banyak. Ya,
1: Assalamualaikum.
0: selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar pemilik Pak Yos Kopi ya, Pak Mayusri sudah berbagi cerita tentang bagaimana Piala Dunia ini juga turut memberikan berkah untuk kedai kopi di sana ya.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga
3: dan Farhan.

0: dengan kemenangan
1: luar biasa, penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Mendengar pagi ini kita juga akan memperbarui informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 6.118, di mana indeks naik sekitar 111 poin atau 1,85% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Laporannya disampaikan oleh Fathiah Nur Zalfa. Fathiah.
3: Baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka di zona hijau pada perdagangan Senin 15 Juni 2026. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di level 6.118, naik sekitar 111 poin atau 1,85% dibandingkan penutupan perdagangan Jumat lalu. Sebelumnya pada akhir perdagangan 12 Juni 2026, IHSG ditutup di level 6.007. Penguatan pagi ini didorong membaiknya sentimen global yang meningkatkan optimisme investor terhadap pasar saham. Pengamat pasar modal sekaligus founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai IHSG berpeluang melanjutkan penguatan pada pekan ini. Menurutnya, indeks berpotensi menguji di level resisten 6.233, sementara level 5.900 menjadi area support penting yang perlu dipertahankan. Hendra mengatakan perbaikan sentimen pasar didorong kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang membuka kembali jalur distribusi minyak melalui Selat Hormuz. Kondisi tersebut membuat kekhawatiran terhadap pasokan energi global mereda dan mendorong harga minyak dunia turun lebih dari 3-4%. Selain itu, mayoritas bursa saham dunia juga ditutup menguat. Penurunan indeks volatilitas atau VIX turut menunjukkan bahwa tingkat kekhawatiran investor global mulai berkurang. Di sisi lain, Hendra menilai tantangan terbesar pasar saat ini justru berasal dari dalam negeri. Investor masih menantikan kepastian arah kebijakan ekonomi, stabilitas regulasi, serta pengelolaan fiskal yang dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pasar. Menurutnya, selama IHSG mampu bertahan di level 5.900, peluang penguatan menuju area 6.233 masih terbuka. Namun pasar tetap membutuhkan dukungan berupa masuknya dana asing secara konsisten dan membaiknya prospek ekonomi domestik untuk kembali memasuki tren bullish yang lebih kuat. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada perdagangan sesi 1 pada siang nanti pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat pada saat penutupan.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait juga dengan harga pasar dan juga ekonomi hari ini. Pengamat ekonomi Bali, Dr. I. Gustiwayan Murjana Yase, menyatakan sejumlah kebutuhan pokok di Bali diperkirakan mengalami kenaikan harga menjelang Hari Raya Galungan. Upaya menjaga pasokan dan distribusi perlu dilakukan agar kenaikan harga tetap terkendali. Selengkapnya dilaporkan oleh Septiana Kinasih. Septiana.
4: Ya baik, terima kasih dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Dan pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok diperkirakan mulai mengalami kenaikan di Bali menjelang Hari Raya Galungan. Selain meningkatnya kebutuhan masyarakat saat Hari Raya, kenaikan harga bahan bakar minyak juga dinilai turut memengaruhi harga berbagai komoditas di pasaran. Pengamat ekonomi Bali Dr. I. Gustiwayan Murjana Yase mengatakan komoditas seperti bawang merah dan cabai mulai menunjukkan kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut harga cabai sempat mencapai Rp85.000 per kilogram, sementara kebutuhan upacara seperti janur, buah-buahan, dan jajan Bali juga berpotensi mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan menjelang galungan.
5: menjelang hari raya galungan itu harga-harga dari sebelumnya sudah merangkak naik. Dan saya perhatikan beberapa waktu terakhir juga ada peningkatan. Harga bawang merah ya terutama itu sudah melalui kenaikan. Kemudian yang sempat juga naik itu cabai sampai 85 tetapi sempat juga turun. Tapi naik lagi sekarang nih. Ya kenapa? Karena keperluannya semakin meningkat. Nah, harga-harga kebutuhan upakara seperti janur, kemudian buah-buahan kebutuhan upakara termasuk juga adalah jajan, khususnya jajan Bali untuk kebutuhan upacara itu mengalami kenaikan karena memang permintaannya yang meningkat.
4: Dan Murjana yang sama menambahkan upaya menjaga stabilitas harga perlu dilakukan dengan mengamankan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemerintah bersama PPID juga perlu memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga serta mengimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan agar kenaikan harga tetap terkendali. Dan Murjana Yasa berharap kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang galungan tidak berlangsung terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Menurutnya keterjangkauan harga pangan perlu menjadi perhatian di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat saat hari raya. Dari Denpasar, Setia Niki Nasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gejolak ekonomi dunia atau global kini mulai berdampak pada operasional pabrik pembuatan tahu di Banjarmasin. Akibatnya, harga tahu di tingkat produsen kini mulai mengalami peningkatan hingga Rp10.000 per keranjang. Laporan disampaikan oleh Lukmanul Hakim. Lukman.
6: Baik. Kenaikan harga berbagai bahan pokok kini mulai berdampak pada pelaku usaha di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di mana kondisi ini memaksa salah satunya produsen tahu untuk menaikkan harga jual untuk menutupi biaya produksi yang saat ini semakin melambung. Salah seorang pemilik pabrik tahu di Kota Banjarmasin, Muhammad Rohani, mengaku harus memutar otak agar usahanya tetap berjalan. Ini mengingat lonjakan harga bahan baku utama seperti kedelai dan minyak goreng berdampak langsung pada operasional produksinya. Harga kedelai yang dulunya berkisar antara Rp9.000 kini naik menjadi Rp11.100 per kilogram. Sementara untuk kebutuhan minyak goreng, ini mengaku dari sebelumnya ia mendapatkan dengan harga Rp285.000 kini meningkat menjadi Rp330.000 untuk ukuran per jerigen isi 18 liter. Akibat kondisi ini, sejak 2 bulan lalu, Rohani terpaksa menyesuaikan harga jual tahu di pabriknya dari yang sebelumnya Rp110.000 menjadi Rp120.000 per keranjang isi 350 tahu. Meski penjualan pabrik Rohani ini masih stabil, namun ia mengaku margin keuntungan yang diperoleh menurun dan di tengah situasi ini ia berharap roda perekonomian usahanya dapat terus berputar.
7: Memang sekarang sulit banget Pak, semua naik naik. Anak gue ya nggak mungkin untuk gaji, nggak mungkin yang dia pengen bisa itu juga. Harus naikkan harga, tapi nggak banyak. Insya Allah bisa dia mengikuti.
8: Mungkin seperti mengurangi atau bagaimana?
7: Gak bisa, Mak. Kalau itu sudah kecil banget. Dikurangi lagi, dikecilin lagi. Mungkin paman pentolnya yang progres gak bisa. Anu, adonan tadi.
6: Dengan kondisi harga berbagai bahan pokok yang melonjak saat ini, Rohani dan juga para pelaku usaha lainnya di Banjarmasin berharap adanya upaya nyata dari pemerintah untuk bisa kembali menstabilkan harga bahan baku di pasaran. Hal ini penting untuk menjaga agar sektor usaha, khususnya usaha kecil, tetap bisa bertahan di tengah kondisi krisis ekonomi global. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Produk minyak kelapa murni hasil karya warga binaan lapas Geser siap menembus pasar. Laporan disampaikan oleh Syahira Sangaji. Syahira. Syahira, silakan laporannya.
9: Iya, baik, dari Kota Ambon dapat kami informasikan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Seram Timur Provinsi Maluku meluncurkan produk olahan kelapa berupa minyak kelapa murni berkualitas premium. Kepala Lapas Kelas 3 Geser Norbert Hasanda menyampaikan terkait produk minyak kelapa murni ini, Lapas Geser sudah dikunjungi langsung Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kota Ambon Tamran Ismail beserta tim untuk meninjau langsung kesiapan area produksi dan sudah dibahas mulai dari pendaftaran merek hingga sertifikasi keamanan pangan resmi dan izin edar dari Badan POM. Nober menyampaikan bahwa Lapas Geser terus berupaya menunjukkan komitmennya sebagai pusat pembinaan yang produktif. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan limpahnya komoditas kelapa lokal untuk memproduksi minyak kelapa murni berkualitas teruji klinis dan memiliki izin resmi. Diakui bila ada dukungan dan sertifikasi resmi dari Badan POM tidak hanya menjamin keamanan konsumsi, tetapi juga memperluas jangkauan pasar. Nober yakin produk ini ditargetkan mampu bersaing di pasaran sehingga mensejahterakan warga binaan yang tergabung dalam UMKM Lapas. Sebelum warga binaan memproduksi minyak kelapa murni ini, mereka menjalani pelatihan bersama pendamping berpengalaman yang juga merupakan pegawai Lapas Geser. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sanghaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, menjelang Hari Raya Galungan, harga sejumlah komoditas upakara di Pasar Banyuning, Buleleng, mulai merangkak naik dengan lonjakan tertinggi terjadi pada bunga pecah 1.000 yang melonjak dari Rp20.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Rizka Desyandra menyampaikan selengkapnya. Rizka.
10: Pendengar, langsung dari pasar tradisional di Kabupaten Buleleng, menjelang Hari Raya Galungan, harga sejumlah komoditas upacara atau pakara di pasar tradisional Kabupaten Buleleng mulai merangkak naik. Kenaikan paling mencolok terjadi pada bunga pecah 1.000 yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat Hindu di Buleleng, Bali untuk sarana persembahyangan dan pembuatan Banten. Di pasar Banyuning Singaraja, harga bunga pecah 1.000 mengalami lonjakan signifikan dibandingkan dengan hari biasanya. Jika sebelumnya komoditas tersebut dijual dengan harga Rp20.000 per kilogramnya, kini harganya mencapai Rp35.000 per kilogramnya. Naik sekitar 75% dari hari biasanya. Kenaikan ini dipicu meningkat seiring dengan permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Galungan. Salah seorang pedagang bunga di Pasar Banyuning, Ferayanti, mengatakan lonjakan harga mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat mempersiapkan kebutuhan upacara keagamaan. Menurutnya, stok dari pemasok juga tidak sebanyak hari-hari biasanya, sehingga berdampak pada peningkatan harga di tingkat pedagang. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
1: Rizka.
10: Sementara itu, selain bunga pecah 1.000, sejumlah komoditas upacara lainnya juga mengalami kenaikan harga. Namun kenaikan terjadi dinilai masih dalam batas wajar dan tidak setinggi bunga pecah 1.000 tersebut. Komoditas seperti janur, bunga gumitir, serta buah-buahan itu juga mengalami peningkatan harga, namun masih dalam batas yang normal atau di bawah 20%. Untuk perlengkapan upacara lainnya juga tercatat mengalami penyesuaian harga akibat meningkatnya turunnya kebutuhan pasar. Meski harga sejumlah kebutuhan upacara mengalami kenaikan, aktivitas jual-beli di pasar-pasar tradisional tetap ramai. Masyarakat yang mempersiapkan berbagai sarana persembahyangan untuk Hari Raya Galungan memilih tetap berbelanja lebih awal guna mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga yang lebih tinggi mendekati hari pelaksanaan Hari Raya. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi mengimbau masyarakat untuk tidak panik beralih ke Pertalite dengan kenaikan harga Pertamax. Laporan disampaikan oleh Emi Bafadal. Emi.
11: Naiknya harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green membuat pemilik kendaraan mau tidak mau turun ke bahan bakar lebih murah, yaitu Pertalite.
12: Pun dengan peralihan massal tersebut, apakah stok Pertalite memadai saat kami menghubungi pihak Pertamina, Oki Aditya Wibowo, PJS Area Manager Communication Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menjelaskan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SDM melalui Pertamina terus memonitor dan memperketat pengawasan terhadap realisasi kuota Pertalite guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat. Dikatakan apabila terjadi peningkatan konsumsi terhadap jenis BBM tertentu, pihak Pertamina telah menyiapkan langkah antisipasi. Berikut penjelasan dari Oki Aditya Wibowo.
13: Bagaimana antisipasi Pertamina terhadap potensi resiko konsumsi pertama setelah Pertamina terus memonitor pola konsumsi masyarakat pasca penyesuaian BBM non-subsidi apabila terjadi peningkatan konsumsi pada itu Pertamina telah menyiapkan langkah antisipatif dari sisi supply distribusi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Namun demikian membawa masyarakat
1: rekomendasi. Emi, bisa dilanjutkan saja laporannya karena insertnya tidak terdengar jelas. Emi.
13: Selain itu, Pertalite merupakan BBM gasan yang peruntukannya bagi segmen masyarakat tertentu, sehingga regulasi yang berlaku sehingga penggunaannya diharapkan tetap tepat pada sasaran.
12: Oki menambahkan pentingnya kesadaran publik agar menggunakan BBM sesuai hak dan peruntukannya ini menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah terus berkomitmen tetap menahan harga Pertalite demi melindungi daya beli kelompok masyarakat yang paling rentan. Sebagai tambahan, meski harga Pertamax naik drastis, namun pemilik mobil dan motor sebaiknya jangan langsung terlena untuk pindah ke Pertalite. Sebab setiap kendaraan itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda yang harus disesuaikan dengan BBM yang akan digunakan. Dari Makassar, Emi Bofadal, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. DPR RI menilai kenaikan harga BBM Pertamax sejak 10 Juni 2026 dapat menimbulkan potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi. Jika perubahan pola konsumsi ini terjadi secara masif, hal ini bisa menimbulkan kelangkaan di lapangan. Anggota Komisi 12 DPR RI Maitri Citrawardhan meminta pemerintah memastikan stok, distribusi, dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh haknya. Menyoroti tertundanya pembayaran gaji P3K di beberapa daerah selama 3 hingga 4 bulan terakhir, anggota Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf menilai pemenuhan gaji ASN dan P3K dapat mendongkrak daya beli masyarakat.
1: Salah satu bentuk pembelanjaan dari ke masyarakat itu adalah gaji. Kenapa? Begini Pak, ini kalau kita bicara P3K atau mungkin yang tadi ASN ya, ketika mereka memiliki gaji, maka mereka akan belanja. Nah, sementara kalau kita lihat, faktor penunjang kekuatan kita itu adalah yang namanya belanja rumah tangga. Artinya apabila pembelanjaan mereka itu beli LPG, beli listrik, beli macam-macam, itu maka kekuatan ekonomi kita akan muncul. Banyak ini P3K kita di daerah yang belum menerima gaji 3 bulan, 4 bulan terakhir ini.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Menanggapi data Kemnaker tentang lonjakan angka PHK, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani Aher meminta pemerintah agar program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP tidak hanya memberikan bantuan tunai, melainkan perlu dioptimalkan sebagai jembatan bagi pekerja untuk kembali ke dunia kerja melalui pelatihan kompetensi dan akses informasi pasar kerja.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Indonesia menyapa pagi.
5: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami, pedagang di Purbalingga mengeluhkan kelangkaan distribusi minyak kita. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah. Fitri.
6: Baik, pendengar, diinformasikan terkait dengan kelangkaan minyak goreng subsidi merek minyak kita. Ini mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga. Pasokan dari distributor maupun bulog diakui oleh pedagang terhenti selama beberapa bulan terakhir sehingga kesulitan memenuhi. Jadi di sejumlah pasar seperti Pasar Bukatija, Pasar Badok Banjar hingga Pasar Segamas Purbalingga, imbasnya pedagang terpaksa menjual merek minyak goreng lain sebagai alternatif. Sri, pedagang sembako di Pasar Bukatija, mengungkapkan stok minyak kita subsidi sudah tidak tersedia sejak 2 minggu sebelum Lebaran Idul Fitri 2026. Bahkan minyak kita non-subsidi yang sempat diterimanya bulan lalu, kini sudah habis terjual. Diterangkan Sri, saat stok masih tersedia, minyak kita non-subsidi dijual Rp19.000 per liter, sedangkan minyak kita subsidi dijual dengan sesuai harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut keterangan Sri, pedagang sembako di Pasar Bukatija, Purbalingga.
7: Kalau yang harga itu subsidi itu pasti nggak bisa masuk. Kalau minyak kita di luar itu sekarang kan nggak ada yang belum subsidi. Sudah dulu kan kita kan nggak bisa sempat dari dulu ke ya. Ya, pedagang itu nggak banyak. Habis itu sebelum lebaran apa ya, nggak ada di sini.
6: Sementara itu Kepala Bidang Sarana Prasarana Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakap UKM Purbalingga Edi Suwarno membenarkan adanya keterbatasan pasokan minyak kita di pasaran. Menurutnya pengiriman terakhir dari Bulog tercatat terakhir pada Maret 2026. Menurutnya saat ini Bulog lebih memprioritaskan penyaluran untuk program bantuan pangan pemerintah. Demikian Fitri Hasana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Usai kunjungan Wakil Panglima TNI di beberapa titik gerai KDKMP di Kabupaten Lamongan, warga mengaku harga sembako yang dijual di gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih jauh lebih murah. Selengkapnya dilaporkan oleh Farin Reki. Farin.
8: Baik, pernah usai Wakil Panglima TNI Tandio Budi Repita bersama Direktur Utama PT Agrinas melakukan kunjungan kerja ke Lamongan, kini banyak warga yang berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kunjungan tersebut difokuskan untuk meninjau pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi melalui berbasis desa Koperasi Desa Merah Putih. Dalam agenda tersebut, rombongan meninjau tiga lokasi KDKMP yang menjadi percontohan, yakni Desa Banjarjo, Desa Ploso Wahyu, dan Kelurahan Sukorejo. Menurutnya, keberadaan KDKMP diharapkan mampu menjadi penegak ekonomi pedesaan sekaligus memperkuat sinergi potensi pertanian lokal dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Peninjauan tersebut bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur, tata kelola, manajemen, serta optimalisasi serapan komoditas lokal agar program KDKMP dapat berjalan. Sediana, salah satu pelanggan setia KDKMP, mengaku hampir setiap hari dirinya berbelanja kebutuhan rumah dan sembako di KDKMP lantaran nilai lebih murah jika dibandingkan minimarket lainnya. Lamongan yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan model pemberdayaan ekonomi melalui kooperasi yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terdapat nilai rupiah harga kedelai di Kudus, Jawa Tengah mencapai Rp10.900 per kilogram, namun pedagang belum menaikkan harga. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Sulis. Heri. Heri, silakan laporannya.
9: Oke, baik. Terima kasih, saudara pendengar. Kondisi kedelai impor yang merupakan bahan baku dasar pembuatan tahu dan tempe saat ini mulai melonjak. Perang Israel dan Amerika Serikat versus Iran sangat mempengaruhi untuk kondisi harga impor kedelai di Indonesia. Apalagi kedelai bahan baku tahu dan tempe itu diimpor langsung dari Amerika Serikat. Ditambah dengan rendahnya nilai tukar rupiah yang mencapai 17.000 lebih per dolar Amerika Serikat, semakin menambah beban para pengrajin tahu dan tempe. Salah satu pengrajin tempe asal Desa Jati Kulon, Kudus, Suntono, mengatakan sebelum ada perang Israel Amerika Serikat versus Iran, harga kedelai ini hanya 9.500 per kilogram. Namun saat ini untuk harga kedelai impor mencapai nilai Rp10.900 per kilogram. Dan harga itu masih kemungkinan akan terus naik bila perang masih berlangsung. Walau begitu, dia belum menaikkan harga tempenya, hanya saja dia saat ini mengurangi produksi tempe dengan menggunakan kedelai per hari hanya 1 kintal ataupun disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan mari kita simak untuk wawancara berikut.
10: Rp10.000 per kilo, Rp10.000 sebelumnya? Sebelumnya kan 9.5, 9.6 dan 10.000. Ini sekarang terakhir itu 10.800, 10.900, hampir 11.000. Bisa saat ini datang ya pengecilan ukuran, kurang produksi. Sekarang kan suasana pasar kan enggak masih lesu.
9: Tentunya para pengrajin tahu dan tempe di Kudus berharap agar harga kedelai impor ini bisa kembali normal, sehingga untuk eksistensi para pengrajin tahu dan tempe di Kudus tetap terjaga. Dari Sulistiarso RRI Semarang melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nikos Quarterback menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan haben auch erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Dallas Stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Takefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya, tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama, sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat LY Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Beralih ke sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Mendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Safira dan juga pendengar Pro3 RRI. Tadi ada di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saya kira dan juga pendengar, terkait dengan kunjungan tersebut, saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan, itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperkenalkan halaman pelataran Istana Merdeka. Ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga benar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga dengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut, saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri,

pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta, tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman

0: Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidar dan juga diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti ketibaan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar ini Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Federal Jerman nampak. di podium utama untuk langsung menggelar upacara.
1: Hormat, jenderal.

0: 가 장자가
1: tadi saya tidak bisa dengar bahwa dimulainya prosedur acara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta di mana diawali di
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa
1: dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: juga yang kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, di mana ada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasa Roslani, dan di kemarin pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti saat ini terkait dengan sumber daya mineral, dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman, yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Siang, kami lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Siang dengan sejumlah informasi dan juga peristiwa penting yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah video potensi daerah, program Haji Kabar Tanah Suci Warta Nusantara Siang, dan dinamika olahraga serta peristiwa aktual lainnya. Dan pendengar, kini kami hadirkan video potensi daerah terkait dengan melihat sebuah studio yang berada di Bali Utara mengubah daun menjadi pewarna. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Sukasah Brata Winangun.
2: Pendengar dan juga pemirsa, siapa sangka tanaman yang ada di sekitar kita ini akan bermanfaat dengan baik jika kita bisa memanfaatkannya. Seperti yang dilakukan kelompok tenun warna alam Pagi Motley. Seperti apa? Kita ikuti perjalanan kita.
3: Didirikan di Desa Sembiran yang berada di wilayah Bali Utara pada tahun 2019 silam, Pagi Motley secara konsisten berhasil melakukan pemanfaatan daun tak guna yang disulap menjadi warna ajaib bernilai jual tinggi.
4: Nah, saya ada 5 dasar warna, warna kuning, merah, biru, hitam, dan coklat. Tapi porsi merah ini saya sedikit pakai di Pagi Motley karena satu karakter warna tidak kuat, tapi di dalam fashion kalau tidak ada warna merah tidak bagus.
3: Imadi Andika Saputra, founder Pagi Motley, menjelaskan bahwa semua warna yang dipakai di studionya merupakan produk asli dari alam. Andika menjelaskan bahwa warna kuning ia dapatkan dari daun mangga yang banyak terdapat di Bali Utara, hitam dari daun ketapang yang banyak ditemui di Bali Utara, sementara warna coklat berasal dari serabut kelapa yang juga sangat gampang ditemui di wilayah Bali Utara. Biru berasal dari warna pohon indigo, sedangkan yang berwarna merah berasal dari kayu secang. Dari 5 dasar warna tersebut, Andika beserta tim yang melakukan eksperimen dan mencampur warna-warna yang ada hingga bisa mengumpulkan lebih dari 100 warna. Andika juga menceritakan awal mula Pagi Motley didirikan 3 tahun silam. Ia tanamkan harapan dan doa agar bisa menghidupkan warna yang ada di Desa Sembiran lewat nama yang ia sematkan untuk studionya.
4: Awalnya sih hanya pagi aja, studio pagi, cuman beberapa saya cek di Instagram atau sosial media banyak sekali yang pakai studio pagi karena saya mau menekuni pewarnaan pencelupan. Jadi saya utak-atik dari warna, akhirnya ketemulah kata Motley itu. Motley itu full color, jadi saya ingin menghidupkan warna-warna yang ada di Desa Sembiran karena kita ada di Desa Sembiran.
3: Saat awal merintis, Andika menyatakan bahwa ia tak memiliki supplier dan memenuhi kebutuhan daun sebagai bahan baku produksi dari hasil pencarian dengan timnya. Namun lama-kelamaan, proses tersebut dirasakan memakan waktu. Pria berdarah Karangasem ini lalu memutuskan untuk melakukan kolaborasi dengan warga sekitar. Setiap minggu secara rutin, ibu-ibu di desa sekitar akan membawa daunnya untuk dijual di Pagi Motley. Kemudian secara tekun dan penuh kesabaran, Andika dan tim Pagi Motley akan menggunakan sihirnya untuk menyulap dedaunan yang dianggap tak memiliki banyak manfaat itu menjadi kain-kain berwarna ajaib bernilai tinggi.
2: Pendengar dan juga pemirsa, dari tempat kelompok tenun warna alam Pagi Motley, Desa Sembiran, Kecamatan Tejekule, Bali, saya Sukasah Brata Winangun, RRI Singaraja, melaporkan.
1: Kita ke video potensi daerah lainnya. Kehadiran ruang terbuka hijau atau RTH di pusat kota Palangkaraya menjadi tempat rekreasi baru bagi masyarakat untuk bersantai. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Isti Prabandari.
5: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menggencarkan potensi wisata di daerah. Bukan hanya objek-objek wisata alam, Provinsi Kalimantan Tengah baru-baru ini membangun ruang terbuka hijau yang menjadi pilihan rekreasi baru bagi masyarakat sekitar. Dan mari kita cari tahu bagaimana antusias masyarakat terhadap spot baru di Palangkaraya ini.
6: Ruang terbuka hijau atau RTH yang diresmikan pada 2 Mei 2026 dan terletak di tengah kota Palangkaraya menjadi tempat rekreasi menarik yang ramai dikunjungi masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Kehadiran RTH ini merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merevitalisasi sejumlah kawasan di sekitar kota menjadi tempat yang ramah lingkungan sekaligus ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Pengunjung Kevin Gravilla juga menyambut baik kehadiran RTH ini sebagai sarana rekreasi yang menawarkan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Bukan hanya menjadi tempat bersantai, pengunjung juga bisa mendapatkan edukasi menarik melalui museum bawah tanah yang tersedia di kawasan tersebut.
7: Rasanya kalau melihat di RTH ini terbuka sudah, apalagi ini hal yang baru lah. Apalagi kami sebagai pengunjung yang dimana ini apalagi dekat kota gitu. Jadi kan rasanya, wah ini ada hiburan baru. Apalagi di RTH ini bukan hanya tempat hiburan, tapi kita bisa mengunjungi lagi lah. Di dalamnya ada beberapa museum-museum yang bisa kita lihat-lihat untuk mengenalkan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah.
6: Meski begitu, kondisi dan jumlah pohon di sekitar kawasan RTH masih terbilang minim, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dari pengelola. Penataan vegetasi yang lebih baik diperlukan agar fungsi RTH sebagai ruang terbuka yang ramah lingkungan dapat berjalan secara optimal.
5: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, ruang terbuka hijau bukan hanya menjadi pilihan rekreasi baru bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi ikon yang dapat menarik perhatian wisatawan. Meski begitu, pemeliharaan yang baik dan menyeluruh diperlukan agar RTH tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan di tengah kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, itu tadi video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Selanjutnya kami hadirkan kabar Tanah Suci.
8: Informasi terkini pelaksanaan Ibadah Haji 2026 dari Tanah Suci.
1: PPIH Arab Saudi telah mematangkan persiapan pemulangan jamaah haji gelombang kedua. Salah satu tahapan penting yang kini dilakukan adalah penimbangan koper besar saat keberangkatan perdana dari Madinah menuju Indonesia. Laporannya disampaikan oleh Syariful Alam. Alam?
9: Ya, pemulangan perdana jemaah haji Indonesia gelombang kedua dari Madinah berlangsung pada Selasa dini hari waktu Arab Saudi. Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, PPIH Arab Saudi mulai melakukan penimbangan koper besar jamaah secara bertahap. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, menjelaskan setiap koper bagasi dibatasi menjadi maksimal 32 kg sesuai ketentuan maskapai. Jika ditemukan kelebihan berat atau barang yang tidak diperbolehkan, jemaah akan diminta melakukan penyesuaian sebelum koper dikirim ke bandara. Berikut keterangan Khalilur Rahman.
10: Mengecek proses penimbangan koper jamaah yang akan diberangkatkan jamaah haji kita pada tanggal 16 Juni 2026. Walaupun ada di antara jamaah kita yang diberangkatkan memang pada berangkat dari hotel tanggal 15 malam, ya kan, take off-nya ada yang pukul-pukul 00.20. Namun penimbangan SOP yang kita tentukan bahwa 2 hari sebelum jamaah dipulangkan ke tanah air, maka akan dilakukan penimbangan koper bagasi jamaah. Tujuannya,
9: menurut Khalilur Rahman, pemeriksaan koper juga menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan penerbangan. Karena itu, petugas kloter dan perlindungan jamaah turut dilibatkan dalam setiap proses pemeriksaan apabila ditemukan barang yang melanggar aturan. PPIH Arab Saudi berharap seluruh jemaah mematuhi ketentuan bagasi, termasuk larangan membawa air jam-jam ke dalam koper besar, sehingga proses pemulangan ke tanah air dapat berlangsung aman dan tertib. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
1: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier dijadwalkan akan mengunjungi Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi dilanjutkan dengan mengunjungi Gereja Katedral dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia hari ini. Laporan disampaikan oleh Yorika Fitri. Yorika?
1: Ya, Safira, saat ini saya berada di Masjid Istiqlal Jakarta dan rencananya Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier akan mengunjungi Masjid Istiqlal dan juga terowongan silaturahmi serta Gereja Katedral pada siang hari ini. Sementara dari pantauan kami, beberapa saat yang lalu, pihak kepolisian telah melakukan pengamanan atau apel pengamanan di sekitar Masjid Istiqlal dan juga di Gereja Katedral. Dan saat ini suasana memang masih terlihat kondusif, belum ada pengamanan yang diperketat oleh pasukan pengaman presiden atau Paspamres, dan aktivitas masyarakat di Masjid Istiqlal juga berjalan cukup normal, namun mereka harus memasuki beberapa pintu dan juga harus menitipkan alas kaki mereka atau sepatu dan sendal. Dari pantauan kami di lantai 2 Masjid Istiqlal juga belum terlihat adanya pengamanan dari pasukan pengaman presiden, dan dari pantauan kami juga di depan Gereja Katedral sendiri dan selain itu juga di halaman Gereja Katedral, beberapa pasukan pengaman presiden sudah melakukan pengamanan dan melakukan penyisiran baik di halaman Gereja Katedral maupun di terowongan silaturahmi. Sementara rencananya memang Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier akan berkunjung ke Masjid Istiqlal pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara situasi arus lalu lintas di depan Gereja Katedral dan juga Masjid Istiqlal pada siang hari ini terpantau masih ramai lancar. Dari Gereja Katedral, dari Masjid Istiqlal Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan terhadap 1,7 juta perjalanan bus antar kota antar provinsi atau AKAP periode Januari hingga Juni 2026 secara digital guna memastikan kelaikan kendaraan dan keselamatan penumpang. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan pengawasan dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi Terminal Online System atau TOS yang telah diterapkan di 115 terminal penumpang tipe A di seluruh Indonesia. Aan menambahkan, pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi TOS memungkinkan petugas melakukan pengawasan angkutan umum secara lebih efektif. Dengan sistem itu, Kemenhub dapat memantau operasional kendaraan secara lebih efektif dan dapat mengidentifikasi berbagai pelanggaran yang berpotensi mempengaruhi keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Beralih ke berita mancanegara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan perdamaian setelah negosiasi intensif dengan upacara penandatanganan resmi dijadwalkan pada 19 Juni di Swiss. Dalam pernyataan yang diunggah di platform X, Sharif mengatakan kedua pihak telah menyepakati penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini termasuk di Lebanon. Perdana Menteri Pakistan itu menuturkan para mediator akan memfasilitasi serangkaian pertemuan pekan ini yang bertujuan mempersiapkan pelaksanaan perjanjian tersebut. Berita olahraga, gelandang Ecuador Moises Caicedo yakin timnya tidak akan larut dalam kekecewaan dan segera bangkit seusai menelan kekalahan dramatis 0-1 melawan Pantai Gading dalam pertandingan Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial Field, Amerika Serikat. Ia mengaku kecewa karena timnya tampil kompetitif sepanjang laga namun gagal memanfaatkan sejumlah peluang yang didapat. Meski begitu, Caicedo optimis Ekuador masih berpeluang besar untuk lolos dari fase grup karena memiliki dua pertandingan lain untuk dijalani, yakni melawan Jerman dan Curaçao.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
0: Indonesia menyapa siang.
4: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris Al-Masyari menegaskan pentingnya pelibatan kalangan akademisi dalam proses penyempurnaan RUU Pangan. Tujuannya agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan pangan nasional secara komprehensif dan berkelanjutan. Kementerian Perhubungan melaporkan sepanjang tahun ini tingkat kepatuhan kendaraan angkutan barang mencapai 75,64%. Hal ini menunjukkan mayoritas kendaraan telah memenuhi ketentuan keselamatan dan regulasi angkutan barang yang berlaku. Polda Metro Jaya mengerahkan 585 personel untuk mengamankan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian agenda berlangsung aman dan lancar. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang.
5: Warta Nusantara.
4: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh untuk memastikan proyek pendidikan terpadu berjalan sesuai target dan dapat mulai difungsikan pada Juli mendatang. Selengkapnya dilaporkan Tata Maulizar. Tata.
6: Ya, baik. Terima kasih. Pendengar dimanapun berada dari Aceh Barat dapat kami laporkan terkait Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh. Nah, kunjungan tersebut dilaksanakan atau dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target hingga dapat mulai difungsikan pada tahun ajaran baru, yakni dimulai pada Juli 2026 ini. Dalam peninjauan itu, Dodi mengecek perkembangan pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Menteri PU menyebut hingga pertengahan Juni 2026 ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 65%. Capaian tersebut dinilai cukup baik ya, meskipun proyek masih menghadapi sejumlah tantangan terutama terkait distribusi material ke lokasi pembangunan. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo.
7: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar
8: 65%
7: ya, lumayan bagus. Kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya, bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan yang di Rintisan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026.
6: Ya, menurut Dodi, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah pengiriman material yang harus didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Medan dan Jakarta. Nah, selain itu, akses transportasi menuju lokasi proyek juga menjadi tantangan sehingga memerlukan strategi distribusi yang lebih efektif agar pekerjaan dapat terus berjalan sesuai jadwal. Nah, meskipun menghadapi kendala logistik, pemerintah tetap optimis target operasional sekolah rakyat Nagan Raya dapat tercapai sesuai rencana. Kementerian PU bersama kontraktor pelaksana terus melakukan percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu pada tahun ajaran baru mendatang. Sekolah rakyat Kabupaten Nagan Raya dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti gedung sekolah SD, SMP, SMA, laboratorium biologi, masjid, gedung sebaguna, lapangan olahraga, serta juga rumah dinas tenaga pendidik tentunya. Nah, ketika beroperasi penuh, sekolah rakyat ini dapat menampung sekitar 1.088 siswa yang tentunya berada di Kabupaten Nagan Raya dan sekitarnya yang jika dibutuhkan untuk ditampung di sekolah rakyat tersebut. Dari Melabu Aceh Barat, Tata Maulizar, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Buol terus berkomitmen mendukung program swasembada pangan nasional, salah satunya melalui penanaman kedelai. Laporan disampaikan oleh Renaldi. Renaldi.
9: Ya, terima kasih rekan Safira di studio. Kegiatan yang terintegrasi dengan program Astacita Presiden ini melibatkan berbagai unsur termasuk TNI Angkatan Laut yang mendapatkan tugas khusus dalam pengawalan komoditas kacang kedelai. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Mas Dianto menjelaskan bahwa pemilihan wilayah Tontoyom sebagai basis pengembangan kedelai didasarkan pada aspek agroklimat dan potensi lokal, di mana para petani setempat telah memiliki passion serta pengalaman bertanam kedelai secara turun-temurun. Berdasarkan laporan luas tambah tanam atau LTT yang dicatat oleh petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, saat ini luas lahan kedelai yang sudah tertanam di Kabupaten Buol, khususnya wilayah Tontoyom, telah mencapai 5 hektar untuk tahap awalnya. Nah, dengan varietas benih yang digunakan merupakan varietas unggul yang di, diarahkan langsung oleh Kementerian Pertanian.
10: Kemarin saya diskusi dengan Pak Danlanal juga, karena kemarin yang hadir itu Pak Danlanal, Pak Kapolres, kemudian Pak Bung, kemudian Pak Wakil Bupati, serta Ketua DPRD Pak Rian.
9: Iya, Pak.
10: Jadi ini sontoyong ini menjadi basis pengembangan karena salah satu lokasi pengembangan kacang kedelai itu di wilayah sontoyong masuk lewat satu ini. Sehingga pihak TNI Angkatan Laut merasa wilayah itu memang agak cocok untuk pengembangan. Sisi kesuburan tanahnya, tanah-tanah di sontoyong ini sekitar lapisan topsoilnya itu sekitar sampai 30 cm itu gembur, subur. Nah, kemudian wilayah itu banyak batu gampingnya, batu kapur. Nah, sehingga memang secara ini cukup bagus untuk pengembangan kacang kedelai.
9: Dan meski produktivitas saat ini masih berada di angka hampir 1 ton per hektar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bol optimis angka ini dapat dioptimalkan hingga mencapai rata-rata nasional sebesar 2 ton per hektar. Optimisme ini juga didukung oleh tingginya permintaan pasar terhadap kedelai di Kabupaten Bol, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tahu dan tempe, serta mendukung program makanan bergizi gratis. Dari Kabupaten Bol, Sulawesi Tengah, Rinaldi Arifin melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan gerakan 3M+ sebagai upaya mencegah berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Laporan disampaikan Alexander Dalengka. De Alex.
11: Iya, Wazira, penyiar mendengar Pro 3. Kondisi imunitas tubuh yang kuat, rajin berolahraga, makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup, potensi tertular virus semakin rendah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handi Pasundara menyatakan, terkait hari demam berdarah ASEAN 15 Juni, masyarakat dihimbau mencegah berkembang biaknya nyamuk demam berdarah, memperbaiki lingkungan dengan gerakan 3M+.
12: Kemudian kita juga memperbaiki lingkungan, ya. Memperbaiki lingkungan itu dengan gerakan yang sudah terkenal itu 3M+. Jadi mulai dari kita membersihkan lingkungan di sekitar kita, ya, di dalam maupun di luar rumah, terutama ya. Kemudian di dalam rumah kita menutup tempat-tempat penampungan air itu supaya tidak terjadi tempat nyamuk berkembang biak.
11: Dengan mencegah perkembangan biaknya nyamuk demam berdarah, pemberantasan sarang nyamuk dan menjaga diri dan perilaku hidup bersih dan perilaku hidup sehat, maka kita memiliki kemampuan memitigasi potensi keluaran virus demam berdarah di diri kita dan keluarga kita. Dari Tahuna, Kabupaten Sangihe, Alexander Dalengkade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mendorong investor untuk mengembangkan infrastruktur docking kapal berkelanjutan di Labuan Bajo. Informasi ini disampaikan oleh Epi Wahab. Epi.
13: Ya, pendengar juga pemirsa RRI, menjadi kota pariwisata yang terkenal dengan keindahan wisata bahari, ya tentu keberadaan kapal-kapal wisata yang menjadi alat transportasi penting bagi wisatawan saat hendak ke Labuan Bajo untuk mengunjungi tempat-tempat spot wisata baharinya. Namun sering berjalannya waktu, kapal-kapal wisata ini pula sering menjadi masalah terkait citra wisata di Labuan Bajo akibat berita tentang kapal tenggelam, kapal karam, dan lain sebagainya. Menyadari hal tersebut, Bupati Manggarai Barat Edisasius Endi menyampaikan pentingnya keberadaan gelangan kapal atau docking sebagai langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kapal wisata. Dengan adanya tempat docking, pemerintah melalui instansi terkait akan dengan mudah dan leluasa untuk mengecek kelayakan kapal secara berkala pada saat kapal sedang melakukan docking. Edisasius juga menambahkan pemerintah daerah terbuka untuk para investor yang ingin berinvestasi untuk pembangunan docking tersebut.
14: Supaya Jadi,
13: Dengan keterbukaan terhadap investor terkait docking ini tentu akan membawa dampak positif bagi pelaku wisata maupun wisatawan. Dan jika pertumbuhan investasi baik dan meningkat, tentu akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dari Labuan Bajo, Epi Wapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Nunukan mengajak masyarakat untuk terus mendukung UMKM dengan cara membeli produk-produk lokal. Informasi ini dilaporkan oleh Ferry Herdiansyah. Ferry.
14: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan UMKM di daerah. Salah satunya melalui program pembiayaan yang ditujukan bagi pelaku usaha kecil. Akses pembiayaan masih menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Nunukan. Tingginya suku bunga dan persyaratan agunan kerap membatasi akses kredit usaha. Banyak pelaku UMKM juga belum memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah menghadirkan skema pembiayaan yang lebih mudah dijangkau. Berikut statement Bupati Nunukan Irwan Sabri pada kegiatan peluncuran program kredit mikro di Nunukan. Pendataan calon penerima bantuan akan melibatkan organisasi perangkat daerah teknis dan pihak perbankan. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat permodalan pelaku usaha kecil di Nunukan. Bupati berharap ya bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan dimanfaatkan sebagai modal usaha oleh para penerima manfaat. Menurutnya, meskipun nilainya sekitar 25 juta tidak terlalu besar bagi sebagian pihak, bagian bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pulau yang selama ini menjadi kendala bagi warga. Kehadiran transportasi laut ini diharapkan dapat memudahkan mobilitas pelajar, tenaga kesehatan, guru, serta masyarakat umum yang beraktivitas di wilayah kepulauan. Selain melakukan konektivitas antar pulau, pemerintah juga memberikan perhatian pada aspek keselamatan pelayaran.
1: Alangnya seperti ini adalah bagaimana saudara-saudara kita yang berada di pulau-pulau terluar ini bisa terkoneksi dengan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Nah, dengan itu kita mencoba menyiapkan apa yang ada, karena kita meminta waktu. Kebetulan kami punya kapal namanya Bangawan, ini kapal lima dari Kementerian Perhubungan. Lalu kita coba untuk mengumpulkan supaya ini bisa menjadi kereta transport yang ada di wilayah ini. Kereta ini akan diluncurkan dan setelah ini semua ini untuk menentukan kereta yang paling baik, lalu insya Allah tahun depan kita akan menambah lagi armadanya supaya ini bisa bekerja lagi.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar juga menjelaskan bahwa layanan transportasi laut ini akan beroperasi secara rutin di setiap hari Seninnya, di setiap pekan, dan layanan ini diprioritaskan untuk mendukung mobilitas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan masyarakat kepulauan. Melalui program ini, Pemkot Makassar berharap akses pendidikan atau layanan kesehatan serta aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan dapat semakin mudah, aman, dan terjangkau. Dari Makassar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi D DPRD Jawa Tengah mendorong percepatan perbaikan jalan berdasarkan skala prioritas. Laporan disampaikan oleh Bachtiar Rifai. Bachtiar.
3: Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Nur Saada mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan perbaikan jalan provinsi di berbagai wilayah Jawa Tengah berdasarkan skala prioritas yang telah disusun bersama pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Menurut Nur Saada, berbagai aspirasi dan keluhan dari masyarakat terkait kondisi jalan provinsi terus menjadi perhatian DPRD. Namun menurutnya keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhan di lapangan. Ia mencontohkan pada tahun 2026 ini terdapat program peningkatan jalan di wilayah Kabupaten Blora, tepatnya yang berbatasan dengan Kabupaten Grobogan. Proses pekerjaan tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada Juni atau Juli 2026 setelah dilakukan perhitungan ulang kebutuhan anggaran. Menurutnya, penghitungan ulang diperlukan karena adanya penyesuaian harga material serta komponen pekerjaan yang mengalami kenaikan sehingga berpengaruh terhadap alokasi anggaran pembangunan. Berikut petikan wawancara bersama Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Nur Saada.
4: Kita memang lagi melakukan skala prioritas, ya. Skala prioritas, jalan pembangunan jalan, kemudian usulan keluhan yang dari Pansela itu juga sangat merasa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang jalan-jalan provinsi yang ada di sana. Nah, sebenarnya di Blora itu ada untuk tahun 2026 ini, itu ada peningkatan jalan Singgit, ya, batas Kabupaten Grobogan, kemudian sampai Ndoplang dan Tepu, yaitu
3: Nur Saada pagi tadi menegaskan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah akan terus mengawal program perbaikan infrastruktur jalan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara optimal serta mendukung kelancaran mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Sugiharto mengatakan saat ini Komisi D DPRD Jawa Tengah akan mulai membahas rancangan peraturan daerah atau raperda tentang standar jalan Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, melalui perda tersebut diharapkan mampu mencakup tujuan bersama, yaitu jalan Provinsi Jawa Tengah yang berasaskan kemanfaatan, keselamatan, keamanan, hingga keadilan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bachtiar Rifai Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan Kota Jambi mengungkapkan jalur domisili menjadi kuota terbesar SPMB tingkat SMP di Kota

0: Jambi pada tahun ajaran 2026-2027. Laporan yang disampaikan oleh Tati Wijaya. Tati.
1: Baik pendengar, Dinas Pendidikan Kota Jambi menetapkan jalur domisili sebagai jalur dengan kuota terbesar dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan untuk mendekatkan akses pendidikan dengan lingkungan tempat tinggal peserta didik. Jalur domisili ini menjadikan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal siswa sebagai acuan utama. Pendengar, selain jalur domisili, Dinas Pendidikan juga menyediakan jalur prestasi sebesar 35%, jalur afirmasi 20%, serta jalur mutasi sebesar 5% dari daya tampung masing-masing sekolah. Menurut Zul Afni, jalur prestasi menjadi salah satu jalur yang mendapat perhatian khusus karena memberikan ruang lebih besar bagi siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Dijelaskannya, prestasi tidak hanya akademik tetapi juga tahfiz Al-Quran, olahraga, seni, hingga berbagai perlombaan yang diakui. Untuk tahfiz Al-Quran, anak yang hafal 5 juz Al-Quran otomatis diterima melalui jalur prestasi, sementara yang hafal 1 hingga 4 juz juga mendapatkan bobot nilai berdasarkan ataupun sesuai ketentuan yang berlaku. Iya, pendengar. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, berharap masyarakat dapat memahami karakteristik masing-masing jalur dan sebelum menentukan pilihan sekolah agar peluang diterima lebih besar. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan bahwa pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP Negeri akan dilakukan secara penuh atau 100% menggunakan sistem digital atau online. Pendaftaran secara online akan dibuka mulai 22 hingga 27 Juni 2026 dan total daya tampung 26 SMP Negeri di Kota Jambi tahun ini mencapai 6.720 siswa. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan untuk KRRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Kami lanjutkan Warta Nusantara Siang. Satpol PP Gunung Kidul terus mengintensifkan operasi miras dan mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui peredaran miras ilegal di lingkungannya. Selengkapnya dilaporkan oleh Ulfa Nurul Azizah. Ulfa.
3: Dari 23 dimanapun Anda berada, Satuan Polisi Pamung Prasian Kabupaten Gunung Kidul melalui Bidang Penegakan Peraturan Daerah kembali melaksanakan operasi justisi dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul nomor 11 tahun 2025 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan. Kegiatan yang dilaksanakan pada pekan lalu tersebut melibatkan unsur Satpol PP, Polri, dan juga TNI. Hal ini sebagai bentuk sinergi dalam penegakan peraturan daerah serta upaya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Operasi dilaksanakan pada sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pengawasan di wilayah Kelurahan Karangtengah, Kapanewon Wonosari, dan Kelurahan Gading, Kapanewon Plain. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan dan mengamankan berbagai jenis minuman beralkohol yang diperjualbelikan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan meliputi Ciu 330 ml sebanyak 28 botol, Ciu original 600 ml sebanyak 12 botol, Ciu rasa lemon 600 ml sebanyak 6 botol, Ciu rasa leci 600 ml sebanyak 24 botol, Ciu kutuk 600 ml sebanyak 2 botol, Ciu rasa melon 600 ml sebanyak 1 botol, anggur kolesom 620 ml, kadar alkohol 19,7% sebanyak 20 botol, bir bintang 620 ml, kadar alkohol 4,7% sebanyak 19 botol, dan kawa-kawa anggur hijau 600 ml, kadar alkohol 19,8% sebanyak 9 botol. Secara keseluruhan, petugas berhasil mengamankan 121 botol barang putih, selanjutnya diamankan oleh Satpol PP Gunung Kidul untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Kidul Haris Sukmono menegaskan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan terhadap generasi muda dari dampak negatif konsumsi minuman beralkohol. Hari Sukmono menambahkan bahwa keberhasilan operasi ini merupakan wujud sinergitas antara Satpol PP, TNI, Polri, pemerintah kelurahan dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif. Demikian yang bisa saya laporkan dari Gunung Kidul. Ulfa Nurul Azizah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 2 Medan melaksanakan open house Sekolah Rakyat untuk orang tua dan calon siswa tahun ajaran 2026-2027. Laporannya bersama dengan Mutiara Lupis. Mutiara, silakan.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di depan gedung Aula Sentral Bahagia Medan yang menjadi lokasi Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 2 Medan. Saat ini sekolah ini melaksanakan open house Sekolah Rakyat untuk orang tua dan calon siswa SRMP 2 Medan tahun ajaran 2026-2027. Saat ini bisa kita dengarkan bersama Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf sedang memaparkan kepada orang tua dan calon siswa SRMP 2 Medan mengenai Sekolah Rakyat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang wali calon siswa, Ibu Tuminem. Selamat siang, Ibu.
5: Selamat siang.
4: Bu, boleh diberitahu bagaimana kemarin bisa mendaftarkan cucunya ke Sekolah Rakyat ini, Bu?
5: Sambung deh. Saya alhamdulillah cukup umat hijau, alhamdulillah cukup kenapa salah. Bisa masuk, alhamdulillah mama sekolah di raya sini. Mudah-mudahan masuklah ya, Bu. Lantaran kan belum baru pendaftaran, pelajarannya kan saya belum tahu. Nah, begitu aja lah saya sampaikan sama apa menteri lah ya, Bu. Saya nggak tahu.
4: Ya, Bu, bagaimana rasanya cucu Ibu bisa bersekolah di sekolah ini?
5: Senang sekali, bangga sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cucu saya berhasil sekolah di sini, terdidik dengan baik. Alhamdulillah sayang. Ya, begitu aja.
4: Kemarin ini cucu nek, cucu ibu akan masuk ke sekolah yang menengah atau yang SD-nya?
5: SD swasta.
4: Berarti masuk ke sini, masuk ke SRMP-nya, Bu?
5: Ya, SRMP-nya.
4: Terima kasih atas waktunya
5: ya, Bu.
4: Ya, pendengar, itu tadi wawancara singkat saya bersama dengan Ibu Suminem yang cucunya akan masuk ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan ini. Hingga saat ini terlihat para orang tua dan calon siswa SRMP 2 Medan masih memenuhi gedung aula Sentra Bahagia Medan dan di depan gedung aula untuk mengikuti lebih lanjut open house pengenalan SRMP 2 Medan ini. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairin Shalubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi SPPG Suka Menanti Kecamatan Maje akan menambah kuota penerima makan bergizi gratis atau MBG sesuai dengan standar yang ditetapkan dapur utama. Laporannya bersama dengan Rohil Minata dari Bintuhan. Rohil.
6: Ya, baik, terima kasih. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sukamenanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur bersiap menambah kuota penerima makan bergizi gratis. Dari total 1.113 porsi pada tahap awal operasional akan ditingkatkan untuk melayani kurang lebih 3.000 hingga 3.500 porsi. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan infrastruktur dapur umum guna memenuhi standar layanan gizi. Langkah ini sejalan dengan komitmen dalam mensukseskan program prioritas nasional yang menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Penyaluran makanan bergizi akan didistribusikan secara bertahap ke sejumlah sekolah dan posyandu di wilayah sekitar. Titik pusat penyaluran ini di Kecamatan Maji dipusatkan di lokasi strategis seperti di SMA Negeri 5 Kaur. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang perwakilan SPPG Kaur, ada Ibu Ulfa. Kita langsung coba berbincang sedikit. Selamat siang, Ibu Ulfa.
7: Selamat siang.
6: Ya, Ibu, seperti apa wacana penambahan kuota MBG untuk SPPG Sukamenanti dalam waktu dekat?
7: Ya, rencananya kami dari SPPG Sukamenanti Maje akan melakukan penambahan kuota terbaru sekitar 2.000 kurang lebihnya. Di tahap awal kami sudah merealisasikan sekitar 1.113 sesuai dengan ketentuan dari dapur satu SPPG itu kurang lebihnya 3.000 sampai 3.500 sehingga nanti sasaran kami bukan hanya siswa sekolah tapi juga ke ibu menyusui, ibu hamil maupun balita.
6: Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, pendengar, evaluasi berkala ini terus dilakukan untuk memanfaatkan kelancaran distribusi kepada seluruh penerima manfaat. Ya, pemerintah berharap program ini dapat terus berlanjut secara efektif guna menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan cerdas. Dari Bintuhan, Bengkulu, Rohil Minata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan melakukan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional pekan ini. Laporan disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian.
8: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan komplek Parlemen Senayan Jakarta di mana baru saja ini awak media melakukan wawancara dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat mengunjungi atau usai rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, di mana tadi pun saat ditemui Purbaya mengungkapkan memang dirinya telah menghadiri pertemuan di Hambalang kemarin, yaitu bersama Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, memang keduanya membahas berbagai isu ekonomi yang saat ini menjadi perhatian pemerintah. Dan selain itu Purbaya pun juga menyebut pertanyaan mengenai rencana koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN terkait program makan bergizi gratis, di mana ia pun mengaku pertemuan tersebut belum terlaksana dan kemungkinan akan dilakukan pada pekan ini.
9: Oh, nanti pimpinan kemarin mau datang tapi nggak jadi karena dipanggil presiden, nanti kita saya nggak tahu seperti apa.
10: Kira-kira kapan, Pak? Kira-kira kapan?
9: Sebenarnya lah minggu ini.
10: Apa sih Pak yang mau diefisiensi, nanti mau
9: dialihkan? Belum nanti efisiensi, dia mau ketemu aja.
10: Terima kasih ya. Terima kasih ya, Pak.
8: Dan diketahui juga benar bahwa memang Purbaya pun mengatakan pernyataan ini memang muncul di tengah perhatian publik terhadap efektivitas dan keberlanjutan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto, di mana memang saat ini pemerintah terus melakukan evaluasi dan koordinasi lintas lembaga hal tersebut untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Demikian pendengar, laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 15 Juni 2026. Pertemuan bilateral kedua pemimpin negara membahas penguatan kerjasama strategis di bidang ekonomi, energi, iklim, tenaga kerja terampil, hingga kebudayaan. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, menyebut Indonesia merupakan mitra strategis penting Jerman di kawasan Indo-Pasifik. Dalam kunjungannya, Presiden Steinmeier juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta sebagai simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: Rombongan jemaah haji asal Provinsi Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 telah tiba di Manado. Laporannya disampaikan oleh Noni Oktavia.
1: Ratusan jemaah haji Sulawesi Utara yang bergabung dalam kloter 5 mulai tiba di Bandara Internasional Samratulangi Manado secara bertahap pada Minggu 14 Juni 2026. Dari total kuota awal sebanyak 359 jemaah, sebanyak 357 jemaah kembali ke daerah. Sementara satu jemaah meninggal dunia di Tanah Suci dan dua jemaah lainnya pulang lebih awal melalui mekanisme tanazul. Ketua Kloter 5 Kifli Lamusa mengatakan, pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan baik, meski para jemaah harus menghadapi tantangan cuaca ekstrim selama berada di Arab Saudi.
2: Kalau kendala yang ditemui adalah kendala cuaca. Karena beda antara cuaca kita yang ada di Indonesia dengan cuaca yang ada di Arab Saudi. Yang panasnya minta 43 derajat. Sementara untuk sendiri karena bulan baru, yang paling tinggi yang biasanya itu sampai 23. Tapi dia mengalami di tahun ini panas yang luar biasa, bahkan ekstrim. Ini membuat kendala sehingga bagi lansia ini tidak harus setiap hari untuk melakukan ibadah atau datang ke Masjidil Haram. Karena cuaca yang begitu panas. Makanya itu barangkali kendara yang nomor satu yang dihadapi oleh jemaah haji Indonesia di Sulawesi Utara atau cuaca yang di sana panas.
1: Salah satu jemaah asal Minahasa, Arfan Kadema, mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan panitia penyelenggara ibadah haji, mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan.
3: Alhamdulillah pelayanannya cukup bagus, mulai dari keberangkatan sampai di Tanah Suci semua pelayanannya bagus dan alhamdulillah sampai ke Tanah Air pelayanannya juga lu bagus sekali. Masalah makanan waktu itu waktu di Arafah makanannya enggak putus-putus, Pak. Selalu disediakan makanan dari makanan pokok sampai buah sampai jus semua disediakan semua. Snack apa semua, pokoknya makanannya cukup ya lumayan bagus. Fasilitas bagus juga, semua nyaman dari segi hotel juga dari penginapan di Mina juga di Arafah bagus.
1: Meski sempat terjadi antrean toilet di Arafah dan Mina, para jemaah menilai pelayanan kesehatan yang sigap menjadi salah satu keunggulan pelaksanaan haji tahun ini. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Riau mengimbau masyarakat untuk menerima kunjungan petugas sensus dan memberikan data yang benar dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Femi Astiovani menyampaikan laporannya.
4: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menjadi orang pertama yang didata pada program sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Pendataan dilakukan Senin pagi di kediaman Wakil Gubernur Riau di Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru. PLT Gubernur mengatakan sensus sangat penting untuk pengumpulan data guna pelaksanaan pembangunan tidak hanya daerah tetapi juga nasional. Dengan pentingnya sensus tersebut, maka PLT Gubernur menghimbau seluruh masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data-data yang ditanyakan dengan benar dan jelas. PLT Gubernur mengharapkan semangat kebersamaan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 di Provinsi Riau.
5: Alhamdulillah tadi Pak Bu, sini Bu, Ketua sini Bu, Jaca. Jadi alhamdulillah kami hari ini menerima dari tim dari BPS, tim sensus dan sensus ekonomi di Provinsi Riau pada hari dimulai di Jan. Ya, ini untuk seluruh Indonesia. Kami atas nama Provinsi Riau mengucapkan terima kasih dan kami berharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau khususnya ke Kota Pekanbaru pertama dengan sensus ini agar menerima ya seluruh tim datang ke rumah ya dan yang keduanya memberikan data yang benar ya untuk data-data yang diperlukan. Namun kerahasiaannya tetap dijaga. Ya, kerahasiaan tetap dijaga. Inilah untuk ke depan kita perlu kebersamaan untuk memberikan data. Yang ini untuk masa depan Indonesia juga. Ya.
4: Sementara Kepala BPS Riau Asep Riyadi menyebutkan lebih dari 5.300 petugas telah siap diterjunkan untuk melaksanakan pendataan tidak hanya bagi masyarakat umum, seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota juga turut disensus pada hari yang sama. Selain itu, Asep Riyadi memperkenalkan tagline khusus yang disebut sebagai TIR untuk memudahkan masyarakat memahami prosedur sensus ekonomi. TIR merupakan singkatan dari terima kunjungan petugas, isi data sesuai fakta, dan rahasiakan data yang dijaga ketat oleh BPS.
6: terima kunjungan petugas kami, kemudian menjawab, ya, isi data sesuai dengan faktanya. Yang ketiga, data itu akan kami jaga kerahasiaannya. Jadi TIR terima, isi dan rahasia tetap terjaga. Itu saja mungkin Pak Gub, terima kasih dukungannya. Insya Allah BPS akan mensukseskan dan seluruh masyarakat Riau akan mensukseskan SE 2026.
4: Asep Riyadi mengajak seluruh masyarakat Riau untuk bersama-sama ikut mensukseskan sensus ekonomi 2026 atau yang disebut dengan SE 2026. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama stakeholder meluncurkan gerakan gotong royong Muba Peduli sebagai upaya memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 1.000 pekerja rentan dan pekerja perempuan. Laporan disampaikan Muhammad Maulana.
7: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Dunia Usaha dan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan gerakan gotong royong Muba Peduli, sebuah program yang ditujukan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 1.000 pekerja rentan dan pekerja perempuan rentan. Peluncuran program yang berlangsung di Hotel Santika Premier Palembang tersebut menjadi langkah awal memperluas cakupan perlindungan ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja yang selama ini belum seluruhnya terjangkau program jaminan sosial. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, Heriandi Sinulinga, mengatakan gerakan gotong royong Muba Peduli merupakan program pertama di Sumatera Selatan yang pembiayaannya berasal dari Forum Human Resource Development atau Forum HRD. Melalui program tersebut, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Forum HRD menunjukkan kepedulian dengan memberikan perlindungan kepada pekerja rentan di sekitar wilayah operasionalnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga mengajak seluruh perusahaan menindaklanjuti surat edaran Bupati melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Setiap perusahaan didorong memberikan perlindungan jaminan sosial kepada sedikitnya 100 pekerja rentan di lingkungan sekitar.
8: Forum HRD pertama yang sudah terbentuk dengan meluncing gerakan gotong royong 1.000 pekerja rentan dan pekerja perempuan rentan, semuanya itu bersumber dari dana Forum HRD. Artinya ini menjadi gerakan dari Muba untuk Sumatera Selatan dan tentunya gerakan untuk Indonesia. Jadi kepedulian Forum HRD kepada pekerja rentan yang bekerja di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbaksel, Kuncoro Budi Winarno, mengapresiasi inisiatif pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Forum HRD yang dinilai menghadirkan model kolaborasi baru dalam memperluas perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi faktor penting agar semakin banyak pekerja rentan memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan berharap gerakan tersebut terus berlanjut dan diikuti lebih banyak perusahaan sehingga manfaat perlindungan jaminan sosial dapat dirasakan oleh semakin banyak pekerja rentan di Musi Banyuasin maupun daerah lain.
9: Hari ini inisiatif yang luar biasa dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin yang bekerjasama dengan Forum HRD. Ada gerakan simbolik hari ini 1.000 pekerja rentan diberikan perlindungan. Di luar itu, Forum HRD ini juga menjadi forum komunikasi dari pemerintah di Senaker untuk dapat terus mengintensifkan perlindungan pekerja rentan, surat edaran Bupati untuk gotong royong perusahaan yang beroperasi di Musi Banyuasin ini dapat memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dapat terus intens dikomunikasikan.
7: Dengan semangat gotong royong, program ini diharapkan menjadi contoh bagaimana kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan mampu menghadirkan perlindungan yang lebih luas bagi para pekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka di masa mendatang. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kini kami ajakkan untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
10: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat 5,03% pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro.
11: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona hijau saat jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG tercatat di level 6.309,73 atau naik 302,07 poin, setara dengan 5,03%. Analis menilai peluang penguatan IHSG masih terbuka dalam waktu dekat selama indeks mampu bertahan di atas level support 5.900, sementara level resistance diperkirakan berada di kisaran 6.233. Kami informasikan bahwa pergerakan positif pasar turut didukung membaiknya sentimen global setelah tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali membuka jalur distribusi minyak melalui Selat Hormuz. Meredanya ketegangan geopolitik tersebut turut mendorong penurunan harga minyak dunia, sehingga membantu menekan inflasi global dan meningkatkan minat investor terhadap aset beresiko, termasuk pasar saham negara berkembang seperti Indonesia. Di sisi lain, pelaku pasar masih menantikan kejelasan arah kebijakan ekonomi domestik seperti kepastian regulasi, efisiensi belanja negara, dan pengelolaan anggaran yang dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor. Analis menilai peluang penguatan IHSG akan semakin besar apabila diikuti dengan masuknya aliran dana asing secara konsisten ke pasar saham domestik. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan juga kabar bursa dan juga rupiah sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
10: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Whoa!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk program dukungan manajemen dan sebesar Rp154.183.659.000.
2: Lumayan bagus, jadi kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya, SD, SMP, SMA.
0: DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027. Pembangunan sekolah rakyat terus digencarkan agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru. Kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan disambut positif pasar global. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027 yang dialokasikan sebesar Rp625,14 miliar. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dengan rincian sebesar 470.
3: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar Rp625,14 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp470,95 miliar serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp154,18 miliar. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar Rp470.957.046.000 untuk program dukungan manajemen dan sebesar Rp154.183.659.000 untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
3: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan, realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
4: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa, seperti yang bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian Rp251,3 triliun, sedikit melebihi investasi di Pulau Jawa, yang kurang lebih adalah 49,6%.
3: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek sesuai target sehingga dapat difungsikan pada tahun ajaran baru. Laporan disampaikan Tama Maulizar dari RRI Malabo.
5: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai difungsikan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Dodi mengecek perkembangan pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Sekolah Rakyat Nagan Raya menjadi salah satu proyek strategis pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di Nagan Raya. Menteri PU menyebut, hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan telah mencapai sekitar 65%. Capaian tersebut dinilai cukup baik meski proyek masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait distribusi material ke lokasi pembangunan.
2: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar
6: 64%,
2: ya, 65%-an ya. Sudah lumayan bagus, jadi kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan yang di Ritisan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026.
5: Menurut Dodi, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah pengiriman material yang harus didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Medan dan Jakarta. Selain itu, akses transportasi menuju lokasi proyek juga menjadi tantangan sehingga memerlukan strategi distribusi yang lebih efektif agar pekerjaan dapat terus berjalan sesuai jadwal. Ia menjelaskan, pengangkutan material melalui jalur darat membutuhkan waktu lebih lama karena jarak tempuh yang panjang dan kondisi infrastruktur transportasi yang ada. Sementara itu, pemanfaatan jalur udara belum bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas bandara yang tersedia di wilayah tersebut. Meski menghadapi kendala logistik, pemerintah tetap optimis target operasional Sekolah Rakyat Nagan Raya dapat tercapai sesuai rencana. Kementerian PU bersama kontraktor pelaksana terus melakukan percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu pada tahun ajaran baru mendatang. Sekolah Rakyat Nagan Raya dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari gedung SD, SMP, dan SMA, laboratorium biologi, masjid, gedung serbaguna, lapangan olahraga, asrama siswa, kantin, hingga rumah dinas tenaga pendidik. Saat beroperasi penuh, sekolah ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.088 siswa dari berbagai kecamatan di Nagan Raya, serta menjadi pusat pendidikan unggulan yang mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Zahrotin Aljadah melaporkan selengkapnya.
7: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita.
8: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini dinilai penting untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menilai program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tetap memberi perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan IBM, Edi juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi backlog pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
7: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita. Termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harapan kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan wilayah. Karena sekali lagi tanpa bantuan kita, daerah kasihan, Pak.
8: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
2: Untuk yang IBM kami akan maksimalkan, Pak, sesuai tadi arahan dari Pak Ketua yang sudah diketok tadi. Kami akan diskusikan ulang sesuai komitmen saya kemarin juga 2026 kan sama, kemudian kami top up lagi kan, Pak. Walaupun sudah di ini, teman, kami minta bantuannya agar arsinya tidak terlambat, Pak. Karena kan 2026 kemarin beberapa IBM yang sudah kita sepakati ternyata readiness kriterianya itu sangat-sangat terlambat, Pak. Jadi saya berharap sih 2027 tidak terjadi lagi, Pak.
8: Pemerintah berharap penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis terus diperkuat dengan menjaga kualitas bahan baku, standar higienitas, serta dukungan tenaga ahli gizi guna memastikan manfaat yang optimal bagi para penerima manfaat. Informasi selengkapnya disampaikan Alotani dari RR Kupang.
6: Ini pun terus menjaga kualitas bahan baku yang kita distribusikan kepada penerima manfaat, menjaga kualitas pekerja-pekerja yang ada di sini, dan selalu berpegang teguh pada peraturan yang berlaku.
9: Kepala SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Waibako Tagupang, Juan Alfredo Rihim, mengatakan komitmennya menjaga kualitas makanan bergizi gratis dengan bahan baku yang layak, sehat dan higienis, serta menjaga kualitas pekerja, terutama ahli gizi, saat diwawancara RRI di ruang kerjanya Juni 2026. Menurut Juan Rihi, SPPG Merdeka Kota Kupang, NTT, yang berjalan sejak tanggal 25 September 2025, melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah. Ia menuturkan, segala proses pengelolaan MBG dilakukan sesuai standar kesehatan.
6: Kalau untuk proses pengolahannya, kita melakukan pembelanjaan setiap hari, pemilahan, persiapan bahan baku yaitu pemotongan, mengecekkan bahan baku yang rusak, tidak rusak, kita pilah. Kita biasa dari BUMDESA, UMKM, setiap SPPG menjamin tentang kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Jumlah tenaga kerja karyawan ada 47 orang.
9: Sementara itu, Menteri HAM RI Natalius Pigai saat memantau SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Weba Kota Kupang meminta SPPG Merdeka selalu menjaga kualitas makanan demi kesehatan penerima manfaat.
10: Dapurnya mana?
11: Dapur sama bayi.
10: Sehari produksi berapa?
11: 2.358.
10: Sanggup ya? Siap. Jangan sampai seperti yang Surabaya kemarin ya.
11: Siap.
10: Dapur itu ada lalarnya, di situ ada tikusnya.
9: Catatan RRI, sejumlah SPPG di NTT sempat menghentikan produksi MBG. Akan tetapi SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Weba Kota Kupang terpantau terus beroperasi melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. PPIH Arab Saudi telah mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji gelombang kedua. Salah satu tahapan penting yang kini dilakukan adalah penimbangan koper besar saat keberangkatan perdana dari Madinah menuju Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam?
13: Ya, pendengar, pemulangan perdana jemaah haji Indonesia gelombang kedua dari Madinah berlangsung pada Selasa dini hari waktu Arab Saudi. Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, PPIH Arab Saudi mulai melakukan penimbangan koper besar jamaah secara bertahap. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, menjelaskan setiap koper bagasi dibatasi maksimal 32 kg sesuai ketentuan maskapai. Jika ditemukan kelebihan berat atau barang yang tidak diperbolehkan, jamaah akan diminta melakukan penyesuaian sebelum koper dikirim ke bandara.
14: Mengecek proses penimbangan koper jamaah yang akan diberangkatkan jamaah haji kita pada tanggal 16 Juni 2026. Walaupun ada di antara jamaah kita yang diberangkatkan memang pada berangkat dari hotel tanggal 15 malam, ya kan, take off-nya ada yang pukul-pukul 00.20. Namun penimbangan SOP yang kita tentukan bahwa 2 hari sebelum jamaah dipulangkan ke tanah air.
13: Dan menurut Khalilur Rahman, pemeriksaan koper juga menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan penerbangan. Karena itu petugas kloter dan perlindungan jamaah turut dilibatkan dalam setiap proses pemeriksaan apabila ditemukan barang yang melanggar aturan. PPIH Arab Saudi berharap seluruh jemaah mematuhi ketentuan bagasi, termasuk larangan membawa air jam-jam ke dalam koper besar, sehingga proses pemulangan ke tanah air dapat berlangsung aman dan tertib. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Angka kematian jemaah Sulawesi Selatan masih tinggi. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan meminta persiapan kesehatan diperkuat. Selengkapnya reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
11: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyoroti masih tingginya angka kematian jemaah haji asal Sulawesi Selatan pada musim haji tahun 2026. Meski penyelenggaraan haji tahun ini dinilai lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, Gus Irfan menegaskan pemerintah tidak boleh lengah dan harus terus melakukan pembenahan khususnya di bidang kesehatan jemaah. Menurutnya jumlah jemaah asal Sulawesi Selatan yang meninggal dunia di Tanah Suci hampir menyamai angka tahun lalu. Padahal sejumlah provinsi lain justru mencatat penurunan angka kematian yang cukup signifikan. Karena itu Kementerian Haji dan Umrah meminta persiapan calon jemaah dilakukan sejak dini dengan memperkuat manasik kesehatan selain manasik ibadah. Gus Irfan menilai calon jemaah tidak hanya perlu memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga harus dibekali pengetahuan tentang pola hidup sehat dan cara menjaga kondisi fisik selama berada di Arab Saudi.
15: Hampir semua provinsi lain turun drastis, sementara provinsi Sulawesi Selatan hampir menyamai tahun lalu. Artinya apa? Artinya kita harus berbenah di bidang kesehatan khususnya Sulawesi Selatan. Bukan memperketat, menjalankan standar istiqomah sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Kemudian tadi saya minta Pak Kanwil untuk menyiapkan jamaahnya mulai sekarang, manasik gajinya termasuk juga manasik tentang kesehatan.
11: Sementara itu, Ketua PPH Embarkasi Debarkasi Makassar Haji Iqbal Ismail mengungkapkan Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 16.728 jemaah dari 8 provinsi di kawasan timur Indonesia. Jumlah tersebut sedikit berkurang dari kuota awal sebanyak 16.750 jemaah karena 22 calon jemaah batal berangkat akibat sakit, hamil, meninggal dunia, dan penundaan keberangkatan.
16: Yaitu Sulawesi Selatan sendiri, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dari rencana awal pemberangkatan dari 8 provinsi tersebut sebanyak 16.750 bus. Tapi realita di lapangan kami memberangkatkan sebanyak 16.728 atau kurang 22 jemaah. Kenapa demikian? Karena pada saat jemaah tiba di embarkasi ada yang sakit 14 orang, ada yang hamil 4 orang, ada yang wafat almarhum 1 orang dan tunda 3 orang. Jadi kurang 22 dari rencana awal.
11: Selain itu, Embarkasi Makassar untuk pertama kalinya berhasil menerapkan program Makarot yang mempercepat proses keimigrasian jemaah sebelum tiba di Arab Saudi. Dari Embarkasi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Solo, pemulangan jemaah haji Embarkasi Solo berjalan lancar dengan kedatangan 3 kelompok terbang atau kloter hari ini. Di sisi lain, PPIH Embarkasi Solo juga mengonfirmasi adanya puluhan jemaah yang wafat selama prosesi haji berlangsung. Informasi selengkapnya disampaikan Dania Rahma dari RRI Surakarta.
17: Dan untuk rencana kedatangan di pagi hari ini, yaitu kedatangan dari kloter 38 yang berasal dari Barang, Grobogan, Cilacap.
18: Asrama Haji Donohudan kembali dipadati ratusan jemaah haji yang baru saja tiba di tanah air. Total sudah ada 13.606 jemaah yang kembali dengan selamat ke Embarkasi Solo. Kepada RRI PIC Humas PPIH Embarkasi Solo, David Jafar Saputra menginformasikan kepulangan jemaah berjalan tertib tanpa pelanggaran barang bawaan bagasi. Namun dirinya juga melaporkan adanya kabar duka terkait wafatnya total 44 jemaah baik di Tanah Suci, di pesawat, maupun saat transit.
17: Untuk data yang kita lihat di sistem, untuk yang meninggal sampai dengan saat ini sebanyak 44 jemaah. 2 yang di tanah air, terus 1 jemaah meninggal di pesawat.
18: Sementara itu, cerita penuh semangat datang dari jemaah haji muda asal Jepara, Muhammad Jeffrey Al-Ghazali. Tiba bersama rombongan kloter 38, pemuda berusia 20 tahun ini, merasa sangat bersyukur karena kekuatan fisik di usia muda sangat membantu menghadapi padatnya rukun haji.
19: Alhamdulillah di sana penuh ujian tapi juga seru. Apalagi kalau masih muda, tenaganya masih kuat, menjalani ibadah dengan bisa semangat dan bisa menyenangkan.
18: PPIH Embarkasi Solo berharap seluruh rangkaian pemulangan kloter berikutnya dapat berjalan lancar tanpa kendala yang berarti.
20: Kepatuhan terhadap aturan maskapai serta penjagaan kondisi fisik menjadi kunci kesuksesan perjalanan para tamu Allah hingga tiba di kampung halaman. Dani Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan disambut positif pasar global, ditandai dengan turunnya harga minyak dunia hingga sekitar 4% dan menguatnya harga emas lebih dari 1%. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan kedua negara sepakat menghentikan operasi militer secara permanen dengan penandatanganan resmi kesepakatan dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Beralih ke informasi olahraga. Ratusan pelajar meramaikan program Olympic Movement in Action atau OMIA 2026 di Bali Collection, Nusa Dua Bali. Putu Nirawati dari RRI Denpasar menyampaikan laporannya.
21: Nilai-nilai Olimpiade itu, nilai Olimpik itu yang penting untuk ditanamkan ke dalam jiwa para atlet dan masyarakat.
22: Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia kembali menghadirkan program Olympic Movement in Action OMIA 2026 yang digelar di kawasan Bali Collection Nusa Dua Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan NOC Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai Olimpisme sekaligus memperkuat budaya olahraga di tengah masyarakat. Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Ismail Ning menegaskan pentingnya pemahaman tersebut dalam membangun ekosistem olahraga nasional.
21: Kita ingin memasyarakatkan nilai-nilai Olimpik, nilai-nilai Olimpiade gitu. Jadi bagaimana kita menjunjung tinggi sportivitas, kita juga menjunjung tinggi solidaritas dan persaudaraan gitu. Jadi olahraga itu dan tentu juga mengajak masyarakat untuk berolahraga. Nah, dan kalau kita bicara olahraga prestasi, betul menang itu tujuan utama, tapi itu bukan satu-satunya.
22: Pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan menurut Ismail Ning juga menjadi langkah strategis. Selain dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki rekam jejak dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi serta didukung oleh ekosistem olahraga yang terus berkembang, diantaranya Maria Natalia Londa, Olimpian Lompat Jauh Olimpiade Rio de Janeiro 2016, dan Rio Waida, surfer yang tampil di Paris 2024. Sementara itu, Olimpian Lompat Jauh Indonesia Maria Natalia Londa turut berbagi inspirasi kepada para pelajar mengenai pentingnya proses dalam perjalanan menjadi atlet. Ia menekankan bahwa disiplin menjadi kunci utama dalam perjalanan tersebut.
23: Elite atlet itu adalah satu mimpi semua atlet. Pada saat pencapaian sebagai elite atlet, prosesnya juga akan semakin tangguh, semakin panjang, di mana atlet-atlet elite ini bisa bertahan sampai di titik Olimpik. Karena untuk masuk di Olimpik itu kan ada kualifikasinya, tidak seperti event-event yang lain. Dan itu menjadi satu pencapaian terbesar bagi para atlet. Menurut saya, disiplin yang pertama. Pada saat seseorang atlet elit bisa menjaga disiplinnya pada saat berproses, dia akan bisa. Tapi pada saat dia tidak kuat dalam proses tersebut, akan sulit untuk menembus itu.
22: Untuk diketahui, program OMIA merupakan agenda rutin tahunan NOC Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan budaya olahraga sejak dini. Pada gelaran OMIA 2026 ini, sekitar 500 pelajar SD, SMP, dan SMA yang ada di kawasan Kuta Selatan ikut menjajal 7 cabang olahraga yang menggelar eksebisi, yaitu kriket, panahan, tinju, breakdance, padel, tenis meja, dan squash. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan

0: ringan, penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
2: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Penyambutan berlangsung hikmat dengan rangkaian prosesi kehormatan yang melibatkan pasukan berkuda, pelajar sekolah dasar, serta pertunjukan seni budaya khas Jakarta. Anggota Komisi 6 DPR RI Imas Aan Ubudiah mendukung rencana Danantara merampingkan perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara BUMN menjadi sekitar 100 hingga 200 entitas perusahaan. Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat daya saing BUMN dan meningkatkan dividen yang disetorkan kepada negara. Kementerian Perindustrian memperkuat pengembangan industri perhiasan nasional sebagai sektor bernilai tambah tinggi dan penopang ekspor. Salah satunya melalui Bandung Jewelry Fair 2026 sebagai ajang promosi, inovasi, dan perluasan jaringan bisnis global. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca dalam resmi kami, rri.co.id.

0: Mendengar ketegangan panjang antara Amerika Serikat dan Iran yang selama ini menjadi salah satu sumber ketidakstabilan di Timur Tengah memasuki babak baru. Setelah melalui serangkaian negosiasi yang dimediasi sejumlah negara, kedua belah pihak resmi menyepakati perjanjian perdamaian dan penghentian permanen operasi militer di semua front, termasuk Lebanon. Pengumuman ini pertama kali disampaikan oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui unggahan di akun media sosial X miliknya. Sharif menyebutkan prosesi penandatanganan dokumen resmi perjanjian damai tersebut akan diadakan pada Jumat mendatang di Swiss. Lalu seberapa kuat kesepakatan tersebut dan benarkah perdamaian ini akan membawa stabilitas yang lebih berkelanjutan bagi Timur Tengah atau justru membuka babak baru dalam persaingan geopolitik? Kami akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah UGM, Profesor Siti Mutia Setiawati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Prof. Siti.
2: Selamat siang, Mbak Fira.
0: Kabar baik hari ini, Prof. Siti.
2: Alhamdulillah,
0: baik. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran ini disebut-sebut sebagai langkah besar ya untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah. Seberapa besar momen ini dalam perspektif geopolitik, Prof. Siti?
2: Ya, kalau kesepakatannya itu saya belum mempelajari. Yang saya bahas kan, yang saya baca dan dibahas semua media kan, bahwa mereka sepakat untuk menghentikan kekerasan. Yeah. Artinya saling menyerang itu dihentikan, termasuk serangan Israel di Lebanon. Itu yang saya baca. Tentang kesepakatan yang lain, terus terang saya belum mempelajari. Tetapi kalau mereka sepakat untuk menghentikan perang, menghentikan kekerasan, artinya penggunaan kekerasan itu dihentikan dulu, itu sudah suatu langkah yang baik. Karena perdamaian itu syarat utamanya adalah tidak adanya kekerasan, gitu ya. Jadi perdamaian itu apa, adalah hubungan antara dua negara atau lebih ketika tidak ada kekerasan. Tetapi perdamaian itu namanya perdamaian negatif, artinya ya sekedar tidak ada kekerasan. Perdamaian yang artinya positif itu harus disertai langkah-langkah berikutnya, yaitu bahwa harus ada jaminan keamanan pada yang konflik, harus ada pembicaraan masa depan yang lebih baik. Dalam hal ini misalnya pembukaan Selat Hormuz, kemudian Amerika Serikat menghentikan blokadenya, keluar dari wilayah Teluk, itu ya, itu syarat berikutnya. Kemudian syarat yang lain itu adanya keadilan, bahwa penyelesaian itu harus dianggap adil bagi kedua belah pihak. Misalnya penyelesaiannya nanti adalah intinya Amerika Serikat tetap keras untuk menghendaki Iran itu menghapuskan atau mengurangi senjata nuklirnya misalnya. Ya. Kalau yang dikendaki Amerika Serikat kan Iran itu jangan punya senjata nuklir gitu. Bukan senjata sebetulnya, kekuatan nuklir. Karena nuklir Iran itu kan untuk lebih kepada untuk kesehatan dan energi listrik itu yang dia umumkan ya. Dan juga kesehatan gitu. Jadi ini harus juga dihapuskan. Kalau ini mungkin tuntutannya menghapuskan senjata nuklir Iran, harus ada keadilannya. Demikian juga untuk Israel. Israel juga jangan boleh untuk mengembangkan nuklirnya. Kan tidak adil kalau Iran dilarang tapi Israel diperbolehkan. Jadi syarat dari perdamaian itu adanya keadilan. Nanti penyelesaian berikutnya adil enggak? Gitu ya. Ada enggak bagi pihak yang konflik? Ya, selain itu tadi jaminan keamanan, ada keadilan, kemudian ada masa depan yang lebih baik pada terutama hal ini adalah Iran, karena Iran itu yang diserang, gitu ya. Ada jaminan bahwa kamu setelah ini akan saya jamin yang lebih baik. Itulah perdamaian. Kalau saya itu akan namanya perdamaian positif. Juga harus ada freedom atau kemerdekaan. Penghormatan kepada kedaulatan. Kalau setelah dia menghentikan kekerasan, tetapi tetap Iran tidak boleh begini, begitu, gitu ya. Artinya tidak memberi freedom, artinya tidak menghormati kedaulatan Iran. Yaitu nanti akan hanya apa, hanya perdamaian sesaat namanya. Gitu.
0: Baik, Prof. Siti, kalau kita lihat ke belakang kan upaya kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran ini bukan hal baru ya, Prof. Beberapa kali juga sempat negosiasi, sebelumnya juga sempat gagal, bahkan mandek di tengah jalan. Apa yang seharusnya menjadi perhatian dalam kesepakatan kali ini?
2: Yang tadi saya katakan ya, kalau kesepakatan itu kan harus perdamaian. Perdamaian itu harus positif ya, jangan hanya tidak ada kekerasan. Nah, kemudian langkah berikutnya, apa arti perdamaian kali ini bagi kedua belah pihak itu harus ada yang namanya rekonsiliasi. Mbak, kalau ada apa ya, kalau setelah kesepakatan kemudian ada perdamaian, ya kemudian supaya perdamaian ini langgeng atau sustainable itu harus ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu apa? Yaitu kesepakatan kedua belah pihak akan melupakan segalanya tentang perang ini ya. Itu rekonsiliasi itu suatu keadaan di mana pihak-pihak yang konflik itu sudah tidak lagi membicarakan kamu yang salah, saya yang benar kan. Perang itu kan terjadi selalu bilang kamu yang salah, saya yang benar. Kedua belah pihak kan bilang gitu. Kalau mereka menghentikan, jangan bicara lagi masa lalu, tetapi masa depan kita rekonsiliasi, menghilangkan semua kesalahan masa lalu, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Ini win-win solution plus reconciliation. Artinya mereka akan pada kemudian mengubah konflik menjadi kerjasama. Jadi kalau ini adalah saat momen yang sangat tepat, gitu. Kalau Amerika Serikat itu bisa, Amerika Serikat bisa memberi contoh pada dunia bahwa dia sudah tidak akan mempermasalahkan Iran yang mengembangkan senjata nuklir, katanya mendukung Hizbullah, mendukung Houthi, mendukung Hamas gitu ya, melupakan semua, tapi pembahasannya adalah kepada masalah masa depan yang lebih baik. Kita bisa mencontoh itu Jerman dan Prancis, itu kan musuhan bebuyutan di Perang Dunia Kedua, hancur-hancuran. Tapi mereka begitu sepakat rekonsiliasi, melupakan semuanya. Udah mau Hitler, mau apa, semua dilupakan. Dan mereka kemudian berinisiatif mendirikan kerjasama ekonomi regional yang sekarang kita kenal dengan Uni Eropa. Itu kan inisiatif utamanya dari Jerman dan Prancis. Yang mereka sebelumnya perang mati-matian begitu.
0: Nah, Prof, kalau kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran ini berjalan efektif, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia ya secara khususnya?
2: Kalau berdampak dengan Indonesia, karena Indonesia itu selama ini kan memang concern terhadap politik luar negeri kita itu memang sangat peduli dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya kemerdekaan Palestina ya. Kita itu kan memang itu adalah amanah dari Undang-Undang Dasar kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal ini adalah kalau rekonsiliasi mereka ya sudah damai, kita bisa berhubungan dengan kedua belah pihak, artinya dengan Amerika kita juga menjadi lebih baik, kemudian dengan Iran juga menjadi lebih baik. Tetapi juga ada kerugiannya, karena sebetulnya kita itu kan dengan Amerika belum selesai. Ya, ada reciprocal agreement dengan Amerika yang kita akan diberi tarif yang tinggi itu. Kemudian kita kan sudah Pak Prabowo sudah menandatangani itu ya. Dan dilupakan ketika Amerika Serikat menyerang Iran gitu kan. Jadi itu kan isunya sebelum Amerika Serikat menyerang Iran itu kan di dalam negeri, wah kenapa Pak Prabowo mau menandatangani reciprocal agreement itu tentang perdagangan Indonesia Amerika, yang dinilai, saya kan orang politik ya Mbak, yang dinilai orang para ahli ekonomi itu merugikan Indonesia. Tetapi kemudian dilupakan karena ada perang gitu kan. Lah yang bagi Indonesia, wah jangan-jangan setelah Donald Trump menyelesaikan masalahnya dengan Iran, ingat lagi bahwa Indonesia punya agreement itu, yang itu memang yang dulu itu para ahli ekonomi mengatakan kita didikte Amerika dan itu banyak kerugian ya, banyak karena kita perdagangan dengan Amerika Serikat tetapi banyak diatur oleh Amerika Serikat. Itu yang saya tahu ya tentang reciprocal agreement. Hitungan detailnya artinya, memang ahli ekonomi ya.
0: Artinya momentum perdamaian ini juga berpotensi membuka peluang juga untuk Indonesia memainkan peran ya, yang lebih aktif di isu-isu perdamaian global ya Prof.
2: Kalau memainkan itu sebetulnya sudah ya, sudah Indonesia itu ya. kalau tentang Timur Tengah Indonesia sudah paling, banyak khususnya khususnya tentang Palestina ya. Betul. Indonesia itu bukan apa tidak peduli gitu, justru sangat peduli. Banyak orang mengatakan wah kok berlebihan kepeduliannya, ada yang mengatakan itu. Jadi sudah sangat peduli terutama masalah Palestina. Kita tahu kan bahwa bantuan kita itu tidak hanya politik di Majelis Umum PBB dulu pada masa Pak Jokowi protes terhadap serangan di atas Gaza gitu ya. Kemudian yang kita gampang adalah ketika Amerika Serikat menyerang Iran ini karena kita menandatangani BOP atau Board of Peace itu ya untuk menyelesaikan masalah Gaza, tetapi sebetulnya merugikan Palestina gitu karena orang Palestina tidak disertakan. Indonesia bagaimanapun apakah itu positif atau negatif bagi perdamaian, tetapi kita peduli, kita tetap aktif berpartisipasi. Nah kalau misalnya Iran Arab Saudi itu Bu Retno pernah berusaha untuk mendamaikan juga ya, bukan hanya Cina yang berusaha mendamaikan Arab Saudi dan Iran. Kita pun pernah ya Bu Retno itu melakukan diplomasi ulang alik dari Arab Saudi pergi ke Teheran ya, Teheran kemudian ke Riyadh itu pada masa Pak Jokowi itu saya catat sebagai hal yang positif. Jadi ini akan mungkin tidak menambah dan juga tidak mengurangi, tetapi memang seperti biasanya Indonesia akan aktif untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia termasuk di Timur Tengah.
0: Baik, kembali lagi ke kesepakatan Amerika Serikat dan juga Iran. Apakah ini ada potensi bahwa ini hanya gencatan senjata sementara Prof. Siti yang dikemas sebagai perdamaian seperti itu ya?
2: Ya itu tadi, makanya kita wait and see kan. Pertama kita mempelajari perilaku Donald Trump yang tidak terduga ya, seringkali tidak terduga istilahnya gitu ya. Secara psikologis dia bukan pemimpin kepala negara yang mempunyai kebijakan yang pasti gitu. Baik. Jadi kalau dia bilang perdamaian ini kita tunggu itu perdamaian negatif mungkin. Hanya tidak ada kekerasan, tetapi yang tadi saya katakan syarat-syarat yang lain tidak terpenuhi ya. Artinya ini cuman sementara saja, hanya sementara gitu. Bukan long lasting agreement gitu.
0: Baik, Prof. Siti, seberapa optimis Anda melihat hal ini terhadap Timur Tengah yang akan lebih stabil ya pasca kesepakatan yang terjadi antara kedua negara?
2: Ya, sejak dulu saya mengatakan Mbak, semuanya tergantung political will Amerika. Karena seandainya ya, ini seandainya Amerika Serikat itu tidak mensupport habis-habisan, unconditional support, support yang tidak apa tidak ada batasnya pada Israel, itu mungkin Israel dengan negara-negara Arab itu mempunyai akan mempunyai cara untuk berdamai. Ya di sini itu kan Israel itu apa mereka kan sama-sama kategorinya bangsa Semit ya, Yahudi dan Arab tuh sama-sama bangsa Semit. Kalau kita tarik ke atas rasnya Kaukasian ya. Jadi mereka tuh sebetulnya secara etnik mereka itu related ya. Jadi bisa lebih mudah untuk rekonsiliasi, untuk negosiasi secara teori ya Mbak. Kalau tidak didukung oleh Amerika Serikat. Jadi kuncinya itu ada di Amerika Serikat kalau dia punya political will. Ya, sudah mundur dari wilayah Teluk Iran itu salahnya apa pada Amerika? Ya. Jadi mundur, kemudian dia blokade wilayah Teluk yang menuju Hormuz. Blokade kok bukan wilayahnya gitu loh. Yang saya heran. Dia kan melarang kapal-kapal lain, tapi itu kan bukan wilayahnya. Jadi mundur saja, hilang perdamaian untuk dia mungkin kehilangan muka ya, untuk menutupi kehilangan muka, dia mundur gitu ya. Ini saat yang tepat. Tapi apakah ini murni apa hatinya ingin berdamai lah itu teruskan. Saya nggak tahu menduga
0: di balik itu semua,
2: menduga yang belum terjadi gitu ya.
0: Baik, kalau begitu Prof. Siti, terima kasih banyak atas pandangannya siang ini. Dari Pro 3 kita juga akan terus pantau ya perkembangannya, karena dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah tapi juga hingga ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Terima kasih Prof. Siti, selamat siang.
2: Sama-sama Mbak Safira, selamat siang.
0: Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah UGM Prof. Siti Mutiah Setiawati.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh merespon kesepakatan Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang di kawasan Timur Tengah. Kesepakatan yang dicapai pada Senin 15 Juni 2026 ini menandai berakhirnya blokade militer Amerika Serikat di Selat Hormuz. Oleh Soleh menegaskan, sekutu Amerika Serikat yakni Israel diminta menghormati kesepakatan negeri Paman Sam dengan Iran. Ia menekankan Israel agar tidak merusak perjanjian antara Amerika Serikat dengan Iran tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Dan benar, pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dari reporter kami. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil lelang yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung sebesar Rp1.029 triliun kepada Kementerian Keuangan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan. Suhanda.
4: Ya, Sabira dan pendengar ketiga dimanapun Anda berada, ini Jaksa Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Badan Pemulihan Aset menyerahkan aset hasil lelang Badan Pemulihan Aset kepada Kementerian Keuangan. Hasil lelang langsung disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Surabaya Yudi Sadewa. Dalam keterangannya, Jaksa Agung mengatakan bahwa uang hasil lelang yang dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset ini ditujukan sebagai PNBP. Jaksa Agung juga mengatakan bahwa pertanyaan masyarakat yang selama ini mengatakan bahwa uang-uang yang disita oleh Kejaksaan Agung dari para koruptor itu dikembalikan kepada negara atau dikemanakan. Dan itu disampaikan Jaksa Agung menjawab pertanyaan publik yang kurang mempercayai bahwa uang-uang tersebut memang dikembalikan kepada negara. Itu pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
5: Kami ini lapor
0: Suanda, bisa dilanjutkan saja laporannya karena insertnya kurang terdengar jelas, Suanda. Suanda. Halo, Suanda. Suanda, bisa dilanjutkan saja.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung pun tadi mengatakan bahwa pihaknya ataupun Kejaksaan Agung terus akan mencari dan memburu aset-aset yang telah digelapkan atau dikorupsi oleh para koruptor itu sampai aset tersebut memang dipulihkan untuk kepentingan negara atau dikembalikan kepada negara. Pun tadi mengatakan tidak ada sedikit pun aset-aset yang telah dikorupsi oleh para koruptor itu bisa bebas dan terlepas dari jeratan hukum, termasuk pemulihan untuk keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Hussein Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Komisi 10 DPR RI mendukung usulan pelibatan kantin sekolah dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Laporan disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian?
6: Ya, baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, di mana pendengar tadi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani mendukung usulan perlibatan kantin sekolah dalam program makan bergizi gratis atau MBG karena menurutnya langkah tersebut ini dapat memperluas keterlibatan masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar sekolah. Ia pun tadi menjelaskan meskipun program MBG menjadi mitra kerja Komisi 9 DPR RI, ini pihaknya tetap memberikan masukan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut. Karena memang program prioritas ini menyasar peserta didik di sekolah-sekolah di Indonesia, dan menurut Lalu, perlibatan kantin sekolah justru dapat menjadi solusi yang baik karena membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sekitar sekolah sebagai bagian dari ekosistem program MBG.
7: Kami di Komisi 10 tetap juga menyarankan bahwa kalau ini bermanfaat untuk siswa-siswi kita dalam rangka meningkatkan gizi, mencerdaskan siswa-siswi di sekolah, ya silakan dilanjutkan, tetapi kami tentu menyarankan tata kelola perbaiki. Kantin sekolah silakan saja, justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat, terutama yang ada di sekolah. Karena prinsip.
6: Dan diketahui juga benar bahwa Lalu pun menanggapi anggapan bahwa perlibatan kantin sekolah memang terkesan terlambat karena baru diwacanakan saat ini. Namun ia menegaskan Komisi 10 sebenarnya telah mendorong konsep tersebut sejak awal pembahasan program bersama Kemendikdasmen. Menurut dia, skema pelaksanaan MBG memang perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Demikian pendengar laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami. Kita akan jelang Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah fokus untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana dan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani di Aceh aman. Selengkapnya dilaporkan oleh Munzir Budiana.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Belambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
2: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
3: Ketersediaan pupuk subsidi aman
2: banget. Aman, pupuk aman.
1: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
4: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
5: Kira-kira balik modal enggak?
4: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih. Lebih dapat keuntungan lah.
1: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Afrian Syahnur mengatakan bahwa dunia industri semakin membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi nyata, adaptif, dan siap kerja di tengah transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Ia mengatakan saat ini ijazah perguruan tinggi tidak lagi menjadi satu-satunya modal untuk memasuki dunia kerja, sehingga para lulusan sudah harus memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia kerja. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan kembali menggulirkan program magang nasional atau magang hub yang ditujukan bagi lulusan baru diploma dan sarjana atau fresh graduate. Program ini didukung anggaran sebesar Rp4,14 triliun dan dirancang untuk memperkuat kompetensi sekaligus mempercepat transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja. Beralih ke berita mancanegara, Rusia telah menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pemulihan situs-situs bersejarah Iran yang mengalami kerusakan akibat serangan bersama militer Amerika Serikat dan Israel. Kepala Pusat Urusan Internasional dan Diplomasi Kementerian Warisan Budaya, Pariwisata, dan Hasta Karya Iran, Hojatullah Ayyubi, mengatakan bahwa Rusia siap mengirim para ahli restorasinya ke Iran dalam waktu dekat untuk membantu rekonstruksi monumen-monumen bersejarah yang terdampak. Sebelumnya Direktur Jenderal Situs Warisan Dunia di Kementerian Warisan Budaya, Pariwisata dan Hastakarya Iran, Farhad Azizi, menyatakan bahwa sedikitnya 56 museum, monumen bersejarah dan situs budaya di berbagai provinsi mengalami kerusakan signifikan akibat serangan bersama Amerika Serikat dan Israel. Berita olahraga, Komite Olimpiade Indonesia atau KOI secara resmi menunjuk Todo Tua Pasaribu sebagai Chef de Mission atau CDM kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ketua Umum KOI, Raja Sabta Oktohari mengatakan Asian Games 2026 merupakan momentum penting dalam peta jalan prestasi olahraga Indonesia menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Oleh sebab itu, CDM memainkan peran penting dengan tidak hanya bertugas saat pertandingan berlangsung, tapi juga memastikan seluruh proses berjalan optimal untuk bisa bersaing di panggung Asia. Okto menjelaskan Todo Tua akan memimpin koordinasi menyeluruh tim Indonesia mulai dari sinkronisasi persiapan cabang olahraga, penguatan layanan atlet hingga memastikan kesiapan operasional kontingen selama penyelenggaraan Asian Games.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro3 RRI, saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
2: Rudi Garcia dong, ya? Nggak kena Zen itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
0: Indonesia menyapa siang.
4: Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia berinisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan terhadapnya oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap pemilik Biro Perjalanan Haji PT Maktur Fuad Hasan Masyur yang akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2024-2025. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta evaluasi seluruh ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA di Jakarta menyusul kasus anak tersetrum di Taman Keramat Pulo. Wakil Ketua KPI Jasar Putra mengatakan peristiwa tersebut bermula dari dugaan perundungan. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
5: Catatan Peristiwa.
6: Tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. Hari ini dimaksudkan agar lansia diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelecehan dan pengabaian finansial, emosional, atau fisik dapat menjadi masalah sehari-hari yang nyata bagi beberapa orang tua di dunia. Untuk itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 Juni sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue. Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni 2010. ASEAN Dengue Day atau ADD digagas dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue.

0: Pendengar, menyambut datangnya Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah, momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah ini kembali menjadi ruang refleksi bagi umat Islam. Tidak hanya dimaknai sebagai perayaan spiritual, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk dalam kepedulian sosial di tengah masyarakat. Nah, di tengah tantangan zaman, peran anak muda dinilai semakin penting. Tidak hanya sebagai agen perubahan, tapi juga sebagai penggerak nilai-nilai kemanusiaan dan juga kebersamaan. Lalu bagaimana peran pemuda dalam memaknai Tahun Baru Islam sebagai momentum kepedulian sosial dan seperti apa gerakan nyata yang dilakukan di tingkat akar rumput? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Pimpinan Anak Cabang atau PAC Gerakan Pemuda GP Ansor Kecamatan Kamal Bangkalan, Al-Azaz Farhami.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum, selamat siang Mas Asmi.
2: Baik, selamat siang Kak Fira.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Iya, menjelang Tahun Baru Islam, Tahun Baru Hijriah. Bagaimana Anda melihat makna pergantian Tahun Hijriah ini bagi generasi muda ya khususnya saat ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Fira. Perkenalkan, saya Azmi. Nama saya Al-Azaz Farhami, sering dipanggil Azmi. Kalau saya melihat, kalau orang ditanya tentang apa sih yang spesial dari Tahun Baru Islam, mungkin sebagian orang tuh menjawab bahwa pergantian Tahun Hijriah. Jawaban itu benar sih, tapi belum lengkap. Karena sebenarnya Tahun Baru Islam itu bukan sekedar pergantian angka dari 1447 Hijriah menjadi 1448 Hijriah. Karena Tahun Baru Islam adalah pengingat bahwa hidup itu harus terus berjalan. Umur itu akan terus berkurang dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang menarik, kalender Islam itu tidak dimulai dari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan juga dari diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi. Tetapi dari peristiwa hijrah baginda Nabi Muhammad dari Makkah menuju Madinah, itulah yang diterapkan di awal tahun Hijriah. Artinya, Islam itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang layak dikenang bukan hanya sebuah kelahiran, melainkan sebuah perubahan dari masa yang kurang baik menuju masa yang lebih baik. Seperti pada saat hijrahnya Nabi dari Makkah menuju Madinah. Lalu, mengapa sih disebut tahun baru Hijriah? Kata Hijriah itu berasal dari kata hijrah, dari bahasa Arab. Hijrah yang memiliki arti peristiwa ketika baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Makkah menuju Madinah karena tekanan dan gangguan yang Nabi Muhammad dan para sahabat atau lebih tepatnya yang dirasakan oleh umat muslim di Makkah kemudian hijrah menuju Madinah. Sehingga peristiwa ini kemudian dijadikan awal penanggalan Islam pada masa khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah itu tanpa alasan? Ternyata ini bukan sekedar penetapan saja, memiliki alasan. Karena hijrah itu merupakan titik balik kebangkitan umat Islam. Yeah. Dari yang sebelumnya tertindas menjadi lebih kuat ketika berada di Madinah.
0: Oke, baik. Nah, kalau Mas Asmi melihat momentum ini ya, apakah ini masih relevan juga untuk mendorong perubahan sosial, khususnya di kalangan anak muda ya, di sana, khususnya di Kecamatan Kamal, mungkin seperti apa?
2: Baik. Apakah hijrah itu masih relevan di zaman sekarang? Ya, kalau kita mendengar kata hijrah tadi, banyak anak muda yang membayangkan hijrah itu perubahan penampilan. Mungkin yang dulu buka aurat, sekarang lebih syafi pakaiannya. Tapi makna hijrah sendiri bukan hanya sekedar penampilan atau bukan sekedar FOMO atau tren. Melainkan hijrah yang hakikat dari hijrah itu sendiri adalah bagaimana kita berubah dari suatu kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik. Yeah. Contohnya, mungkin dulu suka menunda-nunda. Sekarang dengan hijrah lebih disiplin. Atau mungkin dulu sholatnya bolong-bolong, dengan hijrah kita semakin rajin sholatnya dan semakin berbakti kepada orang tua, seperti itu.
0: Baik, menyambut Tahun Baru Islam, ada tidak kegiatan ataupun program yang biasa dilakukan oleh GP Ansor, terutama di Kecamatan Kamal menjelang Tahun Baru ini ya?
2: Baik, ketika Tahun Baru Islam ini menjadi sebuah agenda tahunan yang dilakukan oleh teman-teman GP Ansor di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, khususnya di Madura.
0: Ya.
2: Orang-orang di sini ketika tahun baru Islam itu, mereka berkumpul saat sebelum maghrib untuk bersama-sama membaca doa akhir tahun di satu tempat ibadah di musholla atau di masjid. Mereka berkumpul bersama sambil membawa makanan untuk dibaca doa akhir tahun. Kemudian setelah maghrib, mereka bersama-sama juga membaca doa awal tahun. Dilanjutkan dengan membaca surat Yasin sebanyak 3 kali dan ayat kursi. Setelah itu, mereka bersama-sama minum susu putih. Apa maksudnya susu putih ini? Ini adalah tabarukan dari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dengan maksud kita minum susu putih itu agar tahun tersebut menjadi tahun yang putih bersih bagaikan putihnya susu. Seperti itu.
0: Ya, ada berbagai kegiatan ya yang dilakukan oleh masyarakat di sana, khususnya di GP Ansor ya, untuk menyambut.
2: Ada juga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh berbagai madrasah dinia di khususnya di Kamal dan Bangkalan. Itu anak-anak yang madrasah di sana membuat lampu lampion yang dihias dengan hiasan Islam seperti Ka'bah, masjid, itu keliling kampung sambil membaca sholawat malam tahun baru itu.
0: Oke. Jadi masyarakat terlibat ya dalam bagaimana kegiatan tahun baru Islam sehingga ini tetap guyup, kemudian juga masih dijalankan hingga saat ini juga ya Mas Asmi ya.
2: Benar, di Bangkalan.
0: Oke, berarti kalau dari sisi pemudanya ada apa ya, agenda-agenda yang dilakukan, kemudian dari kalangan anak-anak juga terlibat ya. Kemudian bagaimana seberapa penting kolaborasi antara organisasi kepemudaan, kemudian pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk memperkuat gerakan sosial nih di masyarakat?
2: Baik, tentu di setiap daerah yang sangat berpengaruh adalah pemerintah di sana. Kalau di kita sendiri, pemerintah sangat mendukung sekali dalam program-program keagamaan seperti GP Ansor ini. Karena kebetulan di Bangkalan ini menjadi memiliki julukan kota zikir dan solawat gitu kan. Jadi di setiap kegiatan-kegiatan kepemerintahan itu biasanya diawali kegiatannya itu dengan membaca solawat bersama. Sehingga untuk kegiatan keagamaan seperti ini sangat disupport sekali oleh pemerintah, bahkan terkadang juga difasilitasi oleh pemerintah setempat.
0: Oke. Ada dukungan juga ya dan juga kolaborasi dengan beberapa pihak. Nah, Mas Asmi, di zaman sekarang ini kan banyak sekali perubahan-perubahan sosial yang kita rasakan ya, dari gempuran media sosial, kemudian tren-tren yang viral. Ini bagaimana untuk menyikapi hal ini sebagai anak muda?
2: Baik, kita melihat ya tren media sosial sekarang perubahannya sangat pesat sekali. Sehingga terkadang menggerus tatanan di masyarakat, khususnya di anak muda. Di mana sekarang banyak anak muda itu mudah sekali mendapatkan informasi, banjir informasi, namun minim verifikasi. Kalau kita melihat dulu ya, anak-anak dulu untuk mendapatkan satu ilmu atau belajar ilmu agama itu bisa dari guru, harus ke kiai atau ke tempat lembaga pendidikan agama. Namun sekarang mereka cukup dari rumahnya pun itu sudah mendapatkan ilmu pengetahuan agama dari HP-nya, melihat di medsos dan lain sebagainya. Sehingga dengan cepatnya informasi ini ada proses yang tertinggal di kalangan Gen Z sekarang, yaitu proses untuk mendapatkan suatu ilmu. Sehingga penghormatan terhadap ilmu dan guru itu mulai terkikis sekarang. Maka

0: karakter suatu masyarakat itu diawali dengan lingkungan. Kalau memang dia lingkungannya kurang baik, misalkan di media sosial dia mendapatkan banyak informasi, namun dia tidak meng-cross-check terlebih dahulu apakah informasi itu berasal dari sumber yang benar atau yang salah. Oleh karena itu, kita harus memiliki lingkungan yang positif. Misalkan, mendapatkan satu ilmu tentang puasa Muharram, puasa di bulan Muharram misalkan, itu perlu kita cross-check terlebih dahulu kepada ustadz atau orang yang pintar di dalam agama di sekitar kita, agar kita tidak mudah termakan informasi-informasi yang keliru di media sosial. Yang kedua, kita harus membiasakan diri beradaptasi. Karena kita nggak bisa ya melawan globalisasi zaman. Dan kita setidaknya untuk melawan sulit sekali, tapi kita bisa memanfaatkan dan menerapkan globalisasi ini ke arah yang lebih positif. Contohnya, teman-teman bisa mendengarkan kajian dari ustadz-ustadz yang terpercaya, dari para kiai yang sudah memang memiliki legalitas yang tepat. Seperti itu. Jadi walaupun dengan dunia globalisasi ini, mereka tetap mendapatkan ilmu dan budaya, serta juga bisa berkontribusi ke masyarakat langsung. Yeah.
1: Apalagi sekarang juga banyak ya tausiah-tausiah yang sudah disebarkan melalui media-media sosial, sehingga anak muda juga bisa mudah menerima informasinya ya, Mas Asmi. Kembali lagi ke jelang tahun baru Islam, apa yang ingin Anda dorong kepada generasi muda sehingga kepedulian sosial ini tidak hanya menjadi momentum sesaat, tapi juga bisa berkelanjutan terus nih, Mas Asmi?
0: Baik, kalau saya boleh memberikan advice kepada Gen Z sekarang, itu satu kata sih, transformasi. Kenapa transformasi? Karena kalau kita melihat Gen Z sekarang itu mereka udah pada pinter-pinter kan? Udah pada pinter ngomong, udah pada pinter berteori. Namun yang hilang dari Gen Z sekarang itu adalah aksi. Mereka pintar berstatement di media sosial, bikin video, di-upload atau komen di komentar orang. Pintar sekali. Namun ketika kita lihat realitanya, mereka tidak ada aksi atau kontribusi apapun. Jadi saya mendorong kepada generasi Gen Z sekarang itu, ayolah kita lakukan hal positif di sekitar kita, hal yang paling terkecil. Contohnya kita bantu-bantu di musola atau bantu kegiatan di masyarakat, kegiatan Karang Taruna. Atau waktu kita melihat kembali tempat dulu kita ngaji waktu kecil ke madrasah kita. Coba kita dorong. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar ucapan, tapi kita langsung beraksi pada kondisi sosial yang paling kecil di sekitar kita. Atau minimal sekedar di rumah bantu orang tua, itu mungkin lebih baik.
1: Ada banyak hal kecil yang bisa kita lakukan, tidak tidak harus besar, tapi berdampak juga ke sekitar kita juga ya, Mas Asmi. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya Mas Asmi siang ini dari Pro 3. Semoga momentum Tahun Baru Islam ini bisa menjadi titik awal ya bagi generasi muda untuk terus bergerak, memberi manfaat dan juga memberikan solidaritas ya di lingkungan sekitarnya. Kalau begitu terima kasih Mas Asmin. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wakil Pimpinan Anak Cabang PAC Gerakan Pemuda GP Ansor Kecamatan Kamal, Bangkalan Madura, Al Azaz Farhami.
2: Wawancara Pro 3. Memori Kolektif Bangsa.
3: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
4: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
5: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.

0: yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
1: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
2: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
3: Indonesia menyapa siang.

Dengan perayaan Tahun Baru Islam di Indonesia tidak hanya diwarnai dengan ibadah dan refleksi diri. Di berbagai daerah, masyarakat juga memiliki tradisi khas yang syarat makna budaya dan juga spiritual. Salah satunya adalah tradisi Mubeng Beteng di Yogyakarta. Sebuah ritual berjalan kaki mengelilingi benteng keraton ya, tanpa berbicara ataupun dalam keheningan. Tradisi ini bukan sekedar prosesi budaya, tapi juga menjadi simbol prihatin, introspeksi dan juga kerendahan hati dalam menyambut datangnya satu suro. Dan tradisi ini terus dijaga serta diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan, bahkan di tengah modernisasi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan sebagai pengingat pentingnya pengendalian diri dan juga keseimbangan batin. Kita akan membahas hal ini ya, terkait dengan bagaimana makna filosofis di balik tradisi Mubeng Beteng ini dan juga bagaimana nilai-nilai tersebut bisa dipahami oleh generasi saat ini bersama dengan narasumber terkait. Tapi sebelumnya saya juga akan undang Anda untuk bergabung menyampaikan bagaimana tradisi di wilayah Anda untuk menyambut Tahun Baru Islam. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 081399399888.

0: Dan memang mendengar perayaan Malam Satu Suro atau Tahun Baru Jawa B1960 di Yogyakarta tahun ini akan menghadirkan suasana yang berbeda. Tradisi lampah budaya Mubeng Beteng yang rutin digelar setiap malam Satu Suro akan diawali dengan pementasan wayang kulit gedok. Ya, ini adalah kesenian langka yang jarang dipentaskan di Yogyakarta. Rangkaian acara akan berlangsung pada Selasa 16 Juni 2026 malam hingga Rabu dini hari. Sebelum peserta berjalan mengelilingi Benteng Keraton Yogyakarta dalam suasana hening dan juga hikmat, masyarakat akan disuguhkan oleh pagelaran ringgit Wacucal Gedok dengan lakon Jaya Berdangga. Pementasan persembahan Kawedanan Krida Mardawa Keraton Ngayogyakarta ini juga digelar di Bangsal Kamandungan Kidul mulai pukul 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan coba cari tahu ya bagaimana tradisi menyambut Tahun Baru Islam Topo Bisu Mubeng Beteng khususnya di Yogyakarta bersama dengan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Kanjeng Kusumo Negoro.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Kanjeng Kusumo Negoro. Saya panggilnya apa ya lebih enaknya ya? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, Bapak izin saya bisa panggil apa lebih baiknya lebih enaknya?
2: Nyebut saja Kanjeng gitu saja sudah.
0: Oh, Kanjeng
2: Kusumo gitu ya.
0: Kanjeng
2: atau Kanjeng Kusumo.
0: Oke, baik. Kanjeng Kusumo terkait dengan tradisi menyambut Tahun Baru Islam. Ini ada tradisi apa yang dilakukan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat? Silakan.
2: Iya. Ya, terima kasih. Selamat siang, Mbak Tira. Ini untuk acara di keraton sebenarnya itu kalau di Satu Suro, jadi ini baru akan terlaksana besok malam, Mbak. Jadi tidak sama antara Muharram dengan Suro. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Dan kemudian bahwa untuk Mubeng Beteng ini sebenarnya bukan agendanya keraton secara lembaga keraton, tetapi ini adalah dari permohonan dari masyarakat yang dikoordinir oleh paguyuban abdi dalem memohon kepada keraton untuk difasilitasi begitu Mbak. Ini acara Mubeng Beteng yang rencananya akan terlaksana besok Selasa 16 Juni ya begitu.
0: Mubeng Beteng ya sebutnya tadi saya sempat salah Mubeng Beteng ternyata penyebutannya adalah Mubeng Beteng ya.
2: Baik.
0: Kanjeng Kusumo boleh disampaikan juga rangkaian kegiatannya seperti apa? Ini kan kalau saya baca dari beberapa artikel ada diawali dengan wayang gedok langka ya ini kalau tidak salah.
2: Oh, kalau iya, kalau wayang gedok ini memang programnya keraton. Jadi Kawedanan Krida Mardawa ini divisi kebudayaannya keraton ini menyelenggarakan menghidupkan kembali bahwa memang ada budaya ada wa'af di dalam wayang gedok di keraton maka diselenggarakan pada malam Satu Suro ini. Tetapi ini hanya selesai sampai jam 23. Setelah itu selesai, baru kemudian nanti masyarakat yang menyaksikan bisa kemudian bergabung dengan paguyuban abdi dalem untuk menyelenggarakan kegiatan Mubeng Beteng tersebut. Itu Mbak.
0: Terkait dengan Mubeng Beteng, apa nilai-nilai yang ingin disampaikan ataupun maknanya dari tradisi ini? Kanjeng Kusumo.
2: Iya, ya memang banyak anggapan masyarakat terkait Mubeng Beteng itu kan masing-masing orang berbeda. Tapi menurut kami, menurut saya pribadi, jadi begini bahwa masyarakat Jawa ini menyambut pergantian tahun itu kan dengan introspeksi dengan kontemplasi bahwa tahun yang akan datang ini makanya kemudian Mubeng Beteng itu dengan membisu ini tujuannya adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan, menurut cara mereka masing-masing, ini bahwa semoga tahun yang akan datang itu menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Apa yang telah kita lakukan di tahun sebelumnya, itu menjadi koreksi kita di masa-masa yang akan datang, kekurangannya menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Begitu. Nah, dalam tradisi Mubeng Beteng ini, kemudian sebenarnya ini adalah gambaran bahwa manusia ini kita kan punya benteng akhlak, benteng akidah. Nah, inilah yang perlu kita jaga agar tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang kemudian merugikan kita atau bahkan merugikan orang lain begitu.
0: Ada banyak sekali ya maknanya yang mendalam dalam tradisi Mubeng Beteng ini. Baik, Kanjeng Kusumo, kalau tradisi ini sudah dilakukan sejak kapan di lingkungan keraton dan bagaimana peran dari Keraton Ngayogyakarta untuk menjaga kelestarian tradisi ini hingga sekarang?
2: Jadi hajat kawula dalam, jadi hajatnya masyarakat ini prosesnya adalah kami dari paguyuban abdi dalam melayangkan surat kepada keraton untuk difasilitasi meminjam tempat dan beberapa perlengkapan kaitannya dengan prosesi tersebut. Nah, inilah kemudian keraton memberi jawaban, memberikan izin atas permohonan tersebut untuk penggunaan. Nah, ini sebenarnya kalau kegiatan ini sendiri secara resmi kami dari paguyuban abdi dalam mengajukan izin ke keraton itu dari pertengahan tahun 90-an. Tetapi prosesi ini sendiri sebenarnya sudah dilakukan jauh hari sebelumnya, jauh beberapa tahun sebelumnya, bahkan mungkin sejak dahulu, tetapi tidak dikoordinir. Jadi masyarakat, orang perorangan atau komunitas-komunitas tertentu yang kemudian Mubeng Beteng. Nah, inilah yang kemudian oleh paguyuban abdi dalam disatukan begitu, Mbak.
0: Baik. Nah, di dalam tradisi ini nantinya di Selasa besok ya, Pak Kanjeng Kusumo ya.
2: Betul, betul.
0: Masyarakat bisa tidak untuk bergabung dalam rangkaian kirap ataupun di Mubeng Beteng ini? Apakah kalau misalnya ada persyaratan-persyaratan tertentu seperti itu, Kanjeng?
2: Nggih. Kalau untuk masyarakat umum, ini memang ini acaranya kawula, ini dipersilahkan. Dipersilahkan dalam arti kata bahwa mereka, masyarakat ingin bergabung, ingin berpartisipasi, dipersilahkan selama memenuhi kaidah-kaidah atau aturan yang kami berlakukan, seperti tidak melakukan dialog secara selama bisu itu tidak mengeluarkan kata-kata atau hal yang tidak perlu diucapkan sebenarnya itu. Kemudian tidak boleh merokok karena banyak yang kemudian tidak tahu merokok kan juga selama tidak ngomong iya, tetapi kan merokok itu nanti kalau abu apinya dibuang, orang jalan kakinya tidak memakai alas kaki kan mencelakakan orang lain kan begitu. Seperti itu.
0: Karena ya, memang jadi, di tradisi ini harus dalam situasi hening, membisu, betul, seperti itu ya Kanjeng
2: betul, ya.
0: Iya
2: betul, jadi kemudian kalau mereka memiliki pakaian tradisional Jawa Jogja ya dipersilahkan menggunakan, tetapi seandainya tidak, berpakaian yang bebas dan rapi, tidak bercelana pendek dan seterusnya seperti itu.
0: Kalau melihat dari animo masyarakat seperti apa Kanjeng di tahun-tahun sebelumnya?
2: Kalau bisa sampaikan untuk pergantian tahun baru Jawa kemarin, satu suro tahun lalu tahun 2025 ini rangkaian panjang 2 km lebih itu manusia tidak putus. Bisa saya sampaikan karena pangkal dari rombongan itu sudah memasuki alun-alun utara. Kami dapat informasi karena saya tidak saya ada di pos, tidak ikut keliling, tetapi mendengar dari rekan-rekan yang bantuan komunikasi Bankom itu, yang ujungnya, yang pangkal itu sudah sampai alun-alun utara, itu ekornya itu masih ada di pojok beteng Jalan Parangtritis belum tampak. Ini jaraknya 2 km lebih.
0: Panjang sekali.
2: Bisa dibayangkan, iya itu puluhan ribu kalau tahun lalu. Nah kalau tahun ini kita memperkirakan antara 4.000 hingga 5.000 orang.
0: Wow. Jadi masyarakat di luar Yogyakarta pun biasanya juga ikut ya untuk dalam barisan tradisi Mubeng Beteng ini.
2: Betul.
0: Ya, Kanjeng.
2: Betul.
0: Ya. Oke, baik. Kalau begitu pesannya kepada masyarakat yang ingin mengikuti tradisi ini selain tadi tidak bersuara, kemudian apa lagi?
2: Ya. Sebagaimana biasa, dapat kami sampaikan bahwa masyarakat yang ingin bergabung kami persilakan, tidak dipungut biaya sama sekali, dan juga kami mohon masyarakat yang turut serta atau berpartisipasi ya memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam arti kata tata kesopanan yang umum saja bahwa ini adalah tradisi budaya Jawa Yogyakarta. Sehingga ya setidaknya penjenengan atau masyarakat itu bisa kemudian jogo bisa rumongso, jangan rumongso bisa, artinya merasakan bahwa ini adalah budaya, ya makanya kemudian kita harus mempertajam rasa di situ, bagaimana tidak mengganggu orang lain, tidak membuat menimbulkan apa celaka bagi orang lain dan seterusnya. Hanya itu saja sih. Untuk pakaian sudah saya sampaikan di depan, kalau memiliki pakaian tradisional Jawa Jogja dipersilahkan, seandainya tidak memakai pakaian bebas ya. Dan tapi kami persilahkan
0: tetap menaati tradisi dan juga norma-norma yang berlaku di masyarakat keraton ya Kanjeng. Baik, kalau begitu terima kasih Kanjeng Kusumonegoro atas waktunya siang ini dari Pro 3. Kita doakan semoga tradisi ini tetap terus terjaga ya Kanjeng, sehingga anak cucu kita nanti bisa merasakan juga bagaimana tradisi Mubeng Beteng ini. Baik,
2: terima kasih.
0: Selamat siang Kanjeng.
2: Selamat siang Mas Ida.
0: Demikian pendengar Abdi Dalam Keraton, Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat Kanjeng Kusumo Negoro.
1: Wawancara Pro 3.

0: Polres Ponorogo menyiapkan 600 personel untuk melaksanakan pengamanan kegiatan Suro memperingati pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Para personel disiagakan mulai kegiatan kirab pusaka, jamasan pusaka, penutupan gerbek Suro, serta laku tirakatan pada Senin malam nanti. Kemudian personel gabungan juga akan dilibatkan dalam pengamanan larungan di Telaga Ngebel Ponorogo pada Senin pagi. Kepala Bagian Operasional Polres Ponorogo Kompol Edi Suyono mengatakan, pengamanan ini dilakukan agar rangkaian acara Grebek Suro di Bumi Reog berjalan aman dan kondusif. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam dia ada di New York.
2: Luar biasa.
0: Tapi aku baru aja di interview di
3: Prambuah. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Saya ajak Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana perayaan atau menyambut Tahun Baru Islam di tahun 2026 ini. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888. Dan memang pendengar, Tahun Baru Islam atau Satu Muharram ini menjadi salah satu momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, peringatan Tahun Baru Islam tidak hanya diisi dengan ibadah dan juga doa, tetapi juga diramaikan oleh berbagai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mungkin ada beberapa di antaranya di wilayah Anda, silakan sampaikan melalui warga bicara ya. Anda bisa bercerita tentang bagaimana kegiatan tradisi di wilayah Anda menyambut Satu Muharram. Ada beberapa di antaranya mungkin di wilayah Anda seperti pawai obor ya, karena pawai obor ini menjadi salah satu tradisi paling populer dalam menyambut Tahun Baru Islam di berbagai daerah Indonesia. Biasanya masyarakat berkumpul pada malam Satu Muharram sambil membawa obor yang terbuat dari bambu. Mereka berjalan mengelilingi kampung atau lingkungan sekitar sambil melantunkan solawat, takbir, dan juga doa. Tradisi ini banyak ditemukan di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Selain menjadi simbol semangat menyambut Tahun Baru Hijriah, cahaya obor juga dimaknai sebagai lambang penerangan dan petunjuk menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga tradisi pengajian dan doa bersama. Tradisi ini kan hampir selalu ya dilakukan saat Tahun Baru Islam. Pengajian dan juga doa bersama. Ini biasanya ramai dilakukan di masjid, musola, kemudian pondok pesantren, bahkan hingga lembaga pendidikan Islam. Biasanya menggelar kegiatan keagamaan berupa pembacaan ayat suci Al-Quran, ceramah agama, zikir, dan juga doa akhir tahun serta awal tahun Hijriah. Ada juga kirab budaya Satu Suro di Jawa ya. Sejumlah daerah di Pulau Jawa ini sering dikaitkan dengan malam Satu Suro dalam kalender Jawa. Salah satu tradisi yang terkenal adalah kirab budaya yang digelar oleh berbagai keraton dan juga masyarakat setempat seperti yang tadi disampaikan sebelumnya di wilayah Yogyakarta. Peserta kirab biasanya mengenakan pakaian adat dan berjalan mengelilingi kawasan tertentu sambil membawa berbagai simbol budaya. Di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat dan juga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kirab malam Satu Suro menjadi agenda budaya yang selalu menarik perhatian masyarakat. Kemudian ada juga tradisi bubur suro. Masyarakat di berbagai daerah Jawa, Madura, dan Sumatera memiliki tradisi memasak bubur suro saat Tahun Baru Islam. Bubur ini biasanya dibuat dari campuran beras, santan, kacang-kacangan, dan berbagai bahan lainnya. Setelah dimasak, bubur dibagikan kepada tetangga, kerabat, atau masyarakat sekitar. Nah, bagaimana di wilayah Anda? Silakan sampaikan ke kami ya.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk ke ruang gatekeeper ya, untuk menjumpai rekan saya Adi Kurnia yang akan menyampaikan tanggapan dari Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ade, silakan.
3: Iya, baik Safira, terima kasih. Ada berbagai pendapat dan tanggapan ini dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 3 tentang tradisi dalam memperingati Tahun Baru Islam. Di antaranya ada Pak Ahmad di Banda Aceh. Pak Ahmad mengatakan bahwa di daerah kami, Tahun Baru Islam biasanya diisi dengan zikir dan doa bersama. Menurut Pak Ahmad, tradisi seperti ini sangat baik karena mengajak masyarakat untuk merenungkan perjalanan hidup sekaligus mempererat hubungan antar warga. Kemudian ada juga Ibu Siti di Padang yang mengatakan bahwa masyarakat di lingkungan Ibu Siti ini sering mengadakan pawai obor untuk menyambut satu Muharram. Selain meriah, kegiatan ini juga menjadi sarana mengenalkan sejarah dan nilai-nilai Islam kepada anak-anak dan generasi muda. Kemudian ada juga Pak Dedi di Bandung yang mengatakan bahwa Pak Dedi melihat setiap daerah memiliki cara yang berbeda dalam memperingati Tahun Baru Islam. Perbedaan itu justru menjadi kekayaan budaya bangsa selama tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan makna keagamaan. Kemudian ada Ibu Nurhayati di Yogyakarta. Ini tradisinya lain lagi, biasanya ada pengajian dan santunan bagi anak yatim di kampung kami. Tradisi seperti ini sangat positif, karena tidak hanya memperingati pergantian tahun Hijriah, tetapi juga menumbuhkan kepedulian sosial antar sesama. Kemudian terakhir ada Pak Hasan di Makassar yang mengatakan bahwa Pak Hasan ini sangat senang melihat banyaknya anak muda yang ikut terlibat dalam kegiatan Tahun Baru Islam. Ada yang mengadakan pawai, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya di masjid, hingga bakti sosial. Ini menunjukkan tradisi tersebut tetap relevan dan mampu menarik generasi muda kita. Demikian Safira.
2: Ya, terima kasih Ade yang sudah menyampaikan sejumlah pesan ataupun tanggapan dari Anda pendengar yang sudah melalui sudah masuk ya melalui WhatsApp kami di Pro 3 RI 081399399888. Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Hana Pratiwi.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana. Ini berangkat masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Spanyol, siaplah Deni Tanjung Verde, Belgia tidak gentar hadapi Mesir. Usai AFF U19, Garuda Muda fokus di kualifikasi Asia. Anthony Ginting targetkan raih peringkat 20 besar dunia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga, kita awali informasi sore ini dari ajang Piala Dunia 2026. Hari kelima Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 4 pertandingan yang siap memanaskan persaingan fase grup. Sorotan utama tertuju ke laga pembuka grup H antara Spanyol melawan Tanjung Verde. Sementara pertandingan lain akan mempertemukan Belgia melawan Mesir di grup G. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.
2: Hari kelima Piala Dunia 2026 akan menyajikan 4 pertandingan menarik dari grup G dan grup H. Fokus utama tertuju ke Stadion Atlanta, Amerika Serikat saat juara Eropa Spanyol bertemu debutan Piala Dunia Tanjung Verde pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. La Furia Roja datang sebagai salah satu unggulan juara berkat skuad bertabur bintang dan rekor tak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir. Tim asuhan Luis de la Fuente itu juga bertekad memperbaiki catatan mereka setelah gagal melaju jauh dalam 3 edisi Piala Dunia terakhir. Jelang laga malam ini, pelatih De La Fuente menegaskan timnya akan menampilkan performa terbaik tanpa memandang sebelah mata lawan yang akan mereka hadapi.
3: Bagi kami, pertandingan melawan Tanjung Verde adalah laga terpenting saat ini. Karena itu kami akan menghadapinya dengan sangat serius. Jika kami mampu melewati pertandingan ini dengan baik, kami akan semakin dekat dengan tujuan berikutnya. Namun laga ini tidak akan mudah. Setelah pertandingan berakhir, Anda akan mendengar saya mengatakan hal yang sama. Karena memang itulah kenyataannya. Itulah pola pikir yang kami miliki. Besok para pemain harus tampil dengan konsentrasi dan tuntutan maksimal. Karena pertandingan ini akan menuntut kami untuk mengeluarkan kemampuan terbaik. Siapapun yang menganggap Tanjung Verde akan menjadi lawan yang mudah, maka mereka keliru.
2: Pertandingan selanjutnya akan mempertemukan Belgia melawan Mesir di Stadion Seattle, Amerika Serikat pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian pertama generasi baru Setan Merah yang ingin bangkit setelah hasil mengecewakan di Piala Dunia 2022 dan Piala Eropa 2024. Belgia datang dengan modal 13 pertandingan tanpa kekalahan dan kemenangan 5-0 atas Tunisia dalam laga pemanasan terakhir. Di sisi lain, Mesir akan tampil dengan mengandalkan pengalaman Mohamed Salah dan Omar Marmoush. Tim Firaun juga dikenal memiliki pertahanan disiplin, serta hanya kebobolan 2 gol sepanjang kualifikasi. Meski belum pernah memenangi pertandingan di putaran final Piala Dunia, Mesir bertekad mengubah catatan tersebut saat menghadapi Belgia. Jelang pertandingan dini hari nanti, pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya akan bermain dengan maksimal untuk dapat mengamankan kemenangan.
3: Pengalaman yang kami miliki saat ini membuat kami yakin bisa merapi berbagai situasi yang muncul di pertandingan. Saya merasakan para pemain memiliki pengalaman yang cukup dan memahami apa yang harus dilakukan. Yang terpenting adalah kami tetap berpegang pada keputusan dan rencana permainan kami sendiri. Hal terpenting sekarang adalah bagaimana kami bisa menerapkan semua itu di lapangan. Kami sudah memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Kami juga menyadari bahwa pertandingan melawan Belgia menjadi titik awal yang sangat penting dalam pertandingan kami di turnamen ini.
2: Pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde akan disiarkan secara langsung di RRI pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, disusul laga antara Belgia melawan Mesir pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Selain itu, 2 pertandingan lainnya dari grup H dan grup G besok pagi akan mempertemukan Arab Saudi melawan Uruguay di Stadion Miami, serta Iran melawan Selandia Baru di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Hasil dari 4 pertandingan tersebut akan menentukan peta persaingan awal menuju fase gugur Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: masih dari ajang Piala Dunia 2026. Timnas Uruguay mengkritik FIFA setelah mengalami kendala perjalanan menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Marcelo Bielsa tertahan di Cancun, Mexico, karena pesawat yang akan membawa mereka ke Miami belum mendapatkan izin terbang ke Amerika Serikat. Akibat penundaan tersebut, para pemain Uruguay harus tetap berada di hotel dan tidak dapat menjalankan agenda perjalanan sesuai rencana. Federasi Sepak Bola Uruguay menyatakan masalah itu berada di luar kendali mereka dan menyebut FIFA sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan keberangkatan. Penundaan juga mengganggu agenda tim, termasuk konferensi pers pra-pertandingan yang dijadwalkan di Miami menjelang laga melawan Arab Saudi. Legenda Uruguay, Diego Forlan, turut menyoroti situasi tersebut melalui media sosial dengan mempertanyakan pihak yang harus bertanggung jawab. Uruguay dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada laga pembuka grup E pada Selasa 16 Juni pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mereka berharap dapat segera fokus sepenuhnya pada persaingan di Piala Dunia 2026.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: pendengar, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuhan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait, RRI Medan.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia U20 langsung dihadapkan pada tantangan berikutnya usai meraih peringkat ketiga Piala AFF U19 2026 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Garuda Muda menutup turnamen dengan kemenangan 1-0 atas Kamboja pada laga perebutan tempat ketiga. Sementara gelar juara diraih Australia setelah mengalahkan Thailand 2-0 di partai final. Setelah gagal mempertahankan gelar AFF U19, skuad asuhan Nova Arianto kini fokus menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027 pada akhir Agustus hingga awal September mendatang. Indonesia tergabung di grup H bersama Australia, Malaysia, dan Laos. Seluruh pertandingan akan berlangsung di New Laos National Stadium Vientiane, Laos. Laga melawan Australia diprediksi menjadi ujian berat setelah Indonesia kalah 0-1 dari tim yang sama pada semifinal Piala AFF U19 2026. Hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U20 2027. Karena itu, Indonesia dituntut meraih hasil maksimal saat menghadapi Malaysia, Laos, dan Australia. Kita ke arena balapan. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menyebut awal musim MotoGP 2026 sebagai mimpi buruk bagi tim pabrikan asal Italia tersebut. Padahal, Ducati sempat tampil menjanjikan pada tes pramusim di Sepang dengan menempatkan 5 pembalap Desmos edisi di 6 besar. Namun, performa Ducati tertinggal setelah Aprilia menunjukkan perkembangan signifikan dan mendominasi sejumlah balapan awal musim. Ducati baru meraih kemenangan balapan utama pertamanya melalui Alex Marquez di Jerez sebelum Fabio Di Giannantonio menambah kemenangan di Catalunya. Sementara itu, juara bertahan Marc Marquez masih berjuang memulihkan kondisi fisiknya setelah mengalami cedera saraf di lengan kanan. Tardozzi menegaskan hasil impresif Marquez belakangan ini belum menunjukkan kondisi terbaik sang pembalap. Ia mengatakan Marquez masih membutuhkan waktu setidaknya 1 hingga 2 bulan untuk pulih sepenuhnya dari cedera. Meski demikian, Ducati berharap tren positif dalam beberapa seri terakhir dapat menjadi titik balik untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar musim ini.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan sukses bangkit dari keterpurukan setelah Piala Thomas 2026 dan meraih gelar juara Australian Open 2026. Di final, Alwi tampil dominan mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao dengan skor identik 21-13, 21-13. Alwi mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengkritik, mendukung, dan mendoakannya. Karena ia sangat terpukul dengan kejadian di Piala Thomas beberapa bulan lalu.
1: Ya, alhamdulillah, terima kasih. Rasanya sangat-sangat amat senang dan bahagia karena beberapa bulan kemarin saya memang sangat amat terpukul dengan kejadian di Thomas Cup. Tapi alhamdulillah, saya terima kasih buat semua yang sudah mengkritik, sudah mendukung, tetap mensupport, mendoakan. Dan memang ini perjalanan yang harus saya tempuh, memang gak mudah dan semua. Memang di perjalanan ini cukup banyak rintangannya, tapi saya pastikan diri saya tidak akan pernah menyerah dan akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi setiap.
0: Sayangnya, dua wakil Indonesia lain harus puas sebagai runner-up. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari kalah dari pasangan Tiongkok unggulan pertama, Chia Yifan Zhang Shuxian. Sementara ganda putra Sabar Karyaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani juga menyerah dari pasangan Tiongkok Chen Chengquan Li Kyung Hang. Indonesia menutup Australia Open 2026 dengan raihan satu gelar juara melalui Alwi Farhan serta dua posisi runner-up. Lalu bagaimana evaluasi atas pencapaian merah putih di turnamen ini? Berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pengamat bulu tangkis Ahmad Budiharto.
2: Indonesia menutup kiprahnya di Australian Open 2026 dengan torehan satu gelar juara melalui Alwi Farhan di sektor tunggal putra. Selain itu, dua wakil merah putih juga berhasil menembus partai final, yakni pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari, serta ganda putra Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani yang masing-masing finish sebagai runner-up. Lalu bagaimana evaluasi keseluruhan pencapaian Indonesia di turnamen level Super 500 ini? Serta tentunya apa makna dari peta persaingan bulu tangkis nasional ke depan? Berikut kami akan berbincang bersama pengamat bulu tangkis Ahmad Budiharto. Pak Budi, bagaimana Anda menilai pencapaian Indonesia di Australia Open kali ini dengan raihan hanya satu gelar juara melalui Alwi Farhan dan ada dua posisi runner-up ya di ganda putri dan juga ganda putra. Apakah hasil ini sudah sesuai dengan ekspektasi, Pak?
3: Sebetulnya kalau melihat hasil yang dicapai di final ini dengan kita menempatkan tiga sektor, saya kira sudah cukup baik ya. Walaupun secara hasil dari ganda putra dan ganda putri belum berhasil, sedangkan yang berhasil baru tunggal putra di BWF seri 500 ini saya kira sudah cukup baik ya untuk performa kita di kejuaraan ini.
2: Baik, kalau dari awal turnamen Australia Open ini, apa yang Pak Budi soroti dari penampilan wakil Indonesia ketika di fase-fase awal sampai akhirnya bisa tembus ke final?
3: Ya, kalau kita lihat tampilan anak-anak kita, pemain-pemain Indonesia ini sudah cukup baik ya. Artinya kalau kita lihat dari tidak banyak yang gugur di babak awal, tapi paling tidak mereka sudah bisa masuk ke babak-babak lebih dari ada ke 16, ada ke 8, itu saya kira satu hal yang patut kita syukuri ya. Jadi tidak mudah, terutama untuk di seri 500. Tapi memang kita sadari bahwa di seri 500 di Australia ini memang tidak terlalu banyak pemain-pemain top dunia yang tampil di sana. Itulah salah satu keuntungan kejelian PBSI untuk mengirim pemain-pemainnya pada turnamen seri yang cukup besar di momen yang cukup tepat ya.
2: Oke, okay. Ada evaluasi khusus mungkin untuk pencapaian Ubed Pak sejauh ini? Kemarin kan sempat ramai juga ya Ubed ini Pak.
3: Ya, kalau kita lihat kebetulan saya juga menyaksikan pertandingan Ubed, Ubed pertandingannya dari Alwi menghadapi lawan yang sama ya. Kita melihat memang Ubed masih memerlukan jam terbang untuk lebih bisa tampil lebih tenang ya dan lebih baik lagi. Karena kita lihat di game ketiga itu waktu kondisi yang sama, tiga kali kesalahan itulah yang membuat dia harus kalah dari pemain dari China ini.
2: Mm-hmm. Nah, selain Ubed tadi di awal juga kita sudah menyinggung tentang Alwi Farhan ya, ini menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil meraih gelar juara. Seberapa besar arti gelar juara bagi seorang Alwi terhadap perkembangan karir di sektor tunggal putra sejauh ini, regenerasi di sektor ini, Pak Budi?
3: Ya, sekarang dengan Alwi menempatkan dirinya kemarin sebagai juara di Australia Open ini, membuat dia nanti di minggu ini dia akan menjadi pemain Indonesia yang rankingnya tertinggi untuk tunggal putra ya. Ini membawa dia menjadi satu ujung tombak buat pemain Indonesia. Mudah-mudahan beban ini tidak terlalu membuat dia menjadi terbebani, tapi ini membuat motivasi dia menjadi lebih tanggung jawab. Saya kira performa Alwi ini perlu kita syukuri karena di tahun ini dia sudah menjadi dua kali juara di seri 500 ya. Yang pertama adalah di bulan Januari kemarin, dia menjadi juara di DHC Indonesia Master, dan sekarang dia menjadi juara di Australia Open ini. Saya kira satu hal yang positif untuk dia dan juga untuk Indonesia.
2: Kalau dari hasil Australia Open kali ini, sektor mana yang menurut Pak Budi menunjukkan kemajuan paling signifikan, Pak? Apa aspek-aspek yang masih perlu diperhatikan menjelang turnamen-turnamen berikutnya?
3: Ya, saya kira penampilan pemain-pemain kita di tunggal putra dan di ganda putri ini patut kita apresiasi ya. Jadi mungkin PR-nya adalah nanti terutama di ganda campuran, karena saya lihat di ganda campuran ini PBSI tidak mengirim pemainnya yang memadai ya. Tapi saya kira nanti berikutnya PR buat PBSI adalah banyak menerjunkan pemain-pemain ganda campuran untuk di turnamen-turnamen hingga mereka bisa mendapatkan posisi yang baik di turnamen berikutnya. Kemudian apresiasi terbaik adalah kita berikan kepada ganda putri kita. Saya kira progres pemain-pemain ganda putri PBSI ini sudah menunjukkan progres yang positif, dan itu sekali lagi juga masih butuh untuk turnamen-turnamen berikut untuk memantapkan dia untuk mendapatkan jam terbang yang baik.
2: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Budi untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat sore, Pak.
3: Selamat sore, terima kasih. Salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya.

0: Masih dari kabar bulu tangkis. Tunggal putra Anthony Ginting menyatakan belum pensiun dan menargetkan untuk kembali ke peringkat 20 besar dunia. Sementara tunggal putri, Putri KW siap menggantikan peran Gregoria Mariska yang pensiun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Kan terakhir Kak Grego juga perunggu dan aku ingin
2: kabar baik datang dari dua andalan bulu tangkis Indonesia. Tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting menegaskan belum akan pensiun dalam waktu dekat. Sementara tunggal putri Putri Kusuma Wardani atau Putri KW siap mengemban tugas sebagai tulang punggung baru di sektor putri. Meski saat ini terpuruk di peringkat 44 dunia dan absen di Indonesia Open 2026 karena pemulihan cedera, semangat Ginting tak padam. Targetnya jelas, menembus kembali jajaran elit 20 besar dunia.
3: Maksudnya kalau planning berhenti dalam waktu dekat nggak ada lah. Maksudnya memang dari saya pribadi juga keinginannya masih besar lah. Maksudnya setiap hari juga masih mungkin bisa ditanya ke pelatih juga, maksudnya setiap hari saya tetap datang latihan segala macam, ngikutin program yang udah dibuat sama pelatih dan PBSI lagi. Jadi sisanya ya tinggal nunggu waktu sih.
2: Ginting memang telah memiliki modal berharga, medali perunggu Olimpiade 2020 dan gelar juara kejuaraan Asia 2023. Meski sempat kesulitan meraih hasil maksimal, hanya sampai semifinal di Swiss Open. Ia kini fokus pada pemulihan fisik dan mengumpulkan poin. Di sisi lain, Putri KW merespon positif status barunya sebagai andalan utama tunggal putri Indonesia pasca mundurnya Gregoria Mariska Tunjung dari pelatnas PBSI. Ia juga memasang target ambisius melampaui pencapaian medali perunggu Gregoria di Olimpiade. Putri KW yakin mampu meraih prestasi yang lebih tinggi dan menjadikan perunggu Olimpiade sebagai batu loncatan menuju target yang lebih besar.
1: Gimana? Ya bebannya Kak Grego pindah ke aku kan, tapi ya aku jalanin dengan senang hati lah, dengan berpikiran terus positif, selalu banyak orang di belakang aku yang selalu memotivasi aku sih, itu aja. Pasti, jadi udah aku siapin dari sebelum Olimpik, kayak kan terakhir Kak Grego juga perunggu dan aku ingin bisa insya Allah lebih dari Kak Grego lah.
2: Anthony Ginting dan Putri KW akan kembali dijadwalkan bermain di Macau Open 2026 yang berlangsung di Macau pada 16 hingga 21 Juni 2026. Setelah turnamen BWF World Tour Super 300 tersebut, tur musim panas mereka akan berlanjut ke wilayah Amerika Utara untuk mengikuti US Open 2026 pada 23 hingga 28 Juni 2026 dan Canada Open 2026 di tanggal 30 Juni hingga 5 Juli 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komite Olimpiade Indonesia atau KOI resmi menunjuk Todo Tua Pasaribu sebagai chef de mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketua Umum KOI Raja Sabta Oktohari dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Antara mengatakan Asian Games menjadi momentum penting menuju Olimpiade

0: Oktohari mengatakan dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk solidaritas sesama negara Asia. Dan karena Indonesia pernah sukses menjadi tuan rumah Asian Games.
1: Kita akan menunjukkan kepada negara-negara yang ada di Asia bahwa Indonesia juga memberikan support sebagai negara yang pernah menjadi tuan rumah Asian Games maupun Asian Para Games 2018. Kita memberikan vibrasi yang positif terhadap persiapan yang dilakukan sebentar lagi menuju Asian Games Aichi Nagoya yang akan diadakan di bulan September tahun 2020.
0: Menurut Okto, dukungan Indonesia tidak hanya ditunjukkan melalui persiapan atlet, tetapi juga melalui berbagai kegiatan promosi dan aktivasi menuju pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Salah satu bentuk dukungan diwujudkan melalui penyelenggaraan Asian Games Fun Run 2026 yang berlangsung meriah di Bali Collection Nusa Dua Bali dan diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan. Sementara itu, persiapan tim Indonesia menuju Asian Games terus berjalan. Para atlet masih menjalani program latihan dengan target meraih lebih dari 4 medali emas pada ajang tersebut. Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat

0: Juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan? Atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara Grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup antara 7-8 jam per malam dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7-9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?

0: Indonesia menyapa sore.
1: Pemain bintang Senegal, Habib Diarra buka suara menjelang pertandingan melawan Prancis Rabu 17 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Diarra menegaskan Senegal datang ke Piala Dunia 2026 tanpa rasa takut, sekalipun harus menghadapi Prancis. Pertandingan antara Belanda dan Jepang di grup F Piala Dunia 2026 berakhir imbang. Kedua tim berbagi skor 2-2 pada laga yang berlangsung di Dallas Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat. Persiapan timnas Portugal menuju Piala Dunia 2026 mendadak terganggu akibat badai besar yang menghantam area lokasi latihan mereka. Situasi tersebut memicu kekhawatiran di dalam skuad Cristiano Ronaldo CS mengingat Portugal akan bertanding melawan Kongo pada 18 Juni mendatang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Bersama saya Hana Pratiwi akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan informasi di daerah Anda seperti apa. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait membaca peluang Spanyol versus Tanjung Verde di laga pembuka Grup H Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 kembali menyajikan pertarungan menarik antara tim unggulan dan tim debutan. Di grup H, salah satu favorit juara Spanyol akan mengawali langkahnya dengan menghadapi Tanjung Verde yang untuk pertama kalinya tampil di putaran final Piala Dunia. Secara kualitas dan pengalaman, Spanyol jelas lebih diunggulkan, namun turnamen besar kerap menghadirkan kejutan. Terlebih bagi tim debutan yang datang tanpa beban dan memiliki motivasi besar untuk membuktikan diri di panggung dunia. Menariknya, laga ini hadir hanya beberapa jam setelah Jerman menghancurkan debutan lainnya Curaçao dengan skor telak 7-1 di grup E. Hasil itu kembali memunculkan pertanyaan, seberapa besar jarak kualitas antara tim debutan dan negara-negara yang masuk jajaran favorit juara? Lalu, apakah Tanjung Verde berpotensi bernasib sama seperti Curaçao atau justru mampu memberikan perlawanan dan menciptakan kejutan saat menghadapi La Furia Roja? Untuk membahasnya lebih dalam, kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo. Bung Ugung, selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore, salam olahraga Mbak Ana.
1: Baik, Bung Ugung, ini juga kami akan mengundang pendengar ya, Bung Ugung ya, yang akan berinteraktif begitu bersama kami untuk memberikan dukungannya ini. Mungkin kepada tim favoritnya di Piala Dunia 2026. Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nah, Bung Ugung, ini jika berkaca pada kemenangan telak Jerman 7-1 atas Curaçao, apakah hasil tersebut memang menunjukkan tim debutan masih kesulitan bersaing ini dengan negara-negara unggulan di Piala Dunia, Bung Ugung?
2: Oke, sorry.
1: Ya, Bung Ugung.
2: Ya.
1: Kalau kita berkaca ini kepada kemenangan telak Jerman 7-1 atas Curaçao, apakah hasil itu menunjukkan tim-tim debutan masih kesulitan bersaing dengan negara-negara unggulan di Piala Dunia?
2: Menurut saya nggak semuanya akan seperti itu, meskipun kita sudah menjumpai dua hasil yang telak ya. Yang pertama adalah Jerman melawan Curaçao, yang kedua Swedia melawan Tunisia. Nah, yang perlu diketahui adalah Curaçao dengan Tanjung Verde itu adalah dua tim dari dua benua yang berbeda. Kalau Curaçao dari Amerika Latin, sementara Tanjung Verde dari Afrika. Jadi iklimnya berbeda dan mungkin juga kompetisi di masing-masing kompetisi benuanya juga berbeda. Nah, meskipun memiliki kesamaan, yaitu keduanya adalah dua negara dengan penduduk tersedikit ya di Piala Dunia kali ini. Jadi menurut saya nanti Tanjung Verde tidak seperti Curacao, tapi bisa menjadi, bisa bernasib seperti Curacao kalau tidak bisa bermain kolektif seperti biasanya.
1: Baik, gitu. Lalu kalau untuk faktor yang paling membuat Spanyol ini sangat diunggulkan untuk meraih kemenangan, seperti apa ini, Bung Ugung?
2: Ya, kalau Spanyol nggak ada kata untuk tidak boleh tidak menang ya. Satu, supporternya pasti ya kuat. Yang kedua, kita tahu Spanyol sekarang masih di peringkat kedua FIFA. Kemudian Spanyol adalah juara Piala Eropa 2 tahun yang lalu gitu ya, meskipun ada beberapa perbedaan personil di skuadnya waktu juara dan saat ini di Piala Dunia. Kemudian Spanyol menuju Piala Dunia saat ini, Spanyol mengalami kemenangan berturut-turut gitu ya, dan bahkan tidak terkalahkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Meskipun di dua pertandingan uji coba sebelum ini melawan Irak dan Mesir, itu imbang 0-0 dan 1-1. Nah, tapi so far Spanyol dengan pemain yang mayoritas bermain di klub-klub besar Eropa, terutama liga domestiknya juga saat ini menjadi salah satu yang terbaik di dunia, saya pikir nggak ada kata lain bahwa Spanyol harus menang. Gitu.
1: Oke, jadi memang harus menang ya. Nah, Bung Ugung, Tanjung Verde ini datang sebagai debutan tanpa banyak tekanan. Tapi kondisi ini justru dapat menjadi modal untuk memberikan kejutan kepada Spanyol, justru Bung Ugung, atau bagaimana?
2: Ya, kita bisa ngelihat dulu yang sama-sama dari Afrika kemarin yang menahan Brasil adalah Maroko. So far Maroko mungkin berbeda iklim sepak bolanya dan mungkin kekuatan sepak bola dengan Tanjung Verde. Tapi yang perlu diketahui bahwa Tanjung Verde di kualifikasi di Afrika, di CAF-nya, dia adalah peringkat pertama dari grupnya. Artinya dia punya modalitas yang bagus. Yang kedua, kita tahu bahwa pemain-pemain dari Tanjung Verde itu mayoritas bermain di klub-klub besar. Meskipun tidak di klub-klub besar di negara-negara Big Five-nya Eropa ya. Tapi ada beberapa pemain yang bermain reguler yang bermain di UCL maupun di Conference. Dan juga termasuk di UCL. Misalnya ada yang bermain di Villarreal, kemudian di Chelsea dan seterusnya. Jadi saya pikir secara kita bisa lihat ketika dia memenangkan lolos kualifikasi Piala Dunia sebagai juara grup, maka saya pikir ini juga tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Seperti itu Mbak Ana.
1: Baik. Nanti kalau untuk taktiknya sendiri harus diterapkan seperti apa ini strateginya supaya memang tidak menjadi sasaran dominasi Spanyol sepanjang pertandingan.
2: Iya. Nah, kita tahu Spanyol merata di semua lini dengan pemain-pemain terbaik di dunia. Saya pikir Tanjung Verde, karena gini, kita melihat dulu sejarahnya ya. Spanyol ketika tahun lalu, itu juga di Piala Dunia sebelumnya, dia kalah di pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia, ya, melawan Swiss kalau tidak salah. Artinya, meskipun akhirnya menjadi juara, gagal di 16 besar melawan Maroko waktu itu. Nah, kemudian artinya gini, kita harus tahu bahwa Spanyol belum tentu bisa stabil ketika melawan tim-tim yang kolektif. Karena kita lihat di tim Spanyol sendiri adalah tim yang secara personal mereka itu bermain di liga masing-masing yang ketat ya. Contohnya Barcelona dan Atletico Madrid misalnya, penghuni personil dari Spanyol bermain secara kompetitif di liganya masing-masing, sehingga mereka mungkin kedekatannya tidak sedekat tim yang bermain kolektif seperti Tanjung Verde gitu ya. Dan menariknya lagi memang di tim Spanyol saat ini didominasi personil dari Barcelona yang bahkan tidak ada personil Real Madrid sama sekali gitu ya. Saya pikir iklim ini cukup baik juga sih, artinya di Spanyol juga mungkin pelatihnya mempertimbangkan kolektivitas juga. Tapi saya pikir dengan pemain yang bertebaran, ada Rodri yang di City, kemudian kipernya yang terdiri dari ada di tiga tim yang berbeda ya, Arsenal, kemudian kiper utamanya bahkan di Bilbao dan kiper cadangannya juga ada di Barcelona. Saya pikir semuanya semua personel Spanyol itu adalah pemain yang di liganya mereka itu saling bersaing gitu ya, dan itu sulit untuk membentuk satu tim yang kolektif berdasarkan dari personel-personel yang memiliki nama besar tapi bermain secara berkompetisi di liga yang sama gitu. Itu menjadi tantangan dari pelatihnya.
1: Oke. Baik. Nah, Bung Ugung, ini juga sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Boleh kita ikut interaktif ya, Bung Ugung ya, untuk berbincang bersama kami. Kita ke Makassar, Bung Ugung, ada Pak Ambo Tuo di Makassar. Silakan Pak Ambo Tuo, selamat sore, salam olahraga. Halo, Pak Ambo.
3: Ya, halo.
1: Ya, silakan Pak Ambo Tuo.
3: Ya, ntar malam ada dua pertandingan, ada Tanjung Verdi melawan apa tadi itu?
2: Spanyol.
1: Yeah. Pak Ambo Tuo.
3: Ya, ya. Di jam 2 dini hari ada apa tadi lagi itu?
1: Nanti di jam 23 ini Spanyol versus Tanjung Verde, Pak Ambo Tuo.
3: Yang jam 2 dini hari,
2: Jam 2 ada Uruguay melawan Arab Saudi.
3: Uruguay melawan Saudi ya?
1: Iya.
2: Iya, di grup yang sama dengan Spanyol dan Tanjung Verde.
3: Iya. Ini saya sedikit mengomentari ya, baru yang Tanjung Verde dan Verde ini ya. Yang baru dari Afrika, dari daratan Afrika ya, sangat sama mereka ya. Bisa bertarung dengan satu grup dengan klub-klub papan atas seperti Spanyol, kan kita tahu juga Spanyol kan termasuk ke klub papan atas juga.
2: Iya.
1: Yeah. Oke. Baik Pak Ambo Tuo.
3: Untuk prediksi ya 2-1 lah.
1: Oh, 2-1 ya. Untuk Spanyol begitu ya, Pak Ambo?
3: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ambo telah bergabung. Pak Bung Ugung, sebelum ditanggapi kita ke Pak Nano di Jakarta ya, Bung Ugung. Ada boleh, Pak Nano boleh. Yang telah bergabung. Pak Nano, selamat sore, salam olahraga.
4: Jaya Mbak Hana Pratiwi, Pak Ugung.
1: Silakan Pak Nano di Jakarta.
4: Pak Nano. Kalau lihat dari segi peringkatnya mungkin jauh ya Mbak Hana ya. Dari yang kedua dengan itu berapa kan?
2: 67. Ya.
4: Kalau menurut saya
2: 67 Tanjung Verde.
4: Skornya besar lagi kayaknya, Mbak.
1: Skornya kenapa, Pak?
4: Mungkin skornya besar lagi, mungkin 6-1 seperti itu. Dengan kualitas Spanyol yang kekuatannya itu merata, ya mungkin Spanyol akan lebih diunggulkan gitu, Mbak, daripada tim dari Afrika. Mungkin di tim Afrika itu mungkin fisiknya mungkin kuat, Mbak. Dan ya mungkin kalau menurut saya sih angka besar lah, nanti 6-1 lah, Mbak.
1: Oke, baik.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Nano di Jakarta Jaya. Sebelumnya juga kita akan ke Toli-Toli terlebih dahulu ya, Bung Ugung ya. Ada Bu Haryanti yang telah bergabung. Selamat sore Bu Haryanti, salam olahraga.
5: Selamat sore Mbak Hana, salam olahraga Jaya juga untuk Bung Ugung.
1: Silakan Bu Haryanti.
5: Salam olahraga. Emang benar ya, kita tidak bisa meremehkan tim-tim pemain baru yang kalau baru bisa dibilang baru masuk di Piala Dunia. Tapi tetaplah kita karena menjagokan karena udah gabung di sana banyak tim-tim ya di tim Spanyol, tetaplah kita mendukung Spanyol. Kemarin agak kecewa sih Belanda sama Jepang itu ya. Kita menjagokan Belanda. Ternyata Jepang bisa stabil sama Belanda. Wah, itu enggak nyangka sih sebenarnya. Nah, kita bisa ambil pelajaran dari situ sih sebenarnya. Enggak boleh anggap remeh lawan. Yang penting kita bisa melihat para pemain ini bisa bermain dengan baik, permainannya enggak alot begitu ya Mbak Hana ya.
1: Iya,
5: pokoknya tetap mendukung ini Spanyol. Semoga Spanyolnya bisa menang nanti ya.
1: Oke, baik.
5: Itu aja, terima kasih Mbak Hana dan Bung Ugung. Salam olahraga
1: Jaya.
2: Salam olahraga Jaya.
1: Baik, silakan Bung Ugung ditanggapi. Ini ada pendengar dari Makassar, Jakarta dan Toli-Toli. Okay. Rata-rata pronya ke Spanyol begitu ya, Bung Ugung ya.
2: Ya, itu sudah sesuai kodratnya. Artinya melihat peringkat 2 FIFA melawan peringkat 6-7 FIFA. Ya, saya pikir itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. Artinya saya sendiri kalau memprediksi ya, kalau memprediksi jelas Spanyol dengan tim yang sudah mapan 2 tahun yang lalu mereka Piala Eropa, meskipun nah ini yang jadi pembedanya bahwa beberapa pemain yang kemarin menjuarai Piala Eropa itu tidak bermain di Piala Dunia ya, seperti Alva Morata, kemudian Carvalho dan seterusnya. Tapi saya yakin secara kolektivitas harusnya masih bertahan sampai saat ini. Nah, Spanyol dengan kondisi yang ada akan melawan Tanjung Verde yang juga bermain dengan kolektivitas. Jadi kalau saya pikir ramalan dari Pak Ambotuo, Pak Nano maupun Bu Arianti ya sudah tepat ya, akan menang. Cuma apakah akan menang telak sebagaimana Jerman melawan Curacao atau Swedia melawan Tunisia yang selisihnya 4 gol. Nah ini yang harus kita lihat. Yang pertama kita lihat bahwa tidak semua tim Eropa saat ini lemah ya. Seperti Maroko bisa menahan Brazil gitu ya. Dan meskipun ada yang lain kalah ya. Afrika Selatan kalah melawan pembuka itu melawan Meksiko. Kemudian kemarin tadi pagi Tunisia juga kalah melawan Swedia. Jadi tapi ingat ada satu tim yang menang juga, yaitu Ivory Coast. Itu menang 1-0 melawan Ecuador. Jadi jangan meremehkan tim-tim kecil Afrika menurut saya gitu ya. Ketika mereka itu betul-betul bisa mengandalkan kolektivitasnya, saya pikir mereka perlu berhati. Apalagi di Tanjung Verde ada misalnya Daylon, itu striker yang saat ini memegang rekor di timnasnya selain dengan kaptennya si Mendes. Artinya, kemudian backnya itu juga bermain di Villarreal secara reguler, tim yang notabene mapan di Spanyol juga gitu ya. Jadi bisa kita ketahui sebenarnya Tanjung Verde punya potensi untuk minimal menahan ya. Cuma ya tadi saya bilang kodratnya beda ya, peringkat 2 FIFA melawan peringkat 67. Jadi saya pikir ya memang wajar kalau Spanyol menang, dan bahkan tidak wajar kalau menangnya hanya selisih 1 gol kan gitu ya. Nah cuma kita lihat nih Tanjung Verde sebagai tim debutan, dan juga kita melihat tren Afrika yang Ivory Coast juga kemarin menang 1-0. Saya pikir jangan meremehkan potensi itu.
1: Baik, apakah Bu Ria di Tebet ini menjagokan Tanjung Verde? Kita akan tanyakan ya Bung Ugung ya. Silakan Bu Ria di Tebet.
6: Salam olahraga.
1: Jaya Bu Ria.
6: Salam olahraga. Jaya. Sehat lah Ana.
1: Sehat Bu Ria. Bung Ugung.
6: Bung Ugung ya.
1: Iya betul.
6: Salam sehat ya. Salam olahraga. Jaya. Woi. Salam olahraga. Begadang terus ini di RRI.
1: Waduh.
6: Ya. Luar biasa. Jerman sama ini. Aduh kita madu. Luar biasa 7-1. Ya mudah-mudahan ini Spanyol ya nanti ya.
1: Iya betul. Spanyol versus Tanjung Verde Bu Ria.
6: Nah itulah, saya sih dukung Spanyol aja lah. Pokoknya skornya berapa yang penting Spanyol lah dulu lah. Unggulan saya dulu lah.
1: Melihat peringkat juga ya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Ria di Tebet Jaya. Kita ke Sorong ini Bung Ugung, ada Pak Daniel yang telah bergabung. Selamat sore Pak Daniel.
7: Selamat sore Mbak Ana dan Bung Ugung.
1: Salam olahraga.
7: Jaya.
1: Baik Pak Daniel, silakan.
7: Ya, jadi kalau kita bilang tentang tim Afrika, tetapi punya kelebihan fisik dan skillnya sedikit-sedikit bagus begitu. Tapi yang penting itu kebersamaannya. Mereka kan selalu main bersama seperti tadi Pak Ugung bilang betul. Jadi dengan harus kalau pelatihnya Jerry, dia menerapkan pola zona man-to-man marking. Jadi dia harus jaga pemain-pemain bintangnya, striker-striker Spanyol itu begitu. Menurut saya kalau Tanjung Verde mau menang. Jadi juga Spanyol belum tentu menang banyak ini, mungkin agak sedikit tipis begitu. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Silakan Bung Ugung ditanggapi Bu Ria di Tebet menjagokan Spanyol ini juga ya, Bung Ugung ya.
2: Ya Bu Ria dan Pak Daniel, dan Pak Daniel tahu sekali ya bagaimana karena berada di Sorong. Sama dengan pemain-pemain Papua yang modalitas bermain di Liga Indonesia juga dengan tim-tim bermain dengan fisik yang lebih kuat gitu ya. Ya saya yakin di Afrika juga seperti itu ya, karena terlahir dengan kualitas fisik yang tantangan alam ya. Jadi saya pikir itu juga tidak boleh diremehkan gitu. Jadi saya pikir saya senang tadi ada juga yang akhirnya bisa sedikit
1: analisis begitu juga ya,
2: menganalisis ya? Kekuatan dari Tanjung Verde. Nah, sekarang yang penting adalah kita lihat bahwa kedua tim jelas berbeda dan di situ ada bintang-bintang yang berbeda dengan harga personil yang di transfer market juga berbeda-beda. Di Spanyol kita punya pemain termahal di dunia, salah satu dari lima besar pemain termahal dunia, yaitu Lamine Yamal misalnya. Meskipun dia baru saja cedera dan kemungkinan nanti malam tidak bermain sebagai starting line up ya, tapi saya pikir ketika dia bermain mungkin bisa mengubah permainan. Dan yang lain-lain yang sudah Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, tiga gelandang yang sudah satu paket di Spanyol ini juga nggak bisa diremehkan gitu. Artinya bahkan di level lima besar dunia bersama dengan Brasil, Argentina, dan Jerman gitu ya. Jadi saya pikir Spanyol memang kodratnya itu. Nah sehingga kita lihat apakah Tanjung Verde akan menjadi kejutan dengan permainan kolektivitasnya, itu yang lebih penting. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari latihan sebelum bermain ini saat ini, tim Spanyol itu bahkan bermain dengan rompi es ya. Karena apa? Di Amerika sana sekarang suhunya sedang tinggi saat ini ya. Dan nanti malam Spanyol melawan Tanjung Verde itu bermain di siang menjelang sore di Amerika sana. Artinya suhu juga sedang panas. Nah kalau itu dijadikan acuan bahwa Tanjung Verde sudah terbiasa bermain di situasi atau di cuaca yang panas, maka bisa jadi harus berhati-hati gitu ya, bahwa Spanyol tidak siap untuk bermain dengan suhu yang panas juga. Nah ini yang perlu diketahui. Bye. Kemudian kita Nico dan Lamine Yamal juga baru saja sembuh dari cedera, jadi mungkin sedikit mengurangi kekuatan tim, tapi Spanyol tetap tim yang kekuatannya merata. Bah, kira-kira Bung gitu. Gunggung.
1: Terima kasih nih Bung Gunggung telah memberikan analisisnya begitu ya. Nanti juga kita tunggu saja seperti apa jalannya pertandingan Bung Gunggung. Selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore, salam olahraga Mbak Ana.
1: Pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo berbicara terkait membaca peluang Spanyol versus Tanjung Verde di laga pembuka grup H Piala Dunia 2026. Pastikan juga Anda mendengarkan nanti program siaran kami RRI Pro 3 Dengar Bareng. Pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kami akan menyiarkan secara langsung Spanyol versus Tanjung Verde. Lalu di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat ada Belgia versus Mesir.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani melaporkan realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai Rp 498,8 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selengkapnya bersama reporter Eliana Zahra. Eliana.
1: Ya, pendengar Pro 3 RRI, dari Kompleks Parlemen Senayan dapat kami laporkan bahwa Komisi 12 DPR RI hari ini menggelar rapat kerja bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani menyampaikan bahwa realisasi investasi pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai Rp 498,8 triliun rupiah di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Capaian tersebut tumbuh sekitar 7,2% dan telah mencapai 24,4% dari target investasi tahun 2026. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 700 ribu tenaga kerja langsung. Dari total realisasi investasi tersebut, penanaman modal dalam negeri atau PMDN berkontribusi 49,9% atau sebesar Rp248,8 triliun. Sementara penanaman modal asing atau PMA menyumbang 50,1% atau sebesar Rp250 triliun. Berikut pernyataan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani.
2: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa bersama, yaitu di Jawa 50,4% dengan capaian 251,3 triliun sedikit lebih investasi di Pulau Jawa yang kurang lebih adalah 49,6%. Dan empat lokasi utama investasi berada di Pulau Jawa, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur.
1: Ya, pendengar, Rosan mengatakan sesuai rancangan RKP tahun 2027, Kementerian Investasi dan Hilirisasi ditargetkan mencapai realisasi investasi sebesar Rp 2.322 triliun rupiah atau 13,8% lebih tinggi dibanding target tahun 2026. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kementerian mengusulkan anggaran sebesar Rp 2,19 triliun. Namun pagu indikatif yang diterima saat ini sebesar Rp 625,14 miliar rupiah atau turun 37,6% dibanding alokasi tahun 2026. Menurut Rosan, angka tersebut baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian sebesar Rp1,2 triliun. Karena itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi berharap dukungan Komisi 12 DPR RI untuk tambahan anggaran sebesar Rp 578,93 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti sejumlah persoalan tata kelola dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi manusia HAM. Selengkapnya bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
3: Baik, para pendengar RRI maupun yang berada, saya berada di kantor Komnas HAM Jakarta, di mana Komnas HAM menyoroti sejumlah persoalan tata kelola dalam pelaksanaan makan program bergizi gratis, maksudnya MI, yang berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi manusia. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parlulian Siombi, mengatakan hasil pengajian awal menunjukkan cangkupan penerimaan manfaat MBG masih terlalu luas sehingga berisiko tidak tepat sasaran. Berikut keterangannya.
4: Pemberian MBG dilaksanakan serentak untuk seluruh peserta didik sekaligus kelompok 3B, membuat penyelenggaraan MBG berisiko tidak tepat sasaran. Dan penerapan MBG akan lebih efektif dan tepat guna bila difokuskan kepada kelompok khusus atau targeted groups seperti masyarakat di daerah 3T.
3: Ia juga mengatakan bahwa program tersebut akan lebih efektif apabila diprioritaskan bagi kelompok khusus seperti masyarakat berada di 3T, kemudian kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan gizi. Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti besarnya peran dari BGN sendiri dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Uli juga menambahkan pihaknya juga menemukan adanya ketidakjelasan dalam pembagian peran dan kewenangan antara instansi dalam melaksanakan maupun pengawasan program MBG. Dari Jakarta, Ditya Prabowo, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari pernyataan dan tindakan provokatif yang berpotensi meningkatkan ketegangan menjelang penandatanganan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, turut menyerukan pencegahan terhadap segala upaya yang dapat menggagalkan kesepakatan tersebut. Fidan mengatakan, Ankara menyambut baik kesepakatan yang bertujuan mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, kesepakatan itu merupakan langkah penting menuju perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Timur Tengah. Kita ke berita olahraga, Kepolisian Daerah Polda Bengkulu mempermudah perizinan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 dan memastikan kesiapan untuk menjamin keamanan seluruh kegiatan. Selengkapnya bersama reporter Yan Berlian.
5: Polda Bengkulu memastikan siap menjamin keamanan seluruh kegiatan nonton bareng Piala Dunia tahun 2026 yang akan digelar masyarakat maupun berbagai instansi di Provinsi Bengkulu. Kapolda Bengkulu melalui Dirintelkam Kombespol Darmawan Dwi Haryanto menegaskan bahwa pihak kepolisian siap memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kegiatan nobar yang digelar masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri agar polisi hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat selama pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Oleh karena itu, kesiapan pengamanan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib.
6: Dan kami beserta jajaran Polda, Polres sampai ke tingkat Polsek, terutama berkomitmen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan nonton bareng Pesta Bola Gembira ini. Ya, silakan untuk masyarakat apabila sudah ditentukan titik-titiknya, tadi terdeteksi 233, bahkan mungkin bertambah. Tentunya dari titik-titik ini akan kita lakukan pola pengamanan ya.
5: Selain aspek pengamanan, Polda Bengkulu juga akan memanfaatkan momentum nobar sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Polri akan menyampaikan berbagai pesan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat agar situasi tetap kondusif selama berlangsungnya pesta sepak bola dunia. Sementara itu, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Bengkulu menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kelancaran kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia tahun 2026 yang akan digelar di berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu. Manajer PLN UP3 Bengkulu, Aang Harmadi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga kendala jaringan listrik selama pelaksanaan nobar.
7: Siaga backup, jadi kami untuk lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian dan masyarakat di situ dan krusial akan kami lakukan backup. Jadi ada.
5: Tidak hanya fokus pada aspek kelistrikan, PLN Bengkulu juga menjalin koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Sinergi dilakukan bersama Polda Bengkulu, RRI Bengkulu, TPRI Bengkulu, serta Telkom Bengkulu untuk memastikan seluruh aspek pendukung kegiatan nobar berjalan optimal. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heitzen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Lindungi bumi kita dari sampah plastik. Plastik bukanlah hal sepele di zaman seperti saat ini. Survei telah membuktikan Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Pindah planet bukanlah solusi. Berpikirlah untuk semua ini, supaya lingkungan tetap terkondisi. Cintailah alammu seperti engkau menyayangi tubuhmu. Dengan begitu, alam akan senantiasa menjagamu. Buang sampah merupakan hal yang sangat fundamental. Dari sebelum kita duduk di bangku sekolah, tetapi seolah-olah hanya perintah semata untuk dikerjakan. Belajarlah untuk lebih bijak, karena kita sudah banyak merusak. Mulailah mengurangi dan bukan membanjiri. Gunakanlah akal sehat. Kita harus mulai merawat, bukan membabat. Kurangi penggunaan plastik agar bumi kembali cantik. Plastik memanglah solusi termudah, tetapi tidak ramah dengan bumi, tempat tercinta ini. Stop penggunaan plastik secara berlebihan agar kita bisa bertahan di bumi yang kita dambakan. Less plastic is fantastic.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut pertemuannya dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier sebagai momentum penting di tengah ketidakpastian dinamika global saat ini. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menyoroti mundurnya ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan. Ia menilai kasus ini perlu segera ditelusuri secara menyeluruh. Kementerian Keuangan kembali mendapatkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp1,02 triliun. Jumlah itu dari hasil pemulihan aset negara yang dilakukan Badan Pemulihan Aset BPA Kejaksaan Agung RI. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Kami akan hadirkan masih dari Euforia Piala Dunia. Kami akan hadirkan kisah WNI yang menjadi volunteer Piala Dunia 2026. Seperti apa keseruannya, lalu juga bagaimana cara mendaftarnya? Saat ini kami telah tersambung bersama WNI volunteer Piala Dunia 2026, Angelia Huta Barat. Halo Kak Angel, selamat sore waktu Indonesia.
1: Selamat pagi waktu Meksiko, Kak Hana.
0: Oke, langsung disambut dengan selamat pagi di sana ya. Kak Angel, ini paginya jam berapa di sana, Kak Angel?
1: Sekarang lagi jam 3 pagi lewat 17 menit.
0: Oke. Nah, Kak Angel, kalau untuk mengikuti sepak bola atau menggemari Piala Dunia, ini sejak kapan sih, Kak Angel?
1: Sejujurnya, aku bukan penggemar sepak bolanya, tapi aku penggemar jadi volunteer-nya.
0: Oke, penggemar menjadi volunteer. Nanti kami akan tanyakan itu bagaimana cara seleksinya, lalu Kak Angel melihat di mana pendaftarannya. Tapi setelah jeda berikut ya, Kak Angel ya.
1: Siap, Kak Hana.
2: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Indonesia menyapa sore.

0: Kak Angel, tadi kan disebutkan ya, kalau aku sih bukan suka bolanya, tapi suka ikut volunteer-nya begitu Kak Angel. Nah, Kak Angel,
1: Betul.
0: awal mula mengetahui adanya program volunteer Piala Dunia 2026 ini bagaimana itu Kak?
1: Jadi pertama aku tahu dari website FIFA Volunteer tahun 2024 karena mereka bakal bikin World Cup di Kanada, Amerika, dan di Meksiko bakal ada kebutuhan volunteer di tahun 2026 ini.
0: Nah, proses pendaftaran dan seleksinya itu bagaimana, Kak Angel? Karena dari 2024, 2 tahun ya, Kak Angel ya, nunggunya ya.
1: Iya, jadi pertama kalau tahun 2024 itu cuma memasuki data-data yang kita udah punya. Skill-skill kita, pengalaman, bahasa-bahasa yang kita kuasai. Terus di tahun 2025 kemarin, di bulan September, itu aplikasi yang spesifik untuk ke Piala Dunia 2026 ini.
0: Oh, berarti ini memasuki 2 website yang berbeda begitu ya, Kak Angel ya?
1: Satu website yang sama, nanti aplikasi yang sudah dimasukkan 2024 itu langsung ada di aplikasi 2025. Paling bisa diganti dengan menambahkan experience-experience yang baru yang sudah dijalani. Dan juga mungkin lebih spesifik apa role yang kita mau apply di Piala Dunianya.
0: Nah, Kak, berarti ini kalau tidak memasukkan data yang pada 2024 tidak akan mendaftar, tidak dapat mendaftar yang di 2025 begitu ya?
1: Tidak, gak kayak gitu. Langsung pas September 2025 juga bisa. Tetapi menurut aku ada sedikit preference untuk yang sudah mendaftar di sebelumnya karena langsung ada di database-nya.
0: Oke. Nah, September 2025, kapan ini menerima kabar lolos? Selamat Angelia begitu, menjadi volunteer Piala Dunia.
1: Iya, terimanya sih Maret ya, karena setelah aplikasi pun kita ada interview yang in-personnya bulan November. Dan dari interview itu nggak semuanya juga terpilih. Nah, harusnya dapat kabar bulan Februari dan belum dapat kabar sama sekali, aku sedikit pesimis. Dan akhirnya aku bilang, ya sudah gak apa-apa, mungkin di lain waktu. Ternyata bulan Maret masuk emailnya.
0: Baik. Nah, ketika selamat Angelia, kamu diterima menjadi volunteer Piala Dunia 2026, reaksi pertamanya bagaimana itu, Kak Angel?
1: Yes! Kayak gitu sih paling.
0: Oke, berarti kayak dengan mengucap kata yes begitu ya, akhirnya Maret karena sudah lama menunggunya dari Februari. Nah, kalau untuk tahapan yang paling menantang selama proses seleksi itu seperti apa, Kak Angel?
1: Mungkin lebih ke karena alasan kita diseleksi atau tidak itu nggak ada yang tahu. Jadi selama interview pun kita do our best, tapi at the end of the day kita nggak tahu kan kita bakal diseleksi apa atau tidak. Jadi ketidakpastian itu yang mungkin jadi bikin prosesnya sedikit menantang ya.
0: Oke. Nah, prosesnya ketika di interview itu, apa yang menjadi nilai tambah dari Kak Angel ini sehingga dapat terpilih? Apakah memang kegiatan volunteer-nya selalu skala internasional yang diikuti Kak Angel?
1: Kebetulan ini yang pertama kali yang internasional. Sebelumnya aku sudah volunteer di turnamen-turnamen golf yang di Meksiko, walaupun itu World Championship, tapi kayaknya tidak sebesar Piala Dunia ini ya.
0: Oke, berarti memang suka menjadi volunteer di turnamen golf begitu di negara tersebut begitu ya, Kak Angel ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, Kak Angel, saat ini posisi atau divisi yang Anda jalani ini sebagai volunteer di mana, Kak Angel?
1: Jadi pas pertamanya aku tuh sebenarnya apply untuk hospitality di stadion, tapi kali ini belum dapat. Justru dapatnya jadi hotel event transport di FIFA VIP Hotel.
0: Event transport di VIP-nya begitu ya?
1: FIFA VIP, ya.
0: FIFA
1: jadi
0: VIP.
1: VIP seperti legenda-legenda sepak bola, kita harus koordinasi transport mereka.
0: Oke, wah seru sekali ya ini setiap harinya ya Kak Angel ya. Koordinasi transport terkait juga legenda-legenda dari Piala Dunia tersebut. Tugas sehari-harinya terkait koordinasi transportasinya begitu ya Kak Angel ya? Atau ada tugas tambahan
1: Betul.
0: Mungkin?
1: Mungkin sih tugas tambahan lebih ke pas mobilnya sudah sampai, kita bilang welcome, enjoy your day, enjoy your trip gitu. Terus nanti pas mereka balik ke hotelnya, kita bisa bantu mereka naik ke lift, bisa di situ sih ada chance untuk bisa berinteraksi langsung sama legenda-legenda ini ya.
0: Suasana kerjanya di lingkungan Piala Dunia seperti apa ini, Kak Angel? Tampaknya seru begitu ya.
1: Seru sekali, karena rata-rata volunteer-volunteer yang lain memang juga fans dari sepak bola. Jadi mereka setiap ngelihat legenda-legenda ini juga excited. Ya, tapi harus sebagai volunteer kita tidak boleh terlalu excited karena nanti terlihat seperti fans. Jadi kita harus tetap profesional dan cuma bisa senyum, say hi, welcome, seperti itu.
0: Oke. Nah, apakah ada pelatihan khusus ini sebelum bertugas?
1: Yang pasti ada trainingnya tahun ini tuh waktu Maret. Dan juga kemarin ada training sebelum mulai shiftnya. Pas kita mulai shift minggu lalu, ada training di hari Minggu yang lalu.
0: Oke, berarti ini ada trainingnya sebelum memulai shiftnya. Kalau hari ini Kak Angel bertugas di shift apa nih?
1: Kebetulan karena sudah pulang atau sudah berpergian ke negara-negara lain, legend-legendnya, shift aku sudah selesai untuk sementara. In case ada legend-legend yang balik, mungkin shiftnya akan mulai kembali.
0: Oke, nah momen paling berkesan selain tadi bertemu dengan legenda-legenda sepak bola begitu ya, apalagi tuh Kak Angel, karena kan juga Kak Angel tidak begitu menyukai begitu ya, bola kurang begitu, tidak se-excited teman-teman yang lain, wow gitu kan.
1: Iya, mungkin sih karena kebetulan di hotel, di ruang istirahat yang kita dapatkan di hotel itu ada view yang sangat bagus untuk ke monumen Angel de la Independencia namanya, itu seperti Monasnya Mexico City. Dan pas Meksiko menang lawan South Africa, dalam waktu mungkin 10-15 menit, menurut saya ratusan orang langsung berkumpul di situ. Saya bisa lihat dari atas gimana euforia yang mereka rasakan setelah bisa menang di game pembukaan World Cup 2026 ini. Dan itu sangat spesial ya.
0: Oke, sekaligus menjadi pertandingan yang paling membekas untuk Kak Angel nih ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, Kak Angel, tantangan terbesar ini yang dihadapi selama menjadi volunteer seperti apa, Kak Angel? Mungkin dari proses pendaftarannya tadi sudah mulai struggling ya saat wawancara ya?
1: Iya, mungkin sih lebih ke kita harus hati-hati ya, karena seperti misalnya uniformnya cuma boleh dipakai selama shift, karena di Meksiko juga ada konflik-konflik yang lain yang mereka pengen

0: Mereka nanya, oh semuanya dari Mexico City kan? Aku bilang, oh iya aku tinggal di Mexico City tapi aku bukan orang Mexico. Mereka, hah? Dari mana? Dari Indonesia. Hah? Gak kelihatan sama sekali katanya.
1: Saking sudah satu dekade lebih di sana begitu ya Kak Angel ya?
0: Betul, dan karena kita appearance-nya tidak beda ya sama orang Meksiko. Maksudnya kulitnya warna sawo matang, terus rambut hitam. Jadi mereka nggak ada expect kalau aku orang asing.
1: Oke. Nah Kak Angel berarti ini belum pernah pulang ke Indonesia lagi Kak Angel selama 12 tahun di sana?
0: Yang pasti sudah dong, terakhir tapi 2022 kemarin.
1: Oke, nah Kak Angel bagaimana ini rasanya membawa identitas Indonesia di ajang sebesar Piala Dunia?
0: Yang pastinya bangga ya, yang pastinya pengen Indonesia juga bisa terkenal dan terkenal dengan baik gitu. Dan fun fact sebenarnya dalam FIFA Volunteer sendiri, negara yang paling banyak biasanya apply untuk jadi volunteer FIFA itu Indonesia ada di peringkat nomor 5.
1: Baik, masuk top 5 begitu ya. Antusias itu begitu ya Kak Angel ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah Kak Angel, tapi kalau untuk WNI yang lain ada ini Kak Angel? Atau memang hanya Kak Angel saja?
0: Setahu aku ini, aku cuma aku doang. Aku nggak ada sih ngelihat di grup lain ataupun di media sosial WNI-WNI lain yang mendapatkan kesempatan jadi FIFA volunteer.
1: Waduh, ini big applause ya Kak Angel ya, karena juga ajang sebesar ini ternyata masih ada WNI-nya juga begitu, apalagi Kak Angel juga sudah mengenal budaya di sana karena sudah satu dekade ya di sana juga ya Kak Angel ya.
0: Betul, terima kasih.
1: Baik, Kak Angel, ini sukses selalu Kak Angel. Semoga juga dalam kegiatan volunteer-nya ini Kak Angel tidak mengalami sakit juga begitu ya di sana, sehat selalu di sana Kak Angel.
0: Amin, terima kasih Kak Hana.
1: Selamat sore waktu Indonesia. Selamat beristirahat pagi, juga Kak Angel.
0: Terima kasih.
1: WNI Volunteer Piala Dunia 2026 Angelia Huta Barat berbicara terkait kisah WNI menjadi volunteer Piala Dunia 2026.
2: Indonesia menyapa sore.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat di level 6.254,97 pada perdagangan sore hari ini. Selengkapnya bersama reporter Eliana Zahra. Eliana, seperti apa update-nya?
3: Ya, pendengar Pro3 RRI, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri perdagangan Senin 15 Juni 2026 dengan ditutup menguat. Pada penutupan perdagangan sore ini, IHSG berada di level 6.254,97 atau naik 247,31 poin atau sebesar 4,12%. Sepanjang perdagangan hari ini, indeks bergerak di zona hijau dan dibuka pada level 6.118,72. IHSG juga sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.345,8. Pergerakan saham didominasi oleh saham yang menguat, sebanyak 603 saham tercatat menguat, 125 saham melemah, dan 90 saham lainnya stagnan. Sementara itu, aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai Rp29,65 triliun. Volume perdagangan mencapai 53,61 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 3,23 juta kali transaksi. Founder Republik Investor Hendra Wardana menilai peluang penguatan IHSG masih terbuka dalam waktu dekat. Menurutnya, indeks berpotensi menguji level resistansi 6.233 selama mampu bertahan di atas area dukungan atau support 5.900. Meski demikian, pelaku pasar masih menunggu kepastian arah kebijakan ekonomi dan regulasi di dalam negeri. Menurut Hendra, kejelasan pengelolaan fiskal dan belanja negara tetap menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami juga menghadirkan topik pilihan pemerintah permudah pembuatan paspor di perbatasan cegah jalur ilegal ke negara tetangga. Pemerintah mempermudah akses pembuatan paspor di daerah perbatasan melalui pembukaan unit layanan paspor ULP dan program jemput bola Easy Paspor. Langkah ini dilakukan untuk menekan pergerakan pekerja ilegal dan mencegah tindak pidana perdagangan orang ke negara tetangga dengan memberikan fasilitas dokumen legal yang mudah dan cepat. Lalu ada kemudahan yang dihadirkan pemerintah di wilayah perbatasan, yakni meliputi unit layanan paspor. Pembukaan kantor imigrasi di area terdepan seperti ULP Sebatik di Kalimantan Utara yang layanannya memotong jauh jarak dan waktu tempuh warga untuk mengurus dokumen perjalanan resmi. Lalu ada layanan Easy Paspor, program jemput bola, di mana petugas imigrasi ini mendatangi langsung komunitas, desa, atau instansi. Dan juga ada pas lintas batas, dokumen khusus bagi warga yang tinggal di wilayah perbatasan berdasarkan perjanjian antar negara. Untuk kunjungan lintas batas tradisional dengan biaya penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp0 atau gratis. Dan juga ada paspor tarif Rp0 untuk pekerja migran. Pembuatan paspor untuk calon pekerja migran Indonesia dipermudah dan digratiskan guna mendorong mereka berangkat melalui jalur prosedural. Nanti kami akan tanyakan bagaimana keberlangsungan terkait juga kemudahan membuat paspor di perbatasan. Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Kepala Pos Lintas Batas Negara PLBN Wini, Nusa Tenggara Timur. Nanti kami akan tanyakan bagaimana kemudahannya pembuatan paspor saat ini di perbatasan Wini. Dan saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Pos Lintas Batas Negara PLBN Wini, Nusa Tenggara Timur, Reynold Uran.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Reynold, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Hana, salam sehat.
0: Salam sehat juga untuk Pak Reynold. Pak Reynold, kalau untuk program kemudahan pembuatan paspor di kawasan perbatasan yang saat ini diterapkan di PLBN Wini, bagaimana ini program kemudahannya Pak Reynold?
2: Baik Mbak Hana, yang pertama adalah bahwa ini program merupakan hasil kolaborasi kami dari BNPB RI, pengelola pos lintas batas negara Wini, PLBN Wini, dengan rekan-rekan, teman kami, kantor imigrasi kelas 2 Atambua, Pak Hana. Jadi kami yang berada di pos lintas batas negara menginventarisir masyarakat di kawasan perbatasan yang belum memiliki dokumen perjalanan, paspor. Kemudian untuk kami usulkan kepada teman-teman imigrasi agar bisa dilakukan pelayanan di PLBN, tidak di kantor imigrasi yang berada di kota Tambua yang jaraknya lumayan jauh dari kawasan perbatasan, Mbak Hana. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, jaraknya itu seberapa jauh, Pak Reynold?
2: Jaraknya kurang lebih 60-an kilometer, Mbak Hana. Dan dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit kalau dari PLBN ke kantor imigrasi di Atambua.
0: Ya. Nah, kelompok masyarakat mana ini yang paling banyak memanfaatkan program ini, Pak Reynold?
2: Masyarakat di seputaran kawasan perbatasan, Mbak Hana, di sepanjang garis batas, khususnya di desa Humusu ini desa yang langsung berbatasan dengan distrik Oikusi, Timor Leste, Mbak Hana. Rata-rata kemarin yang mengikuti sebagian besarnya 50 orang ini adalah mereka yang mendiami sepanjang garis batas di desa Humusu ini.
0: Baik, berarti ini dapat dikatakan menjadi kemudahan akses pembuatan paspor untuk solusi mengurangi praktik lintas batas ilegal, begitu ya Pak Reynold ya?
2: Betul, betul Mbak Hana. Ya, karena ini pelayanan dari teman-teman imigrasi ini menjadi lebih dekat, lebih mudah, lebih efisien bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Mereka tidak lagi harus menempuh jarak dan waktu yang cukup lama. Mereka cukup datang ke pos lintas batas negara, PLBN Wini, yang jaraknya kurang lebih 2 sampai 3 menit perjalanan dari rumah mereka saja untuk mendapatkan pelayanan paspor ini, Mbak Hana.
0: Baik. Nah, Pak Reynold, kalau untuk program ini sendiri sudah berlangsung sejak kapan, Pak Reynold? Atau nanti baru mau dimulai?
2: Kegiatan ini sudah berlangsung lama, Mbak Hana. Hampir setiap tahun itu dilaksanakan, bisa 1 kali atau 2 kali. Tergantung dari yang pertama anggaran dulu. Karena teman-teman imigrasi dalam melakukan pelayanan ini tentu membutuhkan anggaran operasional. Sehingga kami juga dari PLBN menyesuaikan dengan teman-teman dari imigrasi Biasanya paling sedikit 1 tahun itu dilaksanakan 2 kali. Bahkan di kawasan PLBN itu ada layanan isi paspor dari teman-teman imigrasi. Tahun ini baru kami laksanakan. Mungkin di pertengahan tahun atau di akhir tahun mungkin kita akan laksanakan lagi untuk masyarakat lain yang belum memiliki dokumen.
0: Baik, berarti di bulan Juni atau Desember begitu ya perkiraannya ya?
2: Iya, kemungkinan kami akan meminta teman-teman imigrasi untuk melaksanakannya di bulan September karena bertepatan dengan HUT Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia BNPPRI. Kami akan meminta teman-teman imigrasi untuk mendukung dalam rangkaian pelaksanaan hari ulang tahun BNPP. Salah satu kegiatannya adalah isi paspor nanti. Kami akan meminta bantuan teman-teman imigrasi untuk melaksanakannya lagi di bulan September nanti.
0: Baik. Nah, apakah ada indikasi penurunan aktivitas lintas batas ilegal juga setelah layanan administrasi ini diperkuat, Pak Reynold? Karena 1 tahun 2 kali ini sudah dilakukan ya, layanan ini ya?
2: Iya. Ini sangat signifikan, Mbak Hana. Jadi memang masyarakat di kawasan perbatasan ini selama ini mereka diberikan kemudahan lewat apa yang kita sebut sebagai pas lintas batas negara. Ini semacam dokumen perjalanan pengganti paspor yang hanya diberikan untuk masyarakat di kawasan perbatasan saja. Tetapi sudah hampir 6 tahun ini pemerintah Timor Leste tidak lagi memberlakukan pas lintas batas negara ini, sehingga masyarakat yang akan berpergian ke Oikusi untuk mengunjungi saudaranya, untuk mengunjungi kerabat, itu mereka harus mempunyai dokumen resmi paspor. Dan dengan keberadaan kegiatan isi paspor ini, masyarakat yang selama ini hanya mempunyai pas lintas, mereka punya kemudahan untuk mengurus paspor, sehingga mereka dapat melintas melalui PLBN untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tadi. Secara signifikan, angka perlintasan ilegal menurun, Pak Han. Dari setiap tahun kami data yang kami terima itu menurun.
0: Nah, kalau untuk biaya dan juga waktu pengurusan, seperti apa ini, Pak Reynold?
2: Siap, Mbak Hana. Program isi paspor ini sangat efisien yang tadi kami sampaikan karena untuk pelayanan paspor ini adalah paspor biasa, non-elektronik, yang mana harganya ini adalah Rp350.000, Mbak Hana. Nah, isi paspor ini mengakomodir paspor biasa seperti ini, Mbak Hana. Jadi masyarakat apabila ke kantor, imigrasi di Atambua, mereka tidak akan dilayani untuk isi paspor. Untuk paspor biasa maksudnya. Jadi paspor biasa ini hanya diberikan kepada masyarakat di dalam program isi paspor ini. Nah, dengan harga yang relatif murah ini sangat membantu masyarakat di kawasan yang secara ekonomi mana mungkin tidak
0: kurang apa? Beruntung begitu ya.
2: Kurang beruntung mana. Iya, dengan Rp350.000 ini sangat-sangat ekonomis dan efisien untuk mereka, Mbak.
0: Ya. Baik. Lalu kalau untuk tantangannya ini, Pak Reynold, dalam menyediakan layanan keimigrasian di wilayah perbatasan, seperti apa itu, Pak?
2: Tantangan yang pertama, Mbak Hana, dari masyarakatnya, Mbak Hana. Jadi kita sebelum melakukan kegiatan isi paspor ini memang kita lakukan sosialisasi, baik melalui sekolah-sekolah, melalui pemerintah desa setempat, kecamatan setempat, melalui mimbar-mimbar rumah ibadah untuk memastikan semua masyarakat untuk mengurus paspor sehingga mereka ketika akan melakukan kunjungan atau kegiatan di negara tetangga di distrik Oikusi Timor Leste ataupun di kabupaten lain, distrik lain di wilayah Timor Leste itu menggunakan dokumen resmi paspor. Nah, kami lakukan sosialisasi terus kepada masyarakat di kawasan perbatasan dan salah satu konsekuensinya dari itu kami meminta teman-teman dari imigrasi untuk hadir mendukung dalam bentuk isi paspor tersebut. Sehingga masyarakat tidak perlu ke kota, ke Atambua untuk melakukan pelayanan paspor, tetapi mereka cukup ke pos lintas batas negara yang jaraknya lebih dekat untuk mengurus dokumen perjalanan atau paspor tadi.
0: Oke, berarti memang dipersingkat sekali waktunya ya, dari 60 km ya, tadi kalau untuk 2-3 menit hanya 1 km mungkin ya Pak Reynold ya jaraknya ya.
2: Siap. Betul, Bu Hana. Iya.
0: Oke. Baik, Pak Reynold, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga program ini memang tidak ada lagi begitu jalur ilegal ke negara tetangga ya, Pak Reynold ya. Semuanya ya. Juga sudah tertib karena tadi juga cap lintas batas itu sudah tidak berlaku ya, Pak Reynold ya. Jadi memang betul. Harus memiliki paspor biasa non elektronik tadi begitu ya.
2: Ya.
0: Baik. Bisa. Terima kasih Pak Reynold, selamat sore.
2: Selamat sore, terima kasih.
0: Kepala Pos Lintas Batas Negara PLBN WINI Nusa Tenggara Timur, Reynold Uran, berbicara terkait pemerintah mempermudah pembuatan paspor di perbatasan cegah jalur ilegal ke negara tetangga.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Menteri Investasi dan Hilirisasi dan Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani mengatakan, sektor hilirisasi sumber daya alam berkontribusi 30% terhadap total realisasi investasi pada triwulan pertama 2026. Nilai hilirisasi sektor tersebut mencapai Rp147,5 triliun. Menurutnya, pengolahan sektor mineral masih mendominasi hilirisasi. Nilainya mencapai sekitar Rp93,3 triliun atau setara 67% dari total hilirisasi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Waduh, jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
5: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
4: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
5: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
4: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan. Minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
5: Hah?
4: Pilih mana? Ayo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia Menyapa Sore.
0: Kami juga akan masih memberikan update informasi dari reporter kami. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengurangi takaran obat pada fasilitas kesehatan imbas dari pelemahan rupiah. Selengkapnya bersama reporter Saada Tudarain. Ain.
7: Baik, terima kasih Hana. Dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang di Jalan Kado Agung, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, pemerintah Kabupaten Tangerang mengambil langkah mengurangi takaran obat bagi masyarakatnya dengan adanya kenaikan harga obat-obatan yang diprediksi sekitar 20%. Hal ini akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai diantisipasi sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Tangerang. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tiga Raksa, Muhammad Fariji Fikri, mengatakan bila pihaknya menyiapkan stok cadangan obat. Sementara Dinas Kesehatan untuk wilayah Kabupaten Tangerang berencana mengurangi jumlah obat yang diberikan kepada pasien. Fikri juga mengaku pihaknya telah menerima informasi dari distributor terkait potensi kenaikan harga obat dalam waktu dekat. Meski belum ada rincian resmi, kenaikan harga diperkirakan berada di kisaran 15% hingga 20%. Fikri menjelaskan kenaikan harga diperkirakan terjadi karena sebagian besar bahan baku obat masih bergantung pada impor. Obat-obatan yang menggunakan bahan baku impor dinilai akan terdampak lebih besar dibandingkan produk yang diproduksi menggunakan bahan baku lokal.
8: Misi utamanya harus berdasarkan indikasi medis ya, keselamatan pasien nomor satu. Jadi kami upayakan untuk tetap maksimal pemberian obat-obat itu. Yang kita lakukan adalah mungkin akan melakukan efisiensi, ya, kemudian lebih selektif untuk pembelian-pembelian yang non-esensial begitu.
7: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengungkapkan pihaknya akan melakukan penyesuaian distribusi obat di seluruh puskesmas. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengurangi jumlah obat yang diberikan kepada pasien dalam satu kali kunjungan. Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengurangi efektivitas pengobatan, karena pasien hanya akan diminta melakukan kontrol ulang lebih cepat untuk mendapatkan obat lanjutan. Demikian dari Tangerang, Satu Darain, RRI Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan juga kami akan menghadirkan informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Nanti kami akan hadirkan informasi dari reporter kami yang saat ini berada di Tanah Suci memasuki hari ke-13 masa pemulangan jemaah haji Indonesia. Lebih dari 85 ribu jemaah dan petugas haji telah kembali ke tanah air. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Selengkapnya bersama reporter Syariful Alam. Alam, silakan dengan laporannya.
9: Aku sana ya?
0: Alam.
9: Aku sana.
0: Alam.
9: Aku mau laporan.
0: Baik, nanti kami akan hubungi reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini mungkin sedang berada di lapangan, pendengar. Jadi memasuki hari ke-13 memang terkait kepulangan jemaah haji di lebih dari 85 ribu jemaah dan petugas haji telah kembali ke tanah air. Jumlah itu setara dengan sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Bersama reporter Syariful Alam. Alam.
9: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, operasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi memasuki hari ke-56 dan pada hingga hari ke-13 masa kepulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah tiba di tanah air. Pendengar, proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan pantauan RRI memang di sejumlah hotel dari mulai sektor 1 hingga sektor 10 di Dakar Mekah ini sudah semakin berkurang jemaah haji yang berada di hotel tersebut. Dan hingga hari ini sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 885 petugas. Dengan demikian total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87 ribu orang. Sementara itu jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter. Dan adapun pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah yang juga terus berlangsung hingga hari ini sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 480 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Pro 3 RRI Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini ada di nilai. Yeah. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan peran Badan Standarisasi Nasional BSN dalam peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selengkapnya bersama reporter Zahrotin Aljannah. Zahrotin.
1: Ya, pendengar, Komisi 7 DPR RI mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN untuk memperkuat perannya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI bersama BSN yang berlangsung beberapa saat tadi, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia mengatakan bahwa BSN memiliki peran posisi strategis dalam menentukan standar mutu produk nasional. Oleh karena itu, ia meminta agar anggaran yang dialokasikan BSN harus mampu memberikan dampak langsung bagi penguatan industri dan UMKM. Husnunia menilai keberhasilan BSN tidak hanya diukur dari jumlah standar atau sertifikasi yang diterbitkan, namun juga dari kontribusinya dalam meningkatkan daya saing produk nasional, melindungi konsumen, dan mendorong ekspor.
2: Banyak besar terhadap border untuk melindungi UMKM kita, melindungi masyarakat kita supaya dapat barang-barang yang bermutu. Dan secara ekonomi ini border banget. Barang kita susah masuk ke luar. Nah, bordernya barang biar nggak mudah masuk ya di sini.
1: Lebih lanjut, khususnya menyoroti komposisi anggaran BSN yang dinilai masih didominasi belanja dukungan manajemen. Ia mendorong BSN menyusun peta jalan atau roadmap untuk meningkatkan porsi anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan industri dan pelaku UMKM. Dengan dukungan kebijakan yang tepat serta ekosistem usaha yang sehat, UMKM diyakini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Protiv RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya. Menteri Agama Republik Indonesia mengungkapkan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier sangat kagum dan puas setelah melihat Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Selengkapnya bersama reporter Yorike Fitri. Yorike.
3: Ya, Hana, saat ini saya berada di Gereja Katedral Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bersama dengan istri dan juga rombongan mengunjungi Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral. Dan kepada para awak media, Menteri Agama Nazaruddin Umar menyampaikan bahwa pada saat Presiden Jerman tersebut melakukan kunjungan ke Masjid Istiqlal dan juga terowongan silaturahim, ia mengakui kekagumannya atas solidaritas dan juga keanekaragaman serta agama yang berada di Indonesia. Dan berikut keterangan dari Menteri Agama Nazaruddin Umar kepada para awak media.
4: Ini adalah suatu kota yang sangat ideal. Ada dua rumah ibadah yang sangat bersahabat ya, yang ditandai dengan adanya tunnel ya, terowongan dari arah Istiqlal sepanjang-konjong kita mendengarkan suara beduk. Kemudian kita makin mendekat ke katedral, sekonyong-konyong kita mendengarkan suara lonceng. Di tengah-tengahnya itu ada kombinasi antara suara lonceng dengan suara beduk.
3: Sementara itu, Ignatius Kardinal Soharyo, selaku uskup Gereja Katedral, juga mengakui bahwa pada saat berkunjung ke katedral, ia telah menjelaskan kepada Presiden Jerman terkait dengan suasana atau ornamen yang berada di dalam Gereja Katedral Jakarta. Dan tadi juga dari pantauan kami, masyarakat di sekitar Istiqlal dan juga Gereja Katedral sangat menghormati dan juga sempat melambaikan tangan kepada Presiden Jerman ketika meninggalkan Gereja Katedral. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Isakdar menyampaikan kesepakatan perdamaian yang dicapai Amerika Serikat dan Iran, mencerminkan tekad bersama negara-negara bersahabat untuk memilih dialog dibandingkan konfrontasi dan membawa pesan yang menenangkan kepada komunitas internasional, dan menyampaikan perkembangan tersebut akan memberikan keyakinan dan stabilitas yang sangat dibutuhkan bagi pasar global dan perekonomian global. terutama negara-negara berkembang yang rentan terhadap ketidakstabilan regional. Ia mengungkapkan, Pakistan tetap aktif berinteraksi dengan semua pihak terkait selama proses tersebut dan secara konsisten menganjurkan sikap menahan diri. Dan interaksi yang konstruktif serta menegaskan dialog dan diplomasi adalah satu-satunya cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Kita ke berita olahraga, Lando Norris meminta McLaren tetap fokus bekerja keras demi kembali bersaing memperebutkan kemenangan. Pembalap Inggris itu sebelumnya finish ketika pada Grand Prix Barcelona, Catalunya. Norris meraih podium keduanya musim ini setelah finish di belakang Lewis Hamilton dan Jorge Russell. Hasil itu menjadi pencapaian positif bagi McLaren di Barcelona setelah awal musim yang sulit. Pembalap berusia 26 tahun itu mengaku puas kembali naik podium bersama timnya. Ia menilai McLaren terus menunjukkan perkembangan sepanjang musim.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesor udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
3: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
4: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
3: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
4: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
3: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
4: Dih, jangan kegeran deh. Kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa. Coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
3: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
4: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier sepakat bahwa penyelesaian konflik global harus ditempuh melalui jalur perundingan. Kesepahaman tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin di Istana Merdeka Jakarta Senin 15 Juni. NASA resmi mengumumkan susunan awak misi Artemis 3 pada 9 Juni 2026 lalu. Seluruh awak Artemis 3 diketahui terdiri dari astronot pria. Indeks harga saham gabungan IHSG berakhir menguat di penutupan sesi perdagangan Senin 15 Juni. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada posisi 6.254,97 atau naik 247,31 poin 4,12%. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Dan kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
5: Warta Nusantara.
6: Kepala daerah di Kota Tangerang Selatan menjagokan Prancis dalam ajang Piala Dunia 2026. Selengkapnya bersama reporter Saada Tudaraen. Aen.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini perhelatan Pesta Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang bergulir di Amerika Utara, meliputi Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada, menjadi perhatian bagi kepala daerah di Indonesia. Sebab atmosfernya menyedot perhatian berbagai pihak, karena olahraga ini digemari beragam strata sosial maupun profesi. Di mana Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dapni, mengaku telah melakukan penyelesaian atau melakukan penataan terhadap ajang Piala Dunia. Dirinya melihat ada tim yang sangat agresif, ya, ini negara Prancis. Menurut Benyamin, keberpihakan terhadap tim sepak bola yang dilatih oleh legenda Didier Claude Deschamps itu bukan tanpa alasan. Formasi pemain tim berjuluk ayam jantan relatif komplit. Benyamin mengatakan pemain tim Prancis mulai dari posisi depan hingga belakang merata dan lebih bagus daripada tim-tim yang lainnya. Sekelas tim sepak bola Italia saja tidak lolos dalam ajang Piala Dunia 2026 ini.
8: Saya setelah evaluasi, saya lihat Prancis bukan karena dia pernah dapat juara ya, tapi permainnya kok relatif komplit. Ada Dembele, ada Mbappe, kemudian di sektor tengah gelandangnya, di belakangnya sampai kipernya, semuanya saya kira lebih merata dan lebih tingkat ininya lebih bagus daripada yang lain-lain gitu ya. Saya itas kelas Italia aja. Nah ini jadi saya sementara ini jagoin
9: Prancis juga akan juara.
7: Osman Dembele, menurut Benyamin, sosok performanya luar biasa. Pemain klub Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan, bisa menjadi penyerang maupun gelandang. Senada juga dilayangkan oleh wakil wali kota Tangerang Selatan, Pilar Tagaisan, yang juga menjagokan tim sepak bola dari negara yang sama. Menurut Pilar, komposisi pemain tim Prancis dianggapnya mumpuni untuk juara tahun ini, seperti yang pernah diraih saat turnamen sepak bola Piala Dunia 2008 dan 2018 silam. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. Hari ini dimaksudkan agar lansia diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelecehan dan pengabaian finansial, emosional, atau fisik dapat menjadi masalah sehari-hari yang nyata bagi beberapa orang tua di dunia. Untuk itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 Juni sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue. Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni 2010. ASEAN Dengue Day atau ADD digagas dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue.
2: Warta Nusantara.
3: Media disebut sebagai garda terdepan literasi bencana dan adaptasi perubahan iklim berbasis lanskap di masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Miftahul Jana. Miftahul Jana.
4: Ya, baik pendengar Pro3, organisasi nirlaba dengan fokus kelestarian lingkungan Yayasan SHIP Indonesia terus memperkuat literasi mitigasi bencana serta upaya adaptasi dan mitigasi untuk perubahan iklim di Sulawesi Tengah dalam 2 tahun terakhir. Beberapa program edukasi dan sosialisasi telah digagas di beberapa titik, yaitu Palu, Sigi, dan Donggala atau Pasigala. Area Manager Sulawesi Tengah Yayasan SHIP Indonesia, Mas Turido, menyebut wilayah ini dipilih mengingat risiko bencana hidrometeorologi yang cukup besar di daerah tersebut. Selain itu, lembaga ini juga mengkaji kondisi kebijakan di Sulawesi Tengah yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim yang disebutnya masih minim. Karena itu, Rido menegaskan pentingnya peran media untuk mendorong lahirnya regulasi sekaligus membangun kesadaran publik dan memperkuat literasi kebencanaan. Dan berikut kita dengarkan kutipan dari Rido.
5: Ada 11 NGO bersama kami. Untuk menguatkan proses itu sebenarnya juga dibutuhkan dorongan dari media. Kami berharap upaya-upaya itu juga bisa ter-streaming dengan baik di dalam narasi-narasi media. Ya, salah satu proses pembelajaran untuk edukasi masyarakat melalui media adalah ini adalah itu fungsi media juga menjadikan edukasi masyarakat.
4: Rido menambahkan, guna memperkuat peran media sebagai pemberi informasi kepada masyarakat, Yayasan SHIP Indonesia bersama Pokja Advokasi PRB API berbasis landscape telah menggelar diskusi jurnalis serta menyiapkan agenda lanjutan berupa program fellowship untuk jurnalis dari 3 media yang terpilih. Ia berharap melalui program ini, ekosistem literasi mitigasi bencana yang melibatkan berbagai unsur terkait dapat terbangun kuat ke depannya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Jana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan Inspektorat dan Evaluasi Kinerja menjadi upaya pemerintah Kota Cirebon dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bersama reporter Sekar Damayanti. Sekar.
6: Baik, penguatan pengawasan internal melalui pendampingan Inspektorat dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah terus dilakukan pemerintah Kota Cirebon untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan setelah Kota Cirebon kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas LKDP tahun anggaran 2025 yang diumumkan pada Senin 9 Juni 2026. Berikut pernyataannya.
7: Yang sudah kami lakukan dan terus kami pertama di penyelenggaraan perusahaan keuangan sebaik mungkin sebagai aturan yang berlaku. Yang kedua, teman-teman inspektorat juga melakukan pendampingan bagaimana tugas pokok dan fungsinya, pendampingan kepada seluruh perangkat daerah untuk bagaimana menata perusahaan keuangan secara baik dan benar. Jadi konsep awali dan wakil tepat itu diiringi dengan ketepatan. Ketepatan dalam artian SPJ-nya, bagaimana melakukan laporan, bagaimana menyampaikan dari kinerja negara tepat waktu.
6: Dan lebih lanjut, Iing menjelaskan inspektorat secara rutin memberikan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah agar penata usahaan keuangan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dapat berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, Wali Kota Cirebon dan Wakil Wali Kota juga terus melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah untuk memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program pemerintah berjalan tertib serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat membuka program bantuan bibit pohon dan bibit ikan secara gratis untuk masyarakat sebagai upaya mendukung ketahanan pangan, sekaligus rehabilitasi lingkungan. Selengkapnya bersama reporter Sali Della Putri. Sali Della.
0: Ya, pendengar, ribuan bibit pohon produktif dan bibit ikan disiapkan pemerintah Kecamatan Talamau untuk masyarakat yang ingin mengembangkan lahan maupun budidaya perikanan. Bantuan gratis ini menjadi salah satu langkah mendukung kesejahteraan warga serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Camat Talamau Nur Fauziah Zain kepada RRI mengatakan, bantuan bibit pohon dan bibit ikan tersebut disediakan bagi masyarakat Kecamatan Talamau yang ingin memanfaatkan lahan produktif maupun melakukan penghijauan. Jenis dan jumlah bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pemohon, kondisi lokasi, serta luas lahan yang tersedia. Setiap pemohon perorangan dapat menerima hingga 200 batang bibit pohon produktif untuk ditanam di lahan miliknya. Sementara sekolah, kelompok masyarakat maupun komunitas berpeluang memperoleh bantuan dalam jumlah lebih besar, yaitu 1.000 batang bibit pohon produktif guna mendukung gerakan penghijauan secara massal. Selain bibit pohon, kata Nur Fauziah Zain, pihaknya juga menyediakan bantuan bibit ikan bagi masyarakat yang memiliki kolam atau sarana budidaya perikanan. Bantuan tersebut diberikan maksimal 20.000 ekor per kelompok dan 5.000 ekor per orangan dengan jenis ikan yang tersedia, antara lain ada ikan nila, mas, dan patin. Menurut Nur Fauziah Zain, program bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Melalui pemanfaatan lahan produktif dan pengembangan budidaya perikanan, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi lahan kritis, dan serta memperluas kawasan hijau di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.
2: Kita memberikan bantuan bibit kepada masyarakat, baik pribadi atau kelompok, bibit tanaman buah-buahan penyangga hutan terrealisasi, dan pengusulan bantuan bibit ikan juga, ikan nila, ikan mas, sama ikan patin, itu juga bisa perorangan dan kelompok. Mereka punya niat untuk rehabilitasi lahan, ya kan, karena kita sering longsor. Ya, nanti dikirim ini ya, formatnya, isi, nanti kirim lagi, lalu nanti camat yang kirim ke kementerian. Yang penting itu kan isi data, nanti ada lokasi, kita kirim foto lokasi, luas lahannya berapa.
0: Pendengar Nur Fauziah Zain menambahkan, pemerintah Kecamatan Talamau menargetkan sebanyak mungkin masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut selama kebutuhan masih ada dan persyaratan terpenuhi. Melalui program dimaksud, diharapkan produktivitas lahan masyarakat meningkat, ketahanan pangan semakin kuat, serta gerakan penghijauan terus berkembang di bumi mekar Tuah Basamo. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Della Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Bangka Belitung akan tindak tambang ilegal di daerah aliran sungai. Selengkapnya bersama reporter Debi Nirwandi. Debi Nirwandi.
8: Baik, mendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, di mana Direktorat Polisi Perairan dan Udara atau Ditlairud Polda Kepulauan Bangka Belitung akan menertibkan tambang yang tidak memiliki izin alias ilegal, terutama di daerah aliran sungai. Hal itu disampaikan oleh Direktur Polairud Polda Bangka Belitung Kombes Pol Rudi Saiful Hadi. Menyikapi tambang ilegal di daerah aliran sungai seperti terjadi di Desa Jada Baharin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah menetapkan perintah sesuai dengan arahan Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing untuk terhadap tambang ilegal itu harus dilakukan penertiban. Rudi juga mengakui telah melakukan penertiban di seperti Desa Jadabaharin, Tanjung Bunga, dan Kelabat Dalam, Kabupaten Bangka Barat. Dalam melakukan penertiban, pihaknya mengedepankan tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur ataupun SOP. Yakni tidak dilakukan secara represif, melainkan secara preemptif, preventif, baru represif pendengar. Terkait daerah tambang timah daerah aliran sungai seperti di Desa Jadabaharin juga menjadi kekhawatiran terkait dengan kerusakan alam serta fasilitas umum seperti jembatan. Kondisi tersebut pun juga menjadi perhatian bagi Dirut Polda Bangka Belitung guna menghindari kerusakan atau dampak negatif dari tambang ilegal. Di mana kondisi pertambangan seperti di desa wilayah Kelabat Dalam Bangka Barat juga tak luput dari perhatian

0: sementara itu diberitakan RRI Sumalia sebelumnya bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka telah melakukan pengamanan aset milik pemerintah desa Jada Baharin Kecamatan Rawang dari aktivitas tambang ilegal. Pengamanan dilakukan juga agar tidak disalahfungsikan oleh oknum penambang ilegal. Menurut PLH Kepala Satpol PP Bangka Ahmad Suherman, pengamanan itu wujud dukungan untuk mencegah modus pertambangan ilegal. Aktivitas tambang ilegal berdampak merugikan masyarakat setempat. Sementara itu, menurutnya keberadaan aset desa harus dijaga karena milik masyarakat dan memiliki nilai strategis bagi pembangunan jangka panjang desa. Ia juga menegaskan segala aktivitas yang bertentangan dengan hukum harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peduli Lingkungan kolaborasi SKK Migas Sumbaksel bersama masyarakat Desa Sungsang 4 menanam puluhan hektar mangrove yang mampu menghasilkan oksigen untuk dunia. Bersama reporter Nova Ariana. Nova.
2: Ya, penanaman mangrove yang dilakukan Mid Kolaborasi dan Produksi Mid Kuwait Indonesia kolaborasi antara SKK Migas Sumbaksel dengan masyarakat setempat kembali dilakukan di Desa Sungsang 4 Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Sebanyak 15.000 pohon dari berbagai jenis mangrove akan ditanam di tahun ini bersama dengan Lembaga Pengelola Hutan Desa LPHD Desa Sungsang 4. Lead Relation NCA SSR Erika Lestari Dewi mengatakan Medco EP telah melakukan penanaman mangrove sejak tahun 2024 dengan total 33.000 ditanam hingga saat ini di lokasi yang sama. Nah, penanaman mangrove itu dilakukan di luar kewajiban persetujuan penggunaan kawasan hutan PPKH. Di tahun ini kembali akan dilakukan penanaman 15.000 pohon mangrove dari berbagai jenis sehingga total yang ditargetkan di tahun 2026 ini sebanyak 48.000 pohon mangrove yang akan ditanam. Menurut Erika, penanaman mangrove menjadi komitmen perusahaan dalam berkontribusi untuk menjaga lingkungan dengan penyerapan karbon. Selain itu juga untuk mengembangkan masyarakat di wilayah Sungsang 4 dengan menjaga wilayah pesisir dan memelihara biodiversitas perairan di wilayah itu.
3: Ini sebelumnya pernah bekerja sama dengan LSM internasional yang membiayai mengenai pelatihan dan pembibitan tanaman mangrove. Namun memang sebelumnya perusahaan-perusahaan yang melakukan penanaman mangrove di daerah pesisir di Desa Sungsang 4 belum melakukan perawatan sehingga pada saat Medco ingin mencoba menanam mangrove, DPHD memberikan masukan bahwa bukan hanya sekedar menanam tetapi juga harus memelihara. Karenanya pada saat
2: Desa Sungsang 4 merupakan wilayah tepat dalam melakukan penanaman mangrove mulai dari lahan dan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD. Nah, dukungan yang diberikan oleh perusahaan migas seperti Medco di Desa Sungsang 4 mulai dari pembiayaan, pendampingan teknis, dan penyediaan bibit. Dari RRI Palembang, Pro 3, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kota Jakarta Barat melepas 1.648 petugas sensus ekonomi 2026 yang akan beroperasi di wilayah administrasi Jakarta Barat bersama reporter Alwan Sadam. Alwan.
1: Ya baik pendengar, baru saja pemerintah Kota Jakarta Barat resmi melepas 1.648 petugas lapangan untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Diketahui, kegiatan pendataan ini akan berlangsung mulai hari ini hingga 31 Agustus 2026 mendatang sebagai bagian dari pelaksanaan sensus serentak di seluruh Indonesia. Kepala Biro SDM BPS RI, Eni Lestari Ningsi, mengatakan sensus ekonomi 2026 bertujuan untuk menyediakan data dasar seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia, sekaligus memperbaharui data sosial ekonomi rumah tangga. Menurut Eni, sensus ekonomi diselenggarakan setiap 10 tahun sekali dan menjadi instrumen penting untuk memetakan perkembangan ekonomi nasional dari waktu ke waktu. Melalui pendataan ini, BPS akan menghimpun informasi mengenai berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan, jasa, industri, hingga usaha berbasis digital yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Selain memetakan aktivitas usaha, sensus ekonomi 2026 juga akan memperbaharui data karakteristik sosial ekonomi rumah tangga, sehingga hasilnya diharapkan lebih komprehensif dibandingkan sensus sebelumnya.
2: Pemetaan seluruh aktivitas ekonomi yang kita lihat tadinya potretnya itu terakhir kita lihat 10 tahun yang lalu. Nah, dalam 10 tahun terakhir yaitu juga 2020, tapi kita mau melihat pergeseran struktur ekonomi Indonesia itu kemana? Apakah didominasi usaha digital? Apakah didominasi sektor jasa atau sektor pertanian atau sektor industri? Semua dipetakan tanpa terkecuali.
1: Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, BPS juga telah mengerahkan sekitar 251.000 petugas di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.648 petugas diantaranya bertugas melakukan pendataan di wilayah Jakarta Barat. Dia juga menghimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar dan lengkap. Masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir karena seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun keperluan lainnya di luar statistik. Sementara itu pendengar, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Yuli Hartono juga mengajak masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia mengatakan pemerintah Kota Jakarta Barat juga telah menertibkan instruksi khusus yang mengatur dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah Jakarta Barat. Demikian dapat saya laporkan langsung dari wilayah Jakarta Barat, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG memprediksi banjirop mengancam pesisir Jakarta Utara, puncak pasang terjadi malam hari. Selengkapnya bersama reporter Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
3: Baik, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi potensi banjir pesisir atau banjirop di sejumlah wilayah pesisir Jakarta Utara pada periode 13 hingga 19 Juni. Fenomena ini dipicu oleh pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan baru dan perigee yang diperkirakan terjadi pada 15 Juni. BMKG menyebutkan puncak pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 hingga pukul 1 dini hari, sehingga masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan genangan air laut. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Peluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muarangke, Tanjung Priuk, hingga Kepulauan Seribu. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi pasang surut air laut, serta menghindar aktivitas di area pesisir yang berisiko terdampak banjirop, terutama saat pasang tinggi berlangsung. Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah seorang pengguna jalan di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Pak, bisa dikenalkan dengan siapa?
4: Saya Cardi.
3: Pak Cardi, bagaimana tanggapan pada banjirop bulan ini?
4: Kalau banjirop bulan ini belum terlaksana, karena masih biasa-biasa saja. Yang saya lihat di daerah Cilincing, Kecamatan Cilincing, antara Cilincing dan Marunda. tapi ada genangan sedikit di wilayah Ancol depan Jalan Halim atau di Nata tuh, itu ada genangan sedikit. Itu pengetahuan saya karena belum maksimal gitu air laut itu.
3: Baik, terima kasih. Pendengar, selain itu warga juga diharapkan memastikan saluran drainase di lingkungan sekitar berfungsi dengan baik guna meminimalkan potensi genangan. Dalam kondisi darurat, masyarakat dapat menghubungi layanan 112 yang dapat diakses secara gratis. Warga yang menemukan genangan atau banjir juga dapat melaporkannya melalui kanal aduan resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warga pesisir Jakarta Utara khususnya di wilayah Cilincing, Marunda, Kalibaru dan sekitarnya diharapkan tetap siaga mengamankan barang-barang berharga serta mengantisipasi genangan aktivitas akibat potensi banjirop yang dapat terjadi sewaktu-waktu selama periode pasang maksimum berlangsung. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 3 SPPG di Kota Tanjung Balai menanti kepastian beroperasi. Bersama reporter Hendra Syahputra. Hendra.
5: Baik pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Tanjung Balai terus berjalan dan berkembang. Hingga saat ini, Kota Tanjung Balai telah memiliki 32 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di sejumlah wilayah Kota Tanjung Balai. Koordinator wilayah Badan Gizi Nasional Tanjung Balai, Arman Shah mengatakan dari total 32 titik SPPG tersebut, sebanyak 20 dapur SPPG telah beroperasi dan melayani program MBG kepada masyarakat. Sementara itu, 12 titik SPPG lainnya masih dalam berbagai tahapan proses sebelum dapat beroperasi, termasuk 2 dapur milik Badan Gizi Nasional dan 1 milik Kementerian PUTR. Dari jumlah tersebut, 3 dapur masih menunggu keputusan dari Badan Gizi Nasional Pusat, diantaranya 2 SPPG masih menunggu pencairan anggaran dari BGN Pusat, 1 SPPG menunggu surat keputusan Kepala SPPG atau SKEP, dan 9 SPPG lainnya masih dalam tahap pembangunan yang sudah mencapai 90%. Ia menjelaskan, untuk dapur yang saat ini masih menunggu pencairan dana maupun penerbitan SKEP Kepala SPPG, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari BGN Pusat terkait waktu mulai operasionalnya. Berikut keterangan dari Korwil BGN Tanjung Balai.
6: Maksud saya, segala bentuk kebijakan dalam tata kelola program makan bergizi gratis, kita tetap menunggu arahan dan info dari pusat, dari pimpinan, bahwasanya kita tetap menjalankan. Yang mana program makan bergizi gratis saat ini yang berada di wilayah Tanjung Balai tetap berjalan normal. Namun untuk SPG-SPG baru akan tetap menunggu arahan dari pusat.
5: Dikatakan Kurul Bagian Tanjung Balai, untuk dapur yang menunggu pencairan dana maupun SKEP, saat ini masih menunggu arahan dari pusat kapan mulai beroperasi. Pihaknya masih menunggu informasi terbaru dari pimpinan karena hingga saat ini program MBG di Tanjung Balai masih berjalan dengan baik. Arman Shah menegaskan, seluruh kebijakan terkait tata kelola program makan bergizi gratis tetap mengacu pada instruksi dan kebijakan Badan Gizi Nasional Pusat. Karena itu, pelaksanaan operasional maupun pembukaan dapur baru masih menunggu keputusan resmi dari pimpinan BGN. Lebih lanjut, Herman Shah mengungkapkan bahwa saat ini terdapat dua dapur SPPG yang sebenarnya telah diresmikan atau launching, namun belum dapat beroperasi karena anggaran dari BGN belum dicairkan. Kedua dapur tersebut berada di Kecamatan Datuk Bandar dan Kecamatan Tanjung Balai Utara. Meski demikian, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Tanjung Balai sejauh ini tetap berjalan lancar melalui dapur-dapur SPPG yang telah beroperasi, sambil menunggu kebijakan dan dukungan anggaran lanjutan dari pemerintah pusat. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Heni Hamidah mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 warga WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Selengkapnya bersama reporter Retno Mandasari. Retno.
7: Ya, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Heni Hamidah mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan pelindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Menurutnya, kasus ini terungkap setelah layanan Kesatria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Heni menjelaskan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama dua WNI lainnya, yakni YA dan SH, yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
8: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
7: Heni menambahkan menindaklanjuti laporan itu, KJRI Johor Bahru segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Sehingga pada Sabtu 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Heni mengungkapkan KJRI Johor Bahru akan memfasilitasi proses pelaporan kepada kepolisian serta menyediakan pendampingan hukum guna memastikan hak-hak para korban terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami akan hadirkan Warta Parlemen dalam Kilas Berita. PHK meningkat, DPR minta JKP dioptimalkan.
9: Kilas Berita.

0: Bersama saya Neng Erlin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI, Abdullah, meyakini Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan memperkuat profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya. Legislator fraksi PKB itu menilai keberhasilan implementasi Undang-Undang tersebut sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris menilai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah cukup optimistis di tengah ketidakpastian ekonomi global.
2: Justru UMKM yang mampu bertahan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya dari pelajaran itu pemerintah harus memberikan perhatian langsung terhadap UMKM. UMKM yang banyak memberikan lapangan pekerjaan itu UMKM bidang pangan. Ya, baik pangan berupa produksi pertanian maupun pangan olahan. Nah, tentu kita berharap bahwa UMKM-UMKM bidang itulah yang harus diberikan perhatian.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 12 DPR RI Sartono menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi. Politisi fraksi Partai Demokrat ini menilai penyesuaian harga BBM menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun, langkah ini memerlukan mitigasi yang matang agar dampaknya pada masyarakat dapat diminimalkan.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah, insya Allah.
4: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
4: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: baru enak.
1: Mas Ketena,
2: Mas Ketena,
1: luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Berita dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan tim reaksi cepat bersama TNI Polri di Kabupaten Sidenreng Rapang, Sidrap, Sulawesi Selatan mempercepat pembersihan sisa puing bangunan dan pohon tumbang guna memulihkan aktivitas masyarakat pasca bencana angin kencang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan penanganan tanggap darurat itu segera dilakukan setelah angin kencang disertai hujan lebat menerjang sedikitnya 6 kawasan desa di Kabupaten Sidrap pada Sabtu 13 Juni lalu. Abdul menjelaskan penanganan darurat difokuskan pada pembersihan material atap rumah yang rusak, serta pembukaan akses jalan yang sempat terhambat robohnya sejumlah pepohonan akibat empasan angin terukur. Informasi lainnya, Kantor Kementerian Agama Flores Timur Nusa Tenggara Timur mendukung upaya konservasi laut melalui pelepasan 250 tukik ke laut di Pantai Jalur Gasa Desa Sulewaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur. Kepala Kantor Kemenag Flores Timur Yosef Aloysius Baba Putra mengatakan, pelepasan tukik merupakan bentuk nyata dukungan Kementerian Agama terhadap pelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam menjaga keberlangsungan habitat penyu dan keseimbangan ekosistem laut. Ia mengapresiasi pengelola penangkaran penyu Jalur Gasa, Mus Melur, yang selama ini konsisten melakukan konservasi penyu, serta kelompok kerja Madrasah Sanawiyah Flores Timur yang menginisiasi kegiatan sebagai bagian dari pendidikan berbasis kepedulian lingkungan. Berita mancanegara, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memuji laporan mengenai kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan mengakhiri perang selama berbulan-bulan. Takaichi menyebutnya sebagai langkah besar untuk meredakan konflik yang selama ini membawa ketidakpastian bagi ekonomi global. Pernyataan diungkapkan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melalui media sosial mengenai kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan nota kesepahaman MOU yang diperkirakan akan ditandatangani pada Jumat mendatang. Berita olahraga, pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa menjadikan kemampuan membaca data sebagai salah satu senjata untuk bersaing pada kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026. Ramadipa mengatakan peningkatan membuat dirinya lebih mampu memberikan masukan yang jelas kepada mekanik sehingga proses pencarian setelan motor berjalan lebih efektif dari satu sesi ke sesi berikutnya. Perkembangan turut terlihat dari capaian Ramadipa pada awal musim ini. Setelah meraih podium ketiga pada balapan pertama putaran pembuka di Barcelona, pembalap berusia 16 tahun kemudian mencatat kemenangan perdananya di kejuaraan dunia Moto3 Junior saat tampil pada putaran Estoril, Portugal, Minggu 14 Juni kemarin. Demikian Warta Berita sore hari ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026 yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zain. Salah.
2: Rudy Garcia dong. Ya? Oh, nggak kena Zain itu.
1: Oke, dan ditunjuk awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
3: Indonesia menyapa sore.

0: Kami akan hadirkan program Early Warning System menjaga kualitas darah di era krisis iklim edisi spesial Hari Donor Darah Sedunia. Menghadirkan narasumber secara virtual, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, Ketua Bidang Pengembangan Unit Donor Darah, Linda Lukitari. Lalu ada pendonor darah, penerima penghargaan Presiden dan PMI, Rahmat Hidayat, dipandu host Gea Debora. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.
1: Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Pendengar, seperti biasa kami akan menemani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Topik malam hari ini yang akan kita perbincangkan adalah menjaga kualitas darah di era krisis iklim edisi spesial Hari Donor Darah Sedunia. Baik mendengar Pro 3, perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu udara, cuaca ekstrim, banjir, hingga perubahan pola penyakit ternyata tidak hanya berdampak pada lingkungan semata, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, termasuk ketersediaan dan kualitas darah untuk kebutuhan transfusi. Lalu bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan pendonor dan sistem pelayanan darah? Apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk menjaga kualitas darah sekaligus memastikan stok darah tetap aman dan tersedia bagi yang membutuhkan? Untuk membahasnya, pendengar pada malam hari ini sudah terhubung bersama kami dua narasumber via telepon. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama Ibu Dr. Linda Lukitari. Beliau adalah Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengembangan Unit Donor Darah. Selamat malam Dr. Linda.
4: Selamat malam.
3: Baik. Salam kemanusiaan Dr. Linda. Terima kasih Dr. Linda terhubung bersama kami di program EWS malam hari ini. Dan selain dengan Dr. Linda, kami juga terhubung dengan Mas Rahmat Hidayat selaku pendonor darah sekaligus penerima penghargaan Presiden dan juga Palang Merah Indonesia. Selamat malam Mas Rahmat.
5: Ya, selamat malam.
3: Iya. Apa kabar Mas Rahmat malam hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
3: Oke, baik. Salam kemanusiaan semua. Ya, terima kasih untuk Mas Rahmat juga sudah bergabung bersama kami di EWS malam hari ini. Baik, langsung saja saya mulai perbincangannya pendengar untuk malam hari ini. Saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Dr. Linda. Baik, Dr. Linda, kalau kita lihat bagaimana PMI melihat keterkaitan antara krisis iklim dan upaya menjaga kualitas serta ketersediaan darah di Indonesia, dokter.
4: Baik, terima kasih Mbak Dian. Kami dari Palang Merah Indonesia tentang krisis iklim merupakan tantangan tersendiri ya, yang semakin nyata bagi sistem kesehatan kita, termasuk dalam pelayanan darah. Perubahan pola cuaca, meningkatnya frekuensi bencana, baik gelombang panas, kemudian hingga gangguan transportasi karena akibat perubahan iklim ya, itu sangat mempengaruhi kegiatan donor darah dan distribusi darah di fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi bagi PMI, ketersediaan darah yang aman dan cukup harus tetap terjaga dalam kondisi apapun. Karena itu, isu ketahanan iklim menjadi bagian penting dalam pengelolaan pelayanan darah. Jadi kami pun perlu memastikan rantai pasok darah tetap berjalan, stok darah tetap tersedia, dan mutu darah tetap terjaga, meskipun menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Seperti itu.
3: Lantas, Dr. Linda, apakah saat ini cuaca ekstrim dan juga meningkatnya suhu udara dapat mempengaruhi kondisi kesehatan calon pendonor maupun kualitas darah yang didonorkan, dokter?
4: Ya, yang pasti kondisi cuaca ekstrim itu akan sangat mempengaruhi kesehatan calon pendonor. Ya kan, kalau dia suhunya udaranya tinggi, ya kan, bisa-bisa dia mengalami dehidrasi atau kelelahan atau penurunan kondisi fisik, sehingga untuk mereka akan mendonor itu akan rasa kurang nyaman. Karena itu biasanya pendonor kita harus memastikan dulu dalam kondisi yang tubuhnya tetap prima, kemudian cukup istirahat, tidak terhidrasi, dalam hal ini minum yang cukup, seperti itu, sebelum melakukan donor darah. Dan bagi kami PMI apabila terjadi misalkan dengan cuaca ekstrim, jadi jangan donornya siang hari, malah kalau bisa donornya harus misalnya pagi jam 8 hingga jam 10 atau jam 11. Hindari pengambilan donor darah itu pada siang hari. Kalaupun ada ataupun dirubah menjadi sore hari.
3: Oke, okay,
4: sementara baik. Untuk kualitas darah si donor itu tetap dipertahankan dengan baik selama pengambilan, pengolahan, hingga penyimpanan dan distribusi. Sehingga standar yang berlaku di PMI itu dengan tahapan itu menjadi pengendalian mutu yang ketat lah untuk memastikan darah tetap aman dapat digunakan oleh pasien, seperti itu.
3: Oke, berarti ini ya Dokter Linda, sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh PMI untuk mengantisipasi terkait pendonor yang akan datang untuk bisa mengatur jadwal ya. Karena memang kalau siang sangat panas sekali, jadi dirubah mungkin pagi atau mungkin sore. Nah, ada di tempat tertentu juga malam nih dokter. Biasanya kalau bulan Ramadan di masjid sekitar kami ada
4: yang malam juga. Ya.
3: Jadi bisa dijadikan betul alternatif. Baik, Dokter Linda, nanti kita lanjutkan. Saya beralih dulu ke Mas Rahmat ya. Nah, kalau untuk Mas Rahmat sendiri, apa yang pertama kali memotivasi Mas Rahmat untuk menjadi pendonor darah dan terus melakukannya hingga saat ini? Awal ceritanya bagaimana, Mas?
5: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Gaya, untuk pertanyaannya. Jadi, pertama kali sekali itu memang melihat sosok ayah yang memang udah terbiasa donor darah juga. Dan memang di lain hal, alasan kuatnya adalah untuk donor darah ini adalah bagian bentuk kepedulian ataupun kebaikan yang bisa saya lakukan. Dalam hal mungkin, tanda kutip, ada orang lain yang mungkin biasa dengan sedekah hartanya ataupun ada istilah jahat ini Jumat berkah ataupun yang lainnya. Tapi di saat itu, pertama kali saya donor darah itu di tahun 2013, di saat nemenin mama belanja di Tanah Abang, dan saya memang melihat itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena bukan hanya tentang umumnya waktu itu di saat saya pertama kali donor darah itu hanya untuk yang kecelakaan. Tapi setelah menggali lagi beberapa ilmu, ternyata untuk operasi juga membutuhkan, untuk persalinan, kelahiran juga membutuhkan, dan bahkan kondisi medis tertentu itu juga membutuhkan. Sehingga memang itu yang menjadi awal mula, sehingga sampai saat ini saya juga masih membutuhkan, bisa dikatakan, hal-hal demikian untuk memotivasi saya pribadi supaya dapat terus mendonorkan darah seperti itu.
3: Berarti awal pertama donor usia berapa Mas Rahmat waktu itu?
5: Pertama kali banget sudah punya KTP sih Mbak.
3: Oke.
5: Ya. 18 tahun.
3: Awal mula melihat jarum donor merasa ada grogi atau mungkin agak takut begitu atau bagaimana?
5: Alhamdulillah kalau untuk mental untuk melihat jarum suntik ataupun darah memang tidak ada ketakutan ya. Tapi ini yang sampai saat ini juga saya lakukan biasanya di saat-saat sebelum petugas asap itu menyuntik, saya biasanya mungkin sambil main handphone. Intinya tidak menengok lah, supaya itu juga membantu teman-teman ataupun teman-teman saya yang pertama kali juga donor darah seperti itu.
3: Oh, triknya begitu ya. Jadi ketika ada proses jarum suntik itu atau jarum donor ya istilahnya, itu mulai ditusukkan begitu kan di area-area tertentu yang memang digunakan untuk mengambil darah, itu tidak dilihat ya atau menengok ke arah yang lain supaya enggak ngeri begitu kan, lumayan gede tuh jarumnya. Tapi awal pertama donor sampai akhirnya membuat Mas Rahmat ini apa ya, keterusan sampai mendapatkan penghargaan presiden itu, nyangka atau tahu nggak sebenarnya ada penghargaan presiden dari PMI juga gitu?
5: Kalau awal sekali ya Mbak Gaya, jadi awal sekali itu kan di PMI ada penghargaan 10 kali, 25 kali, sampai 50 kali. Dan memang awal mula saya hanya tahu itu yang 10 kali dan 25 kali itu awal mula. Namun selanjutnya diikutin dengan pengadaan 50 kali waktu itu ketika saya dinobatkan juga yang termuda di tahun 2018 di Lemhanas ya waktu itu yang semuda juga. Nah itu memang jauh sebelum itu sudah termotivasi untuk menggunakan darah. Dalam hal ini mungkin ini salah satu edukasi juga ya izin Dr. Linda. Jadi di APLS di TMI itu ada dua metode Mbak Linda, Mbak Gaya. Jadi ada donor yang World Blood, WB ya, istilah teman-teman, ataupun donor APLS. Nah itu saya sudah menjalani keduanya. Jadi kurang lebih 20 pertama saya itu saya menjalani donor darah yang full, donor darah merah yang diambil. Kemudian selanjutnya sampai saat ini yang sudah 181 kali itu saya donor darah APLS. Dan memang kenapa saya beralih juga ke donor darah APLS itu ternyata untuk pasien DBD, untuk pasien yang ada mungkin kemo ataupun yang lainnya itu ternyata membutuhkan darah APLS. Dan itu menjadi penguat saya pribadi juga untuk bisa tetap sehat. Dan karena memang donor APLS itu rutin ya bahagia ya, dua minggu sekali saya benar-benar menjaga untuk kesehatan pribadi saya bisa ikut membantu, membantu-bantu pasien ataupun teman-teman yang membutuhkan.
3: Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi, Mas Rama. Saya kembali lagi ke Dr. Linda. Baik, Dr. Linda, kalau kita melihat orang yang akan mendonorkan darahnya pertama kali, ini kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan, Dokter?
4: Ya, kalau yang pasti, kalau kita menjadi pendonor, yang pasti harus donornya sukarela, ya kan? Kenapa harus sukarela? Karena darah itu nggak ada yang gratis selain dari tubuh kita manusia sendiri. Dan ada persyaratannya, ya misalnya usianya, ya ini kalau baru pertama kali ya di atas 17 tahun. Ya kemudian berat badannya kalau perempuan itu harus di atas, sekarang sih WHO boleh 45 sampai 50 kilogram. Kalau di kami itu 50 kilogram lah. Kemudian apa namanya, tidak boleh sakit ya. Istilahnya namanya kita memberikan ke orang sakit, kalau kita sakit juga berarti darahnya tidak sehat. Jadi tidak boleh ada diabetes mellitus, hipertensi, sakit-sakit jantung, itu gak boleh. Kita, badan kita harus sehat. Kemudian hemoglobin kita harus sesuai dengan, kalau perempuan itu harus di atas 11 gram per liter, kalau laki-laki boleh di atas 12. Kemudian tekanan darahnya, tensinya juga harus baik. Jadi memang persyaratan jadi donor ini adalah cukup, nggak semua gitu ya. Apalagi kalau tim media wartawan itu paling susah karena katanya tidurnya kadang kejar tayang gitu ya. Saya suka tanya kalau para wartawan, donor nggak bisa bu, tensinya bu, kejar tayang katanya gitu. Itu salah satu persyaratannya. Jadi harus cukup tidur lah.
3: Cukup istirahat ya, dokter. Okay.
4: Betul sekali. Nah, itu bagian dari persyaratannya.
3: Ya. Dokter, ada yang mengatakan kalau orang yang terbiasa donor itu akan membuat badan lebih sehat dan bugar. Apakah ada keterkaitannya tentang hal tersebut, dokter?
4: Ya, kalau kita donor itu sebenarnya umumnya itu kan secara otomatis itu selama 90 hari sumsum tulang kita itu akan pecah sendiri ya, kalau tidak kita donorkan. Tapi kalau misalnya kita donorkan, kalau yang normal itu kan yang reguler tadi kan Mas Rahmat menyampaikan dia ada dua ya, ini kalau saya bicara yang reguler yang 2-3 bulan itu melakukan donor. Nah kalau kita diambil, selain tubuh kita sehat, kenapa tubuh kita sehat? Karena darah yang keluar itu akan digantikan, akan ada oksigenasi di dalam darah yang baru, atau pembentukan darah yang baru. Jadi seakan-akan kita menjadi, jadi tubuh kita ini akan menjadi lebih sehat. Dan secara psikologis juga, wah kita bisa nolong 2-3 orang. seperti itu kalau secara psikologi. Tapi secara tubuh kita akan terasa lebih fit karena oksigenasi di dalam darah tubuh kita itu sudah ada yang baru.
3: Oke, nanti kita lanjut lagi dokter terkait donor darah itu sendiri, tapi kita kembali terkait krisis atau perubahan iklim. Nah, saat ini dokter Linda, langkah apa saja yang dilakukan PMI untuk bisa memastikan darah yang disimpan dan didistribusikan tetap aman di tengah tantangan perubahan iklim? Tentunya suhunya kan sudah mulai berubah, dokter. Itu bagaimana sih sebenarnya penyimpanan darah itu?
4: Baik, sebenarnya kalau untuk Palamera Indonesia ini menerapkan sistem manajemen mutu ya yang komprehensif dalam pelayanan darah. Jadi darah yang dibentuk itu kalau tadi menyampaikan WB itu adalah whole blood. Jadi kalau lihat darah merah. Nah ini nggak hanya darah merah ya kalau satu kantong itu, tapi dibuat menjadi satu komponen. Komponen itu bisa 2-3 kantong. Nah ini kan harus dijaga ya suhunya. Sehingga disimpan di suhu yang dikontrol sesuai dengan SOP yang kita punya, ya. Selain itu kita juga punya sistem cadangan daya listrik karena takut mati lampu ya. Ya, contohnya waktu bencana Aceh, ya. Selain transportasi, kemudian lampunya susah, bagaimana cara nyimpennya? Ya, kita harus ada jadi kayak itu udah pasti, ya kan. Jadi kami untuk mengantisipasi listrik dan cuaca ekstrim itu kita sudah ada SOP tersendiri karena memang PMI tidak hanya pada pelayanan darah, tapi pada mitigasi bencana pun kami sudah siapkan. Jadi nggak usah khawatir, ya kan? Distribusi itu pasti akan aman dan insya Allah sampai ke pasien atau ke rumah sakit, seperti yang terjadi bencana di Aceh, itu cukup menyulitkan. Contohnya kita mau ngirim, semuanya sudah terpacking dengan baik, bisa dibantu oleh pemerintah, naik Hercules ya. Tapi sampai di sana jembatannya putus, ya kan? Waduh, gimana? Akhirnya dengan masyarakat gotong itu pasang apa tali kita geskan gitu ya, kayak apa ya istilahnya kotaknya itu dari satu tempat ke satu tempat. Nah, tapi kembali lagi memang kita juga perlu pendekatan kepada masyarakat setempat sehingga kita saling gotong royong sehingga darah itu sampai kepada yang memang membutuhkan.
3: Ini ada cerita-cerita yang tidak pernah dibuka ya Bu ya. Ternyata ketika baru tahu ini dalam momen seperti peristiwa adanya bencana alam begitu darah sebegitunya dilindungi dan didistribusikan dengan aman dan sampai kepada yang membutuhkan. Nah, kemudian Ibu, kalau dari jenis-jenis golongan darah saat ini, apakah ada darah yang apa ya stoknya mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan darah yang lain, Ibu?
4: Ya, kalau golongan darah itu kan sesuai dengan ini ya komunitas ya, maksudnya seluruh kebetulan di Indonesia itu golongan darah B itu yang terbanyak.

0: kenanya golongan darah apa sih? Memang yang tersedikit memang AB, karena AB itu memang persentasenya paling kecil, paling sedikit gitu.
1: Oh, jadi perhitungannya seperti itu ya, Dokter Linda ya?
0: Iya, jadi kalau golongan, kalau misalnya, oh kekurangan darah, nah kekurangan darah itu golongan darah apa, jenisnya apa, apakah A, apakah B, atau O, atau AB. Bukan berarti semuanya kekurangan.
1: Oke, baik. Baik, Dokter Linda dan juga Mas Rahmat, kita akan lanjutkan perbincangan kita berikutnya. Tapi sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar Pro 3 RRI Jember, maksud kami Pro 3 RRI, jangan beranjak kemana-mana karena kami akan melanjutkan kembali perbincangan di kesempatan malam hari ini. Masih membahas topik terkait menjaga kualitas darah di era krisis iklim, edisi spesial Hari Donor Darah Sedunia. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hey guys, katanya tsunami mau datang.
4: Tunggu dulu. Bener gak nih? Banyak banget loh kabar palsu yang bikin panik waktu bencana. Sebelum share, cek dulu sumbernya. BMKG, BNPB, atau akun resmi pemerintah daerah. Satu klik bisa bikin panik satu kota. Tapi satu klik juga bisa bantu orang tetap tenang. Jadilah generasi digital yang cerdas dan peduli. Lawan hoax, sebarkan info benar. Karena tanggap itu keren.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
6: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
7: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
6: Radio di genggaman Anda.
8: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
1: Baik pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS, Early Warning System bersama saya, Gia Deborah. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita malam hari ini. Saya masih ditemani oleh dua narasumber saya, pendengar. Ada Dr. Linda Lukitari, beliau adalah pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, Ketua Bidang Pengembangan Unit Donor Darah, dan juga Mas Rahmat Hidayat, pendonor darah, penerima penghargaan Presiden dan juga PMI. Baik, kalau tadi di akhir perbincangan saya sudah berbincang dengan Dr. Linda, nah sekarang di sesi yang kedua ini saya akan berbincang dengan Mas Rahmat. Nah, Mas Rahmat, kalau kita kembali melihat semangat Mas Rahmat ya sebagai pendonor aktif, bagaimana Mas Rahmat ini bisa menjaga kesehatan dan kualitas darah agar tetap memenuhi syarat donor? Karena kalau tadi melihat dari dan juga mendengar statement dari Dr. Linda bahwa rentan sekali ya untuk pendonor, tidak boleh capek dan yang lain-lain, tensi tinggi juga tidak boleh. Nah ini bagaimana menjaga kebugarannya Mas Rahmat?
9: Baik, terima kasih. Memang ketika kita membahas donor darah itu tidak lepas ya terkait dengan kesehatan, itu satu. Dan memang ketika mungkin untuk flow-nya ya Mbak Lida, ini izin aku sampaikan sedikit di sini. Jadi ketika kita udah lagi fase

0: itu yang pertama sekali adalah kita dicek HB-nya. Dan ketika kita dicek akan kesalahan dananya kita. Kemudian kita cek tensi ya kita sebelum kita bisa menjadi penderita kolera pada saat itu. Nah, adapun untuk yang HB tadi kita kekentalan ya. Jadi memang kekentalan tadi yang disampaikan oleh Dr. Linda kait batasan-batasannya itu aku juga pelajari Mbak Gaya. Jadi kenapa bisa tinggi, kenapa bisa rendah begitu, ataupun bahasa kenapa bisa lebih kental, kenapa lebih liquid, lebih cair begitu. Jadi yang aku lihat adalah pertama kalau memang itu kita bisa dibilang tidak kental darahnya atau sesuai batasannya, biasanya kita ada kendala di asupan kita yang Balinda, makanan-makanan yang hijau ya, bukan hijau di sini bukan mikroskop Excel ya yang kerja dulu, tapi makanan hijau sih yang kaitannya mungkin minimal kangkung, bayam, brokoli seperti itu yang istilahnya membantu kita untuk menjaga selain mungkin ada protein baik itu hewannya atau nabati. Nah, kemudian kalau dalam kita kekentalan itu tentu ketinggian kita juga tidak bisa diizinkan untuk menjadi pendonor darah. Itu solusinya adalah minum. Jadi memang anjuran untuk kita minum yang mungkin sudah kita ingat sejak kecil ya Mbak Gaya, 2 liter satu hari itu memang itu dibutuhkan tubuh kita. Bukan hanya kita sebagai pendonor darah, tapi juga sebagai masyarakat umum seperti itu. Kemudian tensi Mbak Gaya. Jadi tensi ini yang saat ini sampai saat ini juga saya lakukan. Jadi mungkin kita sudah umum ya Mbak Gaya terkait bagaimana mengatur pola nafas, kita mungkin menghirup nafas selama beberapa detik, kemudian menahan sejenak, lalu menghembuskannya, itu yang aku lakukan ketika melakukan tensi. Selain sudah menjaga mungkin pola tidurnya ataupun makanannya, itu yang aku biasa lakukan sebagai ya. Jadi ketika mulai ditensi, aku mengatur pola nafas, aku hirup nafas dengan tenang, tahan nafas sejenak, kemudian hembuskan. Itu alhamdulillah untuk tensi setelah jauh ini ya, cukup bisa dibilang mungkin selama perjalananku donor darah, tensiku itu di 120/80 itu bisa dibilang 90% dari total aku melakukan donor darah begitu bagaimana.
1: Oh, berarti stabil ya, 120/80.
0: Iya, alhamdulillah seperti itu.
1: Iya, tapi itu cara yang tadi Mas Rahmat sampaikan, relaxing lah ya, ibarat kata menarik nafas dan segala macam. Itu Mas Rahmat, trik untuk Mas Rahmat sendiri atau mungkin ada pengalaman dari orang lain atau pengetahuan dari tenaga kesehatan yang diberitahukan ke Mas Rahmat, siapa tahu bisa ditiru juga supaya tensi turun. Bagaimana tuh Mas?
0: Kalau apa namanya, kalau kebetulan kayak aku jatuhnya kayak otodidak nemuin ya,
1: gitu.
0: Jadi tensi itu kan kayak tangan, lengan kita itu kayak dicengkam agak kuat gitu ya. Jadi itu di saat itu, di awal-awal aku donor darah itu memang kayak apa ya, kayak mungkin agak sedikit sok, tiba-tiba kenceng, seperti itu. Nah itu di saat itulah aku tadi bertemukan, oh coba dibawa relax seperti itu, dengan atur nafas. Dan itu kubawa sampai saat ini.
1: Oh begitu, berarti metode pribadi. Tapi kalau secara pribadi Mas Rahmat kan juga menjaga pola makan tadi ya, dengan makan sayur-sayuran dan segala macam. Kemudian untuk ini apa, pola aktivitas sehari-hari bagaimana, istirahat, apakah juga berolahraga dan seperti apa kegiatannya?
0: Kalau untuk aktivitas sebagai izin mungkin umumnya pekerja ya, normalnya ya mungkin.
1: Nah apalagi pekerja tuh.
0: Betul, ada momen kita kebanyakan duduk seperti itu. Bahkan sampai ibarat kata smartwatch saja sampai ngingetin untuk bangun aktivitas seperti itu kan, kebanyakan duduk gitu. Tapi ada momen-momen ya, bahkan sampai tadi makin banyak, kalau tadi kan mungkin kebanyakan duduk, tapi ada yang juga sebagai kebanyakan aktivitas sampai lupa minum ataupun telat makan dan lain-lain. Nah, ataupun aku pertama mungkin di satu sisi selain makanan dan apa namanya tadi menjaga rileks tubuh itu, aku lebih condong mungkin ini juga yang bisa dilakukan pendengar radio semuanya ya, yaitu minimal itu untuk kita aktivitas itu yang aku lakukan sebagai ya, itu plank.
1: Planking, mengangkat
0: planking,
1: badan
0: betul.
1: Dengan menumpukan pada tangan
0: badan.
1: Ya, oke.
0: Okay. Betul, pada elbow kita mungkin durasinya nggak lama ya, tapi mungkin 1 menit, mungkin 2 menit, seperti itu. Tapi aku yakin pribadi siapapun yang melakukan planking itu, meskipun hanya 1 menit itu olahraga terlamanya dia, seperti itu. Jadi memang untuk bagian inti kita ya, data-data seperti itu, planking, kemudian minimal seperti squat, bagian squat, wall sit, dan mungkin sedikit push up. Itu yang bisa dilakukan juga di rumah. Mungkin hanya membutuhkan waktu 10 menit. Satu hal seperti itu, Mbak Gia.
1: Tapi dijamin berkeringat deh kayaknya tuh. Karena
0: untuk dijamin berkeringat.
1: Lumayan juga. Oh, begitu.
0: Planking lumayan banget itu.
1: Berarti di sela kesibukan kerja, Mas Rahmat ini tetap menyempatkan diri untuk berolahraga ya? Meskipun simpel gitu di rumah saja. Oke, menarik. Nggak capek tapi, Mas Rahmat?
0: Tadi mindsetnya itu kayak ini, Mbak Gia. Mungkin kalau kita hanya lihat handphone sejenak, chattingan, ataupun bahkan calling, ataupun lagi nonton, itu kan waktu kayak kemakan cukup banyak yang bagi ya. Kalau udah habis 10 menit, atau habis setengah jam, seperti itu. Itu yang mencoba saya ubah mindsetnya di aku pribadi, bagi ya. Jadi, aku misalnya aku calling aja bisa 10 menit, kenapa aku nggak bisa nih untuk workout 10 menit juga gitu.
1: Oke, jadi dari mindset kita ya, menarik sih, itu harus ditiru ya bagi para pekerja, jangan malas untuk bergerak gitu, meskipun itu hanya olahraga simple di rumah, planking, squat, dan juga apa push up dan semacamnya, itu ternyata juga ada dampaknya bagi kita dan juga nampaknya sirkulasi darah ya, lebih sehat dan bugar. Baik Mas Rahmat, saya beralih dulu ke Dr. Linda Lukitari. Baik, dokter, kalau misalkan ada warga masyarakat di seluruh Indonesia, di masing-masing daerah yang ada PMI di situ, yang barangkali ingin mendonorkan darahnya, itu apa menunggu ada event donor darah atau bisa langsung datang ke kantor PMI terdekat, itu tata caranya seperti apa, dokter?
2: Ya, kebetulan kami punya unit donor darah di seluruh Indonesia, totalnya 250 unit. Di provinsi sampai ke kabupaten kota. Kalau di tadi kan dari Jember ya, di Jember juga ada tuh unit donor darah PMI. Jadi nggak perlu ada perayaan. Nah, kalau ada perayaan, misalnya Agustusan cuma setahun sekali. Jadi masyarakat menghimbau apabila mau menjadi pendonor, silakan datang ke unit kami, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten kota yang terdekat, seperti itu. Jadi kalau di Jawa Timur itu ada berapa kabupaten kota, itu semua ada, kalau nggak salah 28 ya. Kabupaten kota apa 30, itu kami masing-masing mempunyai unit donor darah. Jadi Jember, kemudian kota Surabaya, misalnya kalau kita bicara Jawa Timur ya. Terus kalau kami di DKI Jakarta, di DKI Jakarta sendiri ada, di provinsinya ada, kemudian di unit-unit misalnya Jakarta Selatan, Barat, Timur itu ada juga. Jadi silakan datang langsung, tidak perlu ada perayaan apa kegiatan instansi atau ulang tahun yang ulang tahun Jakarta nanti misalnya nggak perlu. Bisa datang langsung ke unit donor darahnya.
1: Membawa apa saja Ibu, perlengkapan barangkali identitas diri atau apa?
2: Nggak ada membawa apa-apa, membawa diri yang sehat. Tadi disampaikan Rahmat ya, kalau kita mau donor itu tubuh kita harus sehat. Jadi kita harus persiapkan dari 1 hari sebelumnya, ya kan? Terutama istirahat. Istirahat cukup, karena istirahat itu mempengaruhi dari tekanan darahnya. Tensi. Jadi kalau istirahatnya cuma sejam atau 2 jam, itu biasanya tensi bisa rendah, bisa tinggi.
1: Gitu. Begitu.
2: Kalau HB itu bisa macam-macam, bisa karena pola makan juga bisa, kurang minum juga bisa. Jadi untuk menjadi donor pendonor yang baik, sebenarnya cukup istirahat, makanan seimbang, olahraga cukup, nah baru kita datang ke unit donor darah. Kenapa begitu? Karena kita harus memberikan darah kita bagi mereka yang sakit.
1: Oke, baik. Nah, kemudian Ibu, ini juga saya ingin tahu, biasanya ketika donor darah itu per kantung darah itu diambil berapa liter, Ibu?
2: Wah, nggak sampai liter sih.
1: Iya, ukurannya cc ya, Ibu ya. Iya, kalau liter nanti habis darahnya, iya. Ya, cc maksud saya, Ibu.
2: Sekarang ini, ya. Jadi kalau yang donor rutin, yang reguler itu, yang 2 sampai 3 bulan diambil, kurang lebih 350 cc sampai 450 cc. Seperti itu.
1: Oh, begitu.
2: Kenapa diambil sejumlah itu? Karena kalau hanya diambil 250, dulu tuh 250. Tapi sekarang tidak bisa, karena tidak bisa dibikin komponen darah yang lain. Jadi misalkan kalau Mbak Gia pernah melihat satu kantong darah habis diambilkan donor, itu namanya whole blood. Nah, whole blood ini bisa dibuat menjadi 2 atau 3 komponen darah. Contohnya diputer atau disentrifuge menjadi trombosit. Kemudian bisa juga diperlukan ada sel darah putih yang tidak ada sel darah merah, yang tidak ada sel darah putihnya. Jadi bisa dibuat beberapa macam komponen sesuai dengan kebutuhan, atau perlu FFP atau proton plasma. Tapi itu semua ada umurnya. Ada umurnya. Jadi misalnya kayak trombosit, hidupnya umur darahnya cuma 2 sampai 3 hari. Tapi kalau yang whole blood, yang sel darah merah atau packed red cell, itu bisa 30 hari. Nah, yang paling lama itu proton plasma. Itu bisa sampai 1 tahun.
1: Ibu,
2: jadi kalau misalnya terjadi outbreak DBD, nah itu kadang-kadang ya kan umurnya ini cuma sampai 2-3 hari, kalau nggak kepake harus dibuang.
1: Begitu, iya.
2: Jadi limbah.
1: Nah, ini saya mau tanya soal limbahnya, dokter. Nah, kalau misalkan darah-darah yang tidak terpakai itu tadi, yang hanya bertahan 3 hari, itu limbahnya bagaimana, dokter?
2: Ya, sesuai dengan SOP kami punya, limbah yang baik itu limbah yang tidak terpakai ataupun limbah yang reaktif, ya kan? Karena darah yang akan diberikan kepada pasien itu, kita akan memeriksakan 4 parameter penyakit, yaitu hepatitis B, hepatitis C, sifilis, maupun HIV. Nah, misalnya pemeriksaan itu ada yang reaktif di antara 4 parameter itu, ya kita akan buang sesuai dengan prosedur limbah. Jadi memang ada aturan yang tidak dibuang di tempat sampah organik atau organik, ke tempat sampah yang sayuran atau rumah tangga, enggak. Kami punya aturan tersendiri untuk buang limbah darah, dan itu ada aturannya di kami. Jadi harus ditampung, harus di tempat khusus kan, kemudian kita kerjasama dengan pihak ketiga yang memang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kita tidak membakar sendiri.
1: Baik. Ah, Ibu, kan kalau misalkan tadi dari beberapa kantong darah ada yang terdiagnosis dari salah satu jenis penyakit yang sudah Ibu Dr. Linda sampaikan tadi, ini apakah ada pemberitahuan ke pasien atau data itu hanya sampai di pihak PMI saja, Bu?
2: Pasti ada. Kalau di kami istilahnya surat cinta.
1: Oh, begitu, Ibu.
2: Surat cinta, pemberitahuan bahwa memang kami bukan suatu unit pelayanan diagnostik. Kami adalah unit pelayanan yang serologik. Jadi diagnostik itu memastikan ini Anda sakit ini enggak. Jadi biasanya kami itu punya ada tim dokter, ya, nanti akan dipanggil pasiennya, kemudian kami akan rujuk kepada fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Itu untuk diperiksakan kembali, kemudian kita kirim ke dokter spesialis untuk diperiksa lebih lanjut. Sehingga darahnya selama belum ada pemberitahuan dari rumah sakit rujukan yang kami rujuk, darahnya itu akan dicekal. Seperti ada istilahnya darah cekal.
1: Darah cekal ya, Bu ya?
2: Cekal, ya. Jadi nggak bisa. Jadi pendonornya pun, karena kami sekarang tuh kalau sudah terpasang, memang belum semua, sudah terpasang hampir 60% sistem kami, itu kalau dia donor di misalnya di Bandung, terus dia mau donor di Jakarta karena udah tersambung, dia akan ada alert merah nggak boleh donor. Itu. Nah, itu namanya pendonornya lagi dicekal karena darahnya belum ada hasilnya.
1: Nah, dokter Linda,
2: dari rumah sakit.
1: Iya, satu pertanyaan lagi sebelum kita ke penutup, dokter. Ini kan dari beberapa ragam jenis penyakit itu mungkin ada penyakit yang bisa berbahaya jika tertular. Nah, ini benar-benar berhati-hati berarti Bu ya untuk tenaga medis yang melakukan ini apa? Proses donor itu, Bu, di lapangan, dokter.
2: Betul. Jadi perlindungannya itu tidak hanya kepada pasien yang akan menerima darah, atau penerima darah itu bisa kita cekal dari awal, ya, sebelum diberikan, ya. Nah, kami juga memberikan perlindungan bagi mereka-mereka yang pengambil, atau istilahnya aktaper, karena mereka juga harus dilindungi. Oleh karena itu, kenapa kadang-kadang waktu COVID kan full, ya, pakai penutup muka, pakai baju apa namanya yang penutup dan yang lain. Tapi kalau sekarang ya sesuai, dia harus pakai sarung tangan. Kemudian sebelum mereka ini biasanya kita mengadakan anamnesa atau pemeriksaan. Jadi mereka harus mengisi formulir, ya, apakah terakhir apakah minum obat atau tidak, kemudian ada terkena hepatitis B atau keluarganya, itu harus diisi. Formulirnya harus diisi seperti itu. Itu yang pertama. Itu mencegah supaya tidak terjadi penularan juga pada yang mengambil. Jadi itu harus kita memberikan perlindungan. Supaya juga bagaimana cara membuka suntik, karena itu kan juga kalau dia nutup, ya kan, takutnya tertusuk. Nah, biasanya itu ada penanganan tersendiri bagaimana para aktaper ini harus melakukan.
1: Oke, baik. Terakhir, Dr. Linda, dalam momentum Hari Donor Darah Sedunia, pesan apa yang ingin dokter sampaikan dari PMI kepada masyarakat terkait pentingnya donor darah berkelanjutan?
2: Ya, Hari Donor Darah Sedunia itu sebenarnya jatuh kemarin.
1: Iya, kemarin.
2: Ya kan? Ya. Jadi kita mengingatkan saja bahwa darah itu tadi seperti yang saya sampaikan, tidak dapat diproduksi di pabrik, hanya dapat diperoleh oleh kepedulian sesama manusia. Jadi setiap hari ada saja pasien yang membutuhkan transfusi darah untuk bertahan hidup. Mulai dari ibu melahirkan, anak-anak dengan talasemia, atau pasien kanker, atau korban kecelakaan. Jadi kami mengajak masyarakat untuk menjadikan donor darah sebagai gaya hidup atau lifestyle kemanusiaan yang dilakukan secara rutin dan sukarela di tengah berbagai tantangan termasuk perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan. Kontribusi para pendonor tetap menjadi fondasi utama terwujudnya ketersediaan darah yang aman, cukup dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Darah yang aman selamatkan kehidupan, satu kantong diberikan dapat selamatkan sehingga kehidupan. Iklim boleh berubah, tapi kebutuhan darah yang tidak bisa ditunda. Ini itu dari saya.
1: Terima kasih, Dr. Linda. Berikutnya silakan singkat saja untuk Mas Rahmat Hidayat. Apa pesan dan ajakan Mas Rahmat kepada generasi muda agar lebih peduli dan rutin mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan, Mas?
0: Oke, baik. Ini mungkin melengkapi yang disampaikan oleh Dr. Linda terkait bahwa darah kita itu memang tidak bisa dibuat, ya, tidak ada darah buatan seperti itu, sehingga memang kita masih tetap membutuhkan darah yang asli dari sesama kita, sama manusia, sehingga memang jika khususnya anak-anak muda, Gen Z, ataupun yang lainnya, jika mungkin bingung, ya, jika mungkin bingung kita mau melakukan kebaikan itu apa nih? Nah, yang mungkin bisa dilakukan adalah paling sederhananya kita datang ke PMI yang lokasi juga sudah cukup dekat. Ataupun jika mungkin untuk momen pertama kali bisa juga pas ada event bersama teman-teman, kita bisa lakukan itu, yaitu donor darah tanpa, jangan takut dulu, khususnya untuk yang mungkin ada takut dengan jalan suntik ataupun yang lainnya. Tadi mungkin kita nggak usah nengok aja jalan suntiknya, karena memang kita coba niatkan kuatnya untuk membantu sesama kita, karena itu juga akan balik lagi seperti yang Dr. Linda sampaikan bahwasannya tubuh kita memproduksi darah, itu juga akan balik ke kita juga. Dan tadi dokter sudah sampaikan juga, tadi ada istilah surat cinta ya, itu juga bisa dibilang bahwasanya ketika kita melakukan donor darah, secara tidak langsung kita sudah melakukan mungkin MCU dengan yang simple ya, kita bisa dapatkan diagnosis sederhana kita bahwasanya di saat itu memang kita alhamdulillah dinyatakan sehat seperti itu.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih untuk dua narasumber kami malam hari ini, Dr. Linda Lukitari, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, Ketua Bidang Pengembangan Unit Donor Darah, dan juga Mas Rahmat Hidayat, Pendonor Darah, Penerima Penghargaan Presiden dan juga PMI, atas waktunya sudah bergabung bersama kami dengan program EWS. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu, selamat malam.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Salam kemanusiaan.
1: Terima kasih, ya baik. Pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kami bersama dua narasumber tentunya dalam program Early Warning System dengan topik menjaga kualitas darah di era krisis iklim, edisi spesial Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap tanggal 14 Juni di setiap tahunnya. Saya Gia Deborah harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda, namun jangan beranjak kemana-mana, pendengar Pro 3 sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat akan segera kita nantikan untuk program acara berikutnya. Tetaplah bersama kami dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di Perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang di diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
15: Aman,
14: pupuk aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
16: Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
17: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
18: Kira-kira balik modal lah.
17: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
4: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
5: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP D. Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2020.
5: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
6: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
5: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nispu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 1, 2, 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Negara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir. Nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
4: Indonesia menyapa malam.

0: Selamat malam mendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tar akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda, dan tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-384-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia menyapa malam.

Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier dan Ibu Elke Budenbender tiba di Jakarta dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Senin 15 Juni 2026 ini, di mana pesawat yang membawa Presiden Frank-Walter mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Walter Steinmeier mengungkapkan dirinya dan Presiden Prabowo membahas tentang betapa pentingnya hubungan Jerman dengan Indonesia di tengah situasi dunia yang sangat sulit. Ia menyinggung perang yang sedang pecah di mana-mana, mulai dari Eropa, Timur Tengah, Asia Tengah, Gaza, Sudan, hingga Yaman.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia sekaligus dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP Unsud, Pak Agus Haryanto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Ya, kabar sehat ya, Pak Agus?
3: Alhamdulillah, sehat nih, liburan ini.
1: Lagi liburan.
3: Selamat tahun baru.
1: Iya, tahun baru Islam ya. Pak Agus, dengan kunjungan Presiden Jerman ke Indonesia ini, selain tadi ada beberapa kesepakatan ya sudah diterjalin ya bagi di beberapa sektor, ada penguatan kemitraan strategis Indonesia Jerman. Bagaimana Pak Agus melihat ini?
3: Ya, saya melihat ini sebagai angin segar ya dalam hubungan dua negara ini gitu. Sebelumnya kan dengan Prancis ya, kalau kita bandingkan dengan Prancis ya, volume perdagangan kita dengan Jerman kan sebenarnya lebih tinggi ya, dan Jerman selama ini kan sebagai kekuatan ekonomi yang terbesar ya di Uni Eropa, sehingga saya berharap sebenarnya dari hubungan baik ini nanti bisa berlanjut ya ke kepentingan nasional kita ya, terutama terkait dengan ekspor sawit kita yang selama ini sering jadi isu di Uni Eropa
1: ya. Ini kan kunjungan kedua kalinya kalau kita lihat data ya, Pak Agus, di mana sebelumnya Presiden Steinmeier juga pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 2022, kala itu presidennya Pak Jokowi. Bagaimana dengan yang sudah berlangsung di 2022 ini, apa sektor mana yang memang yang masih perlu ditingkatkan, Pak?
3: Kalau kita lihat kan sekarang yang diperlukan oleh kita saja ya, kita fokus pada kepentingan nasional kita gitu. Jadi saya lihat kekurangannya dari presiden kita kan selama ini kan seolah-olah seperti terombang-ambing ya. Orang tidak membaca ke arah mana. Ya sudah, sekarang kalau terkait dengan Jerman ini, satu ya terkait dengan sawit ya, itu kepentingan kita kan di Eropa kan itu ya kan. Yang kedua terkait dengan kepentingan nasional kita juga investasi di sektor baterai ya, hilirisasi apa namanya nikel di kita gitu. Jadi diundanglah investor dari Jepang itu untuk dia investasi di situ, kan ada VW, ada apa Volkswagen ya, industri otomotif sana gitu, bisa nggak misalnya kita bisa menjadi apa namanya melengkapi ya industri itu dengan kita di industri baterai gitu, kan selama ini kan yang banyak beredar kan dari Cina ya, kemudian Korea gitu. Nah sekarang dari Eropa ini kita buka kan, karena Jerman juga punya apa namanya industri otomotif yang kuat gitu.
1: Kalau dari sisi ini bagaimana Jerman memandang peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara nih, menurut Agus?
3: Kalau menurut saya ya apa namanya selama mungkin 30 tahun lah ya, paling tidak itu Indonesia itu ya tetap disebut sebagai natural leader gitu di Asia Tenggara ini gitu. Kita kan sempat diragukan ketika 1997-1998 ya masa itu gitu, sehingga Gus Dur kemudian melakukan banyak perjalanan keluar itu untuk meyakinkan bahwa Indonesia masih apa namanya negara besar gitu kan. Saat itu ketakutan kalau setelah Timur Leste lepas mana lagi yang akan lepas gitu. Tapi kan setelah itu ya praktis kita adalah negara yang apa namanya berperan besar untuk stabilitas di kawasan di ASEAN ya, walaupun secara ekonomi ya mungkin apa namanya pendapatan per kapita kita tidak paling tinggi ya, tapi secara GDP kan kita besar gitu di Asia Tenggara ini, yang terbesar gitu.
1: Nah kalau dilihat dari itu tadi ya, apa kepentingan ekonomi utama untuk Jerman dalam mempererat hubungan, apa yang bisa dilirik di Indonesia nih dari Jerman ini?
3: Kalau kita lihat yang dia ekspor kan sebenarnya kan terkait dengan otomotif ya. Gitu. Yeah. Seharusnya Jerman juga ingin memperkuat industri otomotifnya di sini. Sekarang kan mulai ada pergeseran ya industri otomotif kita dari Jepang ke
1: Tiongkok,
3: perusahaan-perusahaan dari Cina gitu, atau Tiongkok gitu ya. Kemudian Korea juga berusaha untuk ikut terlibat di situ gitu. Nah Jerman ini kan belum terlihat ya sebenarnya ya gitu. Padahal merek-merek mereka itu kan legend ya orang sekarang kan. Awet ya, terus kemudian juga high class gitu. Nah, itu saya kira apa namanya modalitas yang dimiliki oleh Jerman gitu.
1: Nah kalau dari sektor energi ini kan juga dibahas dan diperkuat untuk fokusnya ini. Bagaimana transisi energi di tanah air ini, Pak Agus?
3: sebenarnya kan kalau kita dengan Jerman itu kan sebenarnya ada namanya JETP itu kan, Just Energy apa?
1: Oh iya, JETP itu ya.
3: Nah itu kan sebenarnya kunjungan ini juga nanti perlu ditindaklanjuti ya dengan bagaimana proyek ini sebenarnya gitu, untuk dekarbonisasi itu, kemudian transfer teknologi ya. Yang dijalankan oleh Jerman ya, dulu catatan saya itu masalah itu terkait dengan teknologi hidrogen ya, bagaimana kepada Indonesia itu punya potensi energi yang melimpah di ini gitu. Kemudian satu yang terakhir tadi tentang infrastruktur di apa listrik ya, pendanaan di listrik dan energi terkait dengan baterai itu, saya kira itu yang perlu kita tagih dari Jerman. Nah kalau ini nanti berhasil, saya kira itu jadi capaian yang luar biasa kan untuk presiden kita ya, Prabowo ini gitu.
1: Kalau
3: tidak lanjuti nanti kunjungan ke sana lagi nggak apa-apa kan, tidak akan disebut sebagai plesir atau wisata, tapi ada yang dibawa lah.
1: Ada gitu, hasilnya gitu ya.
3: Gitu. Iya.
1: Nah kalau dari sektor pendidikan, Pak Agung, sejauh mana ini kolaborasi perguruan tinggi ini dengan Jerman?
3: Iya, itu juga sektor yang penting ya. Selama ini kan banyak warga negara kita yang sekolah di Jerman ya. Ini jadi jadi penting untuk kita juga memperkuat terkait dengan hubungan di sektor pendidikan ya, dengan Jerman gitu. Dan mereka punya beberapa banding ya, terkait dengan kerjasama Uni Eropa dengan kita melalui Jerman ya, ada Erasmus Plus yang banyak menggandeng banyak menggandeng pendidik perguruan tinggi di kita gitu. Ini saya kira nanti perlu ditingkatkan juga ya, apalagi sekarang kan di Desa Intek ini tempat saya bernaung itu kan menggaungkan ke STEM itu, Science, Teknologi, engineering ya, matematik gitu kan, jadi terkait dengan itu kan Jerman saya kira unggul di sini. Itu sangat penting lah ya kolaborasi gitu terkait dengan pendidikan tinggi ini.
1: Adanya konflik ini justru membawa dampak positif juga ya Pak Agus ya, dimana jadi kerjasama jadi terus meningkat ya antar negara.
3: Ya karena terus ini kan negara tidak tergantung banget dengan Amerika Serikat ya, kurang lebih gitu kan. Jadi cari jalan lain gitu, karena Amerika Serikat ini kan seperti keras kepala ya, tidak mau di ajak negosiasi ya, maunya dia seperti ini, tidak mau digeser-geser gitu, padahal kan kenyataannya dunia nggak begitu gitu. Apalagi terkait dengan Greenland ya, di beberapa bulan lalu itu saya kira membuat Eropa ya sedikit mengalihkan ya cara melihat politik global itu agak bergeser gitu.
1: Dengan kerjasama dengan Jerman ini memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara besar lainnya tidak, Pak Agus, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok tadi?
3: Kalau dengan Amerika saya kira enggak ya, dengan Tiongkok juga mungkin Tiongkok akan melihat ini menunggu terkait dengan realisasi apa dari kerjasama ini ya, apakah tadi terkait dengan hilirisasi di nikel terkait dengan industri baterai ya, kalau itu terjadi mungkin Tiongkok akan bereaksi ya dengan memberikan tawaran yang lain ya atau seperti apa gitu. Tapi kan sebenarnya itu nggak masalah kan dalam konteks pengembangan atau pembangunan ekonomi kita kan, kita berikan saja tawaran yang penting fair ya kan, memberikan keuntungan bagi kita gitu. Jadi saya kira itu nggak masalah gitu kalau muncul dalam arti konflik ya terkait dengan keinginan untuk menjadi partner utama Indonesia, itu kan malah justru bagus gitu kan.
1: Iya. Kalau kita lihat ini ya, Pak Agus, Jerman ini kan semakin aktif ya menjalin hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bagaimana Pak Agus melihatnya?
3: Ya, sebenarnya dulu Eropa kan juga sudah mulai aktif ya ke Asia Tenggara. Kalau dengan Jerman ini perjanjiannya malah sudah lebih lama ya, 2012 mungkin ya, kita punya komprehensif partnership agreement, padahal dengan Australia belum lama kan, kurang 2020-an gitu. Dengan Jepang 2007 lebih dulu Jepang ya. Dulu memang sudah lama ya Eropa itu memandang Asia Tenggara itu, selama hal ini ASEAN itu sebagai partner kan gitu, karena pertumbuhan ekonomi yang stabil ya, terus kemudian konflik yang relatif minim ya kan. Itu saya kira ini yang perlu dijaga di ASEAN itu. Nah, PR bagi kita Indonesia sebagai natural leader ya, atau pemimpin ASEAN itu, alami ASEAN itu ya, kita harus menjaga. Ini kan kita punya PR kan, terkait dengan Thailand, Kamboja ya, di perbatasan. Kemudian satu lagi terkait dengan Myanmar. Nah, itu seharusnya ya, Menteri Luar Negeri kita itu lebih aktif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu.
1: Baik. Nanti kita tunggu ya bagaimana implementasi dari pertemuan kedua presiden ini. Karena tadi kalau kami lihat datanya ada beberapa yang disepakati atau kesepakatan kedua negara ini hasil pertemuannya, yaitu penguatan kemitraan strategis Indonesia-Jerman dan fokus pada ekonomi dan investasi. Kerjasama transisi energi, pendidikan, riset, dan teknologi, dan juga ini membahas isu regional dan global. Nah, kalau membahas isu regional dan global ini sejauh mana peran dari Indonesia dan Jerman ini sendiri?
3: Nah, kalau terkait dengan global kan kita sudah tahu ya, Indonesia apalagi terkait dengan Iran dan Amerika kan kita sudah agak jauh sebenarnya, tidak aktif di sana ya, berbeda dengan ketika begini awal muncul gitu. Jadi saya kira perbicaraannya kita geser bukan ke soal Iran, Amerika Serikat atau terkait dengan konflik-konflik itu yang kecil-kecil, tapi kita bicarakan terkait dengan value ya, apa yang sebenarnya mau dibawa oleh Indonesia di dalam konteks pergolakan global gitu. Itu saya kira yang penting untuk dibawa oleh Indonesia. Satu ya, kita menghormati hukum internasional ya, karena itu kan amanat undang-undang kita ya, ikut dalam ketertiban dunia ya, perdamaian abadi itu kan amanat undang-undang. Kemudian yang kedua terkait dengan Palestina, kita juga jangan lupa karena itu juga amanat undang-undang ya, kita menentang penjajahan satu negara atas negara lain, itu kan juga harus disuarakan, disampaikan itu agar kita kembali pada kitoh ya, pada quality one day kita, yaitu bebas aktif. Kemarin kan kita agak terombang ambing ya, ikut BOP ya, kemudian terkait dengan pengelolaan di udara gitu ya. Tapi ketika Sabri Samsudin ke mana, ke Amerika Serikat, kemudian Presiden Prabowo ke Rusia gitu kan, cara berpolitiknya kan saya kira kurang manis lah gitu. Nah, sekarang dengan Jerman saya kira lebih baik, Pak.
1: Baik. Pak Agus Haryanto, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Agus.
3: Terima kasih, Mas Bagaimana. Selamat malam.
1: Berkat Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia sekaligus dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP Unsud, Pak Agus Haryanto, dan kita membahas terkait dengan kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan program kompor listrik sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional. Program tersebut diusulkan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp815 miliar rupiah dalam pembahasan RAPBN. Menurut Bahlil, langkah tersebut didorong tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang kini mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
7: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, Kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Benar, terkait dengan kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier, di mana Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Jerman berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Presiden Steinmeier dan Presiden Prabowo sependapat untuk semua konflik harus diselesaikan melalui perundingan, dan Indonesia dan Jerman bekerjasama di bidang diplomasi untuk meningkatkan dan memastikan perdamaian dan stabilitas global. Komitmen ini, menurut Presiden Prabowo, menjadi penting di tengah meningkatnya berbagai konflik internasional.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah untuk Kementerian Kebudayaan. Laporannya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
2: Iya, baik, pendengar Pro 3 RRI, karena memang Komisi 10 DPR RI ini menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah untuk program yang dicanangkan Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut dikatakan memang tadi di Komplek Parlemen Senayan Jakarta dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026, di mana persetujuan tersebut diberikan untuk memperkuat pelaksanaan program-program kebudayaan yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif kementerian, di mana tadi pun Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan raker dengan Komisi 10 ini merupakan lanjutan dari pembahasan anggaran pada 11 Juni 2026 lalu. Dan ia menjelaskan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung berbagai program kebudayaan.
3: Komisi 10 DPR RI yang merupakan kelanjutan dari rapat kerja tanggal 11 Juni, dan ini adalah rapat kerja yang kedua terkait dengan pembahasan anggaran RAPBN 2027 untuk Kementerian Kebudayaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang pemerintah mempunyai program-program prioritas, dan Kementerian Kebudayaan juga tentu beradaptasi untuk menyesuaikan dukungan terhadap program prioritas.
2: Dan diketahui juga pendengar bahwa program ini memang menjadi bagian dari upaya pemajuan kebudayaan nasional. Selanjutnya pemerintah nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait tindak lanjut usulan tersebut. Karena menurut Fadli, ini penguatan anggaran kebudayaan sejalan dengan amanat Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara memajukan kebudayaan nasional. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengatakan beras tidak lagi menjadi pemicu inflasi karena produksi dan pasokan pangan nasional semakin kuat sehingga mampu menjaga stabilitas harga di tengah kebutuhan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan inflasi Mei 2026 secara tahunan tercatat sebesar 3,08%, sedangkan inflasi bulanan sebesar 0,28%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan inflasi pada momentum Idul Adha tahun 2026 relatif lebih rendah dibandingkan Idul Fitri. Ia menjelaskan komoditas yang memberi andil terhadap inflasi Mei antara lain cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan bensin. Meski demikian, secara umum kontribusi komoditas pangan terhadap inflasi tetap terkendali. Kita beralih ke informasi lainnya, ratusan orang warga RW 1 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti kegiatan pawai dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah malam ini. Menariknya pawai kali ini, para peserta menggunakan obor elektrik sebagai pengganti obor konvensional atau obor api. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, tepatnya di Masjid Ar-Rahmah dan Kecamatan Bekasi Timur. Dan ratusan orang warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti kegiatan pawai dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah malam ini. Dan menariknya pawai kali ini para peserta menggunakan obor elektrik sebagai pengganti obor konvensional atau obor api. Dan kegiatan ini merupakan kolaborasi RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya beserta dengan Masjid Ar-Rahmah serta warga sekitar dan para jamaah Masjid Ar-Rahmah. Dan adapun kegiatan pawai dimulai setelah sholat isya berjamaah di Masjid Ar-Rahmah yang terletak di RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya. Sedangkan rute dari kegiatan pawai dimulai dengan start di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Wagi Tirta, menjelaskan penggunaan obor elektrik sengaja dipilih karena lebih praktis dan aman ketimbang menggunakan obor api yang terbuat dari bambu. Di samping itu, biaya untuk obor elektrik jauh lebih murah, hanya Rp2.500 untuk satu buah obor elektrik, berbeda dengan obor konvensional yang bisa menelan biaya jauh lebih mahal mengingat membutuhkan bambu dan bahan bakar. Berikut adalah pernyataan dari Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Wage Tirta.
2: Mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk kegiatan pawai obor ini nanti dilaksanakannya hari apa, tepatnya pukul berapa, kemudian ada berapa peserta yang diikutkan Pak, dari mana aja pesertanya?
3: Oke. Untuk acara pawai obor ini di lingkungan RW 01 Bekasi Kaum, jadi insya Allah akan dilaksanakan setelah habis maghrib, tepatnya hari Senin, Senin malam Selasa, tepat untuk waktunya nanti habis isya. Untuk pesertanya itu semua warga RW 01 Bekasi Kaum, terutama ibu-ibu, para pemuda, anak-anak yang memang notabene tiap tahun itu sering mengadakan. Nah, di Tahun Baru Islam ini, jadi alhamdulillah dalam 2 tahun ini kita menggunakan obor elektrik. Gitu. Jadi,
2: oh, berarti tahun sebelumnya juga menggunakan obor elektrik?
3: Iya, tahun sebelumnya kita menggunakan obor elektrik, jadi ya lebih mudah dan tidak menggunakan bahan bakar.
1: Dan Ketua RW 01, Wage Tirta juga menjelaskan pawai pada malam Tahun Baru Islam merupakan agenda rutin setiap tahunnya yang selalu dinantikan warga RW 01 Bekasi Jaya. Bahkan ia juga berharap adanya penyambutan Tahun Baru Islam bisa menjadi syiar untuk umat Islam sekaligus mempererat hubungan antar warga di RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya. Dari Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Malaysia menyambut baik pengumuman Nota Kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran yang menandai langkah penting menuju deeskalasi di Asia Barat serta membuka jalur yang terstruktur menuju penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Malaysia atau Wisma Putra menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Republik Islam Pakistan, negara Qatar, Republik Arab Mesir, Kerajaan Arab Saudi, Republik Turki, serta negara-negara lain di kawasan atas peran masing-masing dalam mendukung upaya diplomatik dan dialog antara para pihak. Malaysia juga mengakui keterlibatan yang konstruktif serta kemauan politik yang ditunjukkan oleh semua pihak dalam memajukan upaya untuk meredakan ketegangan serta mendorong perdamaian dan stabilitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Real Madrid resmi mengumumkan perekrutan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini dengan kontrak 6 tahun. Kepastian transfer Cucurella diumumkan langsung oleh Real Madrid melalui pernyataan resmi klub. Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, nilai transfer Cucurella mencapai 55 juta euro atau lebih dari 1 triliun rupiah. Selain itu, Chelsea juga berpotensi menerima tambahan bonus berdasarkan performa sang pemain selama memperkuat Real Madrid.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
0: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka Di mata seorang cendikiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
4: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika. Cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
5: Catatan Peristiwa.
6: Tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. Hari ini dimaksudkan agar lansia diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelecehan dan pengabaian finansial, emosional, atau fisik dapat menjadi masalah sehari-hari yang nyata bagi beberapa orang tua di dunia. Untuk itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 Juni sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue. Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni 2010. ASEAN Dengue Day atau ADD digagas dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue.
5: To the point.
7: Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan sejumlah strategi untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027. Strategi itu mencakup penguatan iklim investasi, sinergi, kebijakan fiskal dan moneter, serta disiplin fiskal. Purbaya mengatakan langkah tersebut dibutuhkan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5% pada 2027. Target itu juga menjadi pijakan pemerintah menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Strategi tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan fiskal 2027 yang telah disepakati pemerintah dan DPR dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF. Tutupin kita pada malam hari ini, 3 jurus kejar pertumbuhan ekonomi 6,5% pada 2027. Kami akan membahasnya bersama dengan ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan, Pak Faruk Abdullah Alwini.
5: Wawancara Pro 3.
7: Pak Faruk, selamat malam.
8: Malam Mas Lukman.
7: Ya, sehat ya Pak Faruk ya.
8: Alhamdulillah baik. Ya. Sama-sama ya, ya Mas Lukman. Ya.
7: Pak, seberapa realistis ya, Pak, target pertumbuhan ekonomi 6,5% pada 2027 jika dibandingkan dengan tren pertumbuhan 10 sampai 15 tahun terakhir ini ya? Faktor apa yang bisa menentukan keberhasilan ini?
8: Oke, itu memang apa ya, memang harusnya kita punya target tinggi ya, tetapi memang harus diikuti dengan apa, kita harus bekerja yang lebih dari sekedar bekerja seperti biasa begitu ya. Nah, satu sisi Indonesia ini memang sebetulnya punya potensi ya tumbuh yang lebih tinggi. Nah, tetapi ini harus di handle ya, harus diadres ya isu-isu, persoalan-persoalan yang terkait apa, kondusif ya, kondusivitas iklim bisnis gitu misalkan ya. Nah ini yang disebut apa, ada faktor-faktor tuh ya, bahwa sebuah ekonomi bisa tumbuh lebih baik bukan hanya karena faktor ekonomi dalam pembangunan itu, ada faktor non-ekonomi ya. Misalkan apa, iklim bisnis ini akan kembali misalkan regulasinya ya, lalu juga birokrasi ya, lalu juga aturan main hukum ya, nah korupsi, nah semua itu akan berdampak ya terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Nah kalau memang udah mencanangkan seperti itu, harus ada terobosan-terobosan, dan juga di fiskal ya pajak gitu kan. Nah itu harus ada terobosan-terobosan yang memang bisa mendukung capaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi gitu ya. Nah itu bisa aja, tapi harus memang harus sejauh mana kita akan nanti menderegulasi, debirokratisasi ya, mempermudah iklim bisnis yang ada begitu ya. Lalu tadi itu diantaranya kan saya sebutkan, selain apa ya, aturan hukum ya, bagaimana tuh kepolisian, kejaksaan ya, menciptakan kepastian hukum yang baik untuk investor ya, jadi dia merasa nyaman pasti untuk menaruh uangnya di Indonesia begitu. Nah itu semua harus dilakukan ya. Berarti koordinasi dengan apa ya, kementerian-kementerian lain yang bukan, kelihatannya bukan kementerian ekonomi, tetapi dia punya peran ya terhadap ekonomi ya. Nah itu diantaranya Mas Uman.
7: Sejauh mana Pak kalau kita lihat narasi negatif media sosial gitu ya, yang digaungkan oleh beberapa pihak ini juga mempengaruhi para investor yang akan menaruh investasinya ke Indonesia.
8: Ya, itu pemerintah harus jawab dengan inian ya, nggak baper gitu kan, harus jawab dengan tindakan gitu kan. Kalau dia memang bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa apa ya, meng-counter ya, akan itu biasa lah ya dalam sebuah demokrasi. Kebetulan kita sudah menuju dalam konteks itu, orang berbicara, mengkritisi, ya biasa gitu ya. Tapi bagaimana pemerintah itu bisa menunjukkan yang sebaliknya gitu kan, bahwa dia nggak seperti itu gitu, dia nggak seperti yang dikritisi gitu kan. Nah dia harus ya berbuatlah komitmen ya, political will di situ kan akan sangat dibutuhkan ya, political will ya, untuk menciptakan kondisi yang sebaliknya begitu ya, yang nggak seperti yang dikhawatirkan. Nah itu yang harus dilakukan saya rasa ya. Perpajakan juga menjadi hal yang penting ya. Perpajakan misalkan yang sering saya angkat itu apa, logika bahwa semakin tinggi pajak itu bisa meningkatkan pendapatan, ya nggak juga, jadinya harus dibikin pajak yang nggak memberatkan, yang justru bisa menciptakan revenue yang lebih tinggi begitu ya. Nah itu karena kan itu berdampak kepada iklim ekonomi ya, ketika pajak itu dia nggak terlalu tinggi ya, nggak memberatkan, bagi kita konsumen misalkan individu, kita bisa konsum lebih banyak gitu kan, atau masuk tabungan, terus atau bagi bisnis dia bisa investasi lebih banyak kan, buka lapangan pekerjaan ya. Nah ini harus dilakukan gitu ya sama pemerintah ya, asal tepat ya. Itu
7: ini kan yang disampaikan tiga strategi atau tiga jurus untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6,5% ya, itu kan pertama memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan, mendorong konsumsi masyarakat, dan juga menggairahkan investasi dan memperkuat sektor real. Nah kalau kita bicara terkait dengan memperkuat sinergi fiskal, moneter, dan sektor keuangan, bagaimana tantangannya? Kalau kita lihat kan seringkali ini berbeda, di mana pemerintah ingin mendorong pertumbuhan melalui belanja dan stimulus, sementara Bank Indonesia harus menjaga inflasi dan stabilitas rupiah ini, Pak.
8: Ya memang sekarang ini kan BI naikin ya 5,5, tapi berdampak ya. Memang itu kalau dalam jangka pendek, saya sebetulnya sebelumnya sudah pernah juga tuh sampaikan ya dalam diskusi mungkin di kita kali ya, beberapa waktu yang lalu. Memang kalau short term satu-satunya itu untuk mengerem turunnya rupiah ya tingkat bunga. Cuma tadi kan tingkat bunga ini ada dampak nanti untuk yang minjem pembiayaan itu kan jadi apa? Jadi lebih berat kan? Lebih berat. karena dia akan perlu bayar bunga lebih besar.
7: Ya.
8: Nah, itu tadi fundamental kita inilah ya. Yang utama nih pemerintah sekarang harusnya fokusnya peningkatan kelas menengah itu. Yang kelas menengah kita ini belum besar ya. 17% tuh kecil ya. Kita kalau mau jadi negara yang maju atau lebih sejahtera, kelas menengah ini harus mayoritas ya. 70% misalkan kelas menengah gitu kan. Nah, itu baru tuh ekonomi kita itu solid ya. Ekonomi kita itu tuh solid. Jadinya bagaimana menciptakan kebijakan yang bisa menambah kelas menengah gitu kan.
7: Ya. Sementara kelas menengah saat ini juga sering ini ya, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia ini melambat gitu ya, Pak Faruk.
8: Bahkan menurun, kemarin menurun gitu kan, terjadi penurunan. Nah, ini harus diwaspadai kan. Jadinya orang ada penurunan apa kesejahteraan gitu kan di kelas menengah. Dari misalkan kelas menengah menjadi rentan lagi gitu. Nah, pemerintah ini harus menciptakan kebijakan apa namanya yang bisa menambah kan kelas menengah. Gimana cara menambah kelas menengah? Di antaranya tuh kan pembukaan lapangan kerja ya, iklim bisnis harus kondusif supaya orang banyak bisa tertampung. Lalu yang kedua UMKM kan, kelas menengah itu banyak di UMKM. UMKM ini ya bahkan mungkin mikro, kecil dan menengah ya. Usaha bisnis tuh supaya apa ya nggak ribet orang berbisnis ya, terus apa namanya ya info-info ya potensi bisnis dengan government juga misalkan bukan hanya dikuasai oleh sekelompok orang gitu kan. Berbagai aspek saya kayak kita kan punya pertanian apa kehutanan ya, tambang ya, itu kan banyak yang pemainnya tuh kelompok-kelompok kecil yang besar-besar aja gitu kan. Perkebunan, nah itu bagaimana itu bisa menciptakan demokratisasi ekonomi gitu kan. Terus license-license import misalkan ya, dan lain sebagainya kan. Nah, bagaimana itu kita bisa menciptakan ya itu tadi ya, kesempatan kerja yang lebih luas, terus lalu juga peluang usaha yang lebih mudah gitu ya orang berusaha, dan juga harus didukung sama fiscal incentive untuk kelas menengah gitu kan. Pajak misalkan difokuskan aja misalkan lebih kepada kelompok yang apa ultra rich kan, ada nih di Indonesia nih ada kelompok-kelompok ultra rich kan. Yang besar sekali. Nah, harusnya pendapatan itu ya difokuskan tuh pajak itu ke situ gitu kan. Atau juga misalkan ini ada yang lucu nih, ada anomali juga. Misalkan kan diangkat masalah pajak. Kita nih bayar pajak kan semua ya. Apa namanya tiap bulan dipotongin besar juga. Kadang naik gaji nggak terasa karena pajak ikut naik besar. Tetapi kita dengar anggota DPR gitu kan, pejabat-pejabat negara gitu kan, disubsidi pajaknya. Kan mereka jadi enak betul, orang yang nggak harusnya nggak eligible untuk disubsidi malah dapat subsidi gitu kan. Mereka itu kan udah bukan kelas menengah misalkan, udah lebih tinggi kan, kelas atas gitu kan, tapi justru mendapatkan kemudahan gitu. Nah, ini yang harus kebijakan-kebijakan itu gitu kan yang harus diperhatikan gitu kan. Nah, bagaimana itu tadi tuh kelas-kelas yang diasal kayak ini kan ya, direksi BUMN apa segala macam itu yang belum tentu juga belum naik. Kalau bicara kinerja, performa itu hal lain tuh, itu juga masih bisa didiskusikan. Nah, mereka mendapatkan segala fasilitas, gajinya besar segala macam. Nah, itu harusnya pajak juga menyasar yang seperti itu gitu kan. Nah, itu yang udah kelas di atas yang penghasilannya miliaran setahun gitu kan. Nah, itu harus ke sana, sedangkan kelas menengah kan, kategori kelas menengah kita juga nggak terlalu besar sebetulnya kan, 6 juta kan, penghasilan 6 juta itu. Di atas 6 juta baru masuk kelas menengah, 7 juta, 8 juta gitu kan. Nah, itu kan apa masih banyak ruang lah, bagaimana supaya nggak banyak terganggu juga itu, kelas menengah itu pendapatannya ya dengan pajak gitu kan. Supaya yang ultra-rich, supaya lebih spread lah Indonesia ini gitu kan. Apa namanya, kekayaan ini lebih menyebar gitu.
7: Iya. Nah, ini ada juga tantangan kalau bicara ekspor ya, Pak Faruk. Jika ekonomi dunia melemah kan tentunya juga investasi yang berorientasi pada ekspor juga kan ikut juga terdampak atau tertahan juga ini. Bagaimana?
8: Ya, ya betul. Ini memang kita sekarang lihat nih, coba ya. Ini kan Amerika kadang nih, ini kan salah satu faktor kunci sekarang agresi Amerika terhadap Iran nih kan. Tapi ini kan ada pembicaraan nih kan. Karena ini dampaknya sedunia nih kan. Kita juga nih, sekarang minyak kan naik nih. Ini kan memukul kelas menengah juga nih kan. Harga Pertamax naik nih kan, daya beli, memukul daya beli masyarakat kan, kelas menengah nih. Nah, itu kan faktor tuh, memang faktor eksternal karena harga minyak dunia naik. Tapi kalau ini kan sekarang nih, kita lihat ya, kita masih lihat gitu tentang potensi gencatan senjata gitu kan, ada kesepakatan ya. Harapannya kalau itu benar ya, Amerika komit, karena selalu dia yang melanggar itu kan, Amerika sama Israel yang selalu melanggar. Kalau dia komit dengan gencatan senjata dengan Iran ya, kan Iran itu esensinya wajar lah yang menghentikan konflik apa gitu kan. Tapi dia memang ketika dia ganggu, dia bisa kasih perlawanan yang luar biasa. Nah ini kemudahan kalau ini jalan, ini harga minyak kan bisa turun nih, harga minyak. Udah mulai turun tuh ketika dia damai. Jadi kuncinya nih kondisi global diantaranya apa, terjadi kesepakatan tuh antara Amerika dengan Iran ya. Kalau dia terjadi kesepakatan, ini akan berdampak kepada kita nih, harapannya minyak turun kan. Kalau akhirnya kalau normal ya, kalau normal kan itu akan turun lagi nih, kembali sebelum agresi Amerika kan di Februari itu kan. Harga 60, nah kan bisa turun lagi kan semuanya. Ekspor bergairah lagi kan. Karena ini yang merasakan kondisi sekarang bukan

0: Nah benar nih terjadi. Nah ini bisa apa menormalisasi lah gitu kan kondisi itu gitu.
1: Nah, ini kalau nah, ini itu. Juga banyak yang berpendapat ini untuk bisa merealisasikan pertumbuhan 6,5% ini kan bukan hanya soal investasi atau konsumsi gitu ya, tetapi juga meningkatkan produktivitas nasional. Nah, menurut Pak Faruk sejauh mana produktivitas nasional kita ini?
0: Nah, ini produktivitas nasional ya banyak aspek tadi. Tadi kan iklim bisnis berdampak ya. Terus juga ini yang tenaga kerja ya. Nah, peningkatan produktivitas apa peningkatan skill ya, keahlian pekerja dan lain sebagainya itu kan bagian dari produktivitas juga tuh ya. Terus apa melek-melek IT gitu kan itu kan meningkatkan produktivitas ya, kerja bisa jadi lebih cepat dan lain sebagainya gitu. Nah, itu harus ada apa upaya-upaya ya, apa namanya yang bisa intervensi. Misalkan kalau saya lihat ya sektor pertanian misalkan ya. Itu harusnya peningkatan produktivitas nasional, bagaimana sebetulnya pemerintah tuh bisa intervensi dengan membantu petani-petani gitu kan.
1: Bukannya sudah Pak lewat Bulog itu.
0: Nah, itu dia, tapi kan kenyataannya tuh kadang sejauh mana harusnya Bulog memang memainkan peran. Seperti misalkan traktor ya, alat-alat berat dan lain sebagainya kan. Kenapa negara yang apa lebih maju gitu ya, apa namanya, kayak Prancis ini kan melindungi tuh petaninya segala macam ya. Itu kan dengan apa, jumlah pekerja yang nggak banyak tapi punya kontribusi yang besar karena terbantu mereka kan, disubsidi segala macam ya. Pemerintah itu harus hadir itu dalam pengembangan tadi tuh, karena pertanian juga kan, petani-petani itu nanti akan menjadi kelas menengah kan.
1: Nah, ya, kita akan pendengar itu yang sudah mengirimkan WhatsApp ya, Pak Faruk ya. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding silakan.
2: Baik, Lukman dan Pak Faruk, ada beberapa komentar yang datang dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah terkait dengan topik kita malam ini, yaitu 3 jurus kejar pertumbuhan ekonomi 6,5% pada 2027. Yang pertama ada Ibu Rina di Semarang. Kalau investasi dan industri terus berkembang, saya berharap dampaknya bisa dirasakan sampai ke daerah. Pelaku UMKM seperti kami membutuhkan akses pasar yang lebih luas agar bisa ikut tumbuh bersama perekonomian nasional. Lalu ada Pak Andi di Makassar. Beliau menyampaikan bahwa saya menyambut baik upaya pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 6,5%. Yang penting program-program yang dijalankan bisa membuka lebih banyak lapangan kerja, terutama bagi anak muda yang baru lulus sekolah maupun kuliah. Lalu ada Pak Dedi di Pekanbaru Riau. Menurut saya, fokus pada hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam merupakan langkah yang tepat. Dan ada juga Ibu Yuni di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau menyampaikan bahwa saya berharap target pertumbuhan ekonomi ini dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang merata. Daerah-daerah yang selama ini masih terbatas aksesnya perlu mendapatkan perhatian. Dan terakhir ada Pak Arman di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu menjadi kabar baik. Namun yang paling penting adalah bagaimana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan berusaha. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih Nini. Silakan Pak Faruk.
0: Oke, saya tertarik ada satu tuh, saya kelewatan juga tuh ngangkat ya, infrastruktur ya. Infrastruktur, tetapi ini penting infrastruktur daerah ya. Dalam artian tuh jalan penting ya. Saya misalkan, saya tak pernah mencoba bertani ya. Di satu daerah di Bekasi misalkan, sebutkanlah namanya Cibarusah, jalanannya tuh dikit-dikit rusak ya. Padahal itu banyak dikorupsi gitu kan, dibangun aspalnya kualitasnya nggak bagus gitu kan, terus akhirnya rusak lagi. Itu padahal itu sangat kritikal karena itu kan padi segala macam itu kan Bekasi itu cuma 2 jam dari Jakarta. Gimana yang lebih di ujung-ujung
1: butuh distribusi ya itu ya.
0: kan itu mempermudah kan kalau jalan bagus, jualannya lebih enak kan. Kalau enggak ya berat kan orang jualannya itu kan. Nah, jadi infrastruktur untuk yang bisa mengakses masyarakat kebanyakan inilah yang penting ya. Ya jalan, listrik ini kan untuk rakyat kebanyakan inilah yang saya rasa PR pemerintah juga kan. Kemarin daerah yang mati lampu lah segala macam gitu kan. Nah, itu

0: jadi PLPS gitu kan, karena akan berdampak kepada produktivitas, balik lagi tuh nanti itu kalau listriknya mati apa UMKM kasihan kan, terus jalanan susah jadi mahal, ongkos jadi mahal gitu kan, konektivitas ini menjadi penting ya. Nah itu memang harus dilihat gitu kan, apa namanya, daerah-daerah bagaimana siap pembangunan infrastruktur itu harus difokuskan yang bisa punya dampak ya, mengakses masyarakat ini ya, yang di pedesaan, di yang masih kurang sejahtera lah ya daerahnya itu, gitu kan, supaya mereka lebih mudah gitu kan, kalau konektivitasnya baik kan itu bisa, logistik itu bisa meningkatkan biaya juga itu kan, bawa barang segala macam. Nah itu PR itulah ketika kita bicara 6,5 harusnya ya, 6,5 harus di minute gitu kan, harus dengan apa ya, harus benar-benar diterjemahkan lah gitu kan.
1: Pak, seberapa besar Pak, Pak Faruk, seberapa besar, seberapa rentan gitu ya target pertumbuhan ini terhadap perlambatan ekonomi global, suku bunga tinggi dan ketegangan geopolitik ini?
0: Ya itu apa, gini, pertama memang kita harusnya tuh memperkuat domestic demand ya.
1: Iya.
0: Daya beli domestik. Kalau kita ekonomi kita berbasiskan daya beli domestik yang kuat, tadi tuh kelas menengah yang banyak, persoalan eksternal tuh dampaknya nggak akan besar gitu kan kepada kita, karena kita punya daya beli domestik di dalam. Daya beli domestik apa sih esensinya? Kan lebih banyak orang sejahtera, masyarakat kita lebih banyak yang sejahtera, itu otomatis akan meningkatkan daya beli domestik gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah kebijakan ekonomi ini harus yang betul-betul berbasiskan, jangan ibaratnya yang mendapatkan manfaat yang dia lagi gitu kan. Tetapi bagaimana masyarakat kebanyakan ini, yang tadi itu kalau kelas menengah 17% atau 80% itu di bawah kelas menengah kan, yang belum sejahtera. Harus ada apa namanya, setiap kebijakan ini bagaimana dampaknya untuk peningkatan kelas menengah dari 17% dari jadi 25% jadi 30%. Nah kebijakannya itu Kementerian Keuangan ya, Bappenas gitu kan. Nah itu apa namanya, yang bidang-bidang terkait lah ya, PUPR apa semuanya itu harus bagaimana setiap kebijakan ekonomi berdampak untuk peningkatan tadi kelas menengah itu lebih banyak lagi kan. Nah, yang diantaranya UMKM, pembukaan lapangan kerja gitu kan.
1: Ya. Baik, tapi mudah-mudahan itu, tiga jurus ini juga dan juga masukan dari Pak Faruk ini bisa didengar gitu ya, bagaimana tantangannya
0: ya,
1: juga perlu
0: ya,
1: dibenahi ya, mulai dari infrastruktur. Betul. Tadi ya yang terus kepastian hukum dan lain-lainnya.
0: Itu semuanya betul.
1: Baik. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Faruk.
0: Oke, sama-sama Mas Lukman.
1: Pengarah Ekonom Pusat Kajian Keuangan Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan Faruk Abdullah Alwini. Kan nanti kami akan lanjutkan terupain kita pada malam hari ini tentunya dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
4: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik, Pak Rusan, mungkin apa, 30 miliar

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan tutup ini kita pada malam hari ini. Tiga jurus kejar pertumbuhan ekonomi 6,5% pada 2027. Kalau tadi kita sudah berbincang dari perspektif ekonom, dan kali ini saya akan coba dari perspektif pengusaha. Bersama dengan pengusaha yang juga ketua afiliasi Global Retail Association atau AGRA, Pak Roy Nicholas Mandey.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Roy, selamat malam.
2: Selamat malam, salam semangat, Pak Luman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak Roy ya?
2: Saya sama-sama, sehat, semangat.
1: Semangat. Pak Roy, kalau bicara target pertumbuhan ekonomi 6,5% 2027, bagaimana dari perspektif dunia usaha ini?
2: Ya, tentunya kami berusaha untuk tetap optimis dan menjaga optimisme ini, karena apapun yang menjadi target pertumbuhan ekonomi berarti juga target pertumbuhan daripada kapasitas produksi kita, kemudian juga omset dan juga kinerja daripada korporasi kita. Nah, ada beberapa poin tentunya yang kami terus senantiasa dorong, dan dalam berbagai kesempatan kami ingatkan bahwa memang negara kita ini adalah memang negara konsumsi rumah tangga. Jadi semangat untuk menjaga konsumsi rumah tangga itu adalah menjadi hal yang penting, sehingga kecepatan kita untuk mencapai pertumbuhan lainnya itu bisa tercapai, bisa terjaga. Nah, ada beberapa yang saya coba sampaikan adalah, yang pertama, bagaimana memperkuat industri dan hilirisasi. Ini memang tepat sekali. Karena apa? Karena yang berkaitan dengan hilirisasi berarti produk jadi, ya, apapun itu namanya, ya, apapun sektornya. Jadi ketika kita sudah menghasilkan produk jadi, maka value daripada produk itu sendiri tentunya akan lebih baik, lebih meningkat daripada bahan baku atau produk yang belum bisa diapa-apakan atau belum bisa dipakai. Nah, ini hilirisasi sangat penting. Kemudian ini berkaitan tuh, hilirisasi adalah manufacturing. Kita tahu, kita berkaca kepada pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, khususnya ASEAN saja, kita ambil misalnya beberapa contoh di Vietnam yang sudah sampai ke 8,6%, itu adalah diakibatkan juga dari manufaktur. Salah satunya manufaktur. Jadi manufaktur yang mau diperkuat dengan hilirisasi sehingga bisa terjadi ekspor yang signifikan, tentunya itu menambah nilai daripada PDB, di mana rumus PDB selain konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, tentunya investasi, ekspor dikurangi impor. Jadi ketika kita berbicara hilirisasi, ini lebih mendekat kepada ekspor kita supaya juga meningkat tentunya. Jadi hilirisasi menjadi bagian yang penting untuk kita mencapai itu, atau manufacturing, ya, manufacturing industry itu juga menjadi hal yang harus dijaga. Ya, PMI kita juga cukup signifikan sekarang, terjaga terus, dan itu kiranya dapat ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah juga tentu berkaitan dengan infrastruktur dan logistik. Ya. Mempercepat infrastruktur dan logistik ini adalah bagian yang sudah kita ketahui dan lihat di berbagai kesempatan, di berbagai daerah tentunya. Percepatan ini dari waktu ke waktu tetap berjalan. Ada berbagai jalan yang baru juga dibangun atau diresmikan dan seterusnya. Ini adalah untuk bagaimana supaya mempercepat infrastruktur. Jadi berkaitan infrastruktur ini tentunya untuk tujuannya adalah untuk menurunkan biaya logistik. Ketika jalan harus memutar dengan jalan yang bisa direct, ini salah satu contoh ya, tentu menurunkan biaya logistik yang tentunya kita harus tekan. Kemudian juga ya berkaitan dengan apa, memperkuat ya port ya, pelabuhan atau juga jalur-jalur yang ada dilewati kereta api, yang kita bicara Pulau Jawa tentunya sebagai 65% kontributor daripada produksi maupun juga konsumsi. Nah, ini memperkuat tidak hanya pelabuhan, jalan-jalan vehicle, jalan kendaraan, jalan tol atau kereta api juga, ini tentu akan menjadi signifikan. Dan bagaimana konektivitas digital itu bisa menyeluruh, bisa terintegrasi dengan baik.
1: Pak Roy, kita ketahui juga pemerintah kan terus melakukan perbaikan di berbagai sektor gitu ya. Selain infrastruktur, apa Pak hambatan dari sisi pengusaha yang saat ini mungkin masih diperlukan perhatian serius dari pemerintah ini?
2: Ya, tentunya dalam berbagai kesempatan kita selalu melihat dua poin yang berkaitan dengan upaya supaya produktivitas kita meningkat. Yang pertama, ease of doing business. Ya, bagaimana kemudahan berusaha. dan juga yang kedua kepastian hukum atau regulasi berkaitan dengan peraturan dan atau perundang-undangan lain sebagainya. Nah, ini dua hal yang tentu menjadi tidak hanya untuk urusan kami pelaku usaha di dalam negeri, tapi ini juga dilihat oleh investor, ya, dilihat oleh partner-partner kami atau stakeholder dari luar, tentu mereka akan melihat dua poin ini, ya, berkaitan dengan ease of doing business dan kepastian hukum. Nah, kedua hal ini tentunya kalau kami melihat saat ini tentu masih harus ditingkatkan, ya, masih harus ditingkatkan atau harus juga dinaikkan ininya, service excellence-nya, ya, kalau dibilang service excellence maupun juga delivery-nya, bagaimana percepatan proses, bagaimana
1: perizinan, ya.
2: Yes, perizinan itu sudah tentu kita sudah berbagai kesempatan, kita sudah ada peraturannya, sudah ada satu pintu, ya, kemudian apa berbagai OSS dan lain sebagainya, bahkan ini sekarang KBLI juga ditambah lagi supaya lebih detail. Itu semuanya tentu dari helikopter view yang baik, tetapi lebih daripada itu bagaimana percepatan dan kemudahan prosesnya. Jadi apapun juga yang berkaitan dengan kecepatan untuk kemudahan dan kemudahan proses itu tentu yang menjadi sinyal bahwa memang keberhasilan daripada ease of doing business itu tercapai. Nah, kemudian juga ya itu kepastian regulasi, tidak berubah-ubah peraturan, ya, kemudian peraturan yang memang betul-betul mengikutsertakan pelaku usaha dan juga tentunya ada akademisi sehingga dapat mempertimbangkan satu dan lain hal, dan itu menjadi sesuatu yang konkret dan bisa berjalan atau bisa dieksekusi oleh pelaku usaha, ya, karena kan peraturan ini tentu dibuat bukan untuk siapa-siapa selain kita pelaku usaha maupun masyarakat itu sendiri, ya. Jadi ini tentunya perlu conjunction yang semakin erat, ya, hubungan yang semakin baik, tidak hanya hubungan kelembagaan dan instansi tetapi juga hubungan pemerintah dengan pelaku usaha, ya, dengan stakeholder pentahelix itu, sehingga ini bisa dapat tercapai sesuatu yang dinamis, yang lebih optimal.
1: Sejauh mana, Pak, dukungan peran perbankan ini ke teman-teman pengusaha?
2: Saat ini tentunya ya kalau perbankan tentunya kita melihat dengan situasi atau kondisi dari satu ini kebijakan kita moneter, ya, di negara kita ada dua kebijakan populis tentunya, selain moneter dan fiskal. Kalau bank ini kan memang tidak akan lepas dari urusan moneter. Jadi situasi kondisi BI rate misalnya, ini kita ambil yang paling sederhana saja. Ya, tentunya peningkatan BI rate tentu akan secara tidak langsung, ya, akan juga merubah kapasitas nilai bunga, ya, nilai interest itu, ya, yang tentunya itu sangat mempengaruhi ketika masyarakat juga sedang berupaya menjaga daya beli. Ya, karena apa? Karena tentunya ketika ada kenaikan berarti kewajiban akan naik. Ya, sementara kebutuhan terus berjalan, kan seperti itu. Jadi ini hal yang tentunya fenomenal, ya, tetapi mestinya ini dapat diselesaikan dengan berbagai program, ya. Beberapa usulan yang kami sampaikan misalnya, dengan suku bunga yang meningkat misalnya karena memang BI rate juga naik, tapi ada sisi lainnya mungkin di fiskalnya yang bisa diatur, kan seperti itu. Jadi moneter kan nggak bisa lepas dari fiskal, fiskal juga nggak bisa lepas dari moneter,
1: saling berkaitan.
2: Berkaitan misalnya PTKP-nya dinaikkan, ya, penghasilan tidak kena pajaknya dinaikkan, kemudian ada transfer langsung kepada masyarakat yang marginal ataupun juga yang kelompok menengah. Kami berbagai kesempatan mengusulkan untuk kelompok menengah ini perlu ada semacam jaringan pengaman lah untuk kelompok menengah ini, karena memang kelompok menengah per 200 juta ini kan memberi kontribusi yang signifikan untuk konsumsi rumah tangga kita. Nah, jadi ya tentunya dalam hal ini urusan perbankan juga menjadi sesuatu yang perlu dikembangkan lagi, ya, program-program seperti ya kayak belanja-belanja ini yang merchant discount rate-nya masih tinggi misalnya, mungkin merchant discount rate-nya bisa dikurangi, diberikan kepada complementary ketika masyarakat berbelanja misalnya. Nah, itu berbagai terobosan yang bisa coba diambil untuk juga menjaga yang konsumsi kita, konsumsi rumah tangga kita.
1: Ya, artinya kebijakan yang diambil pemerintah sejauh ini bagaimana dari sisi pengusaha? Apakah memang sudah mengarah untuk mendukung ke ekonomi 6,5% ini, Pare?
2: Ya, tentunya kami melihat kita semua tentu ingin sejahtera, ingin meningkat, ya, produktivitas juga bertambah, ya, itu adalah hal yang humanis sekali. Dan kalau kami menilai saat ini sebenarnya sudah berjalan dengan semangat yang baik, semangat yang tinggi, tetapi belum optimal saja. Karena berkaitan dengan perjalanan menggerakkan sampai ke nilai yang 6,5% di 2027, tentu ini nggak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja,
1: yeah.
2: ya, dua kementerian. Tapi ini harus semua kementerian lembaga, ya, di mana hubungan antar kelembagaan itu tentu menjadi sesuatu yang modal utama ketika itu bisa lancar, ya, hubungan yang tidak egosentris, tidak melihat kepada kementeriannya sendiri atau lembaga sendiri, tapi ini mengikutsertakan semuanya, ini menjadi penting. Jadi kembali lagi diriginisasi untuk hubungan kelembagaan ini antar lembaga, ini juga perlu ada suatu perbaikan atau suatu keinginan untuk lebih baik lagi.
1: Yeah.
2: Kemudian yang kedua, mengikutsertakan tentunya stakeholder semuanya, pelaku usaha. Jadi peraturan-peraturan yang sifatnya memang itu mendukung ease of doing business dan kepastian hukum itu yang menjadi tantangan ke depan. Jadi ya bagaimana supaya memang itu bisa diaplikasikan, bisa dikonkretkan, bisa juga dijalankan, dan semuanya memberikan dampak kebaikan, kemajuan, tentunya itu yang harus dikedepankan. Bukan karena hanya peraturan saja, kan?
1: Ya.
2: Bukan hanya karena memenuhi, katakanlah mungkin ada pressure dari global dan ya. Sebagainya, sehingga peraturan itu harus ada dan sebagainya. Nah itu kita tentu harus lebih mengutamakan melihat situasi atau mendengar apa yang terjadi di keadaan dalam negeri kita, di lokal kita, pelaku-pelaku usaha.
1: Iya. Kalau dari kacamata pengusaha, sektor apa ini Pak yang paling potensial menjadi motor pertumbuhan baru di ekonomi di Indonesia ini dalam 3 atau 5 tahun ke depan?
2: Ya, satu-satunya untuk mempercepat itu adalah manufaktur,
1: hilirisasi. Manufaktur itu ya.
2: Iya, ya, industrial ya. Jadi itu selain menyerap tenaga kerja, tetapi juga ada eksploitasi ini, investasi ya, peningkatan investasi. Kemudian juga di situ ada peningkatan pajak ya, pajak pusat maupun juga pajak daerah. Dan juga ada bagaimana tenaga kerja, human resources kita juga dapat lebih tertampung. Jadi manufaktur atau hilirisasi memang menjadi penting. Tapi konsumsinya harus juga dijaga.
1: Ya.
2: Seperti itu. Karena konsumsi kita itu modal ya, dengan angka 52-53% daripada PDB kita, jangan sampai justru konsumsinya yang kendor kan. Nah, ketika berbicara manufaktur dan konsumsi, ya berarti kan itu berbicara juga mengenai bagaimana menjaga daya beli ya, menjaga kapasitas bagaimana masyarakat dapat tetap konsumsi dengan baik. Ya, jadi ada hal-hal yang mungkin perlu di review kembali
1: yeah.
2: ya, program-program tertentu misalnya untuk tetap menjaga konsumsi ini, karena konsumsi ini menjadi modal untuk 52-53% untuk juga nanti berdampak kepada manufaktur ya. PMI kita itu kan karena memang ada konsumsi misalnya. Ini kita bicara manufaktur makanan minuman lah. Karena ada konsumsi, kalau konsumsinya melambat tentu PMI-nya di konsumsi di makanan minuman juga pasti melambat. Jadi ini hal yang tentunya berhubungan satu lainnya.
1: Nah, mungkin sebagai closing statement Pak, tiga strategi yang dijalankan pemerintah nanti untuk bisa mengejar 6,5% di 2027 kan ada memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Lalu kedua mendorong konsumsi masyarakat, dan yang ketiga ini menggairahkan investasi dan memperkuat sektor real. Silakan Pak Roy.
2: Ya, tentunya ini tiga hal yang sangat dominan ya saat ini. Bagaimana untuk kata kuncinya adalah bagaimana memperkuat ya. Bagaimana menjaga yang sudah berjalan dan memperkuat yang sudah berjalan. Jadi ini diperlukan hubungan antar yang baik, harmonis antar kelembagaan dan instansi, dan juga melibatkan pelaku usaha senantiasa, serta juga melihat situasi keadaan yang konkret yang terjadi di lapangan. Dan itu semuanya tentunya perlu diwartakan ya, dengan balance, diwartakan dengan semangat yang memang real, yang apa adanya, sehingga bisa meliterasi situasi atau kondisi saat ini.
1: Baik. Pak Roy Nicholas Mandey, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Semangat. Salam malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pendengar pengusaha yang juga ketua afiliasi Global Retail Association atau AGRA, Roy Nicholas Mandey, melengkapi to the point kita pada malam hari ini terkait dengan 3 jurus kejar pertumbuhan ekonomi 6,5% pada 2027.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pantauan bagaimana menyambut satu Muharram, Masjid Agung Al-Azhar Jakarta tidak mengadakan kegiatan malam satu suro. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan di mana menyambut tahun baru Islam atau satu Muharram di Masjid Agung Al-Azhar. Dari pantauan kami sejak beberapa saat yang lalu hingga malam hari ini tidak ada kegiatan atau acara untuk menyambut malam satu suro. Dan tadi kami sempat meminta keterangan kepada salah satu petugas bahwa kegiatan di Masjid Agung Al-Azhar sejak sore hingga malam hari ini memang tidak ada atau tidak dilaksanakan oleh pihak Masjid Agung Al-Azhar. Dan tadi saya juga sempat memantau di sejumlah masjid di kawasan Jalan Mampang dan juga Jalan Buncit Raya juga memang tidak ada kegiatan seperti biasanya dan hanya beberapa jamaah saja yang melaksanakan sholat isya di sejumlah musola dan juga masjid yang berada di kawasan Mampang. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 11 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp49,8 triliun. Rupiah. Pagu indikatif tersebut diajukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027. Dan kami hadirkan laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
2: Komisi 11 DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan.
3: Rapat kerja Komisi 11 DPR RI malam ini menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Pagu indikatif ini akan digunakan untuk membiayai rencana kerja Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2027 mendatang. Dari jumlah itu, anggaran yang terbesar diperuntukkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp47,9 triliun rupiah dan program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp1,6 triliun rupiah. Persetujuan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun dalam rapat kerja yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan jajaran dirjennya.
2: Rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, masa sidang 5 tahun sidang 2025-2026, hari Senin, tanggal 15 Juli 2026. Komisi 11 DPR RI bersama Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut. Komisi 11 DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 sebesar total Rp49.801.124.984.000.
3: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan alokasi anggaran yang diberikan menjadi instrumen strategis untuk memastikan Kementerian Keuangan menjalankan mandatnya secara optimal, diantaranya untuk memperkuat layanan publik dan mendorong transformasi ekonomi.
4: Kami mengucapkan terima kasih atas persetujuan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI atas usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Alokasi anggaran tersebut diarahkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan Kementerian Keuangan mampu menjalankan mandatnya secara optimal dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat kualitas layanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
3: Adapun pagu anggaran Kementerian Keuangan tambah Menkyu Purbaya terdiri dari alokasi rupiah murni sebesar Rp39,32 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp102,15 miliar, dan alokasi badan layanan umum sebesar Rp10,38 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Uni Eropa menyatakan siap berpartisipasi dalam penyusunan strategi komprehensif untuk mewujudkan perdamaian abadi di Timur Tengah, menyusul tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi memastikan bahwa penyusunan nota kesepahaman antara kedua negara telah rampung. Dokumen nota kesepahaman tersebut dijadwalkan akan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni mendatang. Costa menyambut baik pengumuman kesepakatan antara Washington dan Teheran, serta menyatakan harapannya agar konflik yang berlangsung dapat segera berakhir. Kita beralih ke informasi olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan naturalisasi pemain muda Michelle Lee Baker dan Luke Anthony Vickery bakal memperkuat kedalaman skuad tim nasional sepak bola Indonesia. Menpora menjelaskan kedua atlet berdarah campuran Australia-Indonesia itu berkeinginan menjadi warga negara Indonesia karena ingin berkontribusi dalam memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia. Dalam jangka pendek, yakni dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, Michelle dan Luke diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda pada berbagai ajang internasional seperti ASEAN Hyundai Cup 2026, FIFA Series 2026-2031, dan AFC Asian Cup 2027 di Arab Saudi.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen, atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesor udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
3: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
4: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
3: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
4: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
3: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
4: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
3: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
4: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
0: Memori kolektif bangsa.
5: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
6: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Saman Hudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
7: Indonesia Menyapa Malam. Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan di kesempatan malam hari ini kami akan membahas terkait dengan kesenjangan layanan perlindungan korban di daerah.

0: Pendengar, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mendorong percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS di seluruh daerah. Menyusul masih adanya kesenjangan layanan perlindungan korban di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfa Ansor, menegaskan penerapan Undang-Undang TPKS perlu segera diperkuat agar layanan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dapat berjalan lebih merata di daerah. Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat ketimpangan akses layanan, terutama pada kualitas pendampingan dan perlindungan korban di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai menghambat efektivitas implementasi aturan yang sudah berlaku. Komnas Perempuan juga menyoroti persoalan pendanaan di daerah setelah sejumlah wilayah diketahui tidak lagi menerima dana alokasi khusus atau DAK untuk layanan visum korban kekerasan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan periode 2025-2029, Ibu Maria Ulfa Ansor.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Maria, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Mas Lukman.
0: Ya, kabar sehat ya, Bu?
2: Gimana? Baik, alhamdulillah sehat.
0: Bu, ini katanya ada layanan. Iya, ada sulit ya untuk bisa mengimplementasikan Undang-Undang TPKS di daerah ini. Apa sih yang menjadi faktor utama sulitnya implementasi itu, Bu Maria?
2: Ya, ini jadi bisa kompleks ya. Yang ya. Pertama, soal perspektif ya. Soal perspektif yang masih belum sepenuhnya mendukung, belum berorientasi pada korban. Sehingga masih banyak sekali dianggap pada kasus-kasus ya yang dilaporkan itu penanganannya kurang, tidak berorientasi pada kepentingan korban. Lalu yang kedua, faktor yang kedua adalah soal akses keadilan ya bagi korban itu masih terhambat karena persoalan-persoalan tadi soal perspektif gitu. Jadi misalnya masih banyak yang pada kasus-kasus yang disampaikan itu buktinya mana gitu, masih menanyakan bukti, alat bukti itu dianggap sesuatu kalau ada orang yang menyaksikan misalnya. Padahal kalau di dalam Undang-Undang TPKS itu korban melapor itu sudah satu alat bukti. Nah, alat bukti lain itu yang harus dicari oleh pihak kepolisian misalnya. Itu di sejumlah daerah itu masih banyak yang mempertanyakan itu, sehingga korban sudah melapor tetapi karena enggan ya, merasa terus-menerus dicari, ditanyakan alat buktinya, kadang-kadang juga dikembalikan alat bukti dianggap tidak cukup gitu. Nah, ini seringkali juga melelahkan buat korban dan juga pendampingnya. Lalu faktor lainnya adalah keterbatasan terhadap akses visum, karena visum ini kan juga alat bukti yang valid ya untuk menjadi pintu masuk ya akses keadilan bagi korban. Jadi ini juga ternyata tidak mudah gitu ya, tidak seluruh, kalau di beberapa tahun yang lalu itu visum itu masih bisa gratis gitu. Nah, sekarang ini visum itu menjadi berbayar. Nah, sementara korban juga, tidak semua korban juga punya secara ekonomi mampu untuk membayar, mengurus proses-proses itu gitu. Nah, jadi kecuali memang ada beberapa yang juga daerah masih memfasilitasi karena komitmen pemerintah daerahnya misalnya dengan memberikan dari APBD-nya untuk layanan visum gratis. Itu masih di beberapa daerah memang masih ada.
0: Tapi bagaimana, tapi Bu, sejak terkait dengan unit pelayanan perempuan dan anak yang ada di setiap polres itu? Bukankah itu bisa dimanfaatkan juga layanan ini?
2: Iya, bisa. Seharusnya bisa. Tetapi memang ini juga masih jumlahnya masih terbatas. Jadi seharusnya sih sudah bisa menambah ya, bahkan di awal kami sudah sampaikan bahwa ini memang butuh percepatan untuk segera membentuk unit-unit layanan di daerah di seluruh Indonesia. Jadi tahun yang lalu itu sudah diresmikan ada 20 unit Direktorat PPAPPO di tingkat provinsi. Ada 11 di tingkat provinsi dan ada 22 di tingkat kabupaten kota. Nah, ini sementara kasus kekerasan seksual itu ada di hampir seluruh kabupaten kota, harus di seluruh Indonesia. Jadi ini kan problemnya jauh sekali gitu untuk bisa melakukan penjangkauan. Meskipun di daerah-daerah yang belum ada Direktorat PPAPPO-nya itu bisa juga menerima, tetapi lagi-lagi soal perspektif gitu bagi daerah-daerah yang belum terbentuk, artinya kan ketersediaan dan perspektif SDM-nya itu kan masih pola yang lama gitu. Nah, jadi ini yang saya kira juga menjadi tantangan. Belum lagi soal rujukan misalnya, itu juga masih menjadi tantangan di sejumlah daerah, karena banyak daerah-daerah yang juga bahkan tidak memiliki rumah aman untuk korban. Ini juga masih jadi problem.
0: Iya, tadi menarik ya, terkait dengan menyinggung masalah anggaran daerah yang mungkin terbatas. Artinya juga tiap daerah ini juga memiliki perspektif berbeda ya, terkait dengan program pelindungan korban yang memang sering dikatakan belum menjadi prioritas utama dalam penganggaran ini.
2: Oh iya, betul, itu soal cara pandang, soal perspektif gitu, bahwa kemudian pemerintah daerah mengalokasikan, ada yang sama sekali tidak memberikan alokasi, ada yang memberikan. Itu soal cara pandang, soal perspektif, bahwa buat mereka penghentian kekerasan seksual ini mandat, ini kan mandat undang-undang yang juga harusnya bisa dilakukan di seluruh kabupaten kota, misalnya APBD-nya itu harusnya ada lokasi untuk itu. Tapi lagi-lagi ya, tidak di semua kabupaten kota memiliki perspektif menganggap bahwa penghentian kekerasan seksual ini sebagai sesuatu yang urgent gitu, atau sesuatu yang prioritas tadi.
0: Ada Bu ya, daerah yang belum memprioritaskan anggaran meskipun angka kekerasan terhadap perempuan ini tinggi di daerah itu?
2: Banyak. Jadi ada juga yang bagus sih, ada juga yang bagus, misalnya di daerah yang angka kekerasan seksualnya cukup tinggi itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Tengah misalnya. Itu tergolong yang angka kekerasan seksual yang melapor, ini yang melapor ke Komnas Perempuan itu tergolong cukup tinggi. Tetapi ada juga yang misalnya Jawa Barat itu untuk Bandung, saya kira cukup bagus ya, responnya bisa cepat gitu. Tetapi di daerah-daerah lain juga masih sama gitu, responnya lambat dan bahkan juga masih menggunakan pendekatannya belum berorientasi pada kepentingan korban. Di daerah lain di luar Jawa misalnya yang cukup responsif, saya kira Bangka Belitung itu juga cukup bagus. Kemudian Lombok Timur juga cukup bagus. Jadi artinya gini, kami menyebutnya bagus itu bukan pada fasilitas, tetapi pada kesadaran untuk merespon secara cepat di dalam menerima layanan pengaduan. Jadi begitu ada pengaduan, langsung direspon gitu, langsung diberikan korban di mendapatkan penanganan seperti yang diharapkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bukan pada fasilitas atau pada ininya layanannya, tetapi itu respon cepat dan tindak lanjut itu saya kira juga menjadi bagian yang kami menilai cukup baik gitu. Tapi kalau daerah-daerah yang sudah kasusnya banyak tidak direspon gitu, ini kan ini kan juga cukup banyak daerahnya itu menganggap ini kekerasan seksual dianggap mengada-ada gitu kan, selalu ditanya alat buktinya mana gitu. Ini yang juga membuat korban menjadi
0: enggan untuk meneruskan.
2: Traumanya itu berulang kali ditanyakan hal-hal yang untuk proses yang memakan waktu, untuk proses yang juga pertanyaan yang berulang-ulang. Padahal di dalam undang-undang TPKS korban cukup bicara satu kali dengan direkam misalnya. Alat hasil perekaman ini, alat rekam ini kan bisa menjadi bisa diperdengarkan kembali, tidak perlu dengan menghadirkan korban misalnya. Itu yang model-model cara pandang seperti itu yang belum sepenuhnya memahami terhadap undang-undang TPKS.
0: Iya, nah ini berbagai persoalan ini kan sudah Bu Maria sampaikan ya dalam RDP di Komisi 13. Apa tanggapan dari DPR ini?
2: Tadi siang kami RDP termasuk juga menyampaikan hal itu, diantaranya terkait dengan tantangan implementasi Undang-Undang TPKS. Tanggapan beliau sih menurut saya sangat positif ya. Artinya mereka merespon cukup baik. Bahkan juga termasuk yang Komnas Perempuan ini kan punya keterbatasan anggaran, punya keterbatasan jangkauan gitu kan. Karena Komnas Perempuan hanya ada di Jakarta, sementara jangkauan kerjanya adalah nasional. Nah, di daerah-daerah Komnas Perempuan juga hanya mengandalkan pada mitra kerja, termasuk juga yang berbasis komunitas misalnya atau berbasis masyarakat, itu juga menjadi bagian dari mitra kerja Komnas Perempuan. Sementara mereka, terutama yang berbasis komunitas ini seperti lembaga-lembaga pendamping korban dan juga termasuk juga LBH yang basisnya masyarakat ini juga mereka tidak ada support anggaran. Sehingga ketika mereka harus mendampingi korban, harus membayar visum, itu justru mereka sendiri yang membayarkan gitu.
0: Mergo kocek pribadi gitu ya.
2: Betul, mereka sendiri yang kemudian mencari donasi patungan lah di antara tim atau di antara teman-teman untuk membiayai untuk membiayai visum ini misalnya, antara lain itu. Jadi ini situasinya masih seperti itu. Dan tadi
0: ada komitmen tidak Bu dari DPR? Komitmennya ya, seperti
2: jadi,
0: apa?
2: Komitmen dan respon baiknya ya, karena Komnas Perempuan menyatakan bahwa kami punya keterbatasan anggaran, sehingga kalau tidak ada penambahan anggaran, kami akan ya tidak bisa melayani kebutuhan secara optimal gitu. Dan responnya cukup baik, DPR menyetujui kenaikan anggaran untuk Komnas Perempuan pada 2027. Itu sih saya kira komitmen dari Komisi 13.
0: Kalau bicara data angka kekerasan perempuan di tahun 2026 ini bagaimana, Bu Maria? Mengalami peningkatan atau penurunan?
2: Kalau dari angka sih peningkatan. Jadi karena ini kan masyarakat berani melapor itu kan karena ada jaminan di Undang-Undang TPKS ya. Undang-Undang TPKS menyebutkan bahwa korban yang melapor itu juga sudah mendapatkan perlindungan. Artinya kalau misalnya dalam situasi korban yang melapor ini ada ancaman, ada tekanan atau ada intimidasi dari pelaku atau dari manapun, itu korban sudah bisa menyatakan untuk meminta perlindungan. Nah ini, dan itu setelah dia melapor, itu undang-undang menjamin dia mendapatkan perlindungan untuk bisa tinggal misalnya, mendapat jaminan rumah aman, atau juga termasuk yang korban bisa difasilitasi untuk kebutuhan untuk pendamping korban misalnya itu.
0: Ini kan
2: sehingga
0: bisa
2: korban menjadi berani melapor. Karena kalau dulu itu kan takut melapor karena ada ancaman-ancaman itu gitu.
0: Iya.
2: Nah, sekarang begitu ada ancamannya, dia bisa difasilitasi, tidak harus tinggal bersama korban, bersama pelaku gitu.
0: Nah, ini kan perlu perhatian yang sangat serius, Bu Maria. Ketika angka kekerasan terhadap perempuan ini meningkat, sementara kesenjangan layanan untuk perlindungan korban ini justru makin menurun. Terlebih tadi bicara masalah anggaran yang bisa membantu jalannya proses ini, Bu Maria.
2: Betul, betul. Jadi memang persoalannya bukan makin menurun. Jadi Undang-Undang TPKS ini kan sudah memasuki tahun keempat ya setelah disahkan.
0: Iya.
2: Nah, implementasinya itu masih belum
0: berjalan.
2: Belum jalan gitu. Jadi misalnya untuk unit layanan dinas PPAPTO, direktur PPAPTO misalnya, itu kan juga belum sepenuhnya di seluruh kabupaten memiliki unit layanan yang dengan SDM yang terlatih, dengan fasilitas yang memadai misalnya. Belum lagi UPTD misalnya yang ada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Itu juga hal yang sama saya kira, masih dalam proses untuk pembentukan. Jadi bukan menurun ya, karena memang belum terbentuk gitu. Meskipun di sejumlah daerah sudah terbentuk. Jadi kalau misalnya UPTD itu ya sekitar 70%-nya sudah terbentuk. Tapi namanya juga lembaga baru dibentuk ya. Kadang-kadang sudah dibentuk, sudah ada SK-nya, tetapi skill-nya masih belum seperti yang kita harapkan misalnya. Itu masih banyak soal cara pandang, soal perspektif, itu juga menurut saya masih perlu dukungan dari organisasi

0: Dan sukses
1: Amin.
0: Semuanya.
1: Ya, selamat malam.
0: Amin. Malam.
1: Pendengar, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan periode 2025-2029 Maria Ulfa Ansor, kami berbincang bagaimana kesenjangan layanan perlindungan korban di daerah. Nanti kami akan lanjutkan perbincangannya dengan narasumber lainnya, namun setelah yang satu ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, gapailah ambisimu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih membahas terkait dengan kesenjangan layanan perlindungan korban di daerah, di mana Komnas Perempuan ini mendorong percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS di seluruh daerah, menyusul masih adanya kesenjangan layanan perlindungan korban di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Tadi kami sebelumnya kami berbincang ya bersama dengan Ketua Komnas Perempuan Ibu Maria Ulfah Ansor yang menegaskan penerapan Undang-Undang TPKS ini segera diperkuat agar layanan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dapat berjalan lebih merata. Sementara itu memang angka kekerasan terhadap perempuan di tahun ini mengalami peningkatan atau meningkat gitu ya. Dan sementara kesenjangan layanan perlindungan masih terjadi dan belum merata gitu karena ini juga baru dilaksanakan. Nanti kami akan coba berbincang bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI untuk mengetahui bagaimana komitmen dari DPR terkait dengan berbagai permasalahan undang-undang TPKS yang dikatakan ini belum merata gitu ya untuk implementasinya. Dan setelah sejumlah wilayah ini diketahui tidak lagi menerima dana alokasi khusus ya untuk layanan visum korban kekerasan atau DAK, dana alokasi khusus terkait dengan visum itu pada beberapa daerah sudah dicabut sehingga visum untuk korban kekerasan terhadap perempuan termasuk juga seksual itu tidak mendapatkan layanan yang komprehensif, bahkan menjadi berbayar gitu ya. Dan kondisi itu juga berdampak langsung pada akses korban terhadap layanan hukum dan kesehatan yang seharusnya dijamin negara, dan visum merupakan bagian penting

0: dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual. Kami masih berupaya menghubungi anggota Komisi 13 DPR RI, dan tentunya Anda juga mungkin bisa menyampaikan komentar dan opini dan ataupun tanggapan Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Ibu Rike Diah Pitaloka.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Rike, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bu Rike, sebelumnya kami berbincang bersama dengan ya. Komnas Perempuan, Ibu Maria Ulfa Ansor. Ini mengatakan bagaimana undang-undang implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS ini belum terimplementasi di berbagai daerah. Bagaimana Komisi 3 melihat 13 melihat ini, Bu?
2: Komnas Perempuan ya?
0: Iya.
2: Ya, tadi sudah apa kita pembahasan di Komisi 13 gitu terkait jadi mandat regulasi, mandat hukum yang dibebankan kepada Komnas HAM, rasanya itu kan politik hukumnya itu belum seimbang dengan politik anggaran, kurang lebih seperti itu.
0: Ya,
2: Mandatnya secara nasional ya, tetapi alokasi anggarannya minimalis gitu.
0: Lalu bagaimana komitmen dari Komisi 13, Bu, terkait dengan permasalahan yang tadi disampaikan Komnas Perempuan dalam RDP hari ini?
2: Ya, tadi saya menyatakan dalam pernyataan sikap resmi saya, ini kan kalau dilihat data Komnas Perempuan menunjukkan ada 4.597 pengaduan di tahun 2025 saja. Artinya mereka menerima 19 pengaduan setiap hari, kemudian hingga Mei 2026, terima 1.548 begitu, dan Komnas Perempuan sudah melakukan 1.332 tindakan penyikapan terhadap kasus tersebut. Artinya ada beban kerja yang meningkat, kapasitas kasus meningkat. Nah, sementara kapasitas kelembagaan tidak bertambah. Bahkan kalau lihat posisi apa ya, kantornya juga menurut saya itu kurang ada, memperlihatkan kurang ada keberpihakan dari sisi politik anggaran negara gitu. Dan kinerja anggarannya ini justru dia cukup baik begitu, realisasinya sampai 97% di 2024 dan 90% di 2025. Jadi dia nggak ada masalah penyerapan dibandingkan dengan kementerian lain, dan penyerapan itu berbasis pada penanganan kasus, jelas ya gitu. Nah, tetapi ternyata persoalannya untuk khusus Komnas Perempuan, Komnas HAM begitu ya, LPSK, Komisi Perlindungan Anak, itu masalahnya itu di keterbatasan anggaran. Dan keterbatasan anggaran ini bukan sesuatu yang tidak diajukan begitu. Dari sisi sistematika pengajuan anggaran, itu biasanya mereka cukup disiplin untuk menyampaikan dulu dasar hukum apa yang membuat mereka ada begitu ya. Sehingga dari misalnya dari undang-undang, kalau Komnas HAM itu kan ada Perpres nomor 65 tahun 2005 begitu ya. Itu kemudian dari situ mereka turunkan ada tugas dan tanggung jawab yang dimandatkan apa, dari situ mereka sehingga ada anggaran-anggaran yang dibutuhkan menyusun anggaran. Nah, tahun 2026 ini itu awalnya anggarannya, bayangin ya, dari kasus sebanyak itu pagu anggaran 49,4 miliar ini dipotong jadi 37,15 miliar. Anggaran 2027 itu kebutuhan prioritas termasuk tadi gaji, disangkanya itu kayak apa, honor, itu gaji orang gitu. Itu hampir tidak terpenuhi ya. Sehingga kebutuhan 54,21 miliar, tetapi pemerintah hanya memberi 39,31 miliar. Dibandingin pengajuan misalnya kemarin, kalau Kementerian HAM itu mengajukan sekitar 3,3 triliun ya. Gitu. Ini hanya mengajukan ada kesenjangan tambahan anggaran 14,9 miliar dengan kompleksitas masalah terhadap kasus perempuan, apalagi kalau sekarang lembaga pendidikan seperti ya bilang saja pesantren misalnya ya, dengan korban anak-anak perempuan. Nah itu saya kira ini membutuhkan ada keseriusan begitu. Nah padahal ini nanti akan berdampak, dia kan bukan hanya kajian, dia juga harus mendampingi begitu ya. Nah ini akan berdampak pada layanan pengaduan, penyikapan kasus operasional, kemudian penguatan sistem perlindungan terhadap perempuan dengan juga adanya kasus TPPO yang meningkat begitu ya. Sehingga kami tadi di Komisi 13 mengatakan ini negara tidak boleh memberi mandat, mandatnya nasional loh ya kepada Komnas Perempuan, tapi hanya menyediakan anggaran. Anggarannya itu kalau boleh saya katakan cuma untuk bertahan hidup aja supaya lembaga itu tetap ada. Dan ketika pengaduan kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, yang dibutuhkan bukan pengurangan kapasitas dong, melainkan juga ini persoalan penguatan perlindungan. Saya merekomendasikan beberapa 5 poin tadi ya, agar Kementerian Keuangan menambah pagu indikatif Komnas Perempuan tahun anggaran 2027 sekurang-kurangnya, ya itu tadi 14,9 miliar.
0: Kecil.
2: Ini kebutuhan minimum loh ya. Dan kemudian saya juga mendukung agar Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam menetapkan pendekatan alokasi program dan anggarannya itu harus pendekatannya mandat based budgeting bagi lembaga HAM independen. Ini sesuai dengan mandatnya yang diterima oleh Komnas HAM melalui Kepres 8198 dan Perpres 62/2005. Ingat loh, Komnas Perempuan ini lahir sebagai respon atas indikasi kuat terjadinya perkosaan pada 98. Jadi bukan, ya ini maksudnya di satu sisi kita kemarin memperdebatkan begitu bahwa tidak ada pemerkosaan terhadap etnis tertentu ya. Tetapi ketika kita memperjuangkan anggaran untuk Komnas Perempuan itu sendiri, ini seperti minim respon dukungan termasuk dari publik loh. Padahal itu kan saya udah bilang nggak perlulah diperdebatkan ada atau tidak ya kejadian itu begitu. Buktinya itu adalah kemudian sebagai bukti hidupnya apa Komnas Perempuan ini. Komnas Perempuan itu, karena saya juga dulu bahkan pernah jadi korlap ketika 98 gitu. Ini memang fakta sejarah. Lahirnya Komnas Perempuan itu bukan hanya persoalan berbagai tindakan kekerasan, tapi juga sebagai memori hidup, memori kolektif Indonesia bahwa tidak boleh ada lagi sepelik apapun ya ada perbedaan politik kita. Tidak boleh lagi perempuan dikorbankan dengan cara-cara seperti itu begitu. Jadi dukungan terhadap Komnas Perempuan itu saya kira yang ketiga adalah meminta ada pemulihan anggaran program prioritas lembaga yang langsung berkaitan dengan pengaduan, penyikapan kasus, pemantauan, dan rekomendasi perlindungan perempuan. Yang keempat, kami berharap kalau ini lagi demo, kawal APBN, yuk mari ini lagi momennya setiap komisi membahas anggaran. Jadi tongkrongin tuh kan live TV parlemen. Kalau perlu mahasiswa nobar. Nobar. Iya itu lebih menurut kami, karena ini loh Komisi 13 itu anggarannya untuk hal-hal perlindungan saksi korban, untuk kasus-kasus yang memang real terjadi di masyarakat begitu. Dan juga di komisi-komisi lain saya kira MBG kawal komisi anggaran di Komisi 9. Operasi Desa Merah Putih kawal di Komisi 6 begitu. Jadi ini real ya, karena menurut saya juga kita harus perspektif kita terhadap pengawalan demokrasi ini bukan hanya bisa bersuara di ruang publik. Bahwa demokrasi itu yang dikatakan benar-benar terjadi demokrasi bukan hanya ketika kita dijamin bersuara di ruang publik. Tapi demokrasi yang sebenarnya adalah ketika apa yang aspirasi masyarakat itu benar-benar menjadi keputusan politik. Yang salah satu yang penting adalah politik anggaran begitu. Dan ini semua kan live di TV parlemen juga saya kira FI juga ikut meliput begitu. Dan kemudian yang terakhir kami mendukung bahwa ada jaminan dari negara dalam pendanaan APBN yang memadai untuk implementasi Undang-Undang TPKS, Perlindungan Perempuan Pembela HAM, Pengelolaan Data Nasional, dan Pemantauan Pelanggaran HAM Perempuan sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara.
0: Iya.
2: Jadi ketika kami tadi sedang rapat itu, kalau dikatakan kalian nggak turun nggak, ini kalau dilepas sampai kami geser pantat aja tadi, saya setidaknya dan banyak teman-teman standby ini baru pulang, baru sampai rumah, baru selesai hari ini. Selain Komnas Perempuan, pembahasan Komnas HAM, pembahasan BPIP tadi kami sepakat untuk menolak anggaran ajuan 300 miliar untuk pembangunan pusat diklat dalam kondisi seperti ini. Di sisi lain anggaran yang benar-benar dibutuhkan termasuk LPSK tadi ngos-ngosan banget ya, kita 14 miliar aja sampai harus tarik urat leher gitu berjam-jam. Kemudian juga tadi ada anggaran sekjen, kesekjenan DPD dan MPR RI, bagaimana DPD RI meminta dibangun adanya bangunan untuk kantor-kantor DPD di daerah-daerah itu juga mohon maaf kami tolak begitu.
0: Naik.
2: Nah kemudian yang terakhir adalah anggaran LPSK yang baru selesai. Bagaimana anggaran LPSK pagu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan itu masih jauh dari amanat undang-undang yang baru tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang 3 tahun 2026 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo 20 Mei 2026. Antara tanda tangan Presiden dengan politik anggaran dari Kementerian Keuangan, ini menurut saya ini yang harus dipantau.
0: Yeah.
2: Jadi apa yang diminta Presiden, politik anggarannya seperti apa, dari mulai rancang bangun di Bappenas sampai kemudian di Kementerian Keuangan, saya mohon dukungan. Inilah yang harus dikawal. Karena ini detik-detik penentuan.
0: Nah ini kalau kita bicara anggaran ya, Bu Rika, ada perspektif kepala daerah ini berbeda-beda. Tadi kami berbincang dengan Bu Maria, ada beberapa daerah yang sudah mengalokasikan anggarannya untuk perlindungan perempuan, ini kekerasan perempuan, sementara di daerah-daerah lain atau masih banyak program perlindungan korban ini memang belum jadi prioritas utama dalam penganggaran. Ini bagaimana, Bu Rika?
2: Nah, ini adalah perspektif politik anggaran, ya. Bukan anggaran politik, tapi politik anggaran yang harusnya perspektifnya konstitusional. Perlindungan dalam kasus-kasus seperti ini itu adalah perlindungan untuk pemenuhan HAM warga negara. Oleh karena itu sekarang juga jangan lupa ini era desentralisasi. Ada yang kongruen tanggung jawab pusat dan juga daerah, ada yang hanya pusat, misalnya soal pertahanan dan sebagainya. Tapi persoalan yang menyangkut kehidupan sosial termasuk perlindungan seperti ini, itu juga dalam undang-undang tentang pemerintah daerah itu mandat yang sama juga terhadap pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu terdiri dari pemerintah dan DPRD. Itulah bedanya antara DPR RI dengan DPRD. DPR RI landasan hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Konstitusi, berfungsi sebagai pengawas dan bukan pengguna anggaran. Tapi DPRD itu adalah bagian dari pemerintahan daerah, begitu undang-undangnya ini menjadi prinsip desentralisasi kita. Artinya mereka itu adalah dalam tanda kutip sebagai pengguna anggaran. Kalau kita hanya mengawasi. Oleh karena itu mereka punya budget pokir itu loh.
0: Iya.
2: Nah, di sisi lain anggarannya itu bersumbernya dari apa? Bersumber dari APBN yang kemudian transfer ke daerah dari berbagai pajak, setor, nanti dibagi begitu. Nah, tapi juga ada yang dari PAD, pendapatan asli daerah. Nah, ketika saya kebetulan saya pegang apa ya, semacam aplikasi yang bisa memantau sebenarnya berapa anggaran yang dialokasikan pusat oleh ke daerah dan apa nomenklatur-nomenklatur yang diajukan. Nah, menurut saya ini perspektif anggaran yang harus dibenahi dan harus segera dikeluarkan aturan hukumnya, begitu. Tidak bisa berbeda-beda tuh. Tidak bisa berbeda-beda standarnya atau pengajuannya. Saya mengusulkan perspektif politik anggaran yang konstitusional itu setidaknya mengacu pada 5 bidang hak dasar warga negara. Terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, masuknya ke sini nih, yang Komnas HAM, kemudian LPSK dan Komnas Perempuan, KPAI, lalu kemudian hak atas lingkungan hidup dan infrastruktur yang baik, aman, dan nyaman. Ini setidaknya yang harus dibuat bahwa diwajibkan postur APBD dan pengajuannya yang bersumber dari APBN harus ada nomenklatur anggaran tentang hal ini.
0: Iya, dan ini kan yang menjadi miris tadi ya disampaikan Bu Maria, bagaimana visum untuk korban kekerasan terhadap perempuan ini bahkan di beberapa daerah memang harus mengeluarkan uang sendiri atau berbayar. Sementara kita ketahui di kepolisian memiliki unit perlindungan perempuan dan anak. Bukankah ini bisa dioptimalkan, Bu Rika?
2: Bisa banget, harusnya. Oleh karena itu, ini kan ada persoalan yang cukup serius menurut saya. Ketika reformasi 98 terjadi begitu, ada pasca reformasi itu ada beberapa undang-undang paket reformasi ya. Itu soal misalnya termasuk desentralisasi begitu ya. Termasuk juga perimbangan keuangan pusat dan daerah begitu. Tetapi ada yang luput, yaitu revisi atau pencabutan atas undang-undang statistik. Kenapa itu menjadi penting? Karena semua alokasi program dengan anggarannya, terutama politik anggarannya, itu ditentukan oleh data-data yang diperoleh, gitu kan? Sehingga kemudian ketika yang digunakan adalah undang-undang statistik, di mana undang-undang statistik itu adalah undang-undang tahun 97 yang sampai hari ini berlaku, perspektifnya adalah perspektif masih sentralistik, bukan desentralisasi. Kenapa perbaikan data ini menjadi penting? Termasuk tadi harus ada sinkronisasi antara seluruh kementerian lembaga, pemerintah pusat dan daerah, termasuk aparat penegak hukum pusat dan daerah, itu namanya Satu Data Indonesia. Ini sedang menjadi oleh program legislasi prioritas, sedang dibahas di balik, mudah-mudahan selesai. Untuk apa seperti itu? Supaya data-data yang dijadikan acuan oleh semua kementerian lembaga pusat dan daerah maupun aparat penegak hukum, itu data yang sama acuannya, begitu. Dan misalnya target untuk penyelesaian, misalnya tadi kekerasan perempuan. Nah itu nggak bisa dong masing-masing nganggarin, terus ternyata masing-masing juga tidak turun. Padahal targetnya itu sama gitu. Yang mau dicapai itu misalnya si orang A. Ya itu tadi pertanyaannya, loh kenapa harus dibebankan kepada korban? Padahal ada Direktorat Perlindungan Perempuan dan TPPO di kepolisian. Pertanyaannya, kenapa direktorat ini hanya ada di pusat dan di beberapa polda dan tingkat dua beberapa saja, bahkan belum mencapai jangankan polsek dan polres. Ini kan harusnya sampai bawah. Tetapi perspektif anggaran ini itu pun belum maksimal di kepolisian begitu, sehingga anggaran, justru anggaran direktorat yang sebetulnya ini menyangkut bagaimana keamanan di lapis paling bawah begitu. Ya, jangankan di polsek, di polres saja belum tentu ada ini direktorat ini begitu.
0: Iya, ini harus terus didorong ya.
2: Jadi intinya bahwa saya mengatakan politik anggaran ini pertama harus disusun berbasis data yang presisi namanya. Data desa dan kelurahan presisi yang menunjukkan kebutuhan real, kondisi real dan potensi real, begitu. Dan kemudian kita harus berada dalam perspektif desentralisasi. Semua itu harus ada kerjasama yang baik, bukan kerjasama, bagi tugas dan saling topang, saling support antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, begitu. Nah, yang terakhir tentunya hentikan ego sektoral, tapi itu bukan masalah yang rumit sebetulnya. Seperti contoh, siap-siap meledak nih ya kasus korupsi koperasi Desa Merah Putih setelah MBG. Kenapa bisa terjadi demikian? Silahkan dibongkar, saya sedang membongkar Inpres dan Kepresnya.
0: Baik.
2: Tiba-tiba Inpres yang baru dan ini nanti ada kaitannya.
0: Iya.
2: Apakah ada indikasi perempuan dan anak akan menjadi korban? Hmm. Dalam hal-hal seperti ini, ketika sistem ekonomi yang dibangun tidak sesuai dengan konstitusi, maka kelompok rentan diantaranya adalah perempuan dan anak tentu saja begitu. Itu menjadi hal yang akan berbahaya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tiba-tiba prinsip koperasi diubah ke prinsip korporasi oleh masuklah BUMN Agrinas yang sama dengan BGN bisa tunjuk langsung menguasai sebagai operator, sebagai penyedia begitu, membangun fisik dan seterusnya.
0: Baik, Bu Rika.
2: Ya. Anggarannya besar.
0: Ya.
2: Bayangkan kalau anggaran-anggaran seperti ini dialokasikan untuk yang sedang kita bicarakan.
0: Baik.
2: Entah berapa korban yang bisa kita selamatkan. Maaf terlalu menggebu-gebu karena ini malam satu suro. Selamat tahun baru.
0: Ya. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
2: Ya,
0: selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mendengar anggota Komisi 13 DPR RI, Ibu Rika Diah Pitaloka melengkapi perbincangan kita bagaimana kesenjangan layanan perlindungan korban di daerah. Sebelumnya kami berbincang bersama dengan Ketua Komnas Perempuan, Ibu Maria Ulfa Ansor.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, yang menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 kV ampere untuk rumah tangga sebagai langkah konversi kompor LPG menjadi kompor listrik. Akan tetapi ia mengatakan belum menentukan berapa unit kompor listrik yang akan disiapkan. Ia memperkirakan kepastian jumlah unit kompor listrik baru bisa diumumkan pada Agustus mendatang. Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mengimpor 80% dari kebutuhan LPG-nya setiap tahun. Devisa negara yang dikeluarkan untuk keperluan mengimpor LPG sebesar Rp120 triliun dengan harga minyak dunia yang seperti saat ini. Ia mengatakan devisa yang dikeluarkan untuk mengimpor LPG mencapai Rp130 triliun. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Menduk Bangga atau juga Kepala BKKBN, Wihaji, mengemukakan ketahanan mental atau resilience menjadi kunci bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang semakin cepat pada era akal imitasi atau AI. Dalam pembukaan peringatan hari ulang tahun generasi berencana ke-16, Wihaji mengatakan bahwa generasi muda saat ini hidup di tengah peradaban baru yang ditandai oleh derasnya arus informasi cara berpikir masyarakat. Menurutnya tantangan yang dihadapi remaja saat ini jauh berbeda dibandingkan 16 tahun lalu. Jika sebelumnya kreativitas dan inovasi menjadi fokus utama, kini generasi muda juga dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi dan ketahanan mental yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai konten digital. Kita beralih ke informasi mancanegara. Para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia menyambut baik kesepakatan perdamaian Amerika Serikat-Iran yang diumumkan dalam sebuah pernyataan bersama. Meski menyatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, negara-negara besar Eropa tersebut mengatakan mereka bersiap mencabut sanksi-sanksi terkait sebagai respon atas langkah jelas dan dapat diverifikasi yang diambil Iran terkait dengan program nuklirnya. Para pemimpin Eropa tersebut mendesak kesepakatan Amerika Serikat-Iran diterapkan secara cepat di menyeluruh, seraya mengatakan pembukaan kembali secepatnya Selat Hormuz dengan kebebasan navigasi tanpa syarat dan tanpa hambatan merupakan hal yang sangat penting.

Kita beralih ke informasi olahraga. Emas yang diraih Emilia Nova pada The ICTSI Philippine Athletic Championship 2026 menjaga tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei. Emilia merebut medali emas nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin pada kejuaraan yang berlangsung di New Clark City Athletic Stadium Kapas Tarlac, Filipina 10 hingga 14 Juni. Selain emas dari Emilia, Indonesia meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia pada nomor lari gawang 100 meter putri dengan catatan waktu 13,63 detik serta Hafiz pada nomor lempar lembing putra dengan lemparan sejauh 68,49 meter.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Indonesia Menyapa Malam.
3: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini, nanti selepas atau sebelumnya, nanti kita akan hadirkan laporan pandangan mata. Bagaimana pertandingan antara Spanyol versus Tanjung Verde. Dan kami hadirkan dulu sebelumnya ke ruang dengar Anda, bagaimana antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Di mana Piala Dunia 2026 ini bukan hanya menjadi ajang olahraga terbesar yang dinantikan para pencinta sepak bola, tetapi juga menjadi momen yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan. Di sejumlah daerah, antusiasme warga ini terlihat melalui penyelenggaraan nonton bareng atau nobar yang ramai diikuti masyarakat. Mulai dari lapangan terbuka, balai desa, hingga pusat-pusat keramaian. Di mana suasana penuh semangat, kebersamaan, dan dukungan terhadap tim favorit ini juga menciptakan pengalaman tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Fenomena nobar ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chief Editor Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kansong.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Usman, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak
3: ya. Usman. Ini begitu meriah ya, bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai wilayah dan juga menggandeng berbagai institusi ya. Bagaimana Pak Usman melihatnya?
4: Iya, memang salah satu atau mungkin ini tujuan utama penyelenggaraan Piala Dunia yang tayangannya bisa disaksikan di TVRI itu adalah untuk menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
3: Yeah.
4: Ya, karena itu kita memang mendorong masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi, selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi. Ya, ada UMKM misalnya, ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak. Itu dengan mereka hampir semua itu nobar. Nobar, dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai. Akan ramai, maka pendapatannya kita harapkan akan meningkat, dan itu juga menghasilkan efek domino buat petani. Nah, kita memang menggandeng banyak instansi, banyak komunitas untuk menyelenggarakan nobar. Terutama dilakukan oleh stasiun TV daerah, TVRI daerah. Ya, mereka bikin nobar di halaman stasiun TVRI daerah, kemudian menggandeng aparat atau menggandeng instansi setempat, pemerintah daerah misalnya dengan Polri, dengan Polsek, dan nanti Polri ini tanggal 1 Juli ya, ya, itu akan menyelenggarakan nobar dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri itu sesuai dengan itu hari Bayangkara tanggal 1 Juli ya, misalnya seperti itu. Tadi Direktur Utama TVRI juga sudah bertemu dengan Mendagri, Pak Tito Karnavian. Ini juga kita mau menggalang nobar di daerah-daerah, pemerintah daerah. Nanti juga rencana kita akan bertemu dengan Kementerian Desa. Ya, bagaimana desa-desa juga bisa menyelenggarakan nonton bareng. Nah, kira-kira seperti itu.
3: Terus diperluas ya, Pak Usman ya?
4: Iya, betul. Terus meluas ya. Kafe, kemudian bahkan mart-mart itu ya, ada juga nobar tuh.
3: Yeah.
4: Saya perhatikan. Cuma mereka pakainya nonton bersama, bukan nonton bareng, tapi apapun itu silahkanlah beri nama yang kreatif mungkin.
3: Nah, di menariknya selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi, mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu sudah dikemas dari awal?
4: Iya, memang kita kemas dari awal. Ini kan saya ini menduplikasi ya pengalaman ketika di Kominfo. Saya menyelenggarakan media center untuk event-event internasional seperti G20, kemudian ASEAN Summit, World Water Forum, PON di Papua, kemudian PON di Sumut dan Aceh. Nah, kita duplikasi itu media center sebagai pusat ataupun tempat bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman televisi, terutama untuk ditayangkan. Jadi mereka bisa ambil di media center, itu gambar sudah kita edit, ya golnya pasti masuk di dalam gambar itu. Ya, jadi teman-teman tinggal menayangkan atau ya kalau mau diolah-olah silakan saja begitu. Kita memberikan keleluasan, bahkan sekarang kita memberikan juga pilihan kepada teman-teman untuk mengambil gambar itu dari mana saja. Kita siapkan Google Drive ya begitu. Jadi boleh datang, nanti kita akan bikin event-event, aktivasi-aktivasi di media center yang mudah-mudahan bisa menarik teman-teman media untuk datang ke media center.
3: Iya, luar biasa ini karena banyak media yang mengapresiasi bagaimana kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
4: Iya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar.
3: Wah.
4: Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang, apa di mana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat tentu ya, komponen-komponen masyarakat. Saya kira itu akan menjadi satu momentum ya, tadi dalam bahasa Anda Mas Lukman, nobar akbar begitu kan, karena dihadiri kepala negara karena kan ya ini kan Presiden memberikan hak siar Piala Dunia kepada TVRI ya untuk menghadirkan kegembiraan buat publik. Jadi saya kira ini baik sekali ya kalau Presiden, dan Presiden memang sangat concern ya, sangat concern dengan Piala Dunia ini, dan sekali lagi juga untuk menghadirkan kegembiraan buat masyarakat Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer. Gitu.
3: Baik, ini kita nampaknya udah bersiap untuk Spanyol dan Tanjung Verde ini, nanti kita juga hadirkan kemeriahannya ya, Pak Usman.
4: Iya, kita siapkan semua. Ya, terima kasih juga ini dukungan RRI untuk TVRI ya, menyiarkan laporan pandangan mata setiap hari, setiap pertandingan.
3: Baik, Pak Usman Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
4: Terima kasih, selamat malam Pak Lukman dan pendengar di seluruh Indonesia.
3: Progresif editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI Pak Usman Kansong ya, bagaimana kami berbincang ini terkait dengan antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah.

0: Nanti kami akan hadirkan laporan pandangan mata bagaimana berjalannya pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde ya, dan Anda juga bisa memberikan prediksi jalannya pertandingan nanti melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan sebelum kita menuju ke pantauan ini, laporan pandangan mata Piala Dunia untuk Spanyol versus Tanjung Verde, kami hadirkan bagaimana program haji menuju Baitullah ya, di mana rombongan jemaah haji asal Kalimantan Barat dijadwalkan tiba di kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026, dan panitia penyelenggara ibadah haji daerah bersama kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat mulai mematangkan berbagai persiapan penyambutan untuk para jemaah haji. Kami hadirkan feature haji menuju Baitullah bersama dengan reporter Viko Alhadi, produksi dari RRI Pontianak.
1: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
2: Suasana asrama haji di Pontianak mulai berubah. Setelah berminggu-minggu menjadi titik keberangkatan menuju Tanah Suci, kini tempat itu bersiap untuk menyambut kepulangan ribuan jemaah haji asal Kalimantan Barat yang akan kembali berkumpul dengan keluarga dan kerabat tercinta. Hari Rabu 17 Juni 2026 menjadi hari yang dinanti. Di balik jadwal kedatangan yang telah disusun rapi, berbagai persiapan terus dimatangkan oleh panitia penyelenggara. Mulai dari penyambutan jemaah, distribusi koper, hingga seremoni pelepasan bagi para jemaah yang akan melanjutkan perjalanan menuju kabupaten dan kota masing-masing di Kalimantan Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, memastikan seluruh proses kepulangan telah dipersiapkan agar berjalan dengan lancar. Tidak hanya mengatur alur kedatangan, panitia juga menyiapkan skema distribusi barang bawaan jemaah hingga proses pengambilan koper dapat berlangsung tertib. Perhatian juga diberikan kepada jemaah yang berasal dari daerah-daerah yang jauh dari Pontianak. Bagi mereka yang belum dapat langsung melanjutkan perjalanan ke kampung halaman, kamar-kamar di asrama Haji Pontianak telah disiapkan sebagai tempat beristirahat sementara sebelum melanjutkan perjalanan darat maupun sungai menuju daerah masing-masing. Di sudut lain kompleks asrama, tumpukan galon air zam-zam menjadi simbol perjalanan spiritual yang baru saja dituntaskan para tamu Allah. Hingga saat ini, sebanyak 1.599 galon air zam-zam telah diterima dan tersimpan di gudang asrama Haji Pontianak.
3: Terkait dengan koper jemaah, kemudian seremoni penyambutan dan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat ke kabupaten kota masing-masing, kemudian bagaimana distribusi koper yang akan dilaksanakan panitia kepada jemaah nanti ketika jemaah akan pulang ke rumah masing-masing. Dan di tanggal 9 itu juga nanti kita memaksimalkan seluruh rangkaian penyambutan akan dilaksanakan oleh panitia daerah itu sendiri.
2: Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Haji Kalbar, Muhammad Yusuf, menjelaskan bahwa distribusi air zam-zam dilakukan secara bertahap. Pengiriman pertama sebanyak 999 galon, kemudian disusul 600 galon pada tahap kedua. Dalam waktu dekat, tambahan sekitar 200 galon dijadwalkan tiba untuk melengkapi kebutuhan seluruh jamaah. Bagi keluarga yang menunggu di rumah, air zam-zam bukan sekedar oleh-oleh dari Tanah Suci. Ia menjadi simbol doa, harapan, dan kenangan perjalanan ibadah yang penuh perjuangan. Setiap galon yang tersusun rapi di gudang seolah menyimpan cerita panjang tentang kesabaran, keikhlasan, dan kerinduan para jamaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
4: Air zam-zam sebanyak 1.599 galon. Ya kan? Ini pun datangnya sudah 3 tahap ini. Jadi ya, tahap 1 itu kita terima 999 galon. Kemudian di tahap kedua ditambah 600 galon. Jadi air zam-zamnya datang. Kemudian dibagi, artinya air jam-jam itu sudah datang, jamaahnya belum pulang kan? Ya. Nah, itu betul. Karena kalau embarkasi itu kan pesawat Saudi kan kosong, Pak. Kosong dari Saudi, nah mungkin diisi air zam-zam itu atas kesepakatan negosiasi yang dibuat oleh pemerintah pusat waktu itu, ya kan? Sehingga berlanjutlah sampai sekarang. Masih dilaksanakan seperti ini, dan mungkin ini dianggap efektif, ya kan? Ya. Dianggap efektif. Sehingga tidak selalu jamaah bawa gitu kan, nah, otong-otong air zam-zam, ya kan repot kan? Nah, makanya waktu berangkat pun kita selalu memberikan layanan ke jemaah itu, contohnya koper, Pak, koper bagasi.
2: Kini hitungan hari menuju kepulangan semakin dekat. Di bandara, di asrama haji, hingga di rumah-rumah yang tersebar dari pesisir hingga pedalaman Kalimantan Barat, satu perasaan yang sama tengah tumbuh. Kerinduan menyambut pulangnya para tamu Allah setelah menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Viko Al-Hadi dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Ya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata berjalannya pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde di Stadion Atlanta, dan nanti kami hadirkan bagaimana pandangan mata bersama dengan Bung Yanto Prawiro dan juga Rosian Anwar, dan tentunya ada juga komentator Bung Estu. Lalu bagaimana untuk Anda yang memang prediksi jalannya pertandingan untuk Spanyol versus Tanjung Verde ini? Akankah setragis antara Jerman dan juga Curaçao malam ya? Silakan kami buka di 021 352 3172 021.

0: Saya langsung menuju ke Boyolali, Pak Udin. Selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Ya. Jaya. Gimana, Pak Udin? Spanyol Tanjung ya. Verde.
1: Apa piala dunia ini?
0: Ya.
1: Ini piala dunia akhirnya atau piala dunia?
0: Berapa, Pak Udin?
1: Apanya? Prediksi nggak?
0: Ya.
1: Ya.
0: Jagokan siapa ini?
1: Apa ntar malam?
0: Udah pasti Spanyol ya. Ntar pukul 23 nih, sesaat lagi.
1: Oh, 23. Apa lawan apa ini?
0: Spanyol versus Tanjung Verde.
1: Oh. Saya yang bela yang menang.
0: Oh, bela yang
1: Spanyol kayaknya yang
0: lebih Spanyol ya. Iya. Baik, kita saja Pak Udin ya. Terima kasih. Ya, selamat malam. Ya.

0: Saya menuju ke Bengkulu Utara. Ini biasanya Pak Andi, tapi maunya dipanggil Bang Andi. Bang Andi di Bengkulu Utara. Bang Andi.
1: Iya.
0: Mau dipanggil. Prediksinya gimana? Biasanya agak akurat nih, tapi kemarin agak meleset kayaknya ya, kalau iya, Jerman Curaçao ya.
1: Kalau Jerman Curaçao, ya kan saya prediksi bahwa bisa mengatasi gitu Curaçao gitu. Yang ini agak meleset ini yang waktu partai keduanya itu Belanda versus Jepang itu.
0: Oh, Belanda Jepang.
1: Ya, saya menjagokan Jepang gitu ya. Tapi hasilnya imbang gitu.
0: Imbang.
1: Ya, kalau nanti ini sesaat lagi gitu jam tayangnya ini Bung Lukman, iya, ya pasti kita menjagokan Spanyol gitu ya.
0: Berapa?
1: Dan saya kira Lamine Yamal ini bisa mencatatkan dirinya di papan skor gitu ya. Mungkin di atas dari 3 gol gitu ya.
0: Iya. 3 gol ya. Luar biasa. Ya,
1: di atas itu Bung Lukman.
0: Oh, di atas.
1: 4-0 bisa 4-0 atau
0: kita tunggu ya saat lagi ya apakah akurat. Terima kasih. Salam jaya Bang Andi di Bengkulu Utara. Nanti ya, udah di masuk ke studio ada rekan saya. Siapa namanya ya? Ada Bung Fajar.
2: Halo.
0: Iya, masuk ya.
2: Masuk kan nih?
0: Masuk dong gitu.
2: Kedengeran suara saya.
0: Kedengeran dong. Apa yang enggak kedengeran?
2: Selamat malam Bung Lukman.
0: Iya, nanti Bung Fajar ini juga menemani pendengar semuanya ya untuk bisa mengawal jalannya pertandingan apa ini? Spanyol Tanjung Verde dan juga nanti pukul 2.
2: Oh iya, nanti akan ada ini salah satu laga yang cukup menarik karena diisi dengan nama-nama besar yaitu dari Belgia melawan Mesir. Mesir ada kita tahu Mohamed Salah. Di Belgia juga ada De Bruyne. Kevin De Bruyne. Nah, ini dua nama yang mungkin bintang ya utama. Walaupun tidak hanya itu ya. Belgia punya banyak bintang termasuk juga selain Mohamed Salah di Mesir juga banyak bertabur bintang.
0: Iya, dan di Spanyol juga banyak ini ya. Nanti pukul 23 ada Rodri, Pedri, iya, Lamine Yamal.
2: Nico Williams. Iya. Salahnya nih Tanjung Verde atau Cape Verde ini akan melawan sepak bola dari dimensi lain ya. Ini baru pertama kali bagi Cape Verde masuk ke Piala Dunia. Sementara Spanyol sudah berkali-kali dan dalam pertandingan 20 hingga 30 pertandingan terakhir Spanyol tidak pernah kalah di beberapa laga uji coba, lalu laga penyisihan masuk kualifikasi Piala Dunia dan seterusnya, 30 kali tanpa kekalahan.
0: Ini debutnya ya, sama dengan Curaçao kemarin ya. Debut ya.

0: perdana.
1: Kemarin ku rasa lawan Jerman ya.
0: 7-1.
1: Ya, 7-1.
0: Apakah ini akan setragis seperti itu? Tapi ini banyak pendengar ya yang ini ya yang ingin bergabung. Kita ke Lombok, ada Pak Saturi. Salam olahraga Pak Saturi.
2: Olahraga Mas. Ya.
0: Ya.
2: Saya Gang Tanjung
0: Verde. Jago kan Tanjung Verde?
2: Iya.
0: Wah, luar biasa, out of the box ini. Ketika semuanya menjagokan Spanyol, ah kenapa ya, Pak?
2: Tentunya saya harapkan ya.
0: Hah?
2: Tenaga barunya harapkan ya. Iya, sama taktik-taktik barunya. Oke lah yuk.
0: Baik. Ya, okay. Ya, saya dari Lombok saya menuju ke Toli-Toli ada Mbak Yanti nih yang setia. Biasanya agak akurat juga sih ya kalau Mbak Yanti. Mbak Yanti, salam olahraga.
3: Malam, salam olahraga Mas Dokman. Semangat pasti.
0: Gimana kalau ini, Mbak Yanti
3: bisa,
0: nih?
3: Bisa-bisa nggak tidur sampai pagi ini ya?
0: Iya, bagus-bagus ya, keren-keren ya.
3: Benar. Aduh, favorit semua lagi. Aku tim itu ya. Laburia Roja Spanyol. Tapi yang tadi lewat itu Bapak pendukung itu Tanjung Verde ya. Nah, kita nggak boleh ini juga, karena Tanjung Verde itu tim-timnya mereka tuh mempunyai mentalitas yang kuat, Bung Lukman. Itu sih setahunya sih. Tapi Spanyol menariknya ada pemain-pemain mudanya juga. Jadi ya, generasi mudanya itulah yang bisa mereka buat apa ya, buat mereka makin ini ya, makin pokoknya nanti pasti menang. Itu aja sih. Untuk Spanyol ya, yang pasti mainnya kompetitif ya, karena yang dihadapi juga nggak main-main ini, itu Tanjung Verde, nggak boleh dianggap remeh, itu pasti.
0: Baik.
3: Untuk Spanyol.
0: Okay, terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat
0: pagi. Jaya. Dari Toli-Toli saya menuju ke Jakarta, Pak Nano. Oh, terputus Pak Nano, sama di line 4 ya, mungkin salah ini line-nya. Pak Nano di Jakarta. Halo Pak Nano.
4: Ya, selamat malam Mas.
0: Ya. Ya, ya, gimana Pak Nano? Ya.
4: Untuk yang pertama Spanyol itu 6-1 dia mah kalau saya.
0: Oh, luar biasa.
4: Tapi keluhannya kenapa mainnya di jam 11 siang itu loh Mas, kan Spanyol kan dengan panas terik itu mungkin bertolak belakang kali ya Mas ya.
0: Dan Tanjung Verde bisa dimanfaatkan Tanjung Verde kelemahan ini gitu.
4: Iya, kalau cuaca panas itu kendalanya. Dan untuk yang kedua, Mesir Belgia kalau menurut saya sih apa ya, 0-0 aja deh. Soalnya di situ aja Kevin De Bruyne sama Mohamed Salah itu sebenarnya bagus semua Mas gitu. Tapi ya mudah-mudahan di 0-0 karena dari kick off pertama Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan 0-0 itu belum pernah ada Mas.
0: Iya.
4: Lagi 0-0 lah. Pertanyaan yang kaya yang ketiga yaitu Iran Selandia Baru nanti jam berapa ya Mas ya?
0: Iran Selandia Baru. Sebentar saya buka datanya ya. Kalau pukul 8 pagi.
4: Nah, 8 pagi ya?
0: Ya.
4: Ya, siap ya Bung Lukmandara, Pak Pajak,
0: Pak Marta. Ya, terima kasih Jaya.

0: Ya, pendengar, di studio kami juga sudah hadir bersama kami di malam hari ini ada Bung Estu. Bagaimana Bung Estu, banyak juga tadi ya yang memprediksi Spanyol versus Tanjung Verde, tentunya banyak yang mendominasi Spanyol. Namun tidak menutup kemungkinan kata Tanjung Verde ini akan memberikan perlawanan. Apakah ada perlawanan atau nasibnya akan sama dengan Curaçao semalam dengan Jerman? Karena ini kan debutnya.
1: Iya. Iya, kalau saya melihat justru akan sedikit berbeda ya. Walaupun memang sama dengan opta analis 4-0, 5-0. Wow. Mereka ya, analisa mereka ya, prediksi mereka. Dan itu terjadi memang kemarin bahkan melebihi prediksi kalau Jerman kemarin. Coba kalau dilihat dari kayak Verde sendiri, ada beberapa pemain yang bermain. Ada satu pemain yang bermain di La Liga juga gitu. Jadi artinya mereka pasti akan sedikit berbeda lah dengan Tanjung Verde. Pertanyaannya apa? Kenyataannya apakah kayak kemarin? Mungkin kalah tapi bisa cetak gol enggak?
0: Oh,
1: kemarin
0: okay.
1: Kan gitu. Yeah. Jadi Curaçao kemarin gol mahal loh. Gol penyakit Mas ya, bukan ketika ketinggalan 7-0 berapa ngegolin, tapi 1-1. Jadi artinya apakah hal itu bisa diulangi oleh Verde, mencetak gol, minimal mencetak gol udah gitu. Dan ini debut mereka bisa cetak gol, itu menurut saya sesuatu yang akan bagus gitu. Dan kalau dilihat dari Verde sendiri kan 100% pemainnya kan bermain di luar negeri. Kan itu memang ada yang lahir di Portugal segala macam, tapi rata-rata semua mayoritas pemain di luar negeri seperti itu.
0: Iya, tapi ya, untuk Spanyol juga kan banyak pemain bintang, ada Rodri, ada Lamine Yamal dan lain-lain.
1: Iya.
0: Ini yang mungkin yang tadi banyak pendengar juga menantikan, ini gapnya atau selisih golnya cukup besar ini, Bung Estu.
1: Oh iya, kalau kita lihat ini dulu ya, kita lihat biasa saya ngomongin soal average usia.
0: Iya.
1: Average usia kalau di Spanyol ini salah satu tim yang usianya cukup muda ya, walaupun tidak paling muda, tapi di antara squad ya mereka adalah paling muda. Di antara squad yang muda.
0: Iya.
1: Rataan usianya itu 26,7 tahun. Dan banyak pemain yang usianya di bawah 23, bahkan ada Pau Kubasi yang itu usianya 19 tahun, belum lagi Yamal 18 tahun, tapi paling tua adalah penyerang Borja Iglesias 33 tahun. Jadi 33 tahun itu paling tua. Ini menurut saya ya tim ini layak disebut tim muda gitu, karena yang lain kan ada 40 tahun. Dan ini berbeda dengan average-nya Verde itu average-nya 29,7. Jadi sisinya 3 tahun gitu. Dengan pemain paling tua kiper mereka Fonsiha ini kiper dari yang main di Liga Turki ini 40 tahun. Lalu ada kapten mereka Rian Mendes yang umurnya di atas 30 tahun gitu. Artinya secara kematangan pemain kalau ngomong usia cukup matang kayak Verde.
0: Yeah.
1: Tapi kan ini soal Piala Dunia kan soal sejarah, soal mentalitas, dan kemarin menunjukkan bahwa Jerman sempat kebobolan gitu, tapi akhirnya bisa unggul 4-1 ya di babak pertama, cetak gol 3 gol lagi di babak kedua. Artinya mentalitas sejarah itu tidak bisa pernah bohong. Walaupun semua tim yang ke Piala Dunia itu tim terbaik dan pemainnya pasti pemain terbaik gitu.
0: Baik, kita sapa pendengar ya, Bung Estu, ada Pak Li di Manado. Pak Li, salam olahraga.
2: Jaya. Selamat malam Pro 3.
0: Iya, Pak Li, malam. Silakan.
2: Salam olahraga. Spanyol kah?
0: Iya.
2: Spanyol sama lawan siapa ya?
0: Cape Verde atau Tanjung Verde?
1: Verde.
2: Ya, saya jagokan Spanyol. Dengan skornya 3-1 untuk Spanyol.
0: 3-1 untuk Spanyol. Aja. Baik.
2: Ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Pro 3. Selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Tadi ada pendengar juga, Bung Estu, yang menyinggung masalah bermainnya ini siang hari. Ini tentunya menjadi keuntungan bagi Cape Verde melawan Spanyol. Nah, ini bagaimana Bung Estu melihat ini?
1: Kalau saya melihat justru ya memang mungkin keuntungan secara geografis negara ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau melihat dari komposisi pemain, pemain-pemain Cape Verde ini banyak yang bermain di Eropa, ada yang bermain di Spanyol, ada yang bermain di Turki. Artinya tidak beda dengan Spanyol sendiri gitu. Dan mereka ada beberapa pemain yang main di negara-negara yang lebih dingin gitu ya, misalnya kayak di Siprus, di Malta seperti itu, ada di Bulgaria gitu. Artinya ini masalah panas ini masalah semuanya menurut saya. Bukan masalah negara, kecuali yang main memang negara kayak Islandia gitu. Itu akan berpengaruh berpengaruh sekali. Tapi kalau ngomongin Spanyol ya, Spanyol kan enggak terlalu dingin-dingin amat ya. Di menuju ke Piala Dunia ini kan kondisi negaranya juga belum dingin gitu ya. Maksudnya belum akhir tahun gitu. Jadi tengah tahun masih summer gitu. Jadi menurut saya
0: tidak terlalu berpengaruh ya.
1: Berpengaruh berpengaruh pun kedua tim akan berpengaruh gitu.
0: Okay.
1: Jadi kedua tim akan masih berpengaruh. Makanya ada hydration break itu kan fungsinya untuk ini gitu. Dan terakhir kemarin kan sempat ada yang 22 gitu, masih oke lah gitu, 22 walaupun memang cukup panas ya, tapi masih oke lah gitu.
0: Baik. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Rahman di Lampung. Salam olahraga Pak Rahman.
2: Saya Mas Lukman.
0: Ada Bung Estu juga nih, pengamat sepak bola di studio.
2: Selamat malam Bung Estu.
1: Selamat malam Pak.
2: Ya, saya Abdul Rahman dari Malang, Jawa Timur.
1: Aremania ya Pak ya?
2: Iya. Prediksi saya Spanyol akan menang besar ini Bung Estu ya. Karena kalau walaupun tempatnya panas, tapi dilihat dari pengalamannya kan masih banyak pengalaman Spanyol kan gitu ya. Karena Spanyol tuh berkali-kali untuk masuk Piala Dunia, tapi kan ini Tanjung FC ini kan masih satu kali ini kalau nggak salah yang saya dengar itu.
1: Iya, debutan Pak.
2: Iya, debutan lah. Kira-kira 5-0 kalau Spanyol ya.
1: Wah. Mantap.
0: Itu saja Pak Rahman.
2: Ya, terima kasih Mas
0: Rukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mungkin saya ditangkapi Bung Estu tadi.
1: Iya, seperti analisnya Opta ya, 4-0, 5-0 yang terjadi. Tapi memang kalau dilihat dari kualitas tim ini, memang di regional saja Spanyol lebih secara prestasi berbeda dengan Tanjung Verde. Ini hampir sama. Ketika kita berkomentar pertandingan ini, nggak beda jauh dengan Jerman lawan Curaçao sebenarnya.
0: Iya.
1: Tetapi itu tadi, apakah kejutan-kejutan yang bisa ditampilkan oleh para pemain dari Tanjung Verde, karena mereka sebenarnya punya salah satu pemain yang menurut saya cukup berpengalaman. Dia pemain cukup senior, kapten mereka Rian. Agak takut salah, soalnya memang harus beda dengan pemain Spanyol, nyebutnya lebih gampang karena memang udah terbiasa. Ada Rian Mendes ini kapten mereka, pemain sayap veteran yang kecepatannya bagus. Terus mereka punya kiper, walaupun pemain cukup tua 40 tahun, tapi beberapa kali itu dia melakukan penyelamatan krusial dengan timnya gitu di uji coba ya, walaupun secara uji coba hasilnya juga beda ya. Kalau Spanyol kan selalu menang, beda dengan Curaçao gitu. Lalu mereka punya pemain belakang, ini pemain yang menurut saya akan bisa menjadi salah satu kunci lah, pemain kunci dari Tanjung Verde, namanya Logan Costa. Ini main di Villarreal. Dia terbiasa berhadapan dengan penyerang-penyerang elit di La Liga, artinya bisa berhadapan dengan pemain yang dimainkan oleh La Fuente di pertandingan ini. Ada satu pemain yang menurut saya akan kesulitan, yaitu Oyarzabal. Ini Oyarzabal ini adalah striker yang ada di La Liga, dan ini pasti bertemu dengan Logan, pernah bertemu dengan Logan. Jadi udah terbiasa. Tetapi sepak bola bukan 1-2 orang. Bagaimana seperti kemarin Curaçao ketika di babak pertama kemarin, pertahanannya berlapis gitu. Lini belakangnya cukup bagus, intercept block yang cukup bagus, tetapi di cover oleh pemain tengahnya. Ini kan Tanjung Verde, kita tunggu. Karena kalau dilihat dari Tanjung Verde sendiri, dikenal dengan permainan yang taktis gitu, mengandalkan fisik gitu. Struktur pertahanan itu solid banget, dan perpaduan antara fullback mereka itu yang cepat dan dinamis. Itu menurut saya yang akan jadi salah satu mungkin kunci dari Tanjung Verde, karena sejauh ini permainan sayap mereka itu cepat, taktis, dan ini bisa menjadi kolaborasi bagus ketika build up itu dari lini belakang.
0: Yeah.

0: Ya, mendengar sesaat lagi kita akan hadirkan bagaimana pantauan pandangan mata pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde di Stadion Atlanta dan bersama dengan reporter Yanto Prawiro dan juga Rosian Anwar dan tentunya masih dengan komentator Bung Estu sebagai pengamat bola. Dan silakan mungkin yang ini kita sudah siap ya untuk bersiap ya, ada Bung Rosian.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada pada kesempatan
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada pada kesempatan malam hari ini, Timnas Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde pada kesempatan pertandingan di Grup F ya, Piala Dunia 2026. Dan ini menariknya, saat ini kami juga ditemani oleh Bung Estu Santoso yang akan memandu jalannya pertandingan. Pendengar, untuk line up pertandingan pada malam hari ini, pelatih dari Timnas Spanyol mempercayakan penjaga gawang oleh nomor punggung 23 yaitu Unai Simon. Kemudian bek kanan dipercayakan kepada sosok Marcos Llorente nomor punggung 5. Kemudian bek kiri dipercayakan kepada pemain Chelsea Marc Cucurella yang mengenakan kostum ataupun jersey nomor punggung 24. Sementara jantung pertahanan Spanyol dipercayakan kepada duet bek Pau Cubarsí nomor punggung 22 dan Aymeric Laporte nomor punggung 14. Sementara pendengar, untuk 4 gelandang yang dipercayakan pada Timnas Spanyol pada malam hari ini, ada gelandang pertahan Rodri nomor punggung 16, kemudian juga Rodri dipercaya sebagai kapten pada malam hari ini. Ada juga gelandang Paris Saint-Germain Fabian Ruiz nomor punggung 8. Kemudian ada pengatur serangan dari klub Barcelona yaitu Pedri nomor punggung 20 dan juga Gavi nomor punggung 9. Sementara untuk lini depan dipercayakan kepada sosok Ferran Torres nomor punggung 7 dan Mikel Oyarzabal nomor punggung 21. Kemudian untuk tim Tanjung Verde, pelatih Tanjung Verde mempercayakan penjaga gawang sekaligus pemain tertua dalam skuad Tanjung Verde yaitu Fozinha nomor punggung 1. Kemudian untuk bek kiri dipercayakan kepada sosok Sidney Lopez Cabral nomor punggung 13. Kemudian untuk bek kanan ada Steven Moreira nomor punggung 22. Kemudian duet di jantung pertahanan dari Tanjung Verde ada Dine Borges nomor punggung 3 dan Pico Lopez nomor punggung 4. Menariknya untuk gelandang bertahan dan juga sekaligus deep lying playmaker pada malam hari ini dipercayakan kepada sosok Kevin Pinya, pemain dari FC Krasnodar nomor punggung 6. Dia akan berduet dengan nomor punggung 15 Laros Duarte di jantung lini tengah pertahanan, lini tengah maksud kami, dari Tanjung Verde. Kemudian ada juga nanti second striker Jamiro Montero nomor punggung 10 dan juga pemain sayap Jovan Cabral. Sementara ada duet striker yang dipercayakan Timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini yaitu ada nomor punggung 19 Daylon Livramento dan juga nomor punggung 20 yaitu Rian Mendes. Sementara untuk di bangku cadangan, skuad La Furia Roja Spanyol memiliki beberapa alternatif pemain yang bisa dimainkan pada malam hari ini. Ada sosok David Raya, kemudian ada Juan Garcia yang keduanya berposisi sebagai kiper. Masih ada Mark Pubil, Alex Grimaldo, Eric Gracia, Pedro Porro, Mikel Merino, dan Alex Baena yang berposisi sebagai pemain belakang ataupun pemain bertahan. Kemudian untuk gelandang, ada beberapa alternatif yang bisa disiapkan oleh Timnas Spanyol. Ada Martin Zubimendi, Dani Olmo, Jeremy Pino, dan untuk di lini serang ada Nico Williams, Lamine Yamal, Victor Munoz, dan Borja Iglesias. Sementara itu pendengar, untuk Timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pemain cadangan yang bisa disiapkan. Yang pertama ada Marcio Roja, kemudian Dos Santos yang berposisi sebagai kiper, kemudian ada Stopira, Logan Costa, Wagner Pina, Kelvin Pires, Joao Paulo, dan juga Gary Rodriguez yang merupakan pemain belakang. Kemudian ada De Roy Duarte, kakak beradik Yannick Semedo dan Willy Semedo. Kemudian untuk satu lagi pemain gelandang adalah Telmo Arenzao. Dan untuk lini serang ada masih ada Nuno Da Costa, Helo Varela dan juga Gilson Benchimol.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Timnas Tanjung Perte dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang Timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ini ya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya enggak beda-beda jauh dengan 2010 ya.
0: Iya.
1: 2010 juga core utama dari ketika mereka juara pemain Barcelona juga banyak, tapi memang kalau dilihat dari yang sekarang Barcelona sendiri wajar banyak pemain yang dimainkan dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid enggak ada. Tapi kalau dilihat dari Real Madrid, siapa pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler di baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu, hanya pemain keturunan Belanda ya, Dens itu doang, yang satu itu aja.
0: Yeah.
1: Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Misalnya Pau Kubarsi ini kan baru 19 tahun, tetapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus gitulah. Dan ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang aneh walaupun banyak dipertanyakan gitu.
0: Menariknya Pau Kubarsi walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan bek Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan bek-bek Italia ya. Jadi lugas dalam bertahan dan tidak kompromi serta banyak tackle bersih ini, Bung, yang sering diciptakan oleh Pau Kubarsi di umur yang masih 19 tahun ini, Bung.
1: Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan.
0: Yeah.
1: Artinya ini pemain yang cukup sebagai bek tengah memang cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya. Satu 32 tahun, satu 19 tahun.
0: Yeah.
1: Jadi Pau Kubarsi ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus. Dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Kubarsi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona. Dan itu menurut saya sangat wajar, even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu. Jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubarsi ini.
0: Iya, mendengar untuk Timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol keluarlah dari sarangnya. Langsung kuasa bola sepenuhnya kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, pun kepada Gavi. Mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi ada Fabian ataupun Marcos Llorente. Mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola. Mencoba mendekati drak kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan. Mundur ke belakang dia kepada Kubarsi. Kreatif sejenak dia masih umpan ke sektor kiri. Mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini. Mendekati drak kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente. Umpan ke drak lawan, kreatif sejenak dia masih menggiring bola. Mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri. Ada Rodri di situ ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Mark Cucurella, masih permainkan bola. Nampaknya masih kutak-katik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain